0: besar. Pada dari mulai zaman nabi-nabi sampai Nabi Muhammad, semuanya mengingatkan tentang fitnahnya Dajjal. Kemudian yang kedua, tentang Dajjal ada pembahasannya di buku ini, di Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Nanti Bapak bisa lihat di poin ke-28 tentang keluarnya Dajjal. Itu ada saya bahas di buku ini. Kemudian yang kelima, yang disebutkan dalam hadis yang tadi, waqan nabi yub'atsu ila qaumi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Artinya setiap nabi itu diutus kepada kaumnya saja. Kepada kaumnya. Tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia. Bahkan dalam riwayat Muslim itu disebutkan ursiltu ilal khalqi kafa. Aku diutus oleh Allah kepada seluruh makhluk, artinya jin dan manusia. Yaitu yang sudah saya jelaskan. Yang lain pertanyaannya.
1: Penelpon yang ketiga, silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Dari mana Ibu?
2: Dari Budui, Gria Persada.
1: Silakan dong Ustaz.
2: Begini Pak Ustaz, dengan adanya banyak akhir-akhir ini yang mengaku sebagai Rasul atau Nabi pengganti Rasulullah, memang ini sudah sunatullah ya, apakah ini pertanda orang-orang itu stres atau kurangnya memahami dalam tadabur Quran, atau memang orang-orang itu termasuk orang-orang fasik yang memang pengen pengingkaran as-sunnah wal jamaah juga ya Pak Ustaz ya. Saya mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Syukron.
1: Waalaikumsalam.
0: Artinya tentang adanya orang kafir, adanya maksiat, adanya orang yang mengaku sebagai nabi dan yang lainnya, ini tidak lepas daripada takdir Allah SWT. Yang kedua, bahwa ini merupakan sunnatullah, tetap akan ada yang seperti itu sebagai cobaan dan ujian bagi kaum muslimin. Ya, Nabi mengabarkan akan adanya para pendusta yang mengaku sebagai Nabi. Ya awalnya mereka adalah jelas orang-orang yang fasik. Mereka mengaku sebagai Nabi yang kemudian meningkat, menyimpang, akhirnya menjadi kafir. Makanya orang itu harus diikat kepada Quran dan Sunnah. Harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa pedoman hidup itu Al-Quran wa Sunnah. Menurut pemahaman para salafus saleh, menurut pemahaman para sahabat, itu pegang. Insya Allah dia akan selamat. Makanya Nabi sudah mengabarkan akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. 73 golongan, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Seperti yang saya sebutkan dalam kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Berarti orang-orang yang seperti itu, yang 72 awalnya dia sesat. Kemudian di antara mereka ada yang kafir. Di antara mereka ada yang kafir. Pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang sesat. Ahlul ahwa, ahlul bidah. Tapi ada yang punya keyakinan-keyakinan yang kemudian mereka keluar dari Islam. Nah, seperti yang tadi, orang mengaku sebagai nabi ya kafir. Makanya mestinya mereka menggunakan akal mereka. Bahwa wahyu sudah jelas turun dan sudah terputus. Artinya wahyu Quran ini sudah jelas dalam Quran. Sunnah sudah jelas. Dan para ulamanya ada, kitab-kitab ada. Tapi mereka tidak mau kembali. Mereka kembali kepada siapa? Mereka kembali kepada hawa nafsunya. Mereka kembali kepada bisikan-bisikan syaitan. Sehingga mereka keluar dari Islam. Jangankan itu, ada orang-orang yang membaca Al-Quran aja, kalau dia tidak betul-betul meyakini Quran, memahaminya, sebagai memahami salaf dan tidak mengamalkannya, sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat, bisa keluar dari Islam. Sebagaimana Nabi bersabda, "Sayaqra'ul Quran rijalun, la yujawizu hanajirahum, yamrukuna minad-din, kama yamruku sahmu minar-ramiyah." Al-Quran ini akan dibaca oleh orang-orang yang Al-Quran ini tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya.
1: Untuk selanjutnya kita angkat dari pesan singkat. Sudah banyak sekali SMS yang masuk ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jainuddin di Kebun Kelapa. Ustaz, apakah orang yang mengamalkan bid'ah dan tidak mau mengamalkan sunnah, orang tersebut tidak mengamalkan syahadat yang kedua, yaitu Muhammad Rasulullah, Ustaz?
0: Iya. Orang yang mengucapkan syahadat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, kemudian dia tidak mengamalkan sunnah Nabi secara sempurna, atau dia mengamalkan bid'ah, artinya bukan berarti bahwa dia tidak bersyahadat tentang wa asyhadu anna Rasulullah, artinya dia telah menyimpang dari pengakuan dia syahadat Nabi Muhammad SAW. dia meyakini bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai Rasul Allah, sebagai Nabi yang diutus, maka dia kewajiban seorang mukmin dan mukminah dia mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau sampaikan, dan beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jadi kebanyakan dari kaum muslimin, mereka belum paham tentang masalah ini. Maka harus terus diulang dan disampaikan tentang wajibnya kita ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak keluar dari Islam dengan bid'ahnya, tidak keluar dari Islam. Iya.
1: Saksikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Mas Syahid Cimanggis. Ustaz, bagaimana agar kita tidak terpengaruh dengan orang yang mengaku Nabi?
0: Ya, untuk tidak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang sesat, firqah-firqah yang sesat, ya kita mengkaji, makanya kita mengkaji kitab syarah akidah al-sunnah wal-jamaah ini, supaya kita terhindar dari pemahaman-pemahaman yang sesat, keyakinan-keyakinan yang sesat, dari mengikuti dan mengekor kepada hawa nafsu. Jadi harus yang pertama kita mempelajari Quran dan sunnah Nabi SAW menurut pemahaman para sahabat. Jadi yang pertama kita nuntut ilmu, belajar, thalabul ilmi. Dan belajar ini kepada, yang kedua kepada gurunya, gurunya kita cari. Guru yang mengajarkan Quran dan sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Yang ketiga, yaitu kita berusaha untuk mengamalkannya dari apa yang sudah disampaikan. Di Quran dan sunnah ini pemahaman salaf bukan hanya ide, bukan pemikiran. Bukan. Dalil, Quran sunnah ini dalil. Harus diamalkan. Karena dengan mengamalkan akan tambah iman kita. Dengan amal akan tambah keyakinan kita. Dengan amal itu akan tambah dekat kita kepada Allah. Kemudian yang keempat, yaitu kita harus mencari teman-teman yang saleh, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, yang mengikuti akidah yang benar, manhaj yang benar, mengikuti manhaj salaf. Mencari teman-teman yang saleh. Kemudian yang kelima, kita doa kepada Allah agar kita ditetapkan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak berdoa kepada Allah agar kita istiqamah di atas manhaj yang hak ini. Bab Nabi, yang paling banyak Nabi berdoa dengan doanya, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Terus, ulang-ulang doa itu. Ya, yang lain.
1: Nah, kita angkat dari penelpon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, dari mana Ibu?
3: Dari Bu Nani, Pak.
1: Nah, silakan dengan Ustaz.
3: Ya, assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanyakan masalah ini, jika ada apa penghinaan terhadap Nabi dan ada yang mengaku Nabi, bagaimana caranya Ahlus Sunnah mensikapinya yang benar? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, tentang sikap Ahlus Sunnah, bahwa Ahlus Sunnah meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir. Kalau ada orang yang mengakui adanya Nabi Muhammad, Rasul Nabi Muhammad sesudah Rasulullah SAW, dan ini akan terus, bukan hanya dari Al-Qiyadah Islamiyah saja, Ahmad Musaddiq, yang sebelumnya Mirza Ghulam Ahmad, sebelumnya ini banyak sekali yang lainnya. Jadi dan ini akan muncul lagi, ini fitnah tetap akan muncul lagi. Keyakinan kita sudah seperti keyakinan yang sudah tadi saya bacakan ayatnya dan dalilnya dari Quran Hadis, bahwa orang yang mengaku adanya Nabi sesudah Nabi Muhammad atau Rasul sesudah Rasulullah SAW, maka dia kafir, keluar dari Islam. Itu aja prinsip kita. Kemudian kita melaporkan kepada siapa? Kepada ulil amri. Karena yang berhak untuk bertindak, ulil amri. Jadi ulil amri nanti yang menangkap mereka. Kemudian juga membunuh mereka, ulil amri. Karena orang yang mengaku sebagai Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir, keluar dari Islam. Dan dia murtad. Sedangkan hukuman bagi orang yang murtad, kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya, maka tidak kamu bunuh. Dibunuh. Yang bunuh siapa? Ulil amri. Jadi yang bertindak dalam masalah ini, ulil amri. Dan kita tidak usah habiskan waktu kita untuk yang demikian. Ini ajaran sesat. Seperti ajaran-ajaran sesat yang lainnya, yang banyak tersebar di Indonesia ini. Banyak sekali. Ratusan aliran yang sesat di Indonesia ini. Maka kita tetap berpegang kepada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Pemahaman salaf. Itu pegang erat-erat. Dan jangan terpengaruh. Jangan banyak juga mendengarkan berita-berita yang ada. Habiskan waktu.
1: Kita angkat dari penelpon lagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, dari mana Umi?
4: Dari Umi. Ibu Tuti.
1: Iya, silakan.
4: Dari Perumnas Klender.
1: Silakan, Tuan Ustaz.
4: Apakah yang mengaku sebagai nabi terakhir itu merupakan salah satu ciri dari fitnah Dajjal, Ustaz? Mau nanyakan itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nabi mengatakan wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna dajjaluna salasun. Kulluhum yazmu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Sesungguhnya nanti akan ada dari di tengah-tengah umatku, di tengah-tengah umat Nabi Muhammad ada orang-orang kadzab, dajjal. Jumlahnya 30 orang. Artinya bukan satu masa 30 orang. Pada masa Nabi itu Musa lama kadzab, nanti ada lagi yang lain terus sampai sekarang ini. Yang mereka semua mengaku sebagai Nabi dan mengatakan aku penutup para Nabi. Dan tidak ada Nabi sudahku. Jadi kita tentang masalah yang seperti ini akan ada. Jadi bukan ini fitnah yang terakhir, akan ada lagi nanti. Dan nanti fitnah yang terakhir yang paling besar sebagai tanda-tanda kiamat munculnya Dajjal. Yang sebenarnya Dajjal yang matanya buta sebelah. Dan penjelasannya ada di kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah.
1: Nah, untuk selanjutnya dari pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita pernah mempercayai dukun, apakah sekarang harus membaca syahadat lagi? Sukron dari Agus Cibinong.
0: Ya, kalau kita bertanya kepada dukun, kemudian kita membenarkannya, menurut riwayat, sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Kewajiban sholat tetap wajib, tapi sholatnya tidak diterima. Kewajibannya tetap. Dan ini menunjukkan bahwa dia tidak keluar dari Islam. Berbeda dengan dukunnya. Dukunnya, tukang sihirnya, itu dia keluar dari Islam. Karena dia telah menganggap dirinya sebagai orang yang mengetahui perkara yang gaib. Dan dia mengingkari apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dia dikafirkan. Tapi untuk orang-orang yang datang, Nabi menyebutkannya, lam tuqbalu salatun arba'ina. Bukan dikatakan dia keluar. Adapun riwayat yang mengatakan, man ata'arafan au kain fasadak imam yakfakat kafara bima unzil ala Muhammad. Kafir di sini bukan berarti dia keluar dari Islam.
1: Ya, kita angkat dari penelpon. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari mana Bapak?
5: Dari Bantar Gebang. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Ustaz.
5: Ana mau tanya, Ustaz, masalah perdukunan di Indonesia ini kan banyak sekali yang mengatasnamakan kiai gitu ya.
0: Iya. Yeah.
5: Perbedaan antara dukun dengan kiai itu gimana, Ustaz? Saya kan awam gitu. Tolong dijelaskan, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ustaz. Tentang masalah kiai, ini juga kita nggak tahu asal-usulnya nama kiai itu dari mana. Cuma di Indonesia ini memang sudah umum orang bisa baca Quran sedikit dibilang kiai. Kemudian dia bisa berdakwah, bisa ngajar dibilang kiai. Kemudian sampai-sampai orang mempunyai keluar biasaan yang dianggap oleh mereka adalah karomah, padahal itu bukan karomah, dianggap kiai. Di Indonesia ini tidak jelas, sampai sapi pun kerbo dibilang kiai di Indonesia. Ya. Seperti di Solo, Kiai Selamat. Ya, kerbo, sapi, dibilang kiai. Jadi Indonesia ini memang tidak ada kejelasan. Sudah, dalam membedakan. Nah sekarang, yang ada sekarang ini, orang-orang yang dia mempunyai keluar biasaan, dukun-dukun, tukang ramal, orang pintar, tukang sihir, dia adalah orang-orang yang sesat dan menyesatkan dan kufur mereka ini. Nah, cuma kadang-kadang di Indonesia dianggap bahwa mereka itu adalah kiai karena pakaiannya, modelnya seperti para kiai. Dia juga kadang-kadang dia pakai jubah, kadang-kadang dia pakai sorban, kadang-kadang juga ikut acara-acara kaum muslimin. Nah, dianggap oleh masyarakat awam ini dia adalah kiai, padahal mereka adalah bahkan bukan hanya kiai, mereka anggap bahwa orang itu wali. Tadi sudah saya jelaskan bahwa mereka bukan wali Allah tapi wali syaitan. Jadi bisa membedakannya dengan apa? Dengan penyimpangan mereka, keyakinan pertama kali. Kemudian yang kedua dalam pemahaman. Yang ketiga dalam amal. Bisa-bisa lihat. Ya, keyakinannya kita bisa lihat. Kita bisa tanya kepada mereka. Ya, tentang Allah, tentang Rasul. Kemudian tentang yang lainnya. Kemudian juga tentang pemahaman. Demikian juga. Tentang amal. Mereka rata-rata yang namanya ya dukun. Tidak melaksanakan syariat Islam ini. Tidak. Kemudian juga mereka banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Meskipun tidak jelas-jelas di depan orang awam. Terkadang ada yang jelas, ada, terkadang juga ada yang tidak. Mereka melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat yang paling besar apa? Syirik yang mereka lakukan. Kemudian juga bid'ah yang mereka lakukan. Karena mereka minta bantuan kepada jin. Wallahu'alam. Ya, itu saja.
1: Ya. Kita angkat dari pesan singkat dari Depok, Bapak Musri. Saya ikut majelis taklim dan disuruh zikir di dalam hati Asma'ul Husna. Apakah itu dicontohkan oleh Rasulullah? Dan zikir apa yang dicontohkan oleh Nabi kita?
0: Iya. Tentang masalah zikir-zikir, ini Nabi ajarkan banyak sekali kepada umatnya. Dan zikir-zikir itu ada. Sahih. Saya atau ibu nanti bisa baca di buku saya, Doa dan Wirid. Dalam buku Doa dan Wirid itu, saya jelaskan tentang bagaimana zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak zikir-zikir yang ada dibuat oleh manusia. Maka nanti ibu bisa baca buku saya Doa dan Wirid. Mengobati guna-guna dan sihir melalui Al-Quran dan Sunnah yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i. Di situ saya jelaskan zikir-zikir dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Termasuk yang rutin. Bapak, ibu, dan yang lainnya, para pendengar Radio Roja, itu amalkan zikir pagi dan sore. Itu selalu. Dan itu dikerjakannya masing-masing, tidak dengan berjamaah. Jadi, kerjakan masing-masing dan tidak berjamaah. Tidak boleh kita membuat zikir-zikir tertentu. Tidak boleh kita membuat doa-doa tertentu yang enggak ada dari Nabi. Tidak boleh juga kita melakukan kaifiat atau cara berzikir yang Nabi enggak contohkan. Zikir dengan berjamaah. Sambil menangis dan yang lainnya. Nabi tidak contohkan. Jadi zikir itu masing-masing. Tidak dengan berjamaah. Jadi justru Islam mencontohkan mudah bagi umatnya. Dan zikir ini ibadah. Ibadah kita lakukan sendiri. Bukan ditunjukkan kepada orang lain. Jangan sampai timbul riya. Dan ini dibaca. Nanti ibu hafalkan doa-doanya dan zikir itu. Adapun tentang mengamalkan amal seperti Asmaul Husna dibaca dalam hati, nggak ada contoh. Nggak ada contoh. Asmaul Husna itu yang 99 bahkan lebih dalam riwayat disebutkan ya tentang nama-nama Allah itu difahami artinya dan diamalkan dalam kehidupan. Jadi bukan sekedar dibaca saja, tetapi difahami artinya dan kemudian diamalkan. Dalam buku Doa dan Wirid itu yang tadi saya sebutkan, ada saya sebutkan. Nabi mengatakan, qala Rasulullah, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala al-jannah. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghitungnya, maka ia masuk surga. Itu riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa hadis ini tidak membatasi jumlah bilangan Asmaul Husna. Tapi justru ada riwayat yang menyebutkan awista sarda bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang kau rahasiakan dengan dalam ilmu yang gaib yang ada. Artinya nama Allah banyak. Hadis barang siapa yang menghitungnya dia akan masuk surga, yang pertama maknanya menghafal dan menguasainya. Kedua memahami maknanya. Yang ketiga beribadah kepada Allah dengan melaksanakan konsekuensi dari Asmaul Husna. Yang itu yang pertama dengan berdoa, yang kedua dengan kita mengamalkannya. Wallahu a'lam.
1: Ada penanya di ujung telepon, silakan Bapak. Assalamualaikum.
6: Halo, waalaikumsalam.
1: Ya, dari siapa, di mana?
6: Dari Eka Budi di Kerawang.
1: Ya, tafadhal dengan Ustaz.
6: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
6: Saya mau tanya nih masalah bagaimana batasan kita dalam berikhtiar dalam berobat? Karena kan banyak sekali sekarang ada ustadz yang bisa mengobati sakit dengan dipijat atau dan sebagainya. Itu bagaimana ustadz, batasannya ustadz? Jazakallah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di dalam kita ikhtiar setiap penyakit itu ada obatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaan." Allah tidak menurunkan penyakit melainkan pasti menurunkan obatnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian juga Nabi bersabda, "Li kulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'u da' bara'a bi idznillah." Setiap penyakit ada obatnya. Jika suatu obat tepat atau manjur untuk suatu penyakit, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir. Kewajiban kita sebagai umat Islam untuk berikhtiar dalam mencari obat dengan usaha yang maksimal. Dalam usaha kita untuk mengobati penyakit yang diderita, kita harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, bahwa obat dan dokter hanya sarana kesembuhan. Sedangkan yang sebenar-benarnya menyembuhkan hanyalah Allah saja. Yang menyembuhkan penyakit hanya Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu perkataan Nabi Ibrahim, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Wa yamsasqa labirun fala kashifa lahu illa hu." Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali hanya Allah. Yang kedua, ikhtiar yang kedua, bahwa ikhtiar tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang haram. Cara-cara yang syirik. Yang haram seperti apa? Berobat dan menggunakan obat-obat yang terlarang. Atau barang-barang yang haram. Karena Allah tidak menjadikan penyembuhan dari barang yang haram. Nabi bersabda, "Inna Allah khalaqad da'a wad dawa fatadawaw wa la tatadawaw biharamin." Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya. Maka berobatlah dan janganlah berobat dengan obat yang haram. Kemudian juga Nabi bersabda, "Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi maharram. Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fi haramin." Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan penyakit kalian dari apa-apa yang haram. Dan yang lainnya. Artinya yang haram tidak boleh kita jadikan sebagai obat, tidak boleh. Dan tidak boleh juga kita berobat dengan hal yang syirik. Seperti pengobatan alternatif dengan cara mendatangi dukun, tukang sihir, paranormal, orang pintar, menggunakan jin, pengobatan dengan jarak jauh, atau sebagainya yang tidak sesuai dengan syariat. Sehingga dapat mengakibatkan jatuh ke dalam syirik dan dosa besar yang paling besar. Kemudian, ikhwan fiddin, azakumullah, tentang masalah pengobatan ini, yang harus kita ingat, tidak ada yang namanya orang bisa mengobati semua penyakit, tidak ada. Tidak ada. Artinya dia bisa mengobati penyakit, tidak ada. Nabi saja, hanya berapa sahabat yang Nabi minta kepada Allah kemudian disembuhkan. Dan ini sudah melewati batas orang-orang yang mengatakan demikian. Nah, kalau ada orang berobat dengan seorang ustadz, dia bisa mengurut, atau bisa dengan obat-obatan medis dia memberikan kepada yang sakit. Nggak apa-apa, sama sesuai dengan syariat. Tapi kemudian dengan dibacakan umpamanya ruqyah, Fatihah bisa menyembuhkan semua penyakit, nggak mungkin. Betul, ayatnya betul, tapi kemudian sembuh semua penyakit dengan bacanya itu. Banyak para ulama yang mengobati orang kemudian tidak sembuh. Semuanya yang menyembuhkanlah Allah SWT. Dia berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah. Ikhtiar harus sesuai dengan syariat. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya Allah yang menyembuhkan. Ya, sampai situ wallahu a'lam. Ya, saya pikir cukup sampai di sini kajiannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan juga menyampaikan kepada keluarga. Dan terakhir saya mohon maaf dari mungkin para penelpon atau juga yang memberikan SMS, menyampaikan SMS yang belum terjawab, saya mohon maaf karena itu batas waktu yang sampai di sini dan nanti bisa tanyakan kepada ustaz yang lainnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.
7: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Al

0: cbandung.com.
1: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia, tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam.
4: An Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yuhibbu al-'abd at-taqiy al-ghani al-khafi. Rawahu Muslim.
0: Dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Ini agama yang hanif ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu
1: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
0: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: عليماً.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam
4: an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazuru Quba rakiban wa mashiya fayusalli fihi rak'atayn. Muttafaqun alaih.
5: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
6: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alif.

0: lakum.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM.
2: Salamu ala Rasulillah.
1: Cahaya Sunnah.
2: Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat memerhati Roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insyaallah di kesempatan Sabtu pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah. Insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Khalid Syahmudi Al-Syafidahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Fiqhul Usrah, Fiqih Rumah Tangga. Dan pembahasan kita pada pagi hari ini, bila rumah tangga diterpa isu. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan Sabtu pagi hari ini, Al-Ustaz Khalid Syahmudi Al-Syafidahullah Ta'ala hadir bersama kita di studio Roja TV. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
3: Alhamdulillah baik.
2: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan penjelasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Khalid Syahmudi Al-Syafidahullah Ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja TV, di mana waktu berada, alhamdulillah kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua, dari kemudahan belajar, kemudahan ilmu, dan banyaknya pengetahuan yang mudah didapatkan dalam media-media yang ada dewasa ini. Sebuah nikmat yang sangat luar biasa kita dapatkan di masa-masa seperti ini, kemudahan berkomunikasi. Ya. Namun juga di sana ada fitnah-fitnah yang mudah juga muncul. Ya. Seperti mudahnya isu. Ya. Bertebaran di mana-mana, diviralkan, ya. Yang belum tentu jelas kebenaran isu tersebut. Ya. Tidak semua yang viral itu ada sebuah kebenaran, ya. Artinya sebuah fakta. Kadang viral karena ada pihak-pihak tertentu yang ingin membuat fitnah di masyarakat. Demikian juga keluarga kita. Rumah tangga kita pun tak lepas daripada terpaan-terpaan isu, ya, yang mungkin disebarkan oleh orang tertentu yang gak suka dengan kita atau yang tidak mau kita berbahagia di rumah tangga kita, atau iblis atau setan yang berusaha untuk membuat kita tergelincir, membuat keputusan yang salah yang nanti berakibat pada kerusakan rumah tangga yang fatal. Maka seorang mukmin harus menyadari hal tersebut, bahwa tidak semua isu yang menyerpa rumah tangga kita itu adalah sebuah kebenaran yang harus disikapi dengan sikap. Ya. Kadang kita hanya biarkan saja, anggap tidak ada, dan kadang kita perlu serius untuk dilihat kebenarannya. Hal ini pun tidak lepas menyerapa rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga yang Allah jaga, rumah tangga dari seorang yang maksum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlak yang mulia, dengan pergaulan yang baik, masih saja, ya, diterpa sebuah isu, ya, perselingkuhan, ya, yang disebarkan oleh orang munafik. Yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berbuat selingkuh dengan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikenal dengan hadis ifkin. Hadis ifkin atau kisah itu ifkin. Yang disebar oleh munafikin. Itu adalah fitnah yang besar. Sampai Nabi pun ya, terpengaruh oleh fitnah yang besar ini. Nah, bagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika itu, "In kunti bari'atan fasayubarik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kunti almamti bidambin fastaghfirillah wa tubi ilaih." Jika kamu itu bari'ah, tidak berbuat demikian, maka Allah akan yubari'uki, akan membebaskan kamu. Ya. Artinya Allah akan berikan bara'ah ya, kepada kamu atas isu yang viral tersebut. Dan jika kamu membuat dosa, maka beristighfarlah kamu dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah menjawab, "Inni wallahi la ajidu mathala illa Aba Yusuf." Ya. Aku demi Allah enggak mendapatkan contoh. Kecuali contoh ya, Yusuf alaihissalam. Ya. Fasabrun jamil, bapaknya Yusuf Yaqub alaihissalam. Fasabrun jamil, wallahu almusta'an ala ma tasifun. Kata Aisyah, ya, tidak ada yang bisa saya jadikan contoh kecuali orang tuanya Yusuf, yaitu Nabi Yaqub alaihissalam mengatakan, fasabrun jamil, wallahu almusta'an ala ma tasifun. Kemudian wa anzalallahu subhanahu wa ta'ala, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. An-Nur ayat yang ke-11. Untuk kisah ifk ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikannya dalam 10 ayat. Ya, 10 ayat ya, yang disampaikan dalam surat An-Nur. Sampai Allah turunkan pada An-Nur ayat yang ke-11 ya, tentang ini. Ya. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum. Sebenarnya orang-orang yang menyebarkan ya, isu ya, perselingkuhan tersebut adalah usbatum minkum. Ya. Sekelompok dari kalian. Jangan kalian lihat itu sebuah keburukan. Bahkan itu kebaikan bagi kalian sendiri. Nah, demikianlah kisah sampaikan oleh Aisyah Ummul Mukminin yang Allah bebaskan dari tuduhan dan juga isu yang viral tersebut. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, menyikapi hal ini dengan tidak tergesa-gesa. Beliau sabar, beliau buat klarifikasi, ya, beliau sikapi ya, dengan sikap. Ya, ya. Sampai-sampai Nabi merubah muamalahnya dengan Aisyah ya, tanpa merendahkan, tanpa menyakiti istri beliau tersebut ketika sedang ada muskilah. Sehingga beliau ya, sampai menanyakan pada Aisyah, "In kunti bari'atan fasubari'iki Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kunti almamti bidambin fastaghfiri wa tubu ilaih. Wa tubi ilaih." Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anhu ketika ada isu ifk ini, ya, Nabi itu tidak bertanya tentang Aisyah ya, kecuali mengatakan, "Bagaimana keadaan kamu? Kaifatikum?" Tidak menambah dari kata-kata itu. Padahal biasanya Nabi romantis bersama Aisyah. Ya. Sampai-sampai Nabi kadang-kadang ya, nyanjar kepalanya ke paha Aisyah ya, dan lain sebagainya. Namun ketika hal itu terjadi, Nabi memberikan muamalah yang berbeda ya. Walaupun tidak sampai pada tahapan membuat Aisyah tersinggung, ya, ataupun Aisyah kemudian dituduh macam tidak, Nabi tetap bersabar menunggu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang permasalahan tersebut. Jadi bukan hanya permasalahan sepele, ya, yang besar, sampai sebagian kaum mukminin pun ya, dari kalangan sahabat terlibat dan terpengaruh oleh isu yang viral tersebut. Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu berhati-hati. Ya. Klarifikasi dulu, investigasi dulu. Ya. Sebelum memberikan hukum. Ya. Dan berusaha untuk melihat kembali apakah ini dusta. Ya. Yang memang disebarkan, diviralkan oleh mereka, para munafikin. Dan demikianlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan kepada Aisyah membahas tentang siapa yang menyebarkan apa namanya isu itu, tidak. Ya. Beliau tetap berusaha untuk memperjelas keadaan yang ada, berita yang ada dalam hal ini. Juga Nabi menanya pendapatnya para sahabat-sahabatnya, kemudian juga bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar Aisyah, Ummul Mukminin, sehingga apa, sehingga berusaha bagaimana caranya agar ya, Nabi pun bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat yang tua waktu itu ya, dalam permasalahan ini. Sampai akhirnya Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada Aisyah ya, langsung ya, namanya Aisyah, fa innahu balaghani anki kada wa kada, fa in kunta bari'atan ya, fa sayubari'uki Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in kunti almamti dzambin fastaghfiri ya wa tubi ilayhi ya, fa innal 'abda idza tarafa bi dzambihi tsumma taba taba Allah 'alaihi ya. Sampai Nabi menyampaikan kepada Aisyah untuk bertobat. Dan menyampaikan juga bahwa hamba bila berbuat dosa, kemudian bertobat, Allah akan mengampuninya. Dan Nabi sampai sedemikian beratnya melihat berita yang tersebar, yang itu bukan hanya kalangan munafikin, sampai para sahabat ikut terlibat dalam menyebarkan atau memviralkan kisah tersebut ataupun tuduhan tersebut. Dengan sebuah pastian bahwa kalau memang kamu

Ya senang bahwa Allah telah membebaskan Isa dari tuduhan tersebut, menyelamatkannya dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar tersebut, maka wajahnya pun bersinar ya, dan menampakkan kebahagiaannya dan mengatakan, ya Aisyah, ihmadillah faqad bara'aki Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Aisyah, ya, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah telah membebaskan kamu dari tuduhan-tuduhan tersebut. Aisyah bersabar, tidak memberikan reaksi negatif, namun bersabar. Makan fasabrun jamil. La ajidu mathalan illa Aba Yusuf. Fasabrun jamil. Wallahu al-musta'an ala ma tasifun. Sampai akhirnya turunlah ayat-ayat bara'ah. Maka ibunya Aisyah berkata kepada Aisyah, "Kumi ilaih." Faqultu, "Wallahi la aqum ilaih wa la ahmadu illa Allah walladhi anzala bara'ati." Kata ibunya Aisyah, ya, bangunlah, pergilah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, demi Allah, saya enggak akan berangkat, enggak akan menemui beliau dan tidak akan memuji kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan ayat tentang bebasnya beliau dari apa namanya tuduhan tersebut. Sedikit bagaimana sikap Nabi kita Muhammad ketika melihat, mendengar, menyaksikan isu yang demikian luar biasa, ya, mengguncang kesucian Aisyah, Ummul Mukminin, wanita yang paling beliau cintai di antara para istri-istri beliau. Dan tuduhannya tuduhan yang fahisyah, tuduhan berselingkuh, yang biasanya umumnya orang akan bermarah-marah, akan emosi, langsung semuanya dimarahi. Namun Nabi dengan sabarnya, ya, mencari berita kebenarannya bagaimana, memvalidasi data yang ada, ya, bermusyawarah dengan para sebagian sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, ya, dan yang sejenisnya. Kemudian juga beliau mendengarkan orang-orangnya sekitar Aisyah, tentang Aisyah dan akhlak Aisyah, dan semuanya tidak ada yang tidak memuji Aisyah radhiyallahu anha. Namun karena isu sudah viral kemana-mana, ya, bahkan sebagian sahabat tadi yang terpengaruh ikut memviralkannya juga, ya, tidak mudah untuk bisa membebaskan, ya, tuduhan tersebut dari keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga betul-betul dari Rasulullah sendiri sudah demikian, juga Aisyah, ya, dia pun tidak keluar-keluar kemana-mana untuk mengatakan dia terlibat, tapi dia diam. Dia mengatakan fasabun jamil, ya, Allahul musta'an ala ma tasifun. Sabarlah, indah, ya, dan Allah lah yang akan dimintai, ya, atas semua yang mereka telah sifatkan tersebut. Ya. Sebuah ungkapan, ya, tentang bagaimana sabarnya Aisyah, ya, menerima isu yang demikian menyakitkan hati beliau. Ya. Karena beliau punya keyakinan bahwa beliau tidak berbuat, dan yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong beliau dan akan memberikan, ya, keterangan tentang bebasnya beliau dari tuduhan-tuduhan yang viral tersebut.

0: Akhirnya beliau mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Nah. Sampai akhirnya para ulama ijma bersepakat, barang siapa menuduh Aisyah berselingkuh, ya, yang sudah Allah bebaskan, Allah bari'ahkan dia, ya, atau masih ragu-ragu, ya, akan kebenaran, ya, ini maka dihukumi kafir. Di antara yang menyampaikan ijma ini adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dia mengatakan bara'atu Aisyah radhiyallahu anha min al-ifki wa hiya bara'atun qat'iyyatun binasil Qur'anil Aziz walau tashakkaka fiha insanun wal 'iyadu billah sara kafiran murtaddan bi ijma'il muslimin. Kata beliau, bebasnya Aisyah radhiyallahu anha daripada ifk, daripada tuduhan selingkuh yang ada waktu itu, adalah bara'atun qat'iyah, bara'ah yang qat'i dengan nas Al-Qur'an Al-Karim. Maka seandainya ada orang yang ragu qul iyad billah, maka dia jadi kafir murtad dengan ijma' kaum muslimin. Sampaikan dalam kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj. Tapi kan juga Ibnu Taimiyah rahimahullah taala qala al-qadhi man qadhaf Aisyata radhiyallahu anha bima bara'a Allah minhu kafara bila khilaf. Juga Ibnu Katsir yang menyampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir, ajma' al-ulama rahimahullah taala qatibatan ala anna man sabbaha ba'da hadha wa ramaha bima ramaha bihi ba'da hadha alladhi dhukira fil Qur'an fa innahu kafir li'annahu mu'adun lil Qur'an. Ulama sepakat rahimahullah semuanya bahwa orang yang mencela Aisyah setelah ini dan menuduhnya berselingkuh setelah itu, setelah dijelaskan dalam Al-Qur'an, maka dia telah kafir karena menentang Al-Qur'an. Maka lihatlah bagaimana tidak lepas sebuah rumah daripada permasalahan, kadang juga pertengkaran, sampai-sampai rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun diterpa masalah karena kecemburuan atau kan tuduhan seperti ini, isu yang diviralkan. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah memberikan contoh yang baik dalam menghadapinya. Hadapi dengan lemah lembut, dengan kesabaran, dengan kalimat yang baik, dengan cara yang baik. Jangan kemudian membuat keributan-keributan yang akan memperkeruh keadaan rumah tangga yang kita miliki. Semuanya bersabar, semuanya mencari cara yang buat sampai kemudian terbukti. Apakah isu itu benar atau isu itu salah. Oleh karena itu, khanfilah, bisa saja TV yang berbahagia. Demikianlah cara Nabi kita dalam menyikapi isu yang ada. Dan kita berusaha untuk bersabar. Tidak mudah untuk emosi ketika ada isu menerpa rumah tangga kita, ya, ada isu sang suami berselingkuh atau sebaliknya isu istrinya berselingkuh. Karena itu adalah perkara yang harus disikapi dengan benar dan dengan cara yang benar, sebagaimana Nabi menyikapi kisah yang luar biasa besar tentang tuduhan berselingkuhnya Aisyah dengan salah seorang sahabat Nabi dalam kisah Al-Ifk, sampai Allah menurunkan ayat khusus untuk pembahasan permasalahan ini. Maka kita sebagai mukmin, ya, bila rumah tangga kita terterpa isu, ya, yang viral atau ada di sana tanda yang mencurigakan, maka jangan langsung, ya, menuduh atau menyikapi dengan sebuah sikap, namun harus perlahan-lahan lihat kembali, ya, apakah benar atau tidak, datanya valid tidak? Demikian juga ada enggak di sana hal-hal yang memberatkan tuduhan tersebut sampai akhirnya dipastikan apakah benar atau salah isu yang menyerpa rumah tangga tersebut. Maka contoh terbaik adalah contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga manfaat yang disampaikan wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas paparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor yang sama 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Bagaimana cara menasehati istri yang terkena fitnah standar medsos sehingga sering terjadinya konflik antara saya dan istri karena saya belum bisa memenuhi standar yang ia ikuti? Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Tentunya ada di sana analisa dulu tentang permasalahan ini. Lihat dulu apa sebabnya. Kalau sebabnya adalah karena pergaulan ia dengan teman-temannya gak baik, ya, maka suami harus berusaha untuk mengalihkannya agar bergaul dengan orang yang baik. Ya. Karena hidup itu standarnya relatif. Relatif. Kalau ia bergaul dengan sosialita yang kalabritas itu 50 juta, 100 juta, maka akan terpengaruh. Menganggap bahwa suaminya gak sejatas 5 juta itu meremehkan dia. Masa dikasih tas hanya harga 5 juta? Padahal itu luar biasa mahalnya. Ya? Kalau dia kemudian bergaul dengan orang-orang yang solehat, ya, mungkin dikasih tas yang harganya 100 ribu, sudah puas. Ya, maka sebagai seorang suami harus mampu untuk mengatur, ya, dan mengalihkan pergaulan istri itu kepada mereka yang baik-baik. Dan pengaruh komunitas itu sangat luar biasa. Maka sang suami, langkah pertama yang paling efektif adalah mengalihkan pergaulannya dari bergaul dengan mereka yang bergaya sosialita, ya, yang bangga kalau mampu beli sepatu harga 10 juta, yang bangga kalau punya barang yang harganya selangit, ya, yang dia limited, ya, edisi limited yang terbatas, maka istri Anda akan hancur. Anda pun gak mampu membiayainya, karena siapa yang mampu melakukan kalau dia ngikuti standar yang ada? Maka gak jarang suami akhirnya berkorupsi hanya karena untuk memenuhi keinginan istrinya. Ini berbahaya sekali. Nah, alihkan dia kepada orang yang memang solehah, yang memandang agama sebagai jalan untuk selamat di dunia dan akhirat. Maka insya Allah akan ada perubahan ke sana. Karena secara teori Nabi mengatakan unzuru ila ma asfal minkum fa innahu ajdaru, ya, ayyashku. Ya. Bahwasanya lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Kenapa? Karena itu lebih pantas, lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang yang memandang dirinya itu lebih hebat daripada orang lain dalam kekayaan tentu akan mensyukuri, alhamdulillah saya bisa makan 3 kali banyak, mereka yang makan 2 kali pun nggak lengkap lauknya, ya. Saya masih punya tas, ya. Yang lainnya pakai tas plastik, sehingga otomatis akan menunjukkan sebuah sikap untuk menerima apa yang dimiliki saat ini. Maka kalau istri kita ajarkan atau kita biarkan memandang yang lebih hebat dari dia dalam harta kekayaan, maka gak akan puas. Ya. Begitu dia melihat temannya sekarang ini standarnya 10 juta tasnya. Pindah ke, lihat ke yang lain lagi, yang 100 juta. Sampai akhirnya bisa setengah miliar tasnya. Ya, gak akan selesai-selesai. Ya, dan gak bisa bersyukur. Maka ajaklah dia untuk melihat ke bawah. Maka yang mereka telah membawa mereka untuk kumpul dengan komunitas yang baik, yang solehat. Ini langsung tanpa ngomong pun orang akan bisa merubahnya. Artinya kadang suami nggak berani bicara panjang lebar kepada sang istri, menasihati sampai kemudian mengajak dia untuk ke surga ataupun membuat takut dengan neraka. Ya. Saat ini banyak suami yang nggak mampu berkata demikian. Atau bahkan mungkin berkata pun istri bisa ngomong 50 kalimatnya, kita baru 2 kalimat. Kita baru ngomong kita ini kan hidup akan mati juga. Langsung timpal dengan apa? Dengan pernyataan yang kadang-kadang menyakitkan hati sang laki-laki. Ya. Terkesan meremehkannya sebagai pemimpin atas rumah tangganya. Ya. Maka bisa jadi ya, kalau demi keadaannya bisa mengambilnya untuk berkumpul dengan para wanita yang solehat. Ya. Yang betul-betul agama menjadi dasarnya, yang bisa sederhana dalam hidupnya. Walaupun dia kaya. Banyak ya para wanita yang subhanallah, yang hartanya banyak tapi hidupnya tetap sederhana. Ya. Tidak menampakkannya sebagai orang yang hedon. Ya. Kalau mampu mendidik dia dengan cara yang baik, maka ajaklah dia untuk belajar agama. Hanya agama yang bisa membuat seorang itu yang tadinya hedon, tadinya itu glamor, menjadi sederhana. Dulu Musa bin Umair itu terkenal sebagai pemuda yang glamor. Minyak wanginya tercium dalam jarak sekian kilometer, saking hebatnya. Pakaiannya mewah. Dengan Islamlah beliau jadi orang sederhana, zuhud. Ya. Bahkan meninggal dunia pun pakaiannya gak lengkap, menutupi tubuhnya. Kalau kepalanya tutupi, kakinya kelihatan. Kakinya ditutupi, maka kepalanya kelihatan. Nah, siapa merubah itu? Agama. Ya. Agama merubahnya. Maka binaan istri dengan agama yang benar. Ya. Bila sanggup sendiri, ajari sendiri. Bila enggak, ajak ke pengajian, ke majelis ta'lim untuk mendengarkan nasihat para ulama, para da'i, para ustad tentang kehidupan yang sebenarnya. Dan lebih hebat lagi, kita bisa mampu membuat mereka akhirnya mau belajar sendiri. Ya. Dikasihkan bukunya, dikasihkan kemudahan waktunya. Ya. Kasih dia waktu untuk belajar dengan para guru yang ada. Sehingga dengan agama dia akan bisa merubah hal tersebut. Kalau kemudian juga terakhir tidak bisa juga diajak. Didakwahi gak bisa, diajak benar gak bisa. Ya enggak? Maka kadang-kadang melepas lebih baik daripada kita nanti hancur kadang ikuti kemauan. Dan alhamdulillah wanita banyak. Ya. Dan hari ini jumlah wanita katanya sih ya lebih banyak daripada laki-laki. Agar supaya kita sebagai laki-laki punya izzah. Ya, punya juga kemuliaan menghadapi semua. Jadi kalau Anda tidak menampakkan Anda sebagai pemimpin, maka istri tidak akan mau ikut kamu. Ya, ini gagal semua. Ya. Maka pertama adalah tampillah Anda sebagai pemimpin yang punya kemampuan melarang dan memerintah. Ya. Jadi pemimpin itu adalah orang yang mampu memerintah dan melarang. Jadi kalau antum jadi pemimpin rumah tangga, nggak mampu memerintah, nggak mampu melarang, habislah. Ya. Pindah jadi apa? Rakyat walaupun gelarnya apa? Pemimpin. Nah, maka ajaklah dia, ya, kepada kebaikan, ya, bahwa itu semua hanya sementara, ya, yang tidak akan ada, ya, faedahnya bagi dia untuk akhiratnya. Ya. Medsos itu hanyalah kembangnya dunia aja. Yang bila diikuti hancur kita, ya. Dan bila kita arahkan akan baik lagi bagi kita. Ya. Karena itu ajaklah istri untuk mampu mengelola dengan baik, ya, kehidupannya agar nantinya bisa tegak seagama, bisa juga tegak di atas kebenaran, dan mudah-mudahan Allah tunjuki istri saudara berubah menjadi wanita yang salehah dan sederhana dan bisa membahagiakan Anda. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya di luar tema. Saya dengan hamba Allah, afwan Ustaz, saya sekarang ini mencoba untuk hijrah, tapi ada satu hal yang mengganjal. Karena dulu sebelum menikah, saya telah hamil 2 bulan, dan menikah dengan suami sampai sekarang, dan mempunyai 4 anak. Bagaimana Ustaz hukumnya? Apakah menikah yang kemarin sah hukumnya, atau memang harus diulangi lagi? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Wallahualam bissawab, bahwa pernikahan Anda sah karena Anda menikah dengan laki-laki yang menghamili Anda. Menurut pendapat ulama yang saya anggap kuat, ada khilaf ulama dalam hal ini. Ada yang mengatakan tidak sah sampai lahir, ya, dan bertaubat. Maka insya Allah pernikahan Anda. Hanya saja anak pertama Anda yang memang hamil atau menjadi janin sebelum Anda menikah, ya, atau dibuahi sebelum Anda menikah, maka dia itu, ya, adalah anak Anda dan tidak bisa dinisbatkan kepada suami Anda. Ya. Artinya, ya, kalau bahasa sederhana adalah kalau dia perempuan, maka dia binti ummiha. Artinya kedepannya nanti, ya, bahwa dia adalah bukan anak suami yang jadi bapak biologisnya tersebut secara hukum Islam. Sedangkan anak nomor 2, nomor 3, nomor 4 yang lahir setelah pernikahan itu, maka itu adalah anak-anak yang sah, ya, yang diakui oleh hukum bisa sebagai anak daripada Anda dan suami Anda tersebut. Nah, inilah bahayanya perzinahan, ya, yang wanita meremehkannya karena merasa dia akan bertanggung jawab menikahinya, maka ia serahkan kesuciannya, ya, padahal kadang-kadang sekali ia berbuat jadi hamil dan akhirnya jadi beban bagi hidup dia, ya, ke depannya. Kasihan anaknya yang lahir dalam posisi seperti ini. Punya beban mental. Walaupun secara hukum dia tetap anak dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak menanggung dosa orang tuanya, namun tetap ada pengaruh, ya, yang juga tidak bisa dihindari daripada efek negatif kemaksiatan tersebut. Ya. Karena dalam Islam pernikahan itu sakral. Membedakan, ya, dengan perzinahan itu pernikahan. Aktivitas sama. Ya, tetapi dengan pernikahan jadi halal, ya, dan hasilnya juga jadi sah anaknya. Yang kedua gak halal tanpa pernikahan. Dan anak hasil perzinahannya juga enggak sah sebagai anaknya dia. Anaknya sang laki-laki. Ya. Maka ingat ini semuanya. Jangan sampai perempuan itu terpedaya dengan omongan laki-laki yang saya tanggung jawab. Enggak apa-apa sekarang kita puaskan nafsu, kemudian nanti kita tanggung. Jangan percaya. Ya. Karena dosa itu besar. Ya. Mungkin dia bisa menyakiti Anda di dunia ini. Tapi apakah mampu dia nanti menghapus dosa Anda ketika berzina? Apakah Anda tahu itu adalah amalan yang jelek, amalan yang berdosa besar? Anda tetap memaksakan untuk menerimanya atau melakukannya hanya karena bujuk rayu laki-laki tersebut. Maka bertobat kepada Subhanahu wa Ta'ala dengan tobat yang suha, ya, dan insya Allah pernikahan Anda apabila mensyarat ketentuan yang berlaku, maka pernikahannya sah insya Allah Ta'ala. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga Ustaz. Afwan, izin bertanya. Qadarullah, ana sering berkonflik dengan saudara. Apakah boleh ana menjaga jarak untuk menjaga hati ana Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga tali kekerabatan yang kita miliki. Yang itu perintah yang sangat kuat, ya. Bahkan memutus kekerabatan adalah dosa besar dalam Islam. Banyak ancaman orang-orang yang memutus tali kekerabatan, misalnya dengan tidak dapatkan ampunan, doanya tidak dikabulkan, dan lain sebagainya. Maka bila mendapatkan Anda bahwa Anda dapatkan kerabat Anda itu banyak mudarat kepada Anda bila berjumpa, maka Anda harus kalau mau menjauhinya, jangan sampai tidak atau jangan sampai memutus kekerabatan. Ya, artinya jangan sampai tidak ada hubungan sama sekali. Memutusnya. Kalau hanya menjaga jarak boleh, tapi dengan syarat apa? Jaraknya jangan sampai memutus kekerabatan yang ada. Bertemu, tanya kabarnya, pergi. Ya. Kalau pas dia butuh bantuan, dibantu. Ya. Oleh kita. Ya. Kenapa? Karena dia kerabat. Dia punya dua hak. Hak sebagai orang yang membutuhkan dan hak kerabatan yang dimiliki. Karena banyak sekali kaum muslimin, ya, ataupun muslimah, ketika ia merasa madaratnya ada kumpul dengan kerabatnya, dia menjauhinya. Saya pada tahapan enggak menolongnya ketika butuh pertolongannya. Ya. Dan tidak menghubunginya, ya, ketika butuh dihubungi. Ya. Seakan mereka adalah orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Dan juga di antara bentuk ya, mempererat kekerabatan adalah mendakwahinya dia. Mendakwahinya agar dia menjadi orang yang soleh. Mendoakannya agar Allah beri dia hidayah. Dan upaya-upaya lainnya untuk mengajak dia kepada kebaikan. Bukan menyerah, ya, mengatakan tidak berubah aja, tidak. Selama masih hidup, orang itu bisa memiliki peluang untuk sadar, ya, memiliki peluang untuk berubah. Ya. Hanya tinggal kita usahanya untuk merubah dia. Saya punya pendapat ulama besar. Ya. Sebaiknya enggak menjauhi, tapi mendakwahinya, mengajarinya agar ia berubah menjadi lebih baik lagi. Ini lebih baik daripada menjauhi dan meninggalkannya. Karena di antara hak kerabat adalah diajak untuk berbuat baik dan bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa juga. Artinya kita sebagai seorang mukmin diminta untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan. Ya, maka kerabat itu lebih berhak lagi untuk diajak kepada kebaikan. Maka Nabi katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir asyiratul aqrabin." Ya. Peringatkanlah kerabat kamu yang dekat. Sehingga dakwah itu jangan sampai ya, kita itu berani berkorban mendakwahi orang lain, namun tidak pernah berani berkorban untuk mendakwahi kerabat kita. Nah, ini sebuah keteluruan. Nah, kalau memang sudah ada upaya, kemudian juga tampaknya ya, sekarang ini kumpul dengannya itu berbahaya untuk agama kita, untuk akhlak kita, maka boleh kita jaga jarak, tapi jangan sampai memutus kekerabatan tersebut. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ustaz. Nama saya Malik Akbar, siswa SMA di Jakarta Selatan. Izin bertanya ustaz. Saat ini saya sedang berpacaran dengan gadis satu kelas yang berbeda agama. Kami sering menghabiskan waktu berduaan bersama. Tapi akhir-akhir ini pikiran dan hati saya tidak tenang. Beberapa kali saya pernah mengikuti berbagai rangkaian ibadah di gereja karena sering diajak oleh keluarga pacar saya tanpa sepengetahuan orang tua. Dan bahkan saya berjanji akan masuk ke agama setelah lulus SMA nanti. Saya berusaha mengakhiri hubungan ini, tapi selalu gagal dan kembali melakukannya lagi. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus saya lakukan agar saya tidak terkekang akan hal ini? Dan apakah saya sudah keluar dari agama Islam? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah fitnah wanita yang kadang dianggap remeh oleh sebagian kita. Padahal luar biasa. Kenapa? Karena pada kenyataan dan banyak kenyataan, ini adalah bentuk upaya daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala untuk menjerumuskan anak-anak kaum muslimin yang tidak memiliki pemahaman yang baik, ya, yang tidak memiliki bekal yang baik dari agamanya. Nah, ada upaya-upaya ya, dengan cara seperti itu, dengan cara pernikahan, dengan cara pacaran, agar muslim ini akan terjerumus dan akan melakukan perbuatan dosa dan bahkan kekufuran. Ketika saudara-saudara mengikuti ritual mereka di gereja, itu amalan kekufuran. Namun tidak mesti membuat Anda murtad keluar dari Islam. Karena ada faktor sana, faktor keterpaksaan, ya, atau faktor ketakutan karena takut diputus oleh pasar tersebut, atau juga karena nggak tahu, kenapa? Belum tahu hukumnya sebetulnya. Maka ada sebuah hal yang menggembirakan pada Anda. Anda masih gelisah. Dan masih nafjiwa Anda mencela Anda atas upaya Anda lakukan tersebut. Maka langkah pertama yang Anda harus lakukan ketika Anda ingin meninggalkan hal tersebut, sudah menyadari buruknya hal tersebut, dan bahkan tanpa ada penyesalan dalam pernyataan Anda tersebut, adalah Anda mulai mencari komunitas yang bantu Anda nanti untuk bisa melupakan hal tersebut. Ya. Di antara adalah majlis ta'lim. Ya. Berbanyaklah Anda untuk menghadiri majlis ta'lim. berjumpa dengan orang-orang yang sama-sama Muslim, yang sama-sama punya komitmen untuk menjalankan agama Islam ini. Belajar kembali akidah yang sahih. Ya. Akidah yang benar. Dan hukum-hukum berkenaan dengan ibadah dan juga muamalah kita. Munculnya ketergantungan kepada sang wanita itu karena Anda membiarkan harapan Anda menggantung pada dia. Padahal belum tentu Anda bisa bersama dia sampai pada pernikahan. Bisa jadi ada korban saja oleh mereka untuk mengikuti keinginan keluarga mereka. Maka posisi Anda yang lemah seperti ini, hati Anda lemah. Ilmu Anda juga lemah. Iman Anda juga lemah dalam hal ini. Maka perlu penguatan. Perlu penguatan, perlu ada di sana terapi agar Anda kemudian bisa meninggalkan mereka. Pahami dengan banyak agama ini. Jalankan agama ini. Dan pahami bersama bahwa langkah pertama Anda sudah salah. Berpacaran dengan teman sekelas. Ataupun yang lainnya. Itu sudah langkah yang salah. Yang saya yakini itu semua karena nafsu. Dan kemungkinan juga belum terpikir untuk berkeluarga dengan dia. Sehingga akhirnya karena kenikmatan itu Anda rasakan di sana. Kenyamanan dan yang lainnya akhirnya Anda gantungkan asa Anda kepada dia. Yang kemudian dimanfaatkan oleh keluarganya untuk membuat Anda itu meninggalkan agama Islam ini. Usaha pemurtadan Anda. Maka segeralah Anda belajar agama yang benar dan berusaha untuk meyakinkan jiwa Anda bahwa sebetulnya tidak boleh mengikuti kemauan mereka. Dan kalau memang mereka mau baik dengan Anda, tentunya mereka akan toleransi, tidak akan membiarkan Anda mengikuti ajaran agama mereka tanpa tanpa ada di sana perpindahan agama yang ada. Oleh karena itu, Anda hati-hati jangan sampai kaki Anda biarkan melangkah ke depan ke arah jurang kekufuran yang akan membawa Anda putus dengan kerabat Anda dan juga bisa membinasakan Anda di dunia sebelum merasakan adab pedih Allah di akhirat nanti. Jadi bukan alasan usia Anda untuk tidak belajar agama. Sisihkan usia waktu Anda untuk belajar agama. Dan yakini bahwasanya apa yang Allah takdirkan yang terbaik. Lepaskan pacar Anda. Putuskan saja hubungan tersebut. Dan nanti insya Allah akan biasa lagi. Dan akan baik lagi. Banyak baca Al-Quran. Karena dikhawatirkan ada sihir di sana. Maka sebaiknya perbanyak baca Al-Quran. Mendekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dikasih petunjuk dan kemudahan menjalankan yang terbaik untuk hidup Anda sebagai seorang mukmin, seorang muslim. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ustaz. Mohon nasihatnya bagaimana cara berbakti kepada ibu tiri yang telah berbuat baik kepada saya, sedangkan beliau sudah wafat, Ustaz. Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum.
0: Barakallah. Istri bapak ataupun ibu tiri adalah ibu kita juga. Ya. Walaupun dia tidak melahirkan kita, tapi paling enggak dia adalah pendamping bapak kita. Maka Islam melarang laki-laki menikahi mantan istri bapaknya. Maka baik tidak baik ibu tiri itu pada kita. Ya. Kita harus menganggapnya sebagai istri daripada bapak. Apalagi baik. Ya. Maka tentunya ada di sana kebaikan yang harus dibalas oleh kita. Ya. Dan itu bisa dengan cara mendoakannya. Mohon ampunan untuknya. Atau juga dengan membuat. Ya, kalau kita punya kemampuan. Ya, sedekah jariah untuk ibu tiri tersebut. Misalnya, ya, bisa dengan misalnya dengan membagi-bagi wakaf atas nama sedekah wakafah, sedekah Quran yang wakaf atas nama ibu itu. Atau juga mungkin kalau kita punya tanah atau punya harta, kita sedekahkan atas nama ibu itu sebagai sedekah jariah untuknya. Ini juga merupakan bentuk daripada bakti kepada ibu tiri tersebut. Yang jelas, ya, di antaranya juga adalah kita itu berteman dan menghormati teman-temannya sang ibu tiri tersebut. Walaupun dia bukan ibu kandung kita, namun paling tidak dia adalah istri bapak kita. Maka perlu dipahami bersama, memang haknya tidak sama kayak ibu kandung, tetapi berbuat baik kepada dia, mendoakannya, ya, bahkan juga menyumbangkan harta kita untuk sedekah, ya, beliau agar ketika meninggal punya amalan soleh, ya, yang mengalir untuknya adalah perkara yang baik untuk dilakukan untuk sang ibu tersebut. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala ada untuk memberikan yang terbaik kepada ibu tiri tersebut setelah beliau meninggal dunia seperti ini. Jadi jangan sampai kita punya pendapat bahwa berbakti itu hanya kepada ibu kandung saja. Ya. Kita berbakti kepada semua orang yang baik kepada kita adalah bentuk amal soleh juga. Wallahu a'lam bishawab.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Izin bertanya, ada seorang akhwat sudah dikhitbah oleh seorang ikhwan, namun ikhwannya sampai sekarang tidak jelas, seakan mengulur waktu. Bahkan dia punya utang juga belum bayar sama akhwat itu. Kalau seandainya akhwat itu memutuskan untuk menerima ikhwan yang lain, bagaimana hukumnya Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Apabila seorang laki-laki telah melamar seorang wanita dan perempuan tersebut, ya, belum menolaknya, maka tidak boleh ada pihak ketiga yang mengajukan lamaran lagi. Nabi mengatakan la yakhtuf ahadukum ala khitbati akhih. Dilarang seorang itu melamar atas lamaran saudaranya. Bila kemudian saat melihat bahwa sang ikhwan mengulur waktu dalam artian ya enggak pernikahannya, yang saya pahami demikian, maka bisa tegaskan alasan wanita, sang wanita menegaskan kapan mau siap menikahnya. Bila kemudian dia masih belum memastikan juga, sudah gini saja. Bila enggak jelas, saya mundur dari penerimaan lamaran ini. Artinya dibatalkan aja sekalian. dengan alasan terlalu molor-molor waktu ya, dan pernikahan harus sekali laksanakan karena ini menyangkut fitnah. Nah, gak apa-apa. Ya. Artinya setelah diterima di awal, kemudian ada hal-hal yang memang membuat kita tidak mampu menerimanya, boleh nyampaikan lagi kepada mereka bahwa saya menggagalkannya karena Anda tidak serius untuk ke arah pernikahan. Itu boleh. Ya. Baru kemudian membuka lagi lamaran orang lain ke saudari. Itu ada yang penting. Kalau maksudnya adalah khidbahnya dah baru perkenalan, baru lihat, belum ada lamaran resmi bahwa saya akan menikahi kamu, atau bisa enggak apa, mau enggak engkau menikah dengan saya, atau sejenisnya, kita kenalan bagaimana khidbah yang ada, kadang bersama orang tua kita, laki-laki atau bersama ibunya, atau mungkin dia sendiri menghadap ke wali dan juga sang wanita. Ya, melamar. Kalau belum sampai tahapan ini, maka Anda bisa ya, menerima lamaran orang lain. Ya. Kenapa? Karena dia belum khidbah. Khidbah itu artinya apa? Melamar. Laki-laki itu menghadap entah kepada wali atau kepada sang wanita sendiri untuk bisa menerima rencana dia menikahinya. Dan umumnya kalau sudah ada penerimaan, ada pembantu tentang pernikahannya. Kalau dirasakan pernikahannya itu, misalnya saya mau tapi pernikahannya 5 tahun akan datang misalnya, ya enggak? Maka bisa digagalkan oleh pihak yang merasa itu tidak baik. Misalnya sang laki-laki minta diundur 5 tahun akan datang pernikahan. Jadi sangat putri bisa menggagalkan bahwa kami nggak siap terlalu lama dan kami anggap ini bukan lamaran. Atau pihak perempuan yang ngomong dah kalau mau silahkan nanti 5 tahun lagi baru menikah lagi, maka laki boleh mencabut lamarannya. Ya. Karena apa? Karena terlalu banyak, terlalu lama molornya. Ya. Oleh karena itu, ya. Kasusnya harus diperjelas. Apakah maksudnya khidbah di sini adalah lamaran tadi? Ya, pernyataan yang ingin menikahinya. Sehingga sang laki-laki menunggu dari sang perempuan untuk jawaban iya atau tidak. Nah, kalau ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama sudah jawab iya. Orang tua sudah menerima ya, lamaran tersebut. Maka dia tidak dibatalkan kecuali untuk kemaslahatan kedua pihak atau terpilih pihak. Kalau misalnya kemudian sudah ada lamaran diterima, kemudian dia molorkan waktunya sehingga sang perempuan juga takut ya, nanti terlalu tua usianya, kemudian dia bisa gagalkan sendiri lamarannya. Karena lamaran itu bukan pernikahan. Nah, bukan pernikahan, artinya belum mengikat hubungan keduanya. Baru itu adalah bentuk daripada keseriusan daripada laki-laki untuk menikahi perempuan. Sehingga nggak boleh kemudian setelah apa namanya lamaran, kemudian ada lagi pre-wedding ya, tukar cincin lah dan sebagainya macamnya ya. Itu tidak mengikat perempuan dan laki dalam sebuah pernikahan sampai akad nikah. Sehingga selama dia belum akad nikah, masih memungkinkan untuk digagalkan oleh salah satu pihak atau dua belah pihak. Nah, jadi Anda lihat saja, bila itu demikian, maka Anda punya hak kalau memang akadnya sering molor, utang tuh sama perempuannya, dan lain sebagainya. Ya. Kalau dia masih belum ada resmi ke orang tua, ya, baru menyampaikan hasrat kepada sang wanita, belum resmi sebagai sebuah lamaran, maka bisa ini anggap aja nggak ada, terima yang lain tuh lamaran yang ada. Ya, cukup jelas mudah-mudahan. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat perhati roja dimanapun Anda berada. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita di Sabtu pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada pemerhati roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Sabtu pagi hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Al-Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم متفق عليه.
6: Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, maka demi Allah, bila Allah memberi hidayah lewat dirimu satu orang saja, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Muttafaqun alaih.
5: An Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israel wala haraj. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري.
6: Dari Abdullah bin As radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat dan kabarkanlah berita dari Bani Israel dan janganlah merasa berat. Barang siapa berdusta atasku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari.
7: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Bim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum dangu yang Allah muliakan, insyaallah akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah program kajian yang disiarkan secara langsung bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafidzallahu taala. Semoga apa yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan amal-amal kebaikan juga amal soleh. Kami ucapkan selamat mengikuti dan menyimak. Barakallahu fikum.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحييكم معشر الحضور الكرام رحمني الله وإياكم وفقني وإياكم لما يحب ويرضى إذ نجتمع على مائدة العلم وهي خير مائدة اجتمع عليها مجتمعون. وإذ نشكر الله تعالى على تيسير الوصول إليكم فإننا كذلك نشكر هذه البلاد حكومة وشعبا على تيسير هذا اللقاء وكثير من اللقاءات العلمية. والعلم أو لا يزال الناس بخير ما بث العلم فيهم، فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، setelah Syekh memulai kalimat beliau dengan khutbatul hajah, membaca tiga ayat, kemudian menyebutkan hadis yang sering kita dengar, lalu beliau mengatakan, kita ucapkan selamat kepada antum para hadirin. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepada aku dan kita semua. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita untuk segala kebaikan dan yang Allah ridai. Kita diberi kemudahan Allah Azza wa Jalla untuk bertemu dalam hidangan ilmu. Dan ini merupakan hidangan yang paling baik untuk dijadikan sebuah perkumpulan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dimudahkan untuk sampai di depan kita semua. Dan kita juga berterima kasih kepada negeri ini, para pemimpin dan juga semua rakyatnya yang telah memudahkan pertemuan ini secara khusus dan berbagai pertemuan ilmiah lainnya. Semua orang masih selalu dalam keadaan baik, selama mereka selalu hidup dengan ilmu.
2: Inna unwana hadhihi al-kalimah hiya wasail تحقيق أمن البلاد واستقرارها، فإن تأمين البلاد والبحث عن استقرارها مطلب عظيم من مطالب الأمم كلها، فكل أمة تطلب لبلادها أمنها لتستقر، لأنه لا استقرار بدون أمن. فلذلك اخترنا لكم هذا الموضوع بحسب طلب بعض أساتذتكم جزاهم الله خيرا، لأنه في حقيقة أمره شيء عظيم إذا تحقق فيه الإنسان.
3: Judul dari pertemuan dan kajian kita kali ini adalah Wasail Tahqiqil Amni Bilad. Kita akan menyebutkan beberapa faktor yang dapat merealisasikan sebuah keamanan dalam negeri dan juga terciptanya keamanan dan stabilitas negara. Keamanan dari satu negeri merupakan sebuah cita-cita yang dituntut oleh semua kalangan. Setiap umat berupaya untuk meraihnya, karena seseorang tidak bakal mendapatkan kondisi yang stabil kecuali dengan rasa aman itu. Dan judul ini merupakan usulan dari sebagian asatidzah dan para penuntut ilmu jazahumullah khairan, dan ini merupakan pembahasan yang sangat istimewa.
2: Inna ba'd al-bilad al-islamiyah kanat ta'ishu 'aysatan fi biladihim yanqusuha al-amn. Min hadhihi al-bilad ma sami'nahu min ba'd shuyukhina fi biladi المملكة العربية السعودية، يقول بعض كبار علمائها: عشنا وقتا كنا نخرج نصلي صلاة التراويح وكل واحد منا معه بندقية يحمي بها نفسه، إذ لا يأمن أن يكون الناس يصلون صلاة التراويح فيهجم عليهم عدو. ونحن الآن كما ترون اليوم الحمد لله يخرج المرء من بيته لصلاة الفجر بالسحر أو صلاة العشاء بالليل أو في أي وقت من الأوقات، ليس معه أي سلاح يحتمي به ويصلي ويرجع. وأنتم أتيتم اليوم تركتم زوجاتكم وأولادكم في البيت، وأنتم آمنون أن ترجعوا إن شاء الله إليها وهم آمنون. هذه نعمة عظيمة، وبعض الناس إذا تعودوا النعمة لا يكادون يذكرونها.
3: Sebagian negara kaum muslimin betul-betul merasakan sebuah kondisi yang keamanannya minim. Sebagian negara, kita mendengar dari beberapa masyayikh kita di Arab Saudi, ketika mereka bercerita tentang kondisi keamanan negara. Sebagian kami ketika keluar untuk melaksanakan sholat tarawih harus membawa senapan, karena bisa jadi tidak aman ketika dia keluar ada musuh yang mengintai. Dan kini di negara ini kita dengan mudahnya keluar dari rumah, melaksanakan sholat subuh di siang hari, melaksanakan sholat isya di malam hari, keluar dan kemudian pulang dengan aman. Bahkan kita tidak bawa senjata apapun, sholat pulang. Dan pagi ini kebanyakan kita berangkat dari rumahnya, meninggalkan anak istrinya di rumah tanpa rasa khawatir, dan insya Allah kita akan kembali dengan aman. Sebagian orang ketika merasa sudah terbiasa dengan rasa aman, dia merasa bahwa aman ini bukan hal yang istimewa sekali dan dianggap ini adalah hal yang biasa.
2: مطالب الشعوب جميعا مطلبان رئيسان: المطلب الأول الأمن، والمطلب الثاني الرزق. مطلبان عظيمان لكل الشعوب، ولذلك كل دولة لديها وزارة الدفاع لتأمين البلاد، ولديها وزارة الاقتصاد لتأمين الرزق للعباد.
3: tuntutan semua tatanan masyarakat negara. Semuanya ada dua. Yang pertama, keamanan. Yang kedua, sumber makanan dan rizki. Ini merupakan dua poin dan paling penting yang dibutuhkan di semua negara. Maka kalau kita perhatikan, semua negara memiliki kementerian pertahanan untuk menjaga stabilitas keamanan negaranya. Yang kedua, memiliki kementerian ekonomi untuk menjamin kestabilitas ekonominya.
2: Laqad safara Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam min biladi Syam ila Makkah. ولم يكن في مكة يومئذ لا أنيس ولا أحد. سافر إلى مكة بزوجته، هناك هاجر بأمر من الله عز وجل، وترك هاجرا وابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام في تلك البلاد ولا أحد فيها، توكلا على الله، لأن الله أمره بذلك، وتربية له، تربية منه لزوجته على التوكل على الله، إذ الله هو الذي يؤمن وهو الذي يرزق. ثم دعا تلك الدعوة لما قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله، بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فتأملوا هذه الدعوة، شملت المطلبين العظيمين، وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، الآية الأولى في سورة البقرة، وهذه من سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إلى أن قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم، هذا هو، من الثمرات لعلهم يشكرون. فتأملوا، دعا في الأول بالأمن، اجعل هذا البلد آمنا، وفي الأخير ذكر بأنه ترك أهله بواد غير ذي زرع، لا زرع في مكة، لذلك مكة اشتهرت بالتجارة فيما بعد لما سكنها الناس، كما اشتهرت المدينة بالزرع. المدينة أرض حرث وزرع، ومكة أرض تجارة، لكن الشاهد أن الله تبارك وتعالى كان قد آتى مكة من الثمرات ما لا يوجد عند غيرها من الله تبارك وتعالى، أرض غير ذي زرع. فدعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذين المطلبين أيضا. نعم.
3: نبي الله إبراهيم ككسه الله عز وجل سفر dari negara Syam menuju negara Mekah yang tidak ada siapapun di sana dan tidak ada apa-apa. Beliau dengan perintah Allah bersama istrinya Hajar, kemudian meninggalkan istrinya tersebut dengan anaknya Ismail di tempat yang tidak ada siapapun di sana karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pelajaran untuk diri beliau dan juga sebagai pendidikan beliau kepada istrinya agar selalu tawakal kepada Allah ketika perintah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ingat bahwa Allah adalah yang memberikan rasa aman dan memberikan rizki. Lalu beliau berdoa dengan dua doa. Yang satu di surat Al-Baqarah, yang satu di surat Ibrahim. Di surat Al-Baqarah Allah menyatakan: Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minath thamarati man amana minhum. Dikatakan, ya Rabb, jadikan tempat ini sebagai tempat yang aman. Kemudian berikanlah rizki untuk orang yang tinggal di dalamnya. Kita perhatikan pada dua poin doa Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah ini, yang diminta dua poin. Yang pertama aman, yang kedua adalah rizki. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa sebagaimana diceritakan dalam surat Ibrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dikatakan bahwa ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, jadikan negeri ini adalah negeri yang aman, kemudian jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Beliau juga berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Rab, aku tinggalkan keluargaku di sini di tempat yang tidak ada siapapun dan tidak ada pertanian sama sekali. Dan memang Mekah bukan merupakan tanah pertanian. Sekalipun setelah itu ada beberapa orang datang kemudian menanam beberapa. Tetapi Mekah memang dikenal dengan pusat perdagangan. Sedangkan Madinah adalah daerah pertanian. Akan tetapi pada saat beliau berdoa dan tanpa ada apapun di sana, beliau berdoa. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun. Beliau mengatakan, ya Allah, aku tinggalkan di sini tempat tidak ada apa-apa, maka agar mereka bisa salat beribadah kepada Engkau, jadikan hati kaum muslimin condong dan perhatian kepada mereka dan berikanlah mereka rizki agar mereka bisa bersyukur. Maka kalau kita perhatikan di ayat pertama tadi, Nabi Ibrahim berdoa akan mendapatkan keamanan ketika akhirnya beliau akan meninggalkan keluarganya. Beliau kepikiran, lalu beliau berdoa dengan faktor yang kedua. Ya Allah, jangan lupakan mereka. Kasihlah mereka rizki. Allah Azza wa Jal sekalipun menjadikan Mekah bukan daerah pertanian, akan tapi Mekah dijadikan tempat yang tidak kurang-kurangnya dari buah-buahan bermacam-macam. Sehingga banyak buah yang tidak ada di Mekah, ada di sana. Dan ini menunjukkan bagaimana Allah Azza wa Jal memberikan jawaban itu setelah Nabi Ibrahim berdoa dengan dua faktor yang kita sebutkan tadi.
2: وسأسرد على مسامعكم معشر الإخوة الكرام بعض الآيات التي جمع الله تعالى فيها بين هذين المطلبين للدلالة على بلاغة القرآن الكريم وشموله لأمور الناس المعيشية يحتاجونها. قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لاحظوا المطلبين، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها الأمن والرزق من كل مكان، الخير كان مبذولا، فكفرت بأنعم الله. لهذا طبعا الإنسان إلا من شاء الله، إذا كثر بين يديه الخير نسي صاحب الخير وتنكب طريقه وانحرف وتبع شهوات الدنيا، إلا ما شاء الله ممن يثبت على دين الله تبارك وتعالى. وأنتم في هذه البلاد قد تعب من أجل تحقيق أمنها ورزقها كثير من أهل هذه البلاد، بعد أن كانت تعيش أيام الاستدمار اليوم في أمن. أنتم لو أن الأجداد يحكون لكم الذي كانوا يقاسونه أيام الاستعمار لعرفتم قيمة ما أنتم فيه، والحمد لله. فهذه بلاد تعب عليها رجال حتى تحقق لكم الأمن وتحقق لكم الرزق، والحمد لله على هذا.
3: Aku akan menyebutkan pada semua yang hadir di sini beberapa ayat yang menyebutkan tentang dua kenikmatan yang tadi kita sebutkan, aman dan rizki, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki penjelasan yang sangat mengena dan dalam, kemudian lengkap dengan segala aspek yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ayat pertama, Allah Azza wa Jalla menyatakan, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. Allah Azza wa Jal memberikan sebuah perumpamaan. Satu negeri yang aman. Rizkinya datang dari segala arah. Akan tetapi setelah itu penduduknya kufur, lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hukum mereka dengan mereka menjadikan rasa takut dan kelaparan sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Al khairu mabdzul. Kebaikan diberikan Allah Azza wa Jalla banyak sekali. Tetapi ini adalah kondisi kebanyakan manusia. Ketika banyak kebaikan, kufur dia, ingkar dan lupa. Dan memang orang ketika banyak menerima sebuah kebaikan, dia lupa dengan siapa yang memberikan kebaikan. Kemudian dia akan mengikuti syahwat dan keinginan dunia. Kecuali hanya beberapa orang yang Allah kehendaki karena mereka memiliki agama ini. Negeri ini, ada beberapa orang yang betul-betul melalui sebuah perjuangan mati-matian untuk mendapatkan realisasi aman dan rizki. Setelah lama melalui penjajahan, sekarang kita merasakan aman. Seandainya kakek-kakek kita bercerita dan mengingatkan bagaimana perjuangan mereka yang dulu, mereka capek sekali. Dan kita betul-betul bersyukur alhamdulillah dengan nikmat aman yang sekarang kita rasakan.
2: ثم إن ربنا عز وجل أحيانا يعبر بدلا عن الأمن بالقوة، وذلك لما كان الأمن لا يتحقق إلا بوجود قوة، فيقول الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لاحظوا الاثنين، إن الله هو الرزاق هذا الرزق ذو القوة أي صاحب الأمن، لأنه لا أمن إلا بقوة.
3: Ayat kedua, Allah Azza wa Jalla terkadang menyebutkan kondisi aman dengan kekuatan. Karena kita perhatikan, aman itu tidak akan dicapai kecuali dengan sebuah kekuatan. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Azza wa Jalla adalah yang maha pemberi rizki dan yang maha memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Kita perhatikan bahwa Allah Azza wa Jal yang memberikan rasa aman adalah zat yang memiliki kekuatan. Dan tadi kita sudah sampaikan bahwa aman tidak mungkin dicapai kecuali diberikan oleh yang maha kuat.
2: ولما كانت القوة الحسية تحصل عادة بوجود الجند الذين يحمون البلاد، فإن الله تبارك وتعالى يعبر أحيانا بدلا عن الأمن بالجند، فيقول في سورة تبارك أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. فلاحظوا الاثنين، أمن هذا الذي هو جند لكم، أمن هذا الذي يرزقكم.
3: Ketika Allah Azza wa Jal memberikan perumpamaan, seringkali bahwa kekuatan fisik diwakili dengan penyebutan tentara. Karena memang orang memiliki kekuatan dilambangkan dengan kekuatan militer. Maka Allah Azza wa Jal sebutkan juga di dalam Al-Quran dengan menyebutkan kekuatan fisik militer ini. Beliau menyebutkan dalam Al-Quran, أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. Siapa yang memiliki tentara yang bisa melawan Allah Azza wa Jal jika Allah Azza wa Jal melarang mereka? Allah yang Maha Rahman. Akan tapi mereka selalu terus menerus dengan kekufuran mereka. Siapa pula yang dapat memberikan rizki ketika Allah Azza wa Jalla akan halangi dari mereka, tetapi mereka terus menerus dengan kecongkakan dan kekufuran mereka.
2: هناك سورة قصيرة في القرآن الكريم جمع الله تعالى فيها بين هذين المطلبين، يحفظها صغيركم وكبيركم. فأنا الآن أوجه إليكم السؤال، من الذي يمكنه أن يجيبنا عن هذا السؤال؟ ما هي هذه السورة التي جمع الله تعالى فيها بين الرزق وبين الأمن؟
3: Beliau mengatakan, di dalam Al-Quran ada surat yang pendek yang Allah gabungkan dua konsep penting ini, aman dan rizki. Anak-anak kecil kita hafal. Sekarang anak ingin tanya, siapa di antara antum yang bisa menjawab tebak-tebakan ini? Surat apa yang pendek yang menggabungkan dua poin penting ini?
2: Nah, ahsant, jazakumullah khair, barakallahu fikum. هي قول الله تعالى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولاحظوا سورة قصيرة جمعت مطالب الشعوب كلها.
3: baik, jawabannya benar. Itu surat Quraisy. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَلَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعِ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ. Ingatlah kebiasaan yang dilakukan bangsa Quraisy. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan di musim panas dan musim dingin. Musim panas di Yaman, di daerah Syam, kemudian musim dingin ke arah Yaman. Hendaklah mereka menyembah Allah Azza wa Jal, Rabbnya Ka'bah ini. Karena Allah lah yang telah memberikan rasa aman kepada mereka dan memberikan mereka makan ketika mereka kelaparan. Kita perhatikan surat yang pendek, akan tapi Allah Subhanahu wa taala kumpulkan seluruh kebutuhan manusia yang di dunia ini.
2: Qara'a at-Tirmidzi haditsan hasanan yaqulu fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaha minkum aminan fi sirbihi معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها من أصبح منكم آمنا في سربه الأمان. قال بعض العلماء السرب هو النفس أي أن يكون آمنا في نفسه. وقال بعضهم السرب البيت آمنا في بيته. وقال بعض العلماء آمنا في الطريق يمشي ولا يلتفت للأمن. قال بعض أهل العلم لا مانع من أنها كلها صحيحة، أن يصبح الإنسان آمنا في نفسه، حقيقة يأمن في نفسه، ما يخاف على نفسه، يخرج وحده. وكم تسافر اليوم، يسافر الإنسان وحده ويرجع، ويتحرك في الليل والنهار ويرجع وحده. آمنا في بيته بحيث يخرج ويسافر يترك أهله ولا يخاف عليهم، عنده الأمن. وآمنا في الطريق كما قلت لكم يمشي، كانوا قديما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في أوائل أيام الدعوة كان الواحد منهم يخرج من بيته وهو يتلفت يمين شمال شدة الخوف، شدة الخوف، هل يتبعني أحد ليعتدي علي؟ إذا ذكر هنا الأمن، من أصبح منكم آمنا في سربه. نعم.
3: Dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Barang siapa di antara kita masuk dalam pagi hari dalam keadaan aman dalam sirbinya, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki nafkah pada hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seolah dunia seisinya sudah digelontorkan kepada dia. Sebagian ulama mengatakan sirb yang disebut adalah jiwa. Artinya ketika seorang merasa aman pada jiwanya, keluar dari rumah tidak takut. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa seorang merasa aman di rumahnya, keluar masuk aman. Kemudian ada sebagian ulama mengatakan as-sirb artinya adalah jalan. Ketika dia lewat tidak khawatir diikuti, tidak perlu harus menoleh ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Dan ini sebagian ulama mengatakan semua tafsirannya benar. Ketika orang merasakan aman pada kesehariannya, dia tidak perlu khawatir akan diincar Kemudian di rumah pun ditinggalkan aman. Kemudian di jalan pun tidak harus menoleh ke sana kemari. Nabi sallallahu alaihi wasallam makhluk terbaik dan para sahabatnya di awal dakwah ketika mereka harus berjalan tidak merasa aman sehingga akan masuk ke satu rumah, mereka harus banyak noleh mengawasi kanan dan kiri khawatir bahwa akan ada orang yang mengincar dan mengikuti. Agar kita semua mengingat bahwa nikmat ini merupakan nikmat aman.
2: Qala aidan mu'afan fi jasadih. Hadha kalamu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay as-sihha. As-sihha kama qil tajun ala ru'usi as-sihha la yaraha illa al-mardha. Al-marid idha ra'aka anta fi sihha 'arafa ni'matallahi 'alayk. وأنت في صحة تغفل عن النظر إلى هذه النعمة. ولذلك قيل من أراد أن يعرف نعمة الله تعالى عليه في صحة بدنه فليذهب إلى المستشفى ينظر المرضى يقول الحمد لله على نعمة الصحة، فهذا شيء عظيم يدركه الإنسان إذا نظر إلى هؤلاء. ولذلك قال بعض السلف إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فأغمض عينيك، بمعنى اجعل نفسك كأنك أعمى لتعرف نعمة البصر. تعرف نعمة البصر أغمض عينيك وامشي تقول سبحان الله كم أنعم الله علي. ولذلك عروة بن الزبير رحمه الله تعالى كان مريضا المرض في مرضا في رجله، وقال له الأطباء يجب أن تقطع رجلك وإلا لانتقل المرض فيك فيهلكك. فأتوا بالطبيب وقطع له رجله، فنظر إلى رجله مقطوعة وبعدها أو قد كان من قبل قد مات له ابن، ماذا قال؟ قال لئن أخذت أي أخذت ابني فقد متعتني به برهة من الزمن فلك الحمد، وإن كنت أخذت أي شيء من جسدي فكثيرا ما أعطيت أو ما أبقيت، أبقيت سائر الجسد وأخذت منه شيئا فلك الحمد.
3: Dalam hadis disebutkan mu'afan fi jasadihi, artinya orang mendapatkan rasa sehat. Sehat ini diistilahkan dalam ungkapan Arab bagaikan sebuah mahkota yang berada di kepala orang sehat. Sayangnya banyak orang yang tidak menyadari nikmat ini kecuali orang yang sakit. Sehingga orang yang sehat banyak menyepelekan dan melalaikan nikmat sehat tersebut. Maka dulu ada yang mengatakan, kalau antum ingin merasakan nikmat sehat, pergilah ke rumah sakit. Ketika engkau melihat ada banyak orang sakit, engkau baru akan merasakan, ternyata saya dalam keadaan nikmat, alhamdulillah, karena ada nikmat sehat ini. Sehingga dikatakan dulu, sebagian ulama salaf, kalau engkau ingin merasakan nikmat Allah, maka pejamkan matamu. Engkau akan merasakan, bagaimana nikmat nazar atau melihat ini, sangat mahal sekali. Ketika kita memejamkan mata kemudian berusaha untuk berjalan, kita tahu betapa besar karunia dan anugerah Allah hanya dari penglihatan saja. Urwah ibn Zubair rahimahullah seorang tabi'in. Beliau pernah satu saat sakit di kakinya. Maka para dokter kemudian mengatakan sakit ini berbahaya dan harus diamputasi. Lalu mereka pun bersepakat untuk memotong kaki tersebut. Lalu beliau melihat kakinya yang sudah terputus tinggal satu. Kemudian ternyata sebelumnya beliau memiliki dua putra. Dan subhanallah dalam sebuah cerita dikatakan beliau panggil putranya, ternyata tidak datang. Ternyata putranya meninggal. Lalu beliau berdoa, ya Allah, seandainya engkau telah memanggil putraku, sebenarnya sebelum ini engkau telah memberikan aku kesempatan untuk berinteraksi selalu dengan putraku sebelum beliau engkau panggil. Ya Allah, seandainya
4: Engkau telah ambil kakiku. Sebenarnya engkau telah memberikan aku sisa kesehatan badan yang lain dan lebih banyak. Maka alhamdulillah dengan nikmat yang ada.
2: بعد هذه المقدمة لبيان هذين المطلبين على أمن الرزق، فنأتي إلى موضوعنا وسائل تحقيق الأمن. فنذكر الوسيلة الأولى التي هي توحيد الله في العبادة، أن نعبد الله تعالى وحده، أن نوحده في العبادة ليحقق الله لنا الأمن. وذلك أننا إذا اعتنينا بحق الله الأعظم الذي هو عبادته عز وجل وحده، فإننا نؤمن لأنفسنا منه سبحانه وتعالى الأمن، لأن الله تعالى يهتم بنا كما أننا نهتم بحق الله عز وجل ونؤديه. وهذا هذه الوسيلة، هذا الحل الأول مأخوذ من تلك السورة القصيرة. فما هي الآية التي تدلنا على هذا، على هذه الوسيلة؟
3: Setelah mukaddimah yang kita sebutkan tadi untuk menyebutkan dua poin penting, aman dan rizki, kita akan mulai masuk dalam pembahasan inti kita, yaitu beberapa faktor yang dapat kita ciptakan merealisasikan aman untuk negeri kita. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak menyembah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah azza wa jal memberikan rasa aman dan kondisi aman kepada kita. Ketika kita perhatian dengan tauhid dan agama Allah, dengan hak Allah yang paling agung, maka kita bisa menjamin dengan izin Allah, Allah akan memberikan keamanan pada diri kita. Ketika kita perhatian dengan agamanya, maka Allah pun akan perhatian dengan keamanan kita. Kaidah ini diambil dari surat yang pendek itu. Kira-kira dari surat yang pendek itu diambil dari ayat yang mana?

0: Gak kedengaran suaranya. Di surat yang pendek tadi, di surat yang pendek tadi, ayatnya apa? Yang hijau, coba yang hijau.
1: Naam, ahsanta barakallahu fiik. قال الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومن من خوف أي اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا فإذا صليت صليت لله وإذا سجدت سجدت لله وإذا ركعت ركعت لله وإذا سألت لا تسأل المقبور لا تسأل الولي الصالح لا تسأل أحدا من الصالحين اسأل ربك وحده يؤمن لك يحقق لك الأمن ويحقق لك الرزق ومثله قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس ليوحدوني في العبادة ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين اثنين الأمن والرزق فلاحظوا هذا الترتيب هكذا في القرآن آيات كثيرة لولا ضيق الوقت لذكرنا لكم هذا الترتيب البديع في القرآن الكريم.
0: Ya, jawabannya betul. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan kepada antum. Allah menyatakan dalam ayat di surat yang pendek tadi, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala Rabb Ka'bah ini. Artinya adalah sembahlah Allah satu-satunya. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau melakukan sekutu, kesyirikan sama sekali. Apabila engkau salat, salatlah untuk Allah. Apabila engkau berdoa, berdoalah untuk Allah Azza wa Jal. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada makhluk, jangan minta kepada orang yang sudah meninggal, jangan minta kepada seorang wali meskipun saleh. Niscaya Allah Azza wa Jal akan memberikan rasa aman itu kepada engkau. Demikian pula ayat yang lain. Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ya'budun, untuk beribadah kepadaku. Ibn Abbas menafsirkan ya'budun ay wahidun fil ibadah. Artinya mengesakan aku dalam bentuk ibadah. Allah menyatakan, ma uridu minhum min rizq, wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak minta kepada mereka agar mereka ngasih aku rizki. Dan aku juga tidak minta kepada makhluk untuk memberi aku makan. Inna allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah lah Azza wa Jal yang maha memberi rizki dan memiliki kekuatan yang sangat perkasa. Ayat ini banyak yang sama dengan pembahasannya. Memuat dua poin penting. Kalau bukan karena waktu yang sempit, aku akan sebutkan semua ayat yang memuat ini semua agar kita tahu betapa Allah Azza wa Jal ingin menegaskan korelasi isi kandungan Al-Quran yang saling berkait.
1: ذكرنا لكم آيتين في هذا الباب والآية الثالثة هي قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي آمنوا وحدوا الله ولم ينقضوا توحيدهم بظلم الصحابة أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه فهموا الظلم في الآية أنه كل خطأ يرتكبه الإنسان فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ فقال أو بيّن لهم أن الظلم هنا هو الشرك قال ألم تقرأوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فدل هذا على أن الموحدين هم الذين ينتخبهم الله تعالى لأمنه.
0: Tadi kita sudah bahas dua ayat. Ayat berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka merekalah yang akan mendapatkan keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah mereka yang tidak menyampur adukkan keimanan mereka dan tidak membatalkannya dengan kezaliman apapun. Para sahabat Ketika mereka mendengar ayat ini, mereka merasa berat dan bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Siapa di antara kami yang tidak melakukan kezaliman? Artinya, mereka menafsirkan kezaliman dengan setiap kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Maka Nabi SAW meluruskan pemahaman yang keliru tadi dengan mengatakan, yang dikatakan kezaliman adalah kesyirikan. Bukankah kalian telah membaca perkataan orang yang soleh, hamba Allah yang soleh, ketika disebutkan dalam surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Kesimpulannya, ayat tadi menunjukkan bahwa orang yang mentauhidkan Allah, merekalah orang yang paling berhak mendapatkan aman yang diberikan Allah dan mendapatkan hidayah.
1: Ayatun rabi'atun fil bab. Qaulullah ta'ala min surat An-Nur. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu s-salihat. Layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
0: Ayat yang keempat disebutkan dalam surat An-Nur. Allah Azza wa Jalla menyatakan, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. Allah Azza wa Jal memberikan janji untuk orang-orang beriman di antara kalian bahwa mereka akan dijadikan pemimpin-pemimpin sebagaimana orang-orang sebelum mereka pernah berkuasa dan menjadi para pemimpin, dan Allah akan jadikan rasa takut yang mereka lewati menjadi sebuah keamanan. Apa syaratnya? Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Selama mereka beribadah kepada aku dan tidak menyekutukan aku sama sekali.
1: وفي مقابل ذلك آية خامسة تدل على أن الشرك والأمن لا يلتقيان. قال الله تبارك وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لماذا؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فلاحظوا ألقى الله تعالى الرعب في قلوب الكفار بسبب شركهم، فلا أمن لمشرك. وهكذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أي كان حال المشركين.
0: Sebagai lawan dari keadaan tadi, ayat yang kelima menjelaskan bahwa kesyirikan tidak akan berkumpul dengan rasa aman. Kalau orang beriman akan mendapatkan keamanan, maka orang yang melakukan kesyirikan akan diberikan oleh Allah rasa takut. Allah menyatakan, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Kami akan memasukkan dalam hati mereka rasa takut karena mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan bahwa rasa takut yang Allah Azza wa Jalla tegaskan sengaja dimasukkan ke dalam hati orang-orang musyrikin dilakukan karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bakal ada orang yang melakukan kesyirikan mendapatkan rasa aman. Demikian pula yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam.
1: ولذلك جاء في صحيح البخاري قصة جميلة في هذا الباب. وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج مع جماعة أصحابه في سفر وكانت معهم أسلحتهم سيوفهم، فجاءت القائلة أي وقت القائلة، فنزلوا تحت بعض الشجر وترك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الشجر ليستظل تحته، فعلق عليه الصلاة والسلام سيفه بغصن من أغصان شجرة ونام تحتها، فجاء عربي في قوة جسده وقوة حقده على دين الإسلام وهو مشرك، فأخذ السيف ثم نادى بصوته، يا محمد من يمنعك مني؟ ويحمل السيف. فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم ورجل ضخم أمامه واقف وهو عليه الصلاة والسلام مستلقي على الأرض نائم يسمع يقول: من يمنعك مني؟ من ينصرك مني؟ من الذي ينقذك من يدي؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بملء قلب مطمئن بالإيمان. قال: الله. فقط هذه الكلمة فسقط السيف من شدة الرعب من يد المشرك. تأملوا، قالها عليه الصلاة والسلام بقوة.

0: على الأرض، وهكذا تكون قوة الإيمان لو كنا مؤمنين.
1: dalam sahih Bukhari disebutkan sebuah kisah yang menarik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan perjalanan dengan para sahabatnya. Mereka semua membawa senjata. Ketika datang waktu istirahat, masing-masing mencari tempat berteduh. Para sahabat memilihkan tempat yang paling nyaman untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau bisa beristirahat dan berlindung dan berteduh di bawahnya. Beliau lepaskan senjatanya, beliau cantolkan di salah satu pohon itu. Lalu beliau tertidur. Datang seorang Arab Badui dengan segala kekuatan badannya, dengan segala hasad yang ada pada hatinya. Dia dengan keperkasaan mengambil pedang itu. Kemudian di depannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang tidur terlentang, tidak membawa senjata, lalu dia mengatakan, "Wahai Muhammad, man yamna'uka minni?" Siapa yang bisa menolong engkau dari seranganku sekarang? Nabi sallallahu alaihi wasallam tiduran. Ketika terbangun, di hadapannya ada orang mengambil pedangnya, tidak ada satupun dari sahabat yang di sekitarnya, lalu mengancam, "Siapa yang bisa menyelamatkan kamu dari seranganku sekarang?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keimanan beliau mengatakan, "Allah." Hanya kata-kata Allah saja. Tiba-tiba orang tadi ketakutan. Pedang yang dihunusnya terjatuh. Kemudian karena dia takut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pedangnya kembali. Kemudian beliau kembali menghunuskan pedang itu di depan orang kafir tadi. "Sekarang siapa yang bisa melindungi kamu dari seranganku?" Orang tadi kemudian mengatakan, "Tidak ada." Dan dia meminta agar dikasihani, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Yang dijadikan poin dan digarisbawahi, bagaimana Allah mencampakkan rasa takut dalam hati orang yang kafir. Dia sekalipun kuat fisiknya, dalam kondisi betul-betul menang, di depan orangnya tidur, tidak ada yang menjaga. Akan tapi ketika keimanan itu sudah terpatri kuat di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak mengurangi rasa keamanannya. Demikian pula iman di hati seluruh kaum mukminin jika kita betul-betul beriman.
0: وفي مثل هذا المعنى ما رواه التاريخ لنا أن جماعة من المسلمين الأولين خرجوا دعاة إلى دين رب العالمين، وذلك في بلاد الصين، فدخلوها يدعون إلى الله، يدعون إلى توحيد الله، فأراد ملك الصين أن يمنعهم، لكنه خاف على نفسه فاستنقذ واستنجد بالملوك من حوله البلدان الأخرى، فرفض جميع الملوك أن ينصروه، وقال له بعضهم: "لا قبل لنا بهؤلاء القوم، فإنهم إذا أرادوا قلع الجبال قلعوها."
1: Dan kita ingin menyebutkan makna ini yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Disebutkan bahwa sekelompok kaum muslimin dari sejak zaman dulu, mereka keluar dari negara Arab untuk berdakwah, menyebarkan tauhid di negara Cina. Mereka masuk ke negara itu dan mereka ingin mengajak untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Raja Cina ingin menghalangi mereka. Akan tetapi, dia tidak berani sendirian. Maka, dia minta pertolongan kepada kerajaan di sekitarnya untuk menghadapi beberapa rombongan juru dakwah dari kaum muslimin. Tapi ternyata, semua raja di sekitar negeri itu tidak ada yang mau. Mereka mengatakan, "Kita tidak kuat untuk menghadapi segerombolan umat yang kalau mereka akan melepas gunung pun mereka akan bisa melakukannya."
0: ولأجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نصرت بالرعب مسيرة شهر" في الحديث المتفق عليه. نصرت بالرعب مسيرة شهر، بمعنى لو كان بينه وبين عدوه مسافة شهر كاملة، قال العلماء مثاله ما بين مكة وبلاد الشام سوريا، مسيرة شهر، فإن العدو يرعب ويفزع ويخاف. الله جعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا عظيما حتى إن عدوه

0: لا يفزع منه ويخاف، وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مسير الشهر. متى كان هذا؟ لما كان الإيمان قارا في قلوب أهله.
1: Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, nusirtu birru'bi masirata syahr. Aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang dicampakkan ke musuh-musuhku selama dan sejauh perjalanan satu bulan. Artinya, disebutkan oleh para ulama, contohnya adalah negara yang jauh antara Mekah dengan daerah Syam seperti Suriah sekarang. Ketika musuh itu sudah merasa ketakutan sebelum kaum muslimin sampai di tengah mereka. Dan ini merupakan salah satu bentuk bahwa Allah Azza wa Jal betul-betul memberikan aman yang sangat besar kepada orang-orang beriman sehingga musuh mereka ketakutan. Dan ini merupakan contoh bahwa iman apabila dimiliki oleh seseorang maka musuh mereka pun akan takut.
0: Al-wasilah kedua li tahqiq al-aman الخلق الحسن، وذلك لأنك إذا تصرفت مع أخيك بأدب وبخلق حسن أمن منك، يأمن منك في جوارك، في زمالتك في العمل، في طريقك، ولا يخاف منك. وأما إذا كان خلقك سيئا فإنه لا يأمن من شرك، وهذا الذي قال الله تعالى فيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
1: Cara yang kedua untuk meraih rasa aman adalah akhlak yang baik. Ketika seseorang berinteraksi dengan saudaranya dengan akhlak yang baik, maka dia akan merasa aman dari semua perbuatanmu. Dia merasa aman ketika bekerja sama, bertetangga, bekerja, atau di jalan. Selain itu, seandainya engkau melakukan akhlak yang jelek, maka dia tidak merasa terjamin ketika bermuamalah dengan engkau dan dia akan khawatir dengan akhlak jelekmu. Ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. Allah Azza wa Jal yang menolong engkau dengan pertolongannya dan juga dengan orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatukan hati seluruh orang beriman. Seandainya engkau sumbangkan, engkau bayarkan semua kekayaanmu untuk merukunkan seluruh orang, tidak bakal engkau bisa berhasil sampai Allah Azza wa Jalla yang akan menyatukan hati mereka.
0: Wa sa'adkhul lakum hadithan wahidan fi hadzal bab wa qissatan jarat fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma al-hadith farawahu al-shaykhan fi sahihayhima. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam awsa ummatahu wa huwa yuwaddi'uha fi hajjatil wada' bi thalathati ashya'. كررها مدة أيام. كان يقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم العيد في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. إن أموالكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، أي لا يعتدي أحد منكم على دم أخيه أو عرضه أو ماله، أمنوا هذه أشياء بينكم. سبحان الله العظيم، لشدة الاهتمام بهذا الأمر جعله النبي صلى الله عليه وسلم نصيحته وهو يودع الأمة في حجة الوداع. كما لا يخفاكم، حج مرة واحدة عليه الصلاة والسلام ثم ودع الأمة بعدها بثمانين يوما، توفي عليه الصلاة والسلام. فذكر هذا يوم عرفة، ثم ذكر هذا يوم العيد، ثم أيام التشريق، الأيام الثلاثة التي بعد العيد. لماذا يكرر هذا عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن أن يتحقق الأمن بين الناس إلا إذا أمن بعضهم بعضا في دمه وماله وعرضه. فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم حتى يسود الأمن بينكم والأخوة.
1: Ya, aku akan sebutkan satu hadis dan satu kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuat makna yang terkandung dalam poin kedua ini. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat ketika beliau akan meninggalkan umatnya. Di Haji Wada, beliau menyebutkan tiga hal dan beliau mengulang-ulang terus, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha ala hal ballaght." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian semua haram untuk kalian semuanya, sebagaimana haramnya hari ini, maksudnya hari raya negeri ini, maksudnya negeri Mekah, kemudian di kota itu. Dikatakan, bukankah aku sudah sampaikan kepada kalian, maksudnya agar jangan sampai ada di antara kalian yang berani-beraninya menumpahkan darah saudaranya, mengganggu harta saudaranya atau mengganggu kehormatan saudaranya. Subhanallah. Di antara bentuk perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga hal ini dijadikan sebuah wasiat. Di haji Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya, beliau hanya berhaji sekali dan ini disampaikan 80 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau sampaikan sampai berulang di hari Arafat, kemudian di hari raya, kemudian di hari tasyrik. Karena memang rasa aman tidak mungkin akan tercipta kecuali apabila semua masing-masing individu masyarakat saling memberikan aman kepada individu lainnya, agar kita bisa menyadari dan bisa mempraktikkan aman ini di tengah kita.
0: Wa amma al-qissatu allati wa'adtukum biha faqad rawaha Ibn Majah rahimahullahu ta'ala fi sunanih wa hassana isnadaha shaykhuna Shaykh al-Albani rahimahullah. Wa khulasatuha anna jama'atan min al-khawarij كانوا يتهمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالتقصير في حق الجهاد وأنهم ليسوا مجاهدين بحق، لأنهم يريدون من الصحابة أن يقاتلوا حكام زمانهم والصحابة لم يكونوا يوافقونهم في ذلك. فأتى هؤلاء منهم نافع بن الأزرق في جماعة من أصحابه الخوارج، أتوا عمران بن حسين رضي الله عنه فقال يا عمران هلكت؟ قال ما هلكت؟ قالوا بلى هلكت. لماذا؟ قالوا إن الله تبارك وتعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أردنا يقول نحن نريد نقاتل الحكام وأنتم لا تشاركوننا في هذا، فقد أهلكتم أنفسكم. فقال عمران رضي الله تعالى عنه لقد قاتلناهم، أي المشركين، حتى نفيناهم، يعني أذهبنا الشركة وأهله. هذا بداية الجواب. ثم قال لهم ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أنت سمعته؟ قال نعم. وبعد ترجمة فضيلة الشيخ سأذكر لكم القصة بكمالها إن شاء الله.
1: Adapun kisah yang aku janjikan adalah kisah yang disebutkan di dalam Sunan Ibnu Majah. Sanadnya dihasankan oleh Syekh Albani. Ringkasnya, ada beberapa jamaah dari orang-orang Khawarij. Mereka menuduh para sahabat tidak melaksanakan jihad sebagaimana mestinya. Mereka ingin sebenarnya memberontak kepada pemerintahnya. Ini diwakili oleh beberapa orang, di antaranya adalah seorang yang bernama Nafi' ibn al-Azraq. Di tengah kelompoknya, dia mengkafirkan para sahabat sampai dia bertemu dengan seorang sahabat bernama Imran ibn Husain radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan kepada sahabat ini, "Wahai Imran, kamu sudah binasa." "Kenapa aku binasa?" Dia mengatakan, "Allah Azza wa Jalla menyatakan wa qatiluhum hatta la takuna fitnah." wa yakuna ad-dinu lillah. Allah menyatakan perangi mereka orang-orang musyrikin agar di dunia ini tidak ada fitnah dan agama ini betul-betul murni milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin melaksanakan itu, tapi kalian para sahabat tidak ingin mendukung kami. Maka jawaban Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, kami sudah lakukan itu. Yang berkaitan dengan ayat itu berkaitan dengan orang-orang musyrikin. Dan kami sudah perangi orang musyrikin dalam jihad-jihad kami. Dan kami sampai usir mereka. Dan ini adalah jawaban pertama. Kemudian Imran bin Husain mengatakan, aku akan sampaikan kepada kalian satu hadis yang aku dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nafi' mengatakan, kamu dengar? Iya. Saya dengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu adalah
0: قال عمران رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عفوا قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه يقاتلون المشركين فقاتلوهم قتالا شديدا أي كانت القوة بين الطرفين شديدة قال حتى ظهر انتصار المسلمين ومسك رجل من المسلمين واحدا من المشركين برمحه فلما علاه بالرمح قال المشرك أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم فلم يصدقه ذلك المسلم لأنه دخل مشركا وكان يقتل المسلمين فطعنه بالرمح حتى قتله ثم إنه أتى هذا رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن نفسه أنبته حزن قتل رجل قال لا إله إلا الله مع أن الأوصاف التي كانت تحيط به توحي بأن هذا الرجل ما زعم أنه مسلم إلا خوفا من الموت فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت قال عليه الصلاة والسلام وما أهلكك فقص عليه القصة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تشق عن بطنه لتعلم ما في قلبه كما أنك لم تقبل منه كلمته تلك يعني لا أنك تعرف ما في قلب الرجل هل قال لا إله إلا الله من قلبه أو كذبا ولم تصدقه لما قال الكلمة فبعد ذلك مات هذا الرجل المسلم فدفنوه لما دفنوه أصبحوا في الصباح وقد لفظته الأرض الأرض أخرجت هذا الرجل من قبره فقالوا لعل عدوا نبش حفر فأخرج هذا الرجل فأمروا غلمانهم الأولاد أن يبيتوا عند القبر حتى يحفظوا هذا الميت بعدما دفنه مرة ثانية فلما أصبحوا وجدوه فوق الأرض قالوا لعل غلماننا قد نعسوا ناموا ولم ينتبهوا للعدو الذي أخرج هذا الميت فقالوا لنحرسنهم نحن بأنفسنا فباتوا يحرسون لما أصبحوا وجدوه فوق الأرض فعلموا أن الأمر من الله فتركوه في بعض الجبال هكذا ثم حصل ما حصل مما سأذكر لكم بعد قليل إن شاء الله تعالى.
1: Kemudian Imran bin Husain radhiyallahu anhuma bercerita bahwa satu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat melakukan jihad berperang dengan orang musyrikin sehingga terciptalah pertempuran yang sangat hebat. Terlihat kaum muslimin menang hingga salah seorang dari kaum muslimin berhasil memegang dan menangkap seorang dari orang musyrikin. Ketika akan ditusuk dengan tombaknya, orang musyrik tadi mengatakan asyhadu alla ilaha illallah ana muslim. Dia bersyahadat dan dia mengatakan aku seorang muslim. Ternyata orang muslim ini tidak percaya. Tadi dia berada di barisan orang musyrikin, menyerang orang muslimin, ketika hampir ditusuk saja dia tiba-tiba bersyahadat dan mengatakan dia termasuk orang yang masuk Islam. maka orang itu pun tetap ditusuk sampai akhirnya meninggal. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika mendengar berita ini, beliau marah. Kemudian orang tadi karena dilaporkan seperti itu, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku celaka. Kenapa? Maka disebutkanlah kisah tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Beliau mengatakan, kenapa engkau tidak bedah saja perutnya sehingga engkau tahu niat orang tadi ketika mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia betul-betul ikhlas atau karena takut dengan senjatamu? Artinya, ketika engkau tidak percaya dengan syahadat orang kafir tadi yang masuk Islam, maka sebenarnya engkau telah melakukan sebuah kesalahan, telah membunuh seorang muslim. Singkat cerita, ternyata orang muslim yang membunuh orang kafir yang sudah masuk Islam tadi, akhirnya meninggal. Akhirnya kaum muslimin menguburkannya. Tapi ternyata, orang yang sudah dikubur ini, keesokan harinya keluar sendiri. Tanah tidak menerima. Sehingga ditemukan jasad ini berada seperti belum dikuburkan sama sekali. Maka para sahabat kemudian mengatakan, kayaknya musuh yang ingin mengeluarkan jasadnya, merusak kehormatannya, sehingga setelah dikuburkan, jasadnya dikeluarkan kembali. Akhirnya mereka perintahkan anak-anak kecil mereka untuk berjaga di kuburan. Siapa tahu memang ada orang-orang yang ingin merusak jasadnya. Kemudian dikuburkan kembali jasad ini. Tapi ternyata keesokan harinya kembali jasad itu tercampakkan keluar setelah dikubur tadi malam. Lalu mereka masih mengatakan, kayaknya anak-anak kecil itu tertidur. Sekarang kita akan jaga sendiri jasad itu. Sehingga mereka akhirnya berjaga di kuburan. Setelah mereka akhirnya menguburkan untuk yang kedua kalinya atau ketiga kalinya. Akan tapi ternyata keesokan harinya kembali jasad itu keluar. Dan mereka baru sadar, ini mesti sesuatu yang Allah sudah atur. Apa sebabnya, kenapa sampai jasad itu tidak diterima oleh tanah?
0: طيب ما السبب الذي من أجله أخرجت الأرض هذا الميت وهو مسلم وكم من ميت دفن وهو غير مسلم ولم تخرج الأرض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الأرض لا تقبل من هو شر من هذا الرجل ولكن الله أراد أن يريكم حرمة تعظيم لا إله إلا الله ولكن الله أراد أن يعلمكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله فاحذر يا مسلم أن تعتدي على أخيك وفي قلبه كلمة التوحيد وتظن أنك تجاهده في سبيل الله وتقتل أخاك وتعمل أشياء مخالفة وتأتي في بلد مسلم كهذا البلد بسيارات مفخخة وتفجرها زعما منك أنك تجاهد في سبيل الله وتحمل السلاح على جارك المسلم لمجرد أنه شرطي أو عسكري وتقول أجاهد في سبيل الله وأجاهد الطواغيت. احذر من هذا، كلمة لا إله إلا الله عظيمة جدا، والله ولي التوفيق.
1: Apa sebabnya, kenapa jasad tadi akhirnya dicampakkan dan ditolak oleh tanah? Dia seorang muslim. Betapa banyak jasad orang kafir tidak ditolak oleh tanah. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah Azza wa Jal bukan tidak menerima jasad orang muslim ini. Akan tetapi Allah Azza wa Jal ingin menjelaskan betapa terhormatnya kata-kata la ilaha illallah. Ketika sudah diucapkan lalu diterjang oleh orang tersebut. Maka berhati-hatilah kaum muslimin untuk menyalah dan menyakiti sesama kaum muslimin. Ketika dalam hati seorang muslim ada la ilaha illallah, maka harus dihormati. Jangan sampai ada seorang dengan mudahnya menyalahkan, menyakiti, bahkan mengkafirkan. Dia datang di tengah negara kaum muslimin dengan dakwah atau pengakuan dan klaim jihad. Sampai akhirnya dia sengaja membawa bom, dia meledakkan diri dengan alasan memerangi orang kafir. Dengan alasan dia memerangi atau ingin menegakkan jihad. Sampai membunuh seorang tenaga militer atau polisi dalam rangka untuk menegakkan jihad. Ini merupakan salah satu penegasan bahwa la ilaha illallah sangat agung sekali. Allah menghargainya dan Allah adalah sebaik-baik yang memberi taufik.
0: هذا بالنسبة للأمن، للأمن الخاص، أي لكل فرد تؤمن أخاك المسلم. هناك أمن عام يجب عليك أيضا أن تراعيه، ما هو؟ قال أهل العلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر بذلك، أي أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه نهى أن تقاتل الحاكم المسلم ولو كان مقصرا في العدل ما دام مسلما. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم، أي خيار حكامكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم يصلون عليكم، أي تدعون لهم يدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم، وتلعنونهم يلعنونكم، شدة ظلمهم. قال الصحابة يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يد من طاعة. فتأملوا هذا جيدا، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن إذا قال لهم أحد انهى عن منكر الحكام حاربهم وقاتلهم قال لا. فإذا قال لماذا؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاني عن ذلك، والسبب في ذلك سنشرحه إن شاء الله.
1: Baik. Tadi yang kita jelaskan adalah rasa aman untuk masing-masing individu. Dan di sana ada pembahasan lain, yaitu keamanan bersama. Para ulama mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Akan tetapi kita harus paham bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk memberontak dan memerangi pemerintah kaum muslimin meskipun mereka memiliki banyak kekurangan selama mereka adalah seorang yang muslim. Dalam hadis dikatakan khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna lakum wa tusalluna 'alaihim. Di antara pemimpin-pemimpin kalian yang baik adalah pemimpin yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Kalian doakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Wa inna min syirari a'immatikum, pemerintah yang jelek adalah alladzina tabghidunahum wa yabghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum, pemerintah yang kalian benci dan mereka membenci kalian, yang kalian laknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Ingatlah, jika ada di antara pemerintah yang melakukan kemaksiatan, hendaklah di antara kalian membenci dan tidak menyukai kemaksiatannya. Akan tapi jangan sampai dia melepas ketaatan dan melakukan pemberontakan. Apabila ada orang yang menjelaskan, pemerintah kita banyak kekurangannya, ayo kita sadarkan dan kita perangi mereka, kita katakan tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Sebabnya akan kita sebutkan setelah ini.
0: Tayyib su'ali ilaikum ma'asyarul hudurul kiram rahimani Allah wa iyyakum. لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتال الحكام الظلمة من المسلمين؟ مع أن النهي عن المنكر مطلوب. من الذي يجيبنا؟ بارك الله فيكم.
1: Ya, aku ingin memberikan pertanyaan kepada antum semua. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memerangi para penguasa kita? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan sebuah kesalahan dan memerintahkan kita untuk nahyul mungkar atau menghalangi sebuah kemungkaran. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memerangi para penguasa? Dar anil mafsadil akbar. دار أن المفسدة الأكبر.
0: نعم، دار لمفسدة أكبر. جواب الأخ صحيح، لكن نريد التفصيل لأن هذا كلام عام. أعطيه جوابي حتى.
1: طيب ini tadi jawabannya adalah tadi Al-Akh mengatakan untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar atau menghindari madarat yang lebih besar. Kata beliau jawabannya benar. Cuman kita ingin yang lebih rinci karena jawaban antum masih global. Ada lagi yang jawab?
0: Akhil Karim, تفضل.
1: Kenapa? لأنه لم يزل يصلي. لأن الأمير لم يزل يصلي.
0: لأن الأمير يصلي. طيب هذا في حفظه هو. لكن نحن نريد كلاما عن مصلحة عامة. هذه مصلحة خاصة له هو حاكم. لكن نريد شيئا عن مصلحة عامة. جوابكم كله صحيح. لكن نريد جواب أن يكون شاملا.
1: Beliau mengatakan jawaban akh tadi karena pemerintah kita masih sholat. Beliau mengatakan betul. Itu jawabannya benar. Seperti jawaban sebelumnya benar. Akan tapi kalau dia sholat, maka maslahatnya untuk pemimpin itu sendiri. Ana ingin jawaban yang maslahatnya kembali ke kita semuanya. Jawaban yang lengkap. لأن الأمير يضمن الأمن لرعيته.
0: نعم هذا الذي نريده. جزاك الله خيرا وجزا الإخوة كلهم بارك الله فيكم الذين أجابوا. هذا الجواب صحيح. هذا الذي نريده لأن له علاقة بمحاضرتنا. فإن قتال الأمير قتال مسلمين لأميرهم يذهب بالأمن. وإذا ذهب الأمن عن البلاد دخل الشعب في ماذا؟ في رعب وفزع. ويقتل البريء بسبب المجرم ويدخل الناس في حرب أهلية فيما بينهم فيرفع الأمن البلاد. نحن كلامنا عن تحقيق الأمن. فكان من السياسة النبوية الرشيدة التي لا توجد أبدا في السياسات الأخرى مهما كان هؤلاء السياسيون محنكين أقوياء في مادتهم لم يبلغوا هذه السياسة النبوية. فجميع الأمم تقول إذا ظلم الحكام قتلوا وليس لهم إلا الثورة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. إلا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تقاتله حفاظا على أمن الأمن العام. نعم
1: جوابا dari الأخ yang terakhir karena pemimpin yang akan memberikan rasa aman untuk masyarakat yang lain. Dan beliau mengatakan inilah jawab yang ana inginkan. Karena ini yang ada hubungannya dengan materi kita. Ya. Jadi disebutkan bahwa memerangi para penguasa muslim akan dapat menghilangkan rasa aman bersama. Ketika seorang memberontak, maka rakyat yang lain akan berada dalam kondisi yang tidak stabil. Bahkan ada orang-orang baik akan dibunuh gara-gara orang-orang yang salah. Sehingga keamanan itu akan hilang. Maka di antara cara politik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbaik, yang tidak ada sama sekali pada pembahasan politik para politikus, siapapun yang mereka membanggakan sekali dengan gaya mereka, mereka bahkan kebanyakan sepakat. Kalau ada penguasa yang zalim, diperangi saja. Diselesaikan saja. Kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, jangan kalian perangi para penguasa untuk menjaga stabilitas keamanan bersama.
0: الآن وصلنا إلى نهاية هذه الكلمة ما دام الوقت قد حان الحمد لله على توفيقه. فنكتفي بهذا حفاظا على وقتكم ووقت الإدارة التي رتبت هذا الترتيب الطيب. وننصح إخواننا في هذه البلاد نقول لهم أنتم الحمد لله في أمن ورزقكم متوفر والحمد لله. فاحمدوا الله على هذه النعمة واحفظوها. لننتقل إن شاء الله تعالى إلى الإجابة عن بعض أسئلتكم. وفق الله الجميع للخير.
1: Kita sampai pada penghujung acara. karena memang waktunya sudah sampai jam 11, untuk menjaga disiplin waktunya dan untuk sesuai dengan yang sudah disepakati oleh para DKM, maka Al memberikan nasihat kepada para ikhwah, para penduduk negeri ini, agar antum semua berada dalam keadaan yang aman, rizki antum semuanya banyak, maka jagalah. Dan berusahalah untuk bersyukur kepada Allah, dan insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang. Dan sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk.

0: ujian, dia minta agar diluluskan ujiannya. Ketika sebagian besar kaum muslimin mereka memberikan jimat di tempat jualan mereka, atau ada gambar seperti tangan atau gambar apa untuk menolak bala, menolak ain. Ini banyak di negara kaum muslimin. Bahkan aku pernah mendengar salah satu dari pembesar negara kaum muslimin, dia mengatakan, mohon maaf, kami tidak bisa berpisah dengan budaya kuburan-kuburan ini karena itu adalah peninggalan nenek moyang kami. Sehingga kita masih terus akan lestarikan. Kira-kira bagaimana keamanan sempurna akan kita dapatkan selama fenomena itu masih terjadi.
1: Wa ana azidukum syai'an. Madam Sa'id ذكر فلسطين سأل الله تعالى أن يدمر أعداءها وأعداءنا ونسلمها يرزقها استقلالها عن العدو ويحسن دينها. كنت في لقاء مع بعض الإخوة من طلبة العلم فقلت لهم قولا حزينا، إنني حزين من بلدي الفلان بلدي كذا، لأن كثيرا من أهله إذا تخاصموا سبوا الدين وسبوا الله والعياذ بالله، يسبون الخالق الذي خلقهم. فقال لي رجل من فلسطين، قال لي يا شيخ نحن في بلادنا رقم واحد في سب الإله. تأملوا هذا، نحن رقم واحد في العالم في سب الإله. فتعجبت، نسأل الله سلامة. أنا لا أقول هذا شماتة بأهل فلسطين، ولكن هذا واقع مع الأسف.
0: Ana ingin cerita kepada antum, karena kita sedang menyebutkan tentang negara Palestina. Kita berdoa semoga Allah Azza wa Jal segera mengusir para penjajah dan orang-orang kafir, kemudian mengembalikan aman di negara kaum muslimin yaitu Palestina, dan kemudian memberikan agama yang terbaik untuk mereka. Aku pernah mengadakan sebuah kajian bersama beberapa penuntut ilmu, dan kita sedang membahas tentang kesedihan kita, kondisi di negara kaum muslimin ketika terjadi persengketaan. Lalu dengan gampangnya penduduk negeri itu akan mencela agama. Ini orang Islam di negara kaum muslimin. Ketika terjadi persengketaan, maka sangat mudahnya di antara kubu yang bertikai mencela agama. Ketika aku sedang menyebutkan itu, ada muncul satu orang dari Palestina. Dia mengatakan, ya Syekh, di tempat kami, demi Allah, di tempat kami, di Palestina, adalah negara nomor satu yang penduduknya paling gampang mencela Allah. Dan ini, beliau sebutkan, bukan karena kita benci Palestina, tetapi ana ingin sebutkan kepada antum, inilah yang terjadi di beberapa masyarakat yang sering kita dengar negara Palestina itu.

0: 1 FM Radio Roja Majalengka, 93.1 FM Radio Roja Palu, 101.8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Hadirilah tabligh akbar.
2: Bid'ah itu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
4: Innamal hayatu dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
3: Tidak akan menetap lama di dunia itu, atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada
4: tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslim, kita memang hidup di dunia, kita berjalan di atas bumi ini, kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kesan, kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat, ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan mulai.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin ala bab ahadikum يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: آيات من القرآن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
9: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
10: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami.

dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka.

0: Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tullab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله.

Bukan anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia yang hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Awewe anjeun. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
1: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat

0: kami yang berlebihan dalam urusan
1: dan Tuhanmu
0: kami.
1: Telah memerintahkan
0: dan tetapkanlah supaya kamu kami.
1: Jangan menyembah
0: dan
1: selain
0: tolonglah
1: dia
0: kami terhadap orang-orang
1: dan hendaklah
0: kafir.
1: Kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya.
2: Sallallahu alaihi wasallam.

0: An Nabi
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan

0: muslim yang lain dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan.
1: Hakikat orang yang berhijrah adalah yang berhijrah.
0: Wahai Tuhanku, yang kasihilah mereka keduanya
1: sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: Radio Raja 100.1 FM. Radio Raja Majalengka 93.1 FM.
4: Berkata Imam As-Sa'uri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.

0: Agamanya para nabi.
1: Bingung teman itu? Susah mana nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung. Insya Allah, jantan solusina.
2: Badan kita
1: ikutan Islam para pamirsa kaum dan Roja Bandung. Alhamdulillah parantos cunduk waktos azan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
0: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون.
1: Hanya Allah yang memberikan kebahagiaan
0: حميم
1: ثم في النار يسجرون. Dia juga lah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: عندهم من العلم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut, dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi,

0: فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
1: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ
2: عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ نُورٌ مِنَ الْقُرْآنِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.

قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

0: adalah pintu dan semua orang akan memasukinya.
1: Apakah seseorang akan berada

0: pandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ

0: Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
0: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.
2: Saksikan kajian Islam ini di Roja TV dan Radio Roja.

0: Radio Raja Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi FM, menebar wabarakatuh.
0: Cahaya sunnah.
1: Assalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insyaallah di kesempatan Sabtu siang hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah. Insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Thayyib Al-Syafidhahullahu ta'ala dengan pembahasan kitab Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajibulil Imam, yang merupakan buah karya dari Syekh Dr. Abdussalam bin Barjas rahimahullahu ta'ala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Thayyib Al-Syafidhahullahu ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura.
2: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatu Ahli Islam Fi Ma Yajibulil Imam. Aqidah kaum muslimin, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan kewajiban rakyat terhadap pemimpin kaum muslimin. Sekarang kita sampai pada poin yang keempat, di antara akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, di antara kewajiban rakyat terhadap pemimpin kaum muslimin, an-nushu lahu, menasehati pemimpin kaum muslimin. Kita baca ucapan Syekh Dr. Abdussalam Barjas rahimahullah ta'ala. Hadzal haqqu jaa mansusan fi ahaditsa katsiratin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak pemimpin kaum muslimin yang satu ini, atau kewajiban rakyat terhadap pemimpin kaum muslimin yang satu ini, telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang sangat banyak sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang memang salah satu ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak berakidah, mereka tidak berkaul, berucap, beramal kecuali dengan ad-dalil, apalagi dalam bab al-akidah. Wa qabla dzikri ba'dihā anqulu laka ma'na nushi li imamil muslimin min kalamil ulama. Namun sebelum aku sebutkan sebagian dari hadis-hadis yang berkaitan dengan menasihati pemimpin kaum muslimin, aku akan menukilkan bagi Anda apa makna menasehati pemimpin kaum muslimin dari ucapan para al-ulama. Sekali lagi, Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah akan menukil ucapan sebagian ulama yang berkaitan dengan makna nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Mungkin sebelum kita bacakan, perlu kita sampaikan juga di sini, menasehati pemimpin, ya sebagaimana dalam hadis Rasul, ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Kemudian ketika ditanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Di antaranya Rasul mengatakan, li'a'immatil muslimin, bagi pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi, hafidhallahu ta'ala, yang tadi pagi ada tabligh akbar beliau di Roja juga, hafidhallahu ta'ala, dalam buku beliau, Tariqatus Salaf, Finusis Salatin Wadawis Syaraf, metode salaf dalam menasihati pemimpin dan yang memiliki kedudukan, dan ini juga kitab sudah pernah beliau kaji di daurah para da'i di Roja waktu itu, beliau menyampaikan nasihat kepada pemimpin atau nasihat untuk pemimpin itu ada dua maknanya. Makna yang umum dan makna yang khusus. Dan insya Allah kita akan membacakan sebagian dari apa yang ada di kitab ini, terutama dalam membantah syubhat-syubhat yang berkaitan dengan bab ini. Bi'idnillahi ta'ala. Namun intinya Syekh menegaskan makna menasihati pemimpin itu ada dua, makna yang umum dan makna yang khusus. Dan yang pertama inilah yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Syekh Abdul Salam Barjas, makna menasihati pemimpin secara umum. Apa itu? Qala Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa amman nasihatu li'a'immatil muslimin fahubbu salahihim. Adapun menasehati untuk pemimpin kaum muslimin, maknanya yang pertama, mencintai kebaikan untuk mereka. Yang kedua maknanya, wahubbu salahihim wa rusyihim wa adlihim. Mencintai kebaikan mereka, petunjuk bagi mereka, keadilan bagi mereka. Kemudian wahubbu istima'il ummati alaihim. Cinta untuk rakyat kaum muslimin, mereka bersatu di bawah pemimpin kaum muslimin. Kemudian wakarahatu iftiraqil umma alaihim. Tidak suka kalau umat kaum muslimin, rakyat berpecah belah dalam menyikapi pemimpin. Kemudian yang keempat makna nasihat untuk pemimpin kaum muslimin, wa tadayyun bi ta'atihim fi ta'atillah azza wa jalla. Mentaati pemimpin kaum muslimin dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu dijadikan sebagai prinsip dalam beragama. Artinya meyakini taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, termasuk bagian taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang keempat makna menasehati pemimpin kaum muslimin. Nasihat li'a'immatil muslimin. Kemudian yang berikutnya, wal bughdu liman ra'al khuruj alaihim. Tidak suka kepada orang-orang yang memberontak, mengkudeta, melengserkan pemimpin kaum muslim. Dan yang terakhir kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, wa hubbu i'zazihim fi ta'atillahi azza wa jalla. Suka untuk mendukung pemimpin kaum muslimin dalam mentaati Allah azza wa jalla. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, pemirsa TV Raja, dalam ucapan Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ini terdapat tadi makna umum dari an-nasiha li a'immatil muslimin. Dan kalau kita mengkaji kitab Arba'in An-Nawawiyah, ketika melewati hadis ad-dinu nasiha, maka akan kita lewati pembahasan makna nasiha seperti ini secara umum. Makna nasihat secara umum terhadap pemimpin kaum muslimin. Beliau mengatakan yang pertama, mencintai untuk mereka baik, mendapatkan petunjuk dan adil. Bukan malah membenci pemimpin. Namun apa? Mencintai kebaikan untuk mereka. Tidak iri, tidak dengki kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian cinta rakyat itu bersatu di bawah naungan pemimpin kaum muslimin. Talzam jama'atan muslimin wa imamahum. Bukan malah memecah belah rakyat untuk memprovokasi rakyat membenci pemimpin kaum muslimin. Ini bukan termasuk an-nasiha li a'immati al-muslimin. Kemudian tidak suka umat terpecah belah. Dan ditekankan lagi, mentaati mereka dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah, dan meyakini itu sebagai bentuk taat kepada Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Dan ini yang sudah kita sampaikan pada pembahasan asam wa ta'ah. Kemudian, wal bughdu liman ra'al khuruj alaihim. Di antara makna menasihati pemimpin kaum muslimin, kita tidak menyukai, kita membenci orang-orang yang mengkudeta, memberontak, atau akan mengkudeta, memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan insya Allah akan ada pembahasan khusus tentang masalah al-khuruj ala a'immati al-muslimin. Yang ini merupakan salah satu kelakuan kelompok sesat al-khawarij sepanjang masa, memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Padahal itu jelas-jelas diharamkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis Ubadah bin Samit, wa alla nunazi al amra ahlahu, kita dilarang mengkudeta, memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Bahkan dalilnya kata sebagian ulama lebih dari 100 dalil, 100 hadis yang mengharamkan mengkudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian juga mendukung mereka dalam mentaati Allah azza wa jalla. Kemudian dibawakan lagi ucapan ulama yang lain, yaitu waqala Abu Amr Ibnu Salah rahimahullah ta'ala, berkata Abu Amr Ibnu Salah, apa yang dikenal dengan Ibnu Salah rahimahullah, wa nasihatu li a'immatil muslimin mu'awanatuhum alal haqi. Di antara makna umum menasihati pemimpin kaum muslimin, yaitu menolong mereka dalam kebaikan, dalam kebenaran. Bukan malah apa? Terus mengkritik, terus memprotes, terus tidak bersyukur, dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan mensupport yang baik. Wa ta'atuhum fihi. Dan mentaati pemimpin dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah. Dalam hal yang mubah misalnya. Maka tetap itu wajib. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Dan ini yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Kemudian wa tadzkiruhum bihi wa tanbihuhum fi rifqin wa lutfin. Nah, ini makna nasihat yang secara khusus yang akan lebih kita tekankan nanti pada pembahasan-pembahasan setelah ini. Dan mengingatkan mereka untuk mereka di atas kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah, dan memperingatkan mereka dengan cara yang rifq, lemah lembut. Kalau mau menasihati pemimpin, kata para ulama, labud dirifqin, harus dengan lemah lembut, bukan dengan caci makian, bukan dengan kata-kata yang kasar. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika diperintah untuk menasihati Fir'aun. Fa idhaba ila Fir'auna innahu tagha fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Ucapkanlah kepadanya qawlan layyinan, ucapan yang lemah lembut. Kalau Fir'aun saja, pemimpin yang sangat kafir, Allah perintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk menasehatinya dengan lemah lembut. Apalagi pemimpin kaum muslimin. Maka sekali lagi, sungguh jauh orang-orang tersebut dari hadis Rasulullah SAW yang satu ini, dari makna menasehati pemimpin kaum muslimin ketika mereka mencaci maki ataupun memberikan gambaran-gambaran yang jelek terhadap pemimpin kaum muslimin tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Wa mujanabatul wuthubi alaihim, dan meninggalkan tadi pemberontakan terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah sahih Muslim, ajma'a ahlu sunnah ala anna al-imam la yan'azilu bil fisqi. Sepakat ahlu sunnah mengatakan pemimpin tidak boleh dilengserkan karena kefasikannya. Wa du'a lahum bitaufik, dan mendoakan pemimpin dengan at-taufik. Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini merupakan salah satu garis pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahi rahimahullah, idza ra'aita rajulan ya da'u li sultan fa'lam anna sahibu sunnah insyaallah ta'ala. Apabila Anda melihat seorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, maka ketahuilah dia pengikut sunnah insyaallah. Namun sebaliknya, kata Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah, wa idza ra'aita rajulan ya da'u ala sultan fa'lam anna sahibu hawa. Namun apabila Anda melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu alias ahlul bid'ah. Wa hathul aghyar ala dzalik, di antara bentuk menasihati pemimpin secara umum yaitu memotivasi, menyeru, menasehati rakyat untuk mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan. Ini sekali lagi makna nasihat secara umum untuk pemimpin kaum muslimin yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Salah rahimahullah ta'ala. Kemudian kata Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah, wa minal ahadith al-mu'akkid alidhalik, di antara hadis-hadis yang menguatkan pembahasan yang satu ini, hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Hadis yang masyhur dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu yang kita isyaratkan tadi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, hadis At-Tamim Ad-Dari, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa saya Nabi sallallahu pernah bersabda, ad-dinu an-nasihat, agama adalah nasihat. Kulna, kami berkata, liman, untuk siapa? Qala, Rasul bersabda, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin, wa'amatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin secara umum. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Adapun tentang makna secara komplit, silakan lihat syarah para ulama tadi dalam kitab syarah Arba'in An-Nawawiyah seperti syarah Syekh Muhammad bin Taimin dan yang lain. Faman nasaha liulatil amr faqad adda maftaradallahu alaih. Barang siapa yang menasihati pemimpin kaum muslimin, maka dia telah melaksanakan perintah Allah atasnya. Yaitu tadi, melaksanakan makna nasihat yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, Abu Amr Ibn Salah rahimahullah ta'ala. Barang siapa yang menjalankan poin-poin tadi, di antaranya mendoakan pemimpin dengan kebaikan, tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, mencintai pemimpin kaum muslimin, mendapatkan kebaikan, taufik, menyeru rakyat untuk tadi mendengar dan taat kepada pemimpin, mendoakan mereka dengan kebaikan. Kalau itu sudah dilaksanakan, maka ia telah melaksanakan perintah Allah dalam hadis tadi, ad-dinu an-nasiha. Wa man lam yansah lahum fa inna qalbahu qad muli'a ghaidhan ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak menasehati pemimpin kaum muslimin, tidak menjalankan poin-poin tadi, di antaranya tidak mendoakan pemimpin dengan kebaikan, tidak suka pemimpin mendapatkan kebaikan, malah sebaliknya terus membenci pemimpin, ataupun tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpin, atau bahkan menyeru rakyat untuk memberontak kepada kaum muslim, pemimpin kaum muslimin, atau mencaci maki pemimpin kaum muslimin, atau kasar ucapannya terhadap pemimpin kaum muslimin, maka kata beliau, orang itu hatinya dipenuhi oleh rasa hasad, iri, dan dengki, dan kemurkaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidha la tara hadil khaslata zamima illa inda ahlil ahwa, illa inda ahlil bid'ah wal ahwa. Oleh karena itulah, perbuatan-perbuatan yang tercela ini, seperti tadi, tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah, tidak mau mendoakan pemimpin dengan kebaikan, malah justru mendoakan pemimpin dengan kejelekan, mencaci maki pemimpin, kata beliau, engkau tidak mendapati kelakuan-kelakuan yang tercela, yang jelek ini, kecuali hanya pada ahli bid'ah, pada ahli al-ahwa. Sebagaimana yang tadi diungkapkan oleh Imam Al-Barbai rahimahullah, bedanya al-sunnah dengan al-bid'ah dalam masalah ad-du'a. Kalau al-sunnah mendoakan pemimpin dengan kebaikan, sedangkan al-bid'ah mendoakan pemimpin dengan kejelekan. Maka sekali lagi ini, kalau kita misalnya mendengar entah di medsos atau mungkin di khutbah-khutbah Jumat atau yang semisalnya ada khotib, ada ustaz yang mencaci maki pemimpin atau mendoakan pemimpin dengan kejelekan, itu pastikan adalah ahlu al-bid'ah. Jadi ini jurang pemisah, garis pembeda antara al-sunnah dengan ahli al-bid'ah. Sama qala al-imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah ta'ala. Sebagaimana hal ini juga dikatakan oleh Sahal bin Abdullah At-Tustari atau At-Tustari Al-Mutafasana 283 Hijriyata, yang meninggal tahun 283 Hijriah rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, hadil ummah salasun wa sab'una. Umat Islam sebagaimana kata Rasul terpecah menjadi 73 kelompok. Isnatani wa sab'una harikatan, 72 yang binasa. Kulluhum yubghidu sultan. Kata Sahal bin Abdullah At-Tustari, 72 kelompok yang sesat itu rata-rata semuanya membenci pemimpin kaum muslimin. Kata-katanya kasar terhadap pemimpin, caci maki terhadap pemimpin, na'udzubillahi min dzalik. Wa najiyatu hadhil wahida allati ma'as sultan. Sedangkan yang selamat cuma satu, yaitu yang senantiasa menasehati pemimpin kaum muslimin. Dalam makna yang umum tadi, mendoakan mereka dengan kebaikan, mendengar dan taat kepada mereka dalam hal yang tidak bermaksiat, mencintai kebaikan bagi mereka, membaiat mereka, bersabar atas kedzaliman mereka. Ini sekali lagi ciri ahli sunnah wal jamaah yang membedakannya dengan ahli al-bid'ah. Wa hadha ma'khudun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan masalah menasihati pemimpin ini juga diambil dari sabda Rasulullah SAW, salasun atau salasu khisalin la yaghillu alaihin qalbu muslimin abada. Ada tiga perangai yang hati orang muslim tidak dengki ya di dalamnya selama-lamanya. Apa itu? Ikhlasul amal lillah. Mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala, alias mentauhidkan Allah dalam al ibadah. Kemudian yang kedua, wa munasahatu ulatil amr, ya, dan menasihati pemimpin kaum muslimin, wa luzumu ja'al jamaah, dan berpegang teguh dengan jamaah pemimpin kaum muslimin, fa inna da'watahum tuhitu bihim min waraihim, karena doa ya kaum muslimin meliputi mereka dari belakang mereka. Di sini disebutkan dua poin, nanti akan ditambahkan pada

اصلي اهل السنه cinta tauhid, cinta dakwah tauhid, bukan malah nyinyiri dakwah tauhid, bukan malah membubarkan kajian tauhid. Na'udzubillah min dzalik. Dan inilah yang juga membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah. Ya, kalau kita baca kitab-kitab para ulama, terutama yang membantah jamaah-jamaah sesat di zaman ya sekarang ini, seperti Ikhwan Muslimin, Hizbut Tahrir misalnya, di antara perbedaan dakwah salafiyah dengan mereka, dakwah salafiyah tahtam bit tauhid, tuqaddim at tauhid ala kulli syai. Bahwasanya dakwah salafiyah sangat perhatian kepada tauhid, mendahulukan tauhid di atas segala-galanya. Dari pembahasan sholat, puasa, zakat, haji, akhlak, muamalah dan seterusnya. Adapun kelompok sempalan tadi, Ikhwan Muslimin dan sebagainya, mereka lebih mendahulukan pembahasan yang mereka rasa aman, nyaman, bisa diterima semua kelompok, semua golongan. Masalah rumah tangga, masalah akhlak, ya, ibnul walidain, atau yang semisal dengannya. Padahal sekali lagi, ini yang telah dijelaskan oleh para ulama, salah satu ciri khas al-sunnah, salah satu pembeda al-sunnah dengan al-bidah, bagaimana perhatian al-sunnah, dakwah salafiyah, as-salafiyin terhadap tauhid, ya, yang sekali lagi jauh dibandingkan kelompok-kelompok sempalan tersebut. Kemudian yang kedua, di antara perangai ahlu sunnah wal jamaah yang membedakannya dengan ahlu bidah dalam bab ini, wa munasahatu ulatil amr, yang menasihati pemimpin kaum muslimin. Seperti yang sudah kita lewati dari ucapan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, tadi penjelasan makna nasihat secara umum, di antaranya mendengar jantar kepada mereka, tidak suka kalau ada yang memberontak kepada mereka. Bukan malah memprovokasi umat memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ini bedanya ahlus sunnah salafiyin dengan ikhwan muslimin. Kalau ikhwan muslimin, kelakuannya suka grogoti pemerintahan kaum ahlus muslimin sebagaimana syiar rafidhah, qatalahumullah. Intinya, harus seorang yang mengaku al-sunnah salafi tahu. Ini garis pembeda antara al-sunnah dengan al-bidah, al-sunnah salafiyin dengan al-harokiyin. Dan ini juga pernah dijelaskan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam kitab beliau Khurafatul Haroki. Tentang khurafatnya kelompok-kelompok harokah, seperti Ikhwan Muslimin CS. Kemudian, di antara tambahan hadis ini dalam riwayat yang lain, wa anta tasimu bi hablillah jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tentunya dengan pemahaman para as-salafus saleh. Adapun kelompok-kelompok harokah, kelompok-kelompok ahlul bidah, mereka berpaling dari Al-Qur'an dan Sunnah, mereka tidak memahami Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Akhraj al-Imam Ahmad bin Musnad an Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallam pada taram. Kemudian wa fil musnad, dalam redaksi yang lain, dalam Musnad Imam Ahmad juga, an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala qama Rasulullah sallam bil khaif min Mina. Pernah Rasulullah sallam berdiri berkhutbah di Masjid Khaif di Mina, faqal, seraya bersabda, salatun la yahillu alaihina qalbul mu'min, ada tiga perangai yang hati orang beriman tidak hasad, iri dan dengki. Betul-betul lapang dada hati orang yang beriman dalam tiga hal yang akan disebutkan di sini. Yang pertama, ikhlasul amal, mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sekali lagi berkaitan dengan tadi tauhid, mengesakan Allah dalam al-ibadah. Dakwah salafiyah sangat kental dengan dakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Beda dengan kelompok harokah yang lebih mendahulukan pembahasan-pembahasan yang lain dibandingkan tauhid. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa nasihatu liwalil amr, yang kedua, menasihati pemimpin kaum muslimin. Adapun mana yang ketiga tadi, dalam riwayat dikatakan wa anta tasimu fi hablil jami'an wa la

0: perlu berpegang teguh dengan tali Allah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Wa fi lafzin ta'atu zawil amr. Ya, di antara ciri orang mukmin yang sejati. Ya, di antara ciri ahlu sunnah as-salafin yang sejati mentaati pemimpin kaum muslimin. Ya, makanya batil ya sesat kalau ada yang mengatakan masa gara-gara nggak taat kepada pemimpin dikatakan bukan ya orang muslim yang sejati, bukan ahlu sunnah. Ya, kita katakan na'am, iya. Yang nggak mau taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat, ya bukan ahlu sunnah wal jamaah. Yang meyakini tidak wajibnya taat kepada pemimpin kaum muslimin, tadi ya orang itu keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Seperti yang sudah kita sampaikan dalam pembahasan poin yang kedua dari yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullahu taala, wasam'u wa ta'ah ya li a'immati al-muslimin. Wa fi lafzin ta'atu dawil amr wa luzumul jama'ah fa inna da'watahum takunu min wara'iki. Kemudian kata Syekh Abdul Salam Barjas, fa hadhil khisalus salas, ya tiga perangai ini, la tujad fi qalbin illa wa huwa qalbun tahirun minal khiyana wa dahul wa syar. Kalau ada tiga poin ini, yaitu tadi ikhlas lillahi ta'ala, mentauhidkan Allah dalam ibadah, kemudian mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin atau menasihati pemimpin dengan makna yang umum tadi, dan yang ketiga berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para salaf, maka kalau ada tiga perangai ini dalam diri seseorang, maka dia hatinya suci, bersih dari pengkhianatan, dari kejelekan, dari hasad, iri, dan dengki. Li'anna khisalun tanfi al-ghil wal-ghish wa mufsidatil qulub. Karena tiga perangai ini menjauhkan manusia dari tadi hasad, curang, ataupun yang bisa merusak hati manusia. Fa munasahatu ulatil umur munafin lil ghilli wal ghish. Menasihati pemimpin ya dalam arti yang sudah disampaikan oleh Imam Ibn Rajab, Abu Amr Ibn Salah, itu sangat bertentangan dengan al ghil, rasa hasad, iri dan dengki, dan bisa mengusir perasaan iri dan dengki tersebut. Di anna nasiha la tujami al-ghil. Karena makna an-nasiha li a'immatil muslimin itu enggak akan mungkin bisa berkumpul dengan rasa hasad, iri, dan dengki. Maka yang suka mencaci maki pemimpin atau mengkritik pemimpin di hadapan umum, berkata kasar dalam menasihati pemimpin, maka ketahuilah dalam diri orang tersebut ada al-ghil, ada kerusakan, ada error, ada kekotoran, ada noda, dan ada tadi hasad, iri, dan dengki. Na'udzubillahi min dzalik. Idh hiya dzidduhu, karena tiga perangai tersebut sangat bertentangan dengan perasaan, sifat, hasad, iri, dan dengki. Faman nasaha al-a'immah wal-ummah faqad bari'a minal ghil. Barang siapa yang menasihati pemimpin kaum muslimin dan umat, maka dia telah jauh dari rasa iri dan dengki. Wa man lam yansah al-a'immah, dan barang siapa yang tidak menasihati pemimpin dengan makna nasihat secara umum tadi, faqad in ghamasa fil ghil, maka dia telah tenggelam dalam rasa hasad, iri, dan dengki. Sedangkan rasa hasad, iri, dan dengki sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-hasid min junudi iblis. Orang yang hasad itu termasuk pengikut ataupun tentaranya iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah, wa akhwati, pemirsa di Raja dan pendengar di Raja di masa yang berada, rahmani wa rahmukumullah. Yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdul Salam Barjas tadi, sudah kita sampaikan makna nasihat secara umum kepada atau terhadap atau untuk pemimpin kaum muslimin. kita lanjutkan meskipun harus melangkahi poin yang kelima ya berkaitan dengan tauqir ya atau ya tauqir wa ihtiram a'immatil muslimin atau tauqiruhu wa ihtiramuhu. Ya kita lompati satu poin masalah menghormati memuliakan pemimpin karena bab setelah itu bersambung dengan masalah tadi menasihati pemimpin kaum muslimin. Beliau Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah taala menyendirikan mengkhususkan ya pasal yang ketiga fi ingkaril munkar alal a'immah kaifa yakun ya bagaimana mengingkari kemungkaran terhadap pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kata Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar aslun min usulid-din. Pembahasan masalah amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan salah satu prinsip agama. Al-qiyam bihi fardun alal ummah. Melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar termasuk kewajiban atas kaum muslimin. Ya. Sesuai dengan kemampuan masing-masing sebagaimana dalam hadis yang akan disampaikan nanti. Idza qama bihi man yakfi saqatal ismail baqi. Kalau ada sebagian yang sudah melaksanakan gugur kewajiban atas yang lain alias fardu kifayah. Fa in taraku kulluhum asimu. Namun kalau mereka tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka berdosa. Apa dalilnya? Firman Allah surat Ali Imran 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sekelompok dari umatku yang menyeru kepada kebaikan, melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ini adalah sekali lagi perintah dari Allah dan sebagian ulama mengatakan tadi amar ma'ruf nahi munkar hukumnya fardu kifayah. Diambil dari firman Allah wal takum minkum. Ya, wal takum hendaklah ada minkum sebagian dari kalian. Tidak semuanya karena enggak semua umat Islam paham apa itu amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana caranya yang sesuai dengan syariat dan sebagainya yang diwajibkan yang memang terpenuhi syarat-syaratnya diantaranya al-ilmu, paham apa itu al-ma'ruf, apa itu al-munkar, dan tentunya mampu untuk melaksanakannya. Allah juga berfirman wa qala ta'ala lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala risani Dawud wa Isa ibn Maryam zalika bima asawwakanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel lewat lisan Nabi Daud, Nabi Isa, Ibni Maryam. Yang demikian itu karena mereka berbuat maksiat dan mereka melampaui batas. Ini adalah sebab mengapa mereka dilaknat. Tsumma fasara ta'ala hadzal i'tida' alladzi bisababi lu'inu. Ini kemudian Allah menjelaskan langsung apa yang dimaksud melampaui batas sehingga mereka dilaknat. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling nahi munkar. Yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun. Sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Ini adalah ancaman bagi yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Ya, apalagi hanya dengan alasan satu komunitas ya enggak enak dan seterusnya na'udzubillahi min dzalik. Wa akhraja muslimun fi sahihihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati, Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa ilam yastati fa biqalbi. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Itulah selama-lamanya al-iman. Ini juga kata para ulama, dalil amar ma'ruf nahi mungkar fardu al-kifayah. Jika sebagian sudah melaksanakan, gugur kewajiban. Dari kata-kata man ra'a minkum min huna sama dengan tadi wa takum minkum min litab'id, menunjukkan akan sebagian. Wa takum minkum man ra'a minkum mungkar, barang siapa yang melihat di antara kalian kemungkaran. Di sini umum siapa saya melihat. Tidak harus sejajar gelar akademiknya. LC enggak boleh bantah doktor, apa MA enggak boleh bantah doktor, atau yang enggak punya gelar enggak boleh bantah yang punya gelar. Ini adalah kaidah yang bid'ah. Tidak ada dasarnya sama sekali. Man ra'a minkum mungkar, yang melihat kemungkar, yang paham itu mungkar. Dan dia sanggup, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak sanggup, maka dengan lisannya. Walamma kana al-imam basharan ghairu ma'suf fa inna wuqu'ahu fi syai'in al-munkarat yujibul inkar alaihi. Seorang pemimpin, entah itu khalifah, entah itu presiden, entah itu raja, mereka manusia, tidak maksum dari kesalahan. Kalau ada kemungkaran yang mereka lakukan, maka wajib diingkari. Kemungkaran dari siapa saja, bahkan dari orang tua kita sendiri, dari ustaz kita, wajib diingkari. Cuma sekarang, lakinna syari'al hakim ja'al al-inkar 'alai bi tariqatin la tufdi ila mafsadatin akbar min mafsadatil wuqu' fil munkar. Namun wajib kita yakini, syariat Islam sudah sempurna. Al-Quran dan Sunnah sudah menjelaskan semuanya kepada kita. Di antaranya, Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan kepada kita jalan, metode, cara yang khusus menasihati pemimpin yang tidak sama dengan menasihati yang lainnya. Makanya kata para ulama, ketika Rasul ditanya tadi, untuk siapa nasihat itu? Rasul membedakan, ad-dinu an-nasiha. Di antaranya kata Rasul, li'a'immatil muslimin wa'amatihim. Untuk pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Ini kata para ulama, dibedakannya penyebutan pemimpin dengan selain mereka, menunjukkan menasihati pemimpin ada jalan yang khusus, ada cara yang berbeda dengan menasihati yang lainnya. Dan ini pula yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Abi Asim rahimahullah dalam kitabnya As-Sunnah yang sudah pernah kita tunjukkan kepada antum. Dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Ibn Abi Asim. Imam Ibn Abi Asim setelah menyebutkan bab ma yajibu ala ra'iyya minan nushilil wulad. Bab kewajiban rakyat menasihati pemimpin. Di antara yang disebutkan hadis-hadis tadi. Kemudian bab selanjutnya, beliau mengatakan bab kaifa nasihatur ra'iyya lil wulad. Bagaimana rakyat menasehati pemimpinnya. Tidak asal-asalan, ada caranya yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, seorang muslim harus senantiasa berpegang teguh dengan al-ilmu qoblal qawli wal amal. Tidak cukup hanya modal semangat saja. Sebagaimana juga Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti yang tidak engkau miliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di antaranya menasari pemimpin. Sudah ada metode cara yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak boleh berijtihad sendiri. Nggak boleh ngarang cara sendiri. Na'udzubillahi min dalik. Ya, ini yang sangat ditegaskan oleh para al-ulama. Oleh karena itulah tadi sudah kita sampaikan, Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizhahullah ta'ala menulis kitab khusus tentang bab ini, Tariqatus Salaf fi nusi salatin wa dawi syaraf. Metode salaf, cara salaf dalam menasehati pemimpin kaum muslimin. Demikian pula beberapa kitab yang ingin kita isyaratkan kepada pembaca, barangkali yang bisa baca dengan bahasa Arab. Ini di antara referensi-referensi yang bisa jadi rujukan dalam bab ini, agar kita tidak terpengaruh oleh syubhat kelompok-kelompok haroka atau yang mengaku ahli sunnah tapi hakikatnya harokiin atau sururiin. Itu di antaranya kitab Al-I'lam fi bayan Manil Inkar Al-Alani Al-Hukam. Ini inti kalau diterjemahkan Al-I'lam. Pernyataan tentang larangan mengingkari secara terbuka terhadap pemimpin oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Rahili Hafizhahullah Ta'ala. Demikian pula ada buku Al-Inkar Al-Alani Al-A'immati Al-Muslimin wa Bayan Asari Al-Jamaatil Muslimin. Mengingkari secara terbuka terhadap pemimpin kaum muslimin dan bagaimana dampak negatifnya terhadap kaum al-muslimin, dan juga masih ada beberapa referensi yang lain. Cuma itu di antara yang selayaknya terutama bagi tulab al-ilmi as-salafin untuk memutola'anya, membacanya, sekali lagi sebagai benteng untuk menghadapi syubhat-syubhat dalam bab ini, baik dari luar maupun dari dalam. Di antaranya syubhat yang pernah kita bantah pada beberapa saat yang lalu atau mungkin tahun yang lalu, ada oknum yang berdusta atas nama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafidhullah Ta'ala, ahli kota Madinah. Sang oknum mengatakan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad membedakan antara menasihati pemimpin, yaitu harus dengan rahasia, sembunyi-sembunyi. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar, boleh dengan terang-terangan terbuka. Ini sekali lagi kitab dusta. Jangan bila sudah kita bantah, sudah kita posting di medsos dengan judul, kalau tidak salah, esok jeli suri timpe alias jangan mincela-mincela lah begitu. Karena Syekh Abdul Muhsin Abbas sendiri membantah statement tersebut ketika beliau menjelaskan hadis Rasulullah SAW. Faman angkara bilisanihi. Barang siapa mengingkari dengan lisannya, kata beliau, dengan cara sembunyi-sembunyi. Insya Allah pada waktu pembahasan syubhat-syubhat nanti kita akan masukkan pembahasan yang satu ini. Karena sekali lagi ini membawa nama ulama ahli hadis kota Al-Madinah, Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badr. Dan juga ini dibantah oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani yang juga merupakan murid dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Demikian pula Syekh Abdul Aziz Reyes, Hafizhahullah Ta'ala. Demikian pula Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili membantah kalau Syekh Abdul Muhsin itu membolehkan, mengkritik, membantah, menasehati, menahi mungkar pemimpin dengan cara terang-terangan. Namun sekali lagi, ini salah satu syubhat yang juga agak viral, yaitu yang membedakan antara nasihat dengan nahi mungkar terhadap pemimpin. Padahal tidak ada bedanya. Menasehati, nahi mungkar harus dengan cara yang ditentukan oleh syariat, yaitu dengan lemah lembut dan dengan cara rahasia, tidak terbuka, terang-terangan di hadapan umum. Nah, makanya tadi kita sampaikan bagi thullabul ilmi, penuntut ilmu agama yang bisa baca kitab dengan bahasa Arab, tadi di antara referensi-referensinya untuk dibaca agar tadi paling tidak mengokohkan akidah kita, manhaj kita dari sebuah syubhat baik dari luar maupun dari dalam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah taala, faja'a asy-syar'u bi anna al-inkar 'alai la yakunu illa bidawabit taliyah. Ya, Islam mewajibkan tadi amar ma'ruf nahi munkar, menjalankan nasihat itu wajib. Iya, betul, sahih. Tapi Islam juga menjelaskan bagaimana cara menasehati pemimpin secara khusus. Ya, sekali lagi Islam sudah sempurna, sudah komplit. Di antaranya bagaimana cara menasehati pemimpin kaum muslimin. Ya, sudah ada dawabitnya, ketentuan-ketentuannya tidak boleh dilanggar, tidak boleh tadi ngarang-ngarang sendiri. Di antaranya kata Syekh, la yungkar alaih bistilah. Tidak boleh pemimpin diingkari kemungkarannya dengan pedang, dengan kudeta, dengan pemberontakan. Na'udzubillahi min dzalik. Dinukilkan di sini ucapan para ulama, di antaranya takallama al-allama Ibnu Nahas rahimallah an ingkaril munkar bikalamin matinin qawimin. Ya, Al-Allamah An-Nahas berkata tentang mengingkari kemungkaran dengan ucapan yang sangat kuat dan yang sangat lurus di kitabi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin an A'malil Jahilin wa Tahdhiru Salikin min Af'alil Halikin. Wa kana mimma takallama anhu idza waqa'a al-munkar min as-sultan faqal. Beliau berbicara apabila pemimpin jatuh ke dalam kemungkaran. Maka kata beliau, kata Ibnu Nahas, laisa li ahadin man'uhu bil qahri bil yad. Tidak boleh bagi seorang pun untuk mencegahnya dengan kekerasan, dengan tangan atau dengan senjata. Wala an yushhiru alaihi silahan. Tidak boleh dengan menghunuskan pedang atasnya. Au ya jama'ali a'wanan. Atau mengumpulkan ya para pengikut-pengikutnya untuk tadi melawan pemimpin tersebut. Di anna fi dhalika tahrikan lil fitan. Karena hal tersebut bisa mengobarkan api fitnah, memprovokasi massa. Watahi janishtar. Ya, bisa menimbulkan kejelekan. Wa idhaban lihaibatis sultan min qulubir ra'iyah, dan bisa menghilangkan kewibawaan pemimpin kaum muslimin dari hati rakyatnya. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizhahu ta'ala dalam kitab beliau Dirasatun fil Manhaj pernah berkata, min usuli ahli sunnah hifdhu haibatis sultan. Di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah menjaga kewibawaan pemimpin kaum muslimin. Di antara caranya tadi tidak menyebarkan aib pemimpin di hadapan umum, tidak mengkritik mereka di medsos. Ya, ini sekali lagi bukan cara metode salaf ahli sunnah wal jamaah, baik dengan kata-kata yang kasar, dengan tuduhan-tuduhan dusta. Na'udzubillah min dzalik. Para sahabat sepakat mengatakan, la tasubbu umara'akum, jangan kalian mencaci maki, mencela pemimpin kalian. Wa rubbama adda dzalik ila tajarrihim 'alal khuruj 'alaihi. Kalau ada orang-orang yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin ataupun tadi mengingkari dengan pedang, maka ini akan mengantarkan kaum muslimin kepada kudeta pemberontakan yang tentunya kemadrotannya lebih besar daripada kemungkaran yang terjadi dari pemimpin tersebut. Wa takribil bilah, ya, akan rusak negeri kaum muslimin. Wa ghairi dzalik mimma la yakfa, dan masih baik lagi kerusakan-kerusakan yang timbulkan seperti yang sudah tidak tersembunyi lagi bagi kita semuanya. Ini ucapan Ibnu An-Nahas, intinya dilarang menahi mungkar pemimpin dengan senjata. Apalagi sudah saya sampaikan tadi, haram khuruj terhadap pemimpin kaum muslimin. Dan Islam bukan hanya melarang mengkudeta, namun juga melarang ya perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada kudeta tersebut. Sebagaimana Islam melarang perzinahan dan juga Islam melarang pintu-pintu menuju kepada perzinahan. Wala taqrabu az-zina. Wa hadzal kalam muwafiqun tamaman lil maqasid asy-syar'iyyah allati ra'aha asy-syari' fi ahkamihi kama anna nusus as-salafiyah nataqat bihi wa akkadat wa ja'a marus-salafi 'alaihi. Ya, ucapan Imam Ibnu Nahasadi sangat sesuai ya dengan maqasid asy-syar'iyyah, tujuan-tujuan syariat yang sangat amat diperhatikan oleh syariat Islam ya, apalagi tadi berkaitan dengan ya penjagaan harta jiwa, kalau ada pemberontakan berapa yang akan ya jatuh berkurang dari nyawa-nyawa kaum muslimin. Sedangkan Islam di antara ya al-maqasid asy-syar'iyyah atau al-masalih yang diperhatikan Islam yaitu hifdzu an-nafs ya, jangan sampai ada pembunuhan. Rasul mengatakan la zawal dunya ahwan indallah min qatli rajulin muslim, hancurnya dunia masih lebih ringan di sisi Allah dibandingkan pembunuhan terhadap seorang al-muslim. Demikian pula banyak ucapan-ucapan perbuatan salaf yang sesuai dengan ucapan Ibnu Nahas tadi yang melarang nahi mungkar terhadap pemimpin dengan senjata. Ya. Di antaranya min dalik qaulu Abi Al-Bukhtari, ya, ucapan Abi Al-Bukhtari, annahu qila li Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, pernah dikatakan kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, sahib sir, ala ta'mur bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar, apakah engkau tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar? Qala radhiyallahu anhu, beliau menjawab, innal amra bil ma'rufi wa nahya 'anil munkar la hasanun, sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar itu perkara yang baik. Walakin laisa minas sunnah an tarfa astila ala imamika, namun bukan termasuk sunnah Rasul engkau mengangkat senjata ya terhadap pemimpinmu. Ini sekali lagi asar riwayat ajaran para as-salaf, di antaranya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu yang menegaskan lakin laisa minas sunnah antar fasila ala imamika. Ini yang terkadang terlalaikan dari sebagian orang-orang yang mengaku ya istilahnya aktivis ya kelompok harakah yang gemar melaksanakan amar ma'ruf mungkar, namun mereka banyak yang jahil terhadap metode syar'i yang berkaitan dengan bagaimana cara menasihati pemimpin kaum muslim ya, yang mereka kedepankan hawa nafsu, kemurkaan, kemarahan tanpa menimbang lagi dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tadi akhrajahu al-Baihaqi fil Jami' li Syu'abil Iman. Kemudian yang kedua, riwayat dari Al-Hasan Al-Basri. Wa minhu qaulul Hasan Al-Basri rahimahullah, indama kharaja kharijun bil Basrah al-miskin ra'a munkaran fa'ankarahu fa'waqa'a fima huwa ankara minhu. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ia pernah berkata, ketika ada seseorang dari kelompok Khawarij ya ikut memberontak di negeri Basra, maka beliau mengatakan ini orang miskin ya, kasihan ya, dia melihat suatu kemungkaran lalu dia ingkari, namun dia jatuh ke dalam kemungkaran yang lebih mungkar lagi. Itu tadi, ada kedzaliman pemimpin, diingkari dengan cara menghunuskan senjata, yang terjadi kudeta, pemberontakan, pertumpahan darah. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, ini adalah apa? Kemungkaran yang lebih mungkar dari yang sebelumnya. Makanya, sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu yang berkaitan dengan sabar terhadap kedzaliman pemimpin kaum muslimin, Imam Al-Hasan Al-Basri. Ayat beliau berkata, "Inna nasa idza ubtulu min qibal sultanihim sabaru ma labithu an yarfa'u dzalika anhum." Apabila rakyat kaum muslimin diuji dengan pemimpin yang zalim lalu mereka bersabar, akan segera diintaskan musibah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnam yasauna ila saif, namun mereka lebih condong untuk menghunuskan pedang. Fawukil ilaih, maka mereka diserahkan kepada pedang mereka tersebut. Allah tinggalkan mereka, Allah campakkan mereka. Fawallahi ma ja'u biya min khairin qat, maka demi Allah mereka tidak bisa mendatangkan suatu hari yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang mereka lakukan itu lebih mungkar daripada kemungkaran pemimpin kaum al-muslimin. Kemudian ma'asal muslimin, pemirsa di Praja dan pendengar Praja di masa berada, rahimani wa rahmukumullah. Yang kedua, kata Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah ta'ala, di antara ad-dawabit dalam menasehati pemimpin, mengingkari kemungkaran pemimpin, yang kedua, antakuna munasahatuhu sirron, harus menasehatinya dengan cara rahasia, empat mata sembunyi-sembunyi. Ya, yaqulu al-allama Ibnu Nahas rahimahullah ta'ala. Berkata juga al-allama Ibnu Nahas rahimahullah, wa yukhtarul kalam ma'as sultan fil khalwati alal kalam ma'ahu ala ru'usil ashad. Ya, dipilih menasehati pemimpin dengan empat mata fil khalwah, berduaan, ya, daripada menasehati pemimpin di hadapan orang banyak. Bal yawaddu law kallamu sirran, maka selayaknya untuk dia menasehati pemimpin sirran dengan cara rahasia, sembunyi-sembunyi empat mata berduaan dengannya. Wa nasahahu min ghairi thalithin lahumah, menasehatinya tanpa ada orang yang ketiga. Yang ada akan disampaikan dalilnya. Wa qala al-allama asy-Syaukani rahimahullah, berkata al-allama Syaukani rahimahullah, fi sail jarar yang baghi liman dhahara lahu ghalatul imam fi ba'dil masail an yunasihahu. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, selayaknya bagi yang nampak kepadanya kesalahan pemimpin dalam suatu permasalahan untuk menasehatinya, yaitu dengan rahasia. Wala yudhir asyana'ata alaih ala ru'usil asyad, tidak menampakkan ke apa namanya kritikan, bantahan ataupun nahi mungkar tersebut di hadapan orang banyak. Wa hadzal ladzi qarrarahu rahimahullah, wa hadzal ladzi qarrarahu rahimahumullah, huwa ma dallat alaihi al-ahadisun nabawiyah wal athar as-salafiyah. Apa yang telah disampaikan oleh al-allamah Ibnu Nahas, oleh al-allamah Syaukani rahimahullah, itulah yang telah ditegaskan, dijelaskan oleh hadis dari Rasulullah SAW ataupun ucapan para ulama as-salaf rahimahumullah ta'ala. Ya, kita juga mau tambahkan lagi dari ucapan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya, dalam kitab At-Risalah As-Silah wa Ajwibah fil alaq fil al-alaqa bainal hakim wal mahkum. Soal jawab yang berkaitan dengan rakyat dan pemimpin. Di antaranya yang masyhur ucapan beliau ketika ada pertanyaan, hal min manhajis salaf naqdul wulad min fawqil manabir, wa ma manhajus salaf fi nusid wulad. Apakah termasuk manhaj salaf mengkritik pemimpin di atas mimbar, dan apa manhaj salaf dalam menasihati pemimpin? Maka dijawab oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, laisa min manhajis salaf at-tashir bi uyubil wulati wa dzikru dzalika 'alal manabir. Bukan termasuk manhaj salaf mengumbar aib pemimpin dan menyebutkan hal itu di atas mimbar-mimbar khutbah. لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف. Ya, dan hal itu akan atau karena hal itu akan mengantarkan kepada kekacauan. Ya, rakyat tidak akan lagi mau mendengar dan taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Wa yufdi ilal khawf alladhi yadur wa la yanfa. Dan itu akan menyebabkan ya kekacauan, kerusakan, kemadharatan dan tidak apa bermanfaat. Kemudian kata beliau, walakin at-tariqa al-muttaba' inda salaf an-nasihatu fima bainahum wa bainas sultan. Namun metode yang dijalankan oleh para ulama salaf menasehati pemimpin antara mereka ya dan pemimpin saja, atau wal kitabah langsung menulis kepada mereka, bukan nulis di medsos ya, bukan ngeritik pemimpin, menasehati pemimpin, nahi mungkar kepada pemimpin di sosmed ataupun di ya FB atau di IG dan seterusnya. Ya, namun menulis surat langsung kepada pemimpin. Ya, antara dia dan pemimpin saja yang tahu. Au ittisal bil ulama alladziina yattasilu bi hatta yuwajja ila al-khair. Ya, cukup menasihati langsung pemimpin, atau kalau tidak bisa melewati para ulama yang bisa menyambungkan nasihat itu kepada para al-umara walil amr. Ini sekali lagi yang dijalankan oleh para ulama asal. Bukan sekali lagi menasihati di mimbar-mimbar bebas. Demikian pula ini kita sampaikan dua ucapan ulama di abad ini. Kalau tadi Al-Allamah Ibn Nahas Syaukani, ya, tadi Syekh bin Bas, sekarang yang masih hidup yaitu Syekh Thalib bin Fauzan Hafidhullah Ta'ala, mukti Kerajaan Arab Saudi Arabia. Ketika beliau ditanya ya tentang ucapan sebagian para sahabat pemuda yang mengatakan bahwasanya makna firman Allah la yakhafuna laumata lain, mereka tidak takut celah orang mencela, annahum ulaika alladzina yadhkurun asfal hukam alal manabir. Ya, dimaksud dengan orang-orang yang tidak takut di jalan Allah adalah orang-orang yang menyebutkan kesalahan-kesalahan pemimpin, mengkritik pemimpin di atas mimbar-mimbar. Dan ini yang sangat memprihatinkan sekali. Di zaman seperti ini, kalau ada khotib, da'i, ustadz mencaci maki, mengkritik pemimpin di sosmed ataupun di mimbar, wah, diacungi jempol, luar biasa. Pujian mereka terhadap orang tersebut. Seolah-olah apa itu hak padahal itu batil, itu jelas-jelas menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah ataupun ucapan para ulama as-salam. Kemudian Syekh Thalib bin Fauzan mengatakan, wallahu ta'ala qala li Musa wa Harun lama arsalahuma ila Fir'aun faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah telah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mengurus keduanya kepada Fir'aun, ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang layyinat, yang lemah lembut, agar dia ingat dan takut atau takut. Wa qala ta'ala fi haqqi nabina Muhammad SAW, dan Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, fa bima rahmatin minallahi lanta lahum. Ya, dengan rahmat dari Allah lah engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Walaupun tafadhal ghalidul qalbi lan faddu min hawlik. Dan yang engkau itu kasar keras kepada mereka, mereka akan lari dari dirimu. Ini kita ambil dari kitab Hiwar Ma'alim. Ya. Kata Syekh Thalib bin Fauzan, "Fan nasihatu lil hukam takunu biturqil kafila liwusuliha ilaihim min ghairi an yusahibaha tashhirun aw yusahibaha istinfarun liukuli sudzat wadahma minan nas." Menasihati pemimpin itu dengan cara yang bisa sampai kepada mereka tanpa harus diiringi dengan mengumbar aib mereka, menviralkan kejelekan, kesalahan mereka, atau tidak boleh diiringi dengan provokasi terhadap orang-orang awam. Wa nasihat takunu sirran bainan nasih wa baina wali amrihi. Menasihati pemimpin harus dengan cara rahasia antara yang menasihati dan pemimpin kaum muslimin. Empat mata berduaan saja. Imal musyafaha langsung berduaan berbicara, berdialog langsung. Wa imma bil kitab atau menulis surat langsung, jangan salah paham. Bil kitab lahu, jangan menulis imas buka. Bil kitab lahu, menulis kepada langsung pemimpin kaum muslimin. Wa imma yatasil bihi wa yubayyin lahu hadhil umur, atau melewati seseorang dari para ulama yang bisa menyampaikan nasihat itu kepada wali amr. Wa yakunu dzalika birri, dan itu harus dengan lemah lembut, rahasia, sembunyi-sembunyi, empat mata berduaan, dan dengan ucapan redaksi yang lemah lembut. Wa yakunu dzalika bil adabil matlub, dan dengan adab yang diperintahkan. Amal kalam fil wulad alal manabir wa fil muhadaratil amah fa hadhi laysat nasiha hada tashirun hada zar'un lil fitnah. Adapun berbicara tentang pemimpin, mengkritik pemimpin, menasihati pemimpin di atas mimbar-mimbar khutbah atau di kajian-kajian umum, itu bukan nasihat yang baik, itu mengumbar aib pemimpin. Dan itu akan menanamkan benih fitnah wal adawa bainal hukam wa syu'ubihim. Menanamkan benih-benih permusuhan antara pemimpin dan rakyat mereka. Wahada yatarattab 'ala adrar kabira, dan akan mendatangkan banyak madarat. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi ucapan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizhahullah ta'ala. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan yang ini, terutama nanti berkaitan dengan bantahan terhadap subuhat-subuhat yang ada dengan kaum muslimin, baik dari kelompok harokin atau dari orang-orang yang mengaku ahlus sunnah, atau salafin tapi hakikatnya sururiin. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala.
1: Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor yang sama 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Pada keadaan seperti ini, di mana Ustaz-Ustaz yang bermanhaj salaf, banyak dari mereka menjauh dari pemerintahan, bagaimanakah cara yang tepat memberikan nasihat kepada pemimpin, sedangkan akan sulit menemui pemimpin jika kita tidak memiliki hubungan dengan mereka? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum.
0: Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Raja, ini macam berapa rahimani wa rahmukumullah. Yang pertama, wajib kita yakini Al-Qur'an mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Sholat di antara rukunnya berdiri. Kalau nggak sanggup ya duduk. Orang nggak punya harta, sudah datang misalnya musim haji, ya nggak wajib dia berangkat ibadah haji. Maka kalau misalnya ada kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah atau pemimpin, kita ingin nasihati tapi tidak punya jalur kepadanya, ya sudah gugur kewajiban. Ada cara lain, doa. Semoga Allah memberikan apa? Al-hidayah. Laksanakan tadi. Nasihat-nasihat yang bermakna umum. Yang disebutkan oleh para ulama tersebut. Kalau kita ada jalan untuk bisa menasihatnya langsung, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya sudah. Fattakullaha mastata'tu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan jangan mencari jalan pintas ataupun ya cari jalan yang tidak syar'i, itu akan menjadi bumerang atas kita. Wallahu ta'ala.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Mentaati perintah pemimpin yang bersifat mubah adalah wajib. Apakah ketika kita melanggar perintah pemimpin yang bersifat mubah kita berdosa? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah sudah kita sampaikan pada dua poin sebelum ini. Masalah asam wa ta'ah, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Di antaranya dalam hal yang mubah dan sudah kita perinci. Dari kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwal Hukam oleh Fadilatul Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili Hafizullah Ta'ala, bahwasanya mentaati pemimpin dalam hal yang asalnya mubah, ya itu hukumnya wajib karena masuk dalam kategori firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taat Rasul dan pemimpin di antara kalian. Imam Al-Qurtubi mengatakan al-amrul jais idza waradal amru min walil amr sar wajiban wala mahallat mukhalafatuhu au kama qala rahimahullah.

0: معاشر المسلمين رحمني، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kata Imam Al-Qurtubi, sesuatu yang asalnya mubah, tapi kalau ada perintah dari pemimpin, maka berarti hukumnya berubah menjadi wajib, tidak boleh ya melanggarnya. Berarti kalau melanggar, berdosa. Ya, sudah kita contohkan di antaranya, masalah peraturan lalu lintas, lampu merah harus berhenti. Kalau ada orang melanggar, maka dia berdosa. Tapi yang lebih parah lagi, kalau dia meyakini itu tidak wajib. Ya, sekali lagi, ini yang lebih berbahaya, yang lebih fatal lagi. Makanya sudah kita sampaikan. Kalau ada keyakinan ulil amri sekarang ini tidak syar'i, ya, tidak wajib didengar dan ditaati, atau tidak wajib mendengar dan taat kepada pemimpin sekarang, ini mubtadi' dhal, sesat alil bid'ah. Adapun kalau ada seseorang dia meyakini wajib mendengar dan taat kepada pemimpin, tapi tadi ya suatu saat melanggar peraturan yang memang di wajibkan, maka dia berdosa meskipun tadi masih lebih ringan dibandingkan yang tidak meyakini akan kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wallahu taala.
1: Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Ikhwat al-Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat, merhati roja dimanapun Anda berada. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada pertemuan kita di Sabtu siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita persilakan kepada Al-Ustaz Abdul Rahman Taib Al-Syafidullah Ta'ala untuk memberikan ikhtitam atau penutup kepada beliau. Falatafadal mashkura wa ma'jura.
0: Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Islam adalah agama yang sempurna. Semuanya telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya cara menasihati pemimpin. Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana cara jual beli yang syar'i, bagaimana sholat, puasa, zakat, haji. Namun Islam juga mengajarkan bagaimana tata cara yang benar menasihati pemimpin. Maka tugas kita, ittabi'u, ikuti yang sudah ada ajarannya. Wala tabtadi'u, jangan mengada-ada, jangan membuat metode baru. Ya, seperti tadi, membedakan antara nasihat dan nahi mungkar. Itu adalah pembedaan yang bid'ah. Ya, faqad kufitum. Kalian sudah apa? Dicukupi. Ya, maka sekali lagi, cukup yang sudah diajarkan oleh as-salaf, ya, oleh Al-Quran dan Sunnah, dalam menasihati pemimpin kaum muslimin, dan insyaAllah, masih akan ada seri lanjutan pembahasan menasihati pemimpin kaum muslimin sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan para sahabat sekaligus bantahan kepada syubhat-syubhat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku luqali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada pemerhati roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Sabtu siang hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
1: di samping Allah ada Tuhan? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Rawahul Bukhari.
0: Dan dari Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar. Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: umat Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Sabah.

0: بصار.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Walau

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا

dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Alam

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab? Sesungguhnya, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

0: قَرُونَ
1: Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya, jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya, jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian, mereka tidak akan mendapat pertolongan.

sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

0: maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim.
1: Yeah.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: وسارعوا

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. متفقون عليه.
2: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
1: Mutiara Salaf.
4: Mutiara Salaf.
1: Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما الحكم الشرعي في نظركم الشيخ صالح في التأمين على النفس الحياة؟
3: التأمين لا يجوز بجميع التأمين التجاري لا يجوز بجميع صوره، لأنه أكل للمال بالباطل، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء بتحريمه. نعم.
4: Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan asuransi jiwa. Pertanyaannya, bagaimana menurut pandangan Anda tentang hukum asuransi jiwa secara syar'i, wahai Syekh? Kemudian Syekh menjawab, asuransi komersil dengan segala macam istilah dan bentuknya, termasuk diantaranya asuransi jiwa, hukumnya haram. Karena termasuk makan harta dengan cara yang batil, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa dari ulama-ulama besar yang mengharamkannya. Wallahu a'lam.
2: فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أرجو أن تقفوا مع الآية الكريمة في قول الحق تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا من جملة ما أوصى الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهي وصية عظيمة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر على العبادة حتى يأتيك الموت. ولا يترك المسلم العبادة ويقول وصلت إلى درجة لا أحتاج إلى العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله أمره أن يستمر على العبادة حتى يموت. هناك من يقول إذا وصلت إلى درجة من المعرفة فلا حاجة إلى العبادة، كقول غلاة الصوفية. واعبد ربك هذا أمر من الله لرسوله، وهو أمر للأمة بالتبع. اعبد ربك، يستمر على عبادته حتى ينزل بك الموت. وفي الحديث: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان. Pertanyaannya, saya berharap Anda untuk fokus dengan firman Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Apa maksud dan makna dari ayat ini? Kemudian Syekh menjawab, ayat ini di antara ayat-ayat yang menyampaikan wasiat Allah yang agung kepada para nabinya, yang berisi perintah untuk beribadah terus kepada Allah sampai meninggal. Sehingga tidak boleh ada seorang yang mengatakan, saya sudah sampai pada derajat ini, sudah tidak butuh lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk terus beribadah kepada Allah sampai meninggal, sehingga kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa saya kalau sudah sampai derajat ma'rifat, sudah tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepada Allah, ini keyakinan yang sesat. Ini keyakinan ekstrim orang-orang tasawuf. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbak, dan beribadahlah kepada Allah. Perintah yang ditujukan kepada Nabi dan perintah yang tertuju kepada Nabi berarti tertuju kepada seluruh umatnya. Sehingga teruslah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu kematian, sebagaimana dalam athar, laisa li'amalil muslimi ghayah dunal maut. Tidak ada batasan bagi seorang muslim dalam beramal sampai dia meninggal. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.
1: Walau

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: ya'malun.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya."

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu."
1: Nurun min al-Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: وساء

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ
5: القراءات القرآنية.

0: وكان بالمؤمنين رحيما.
1: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
2: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
3: القراءات القرآنية. القرآنية.
4: راديو رجاء منبر شهايا سنة.
5: قال الرسول. قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم.
5: الله عليه وسلم.
7: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
8: dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
7: Wa'anhu radiyallahu anhu أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
8: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
1: Mutiara Salaf.
9: Mutiara Salaf.
1: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un.
0: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
2: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan sunnah hak. Tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam televisi dan juga Radio Roja Bandung. Apa kabar Anda di kebersamaan sore ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di sore ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung dari studio Roja TV Bandung bersama pemateri Al-Ustadz Abu Umar Indra Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Tazkiyatun Nufus Al-Bahru Ro'iq Fi Zuhdi War Roko'iq karya Syekh Dr. Ahmad Farid Hafidhullahu Ta'ala. Dan di kesempatan sore kali ini materi yang akan disampaikan yaitu mengimani nikmat dan azab kubur. Baik, setelah nanti Al-Ustadz menyampaikan materinya, kami mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi bersoal jawab. Kami persilakan Anda bisa menghubungi kami melalui layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043 atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Falyatafadhol masykurun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim qala as-sami'ul 'alim min syaitanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan akhwat, para pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja Bandung yang semoga Allah rahmati kita semua. Di kesempatan kajian di sore hari ini kita kembali membahas perkara-perkara yang berkaitan dengan kematian dan tentang alam kubur. Setelah seseorang mengalami kematian, maka dia pindah ke alam barzakh atau kita sebut dengan alam kubur. Dan di sanalah kemudian sebelum hari kiamat tiba, seseorang akan mendapatkan penyegeraan hasil dari apa yang diamalkan di dunia. Bila kebaikan, maka nikmat kubur yang didapat. Bila keburukan, apalagi kekufuran, maka sisa kubur yang akan dia terima. Beberapa dalil yang dinukilkan oleh penulis, yaitu Syekh Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya ini, diantaranya surat Al-Fajr, ya, ayat 27, 30 sampai 30 Allah firman, Allah syaitanir rajim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Jadi saat kematian seseorang, maka malaikat maut ya mencabut nyawa orang tersebut, yaitu orang yang beriman, orang yang soleh, dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang radiyah, dalam hati yang ridho, hati yang puas, mardiyah, dan juga diridha oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam kumpulan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Di antara ulama menafsirkan ayat tersebut bahwasanya kalimat itu diucapkan kepada mereka, itu dari malaikat kepada mereka orang-orang soleh, di saat mereka meninggal. ya. Dan kalimat ini diarahkan kepada jiwa yang telah terpisah dari jasad dan keluar darinya. Jadi ketika ruh sudah mulai meninggalkan jasad, maka disambutlah dengan ucapan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang kau ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam kumpulan para hamba, hamba Allah, dan masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang lain yang menjelaskan tentang adanya nikmat dan adab kubur juga terdapat dalam surat Ghafir atau surat Mukmin ayat 45 hingga 46. Allah taala berfirman, "A'udzu syaitanir rajim. Fa waqahallahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'aun su'ul 'adab." An-nar yu'raduna 'alayha 'uduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'aun ashadda al-'adab. Maka Allah memeliharanya, maksudnya menjaga Musa dari kejahatan tipu daya mereka. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkanlah neraka pagi dan petangnya, ya, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakanlah kepada malaikat, ada perintah, ya, untuk malaikat dengan ucapan, udkhuli ala Fir'aun asyaddal azab, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di ayat yang lain, ya, menyebutkan bahwasanya dua jenis adab itu berada di dua tempat, ya, yaitu adab di alam barzakh dan adab di hari akhirat, sebagaimana ayat yang sudah barusan kita baca berkaitan dengan Fir'aun. Ditampakkan kepadanya neraka pagi dan petang, ya, dan belumlah Fir'aun itu masuk neraka, tapi dia sudah, ya, melihat kengerian api neraka, ya, dan diberikan hukuman baginya di alam kuburnya. Dalam mana yang tidak jauh berbeda, Allah juga sebutkan dalam surat At-Tur 45 hingga 47. Ada lagi ayat yang menjelaskan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang di dalamnya mereka dibinasakan, yang ketika itu terjadi tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong. Ini At-Tur 45 ya, hingga 46. Maksudnya apa? Yaitu hari ketika perang terjadi, kekalahan akan menimpa kaum musyrikin. Wa innal ladzina zalamu adzaban duna dzalik walakin asum la ya'lamun. Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim itu ada adab selain daripada itu, yaitu apa? Adab berupa adab kubur. Di dunia mereka merasakan kekalahan, ya, orang-orang kafir tersebut. Dan ada lagi adab selain itu, yaitu maksudnya adalah adab kubur. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Maka dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasanya, ya, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dua adab. Adab pertama yang menimpa orang musyrikin, yaitu kalahnya mereka dalam perang. Yang kedua, adab setelahnya, yaitu apa? Setelah matinya di alam kuburnya mereka mendapatkan siksa. Maka di dunia terluka, mati, kalah, dan di alam kuburnya mendapatkan siksa. Di dalam surat As-Sajdah ayat 21, Allah berfirman, "Wa lanudziqannahum min al-'adzabil adna duna al-'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Dan sesungguhnya kami pasti akan merasakan kepada mereka sebagian yang adab, ya, sebagian adab yang dekat, ya, di dunia sebelum ada yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjadikan ayat ini sebagai dasar adanya siksa kubur. Ya, dan ini menunjukkan kematangan, ya, kematangan, matangnya, kokohnya Ibnu Abbas dalam ilmu Al-Qur'an. Ya. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya mereka akan mendapatkan dua siksa. Ya. Yang pertama siksa yang dekat, yang kedua siksa yang lebih besar. Siksa yang dekat, ya, berupa apa? Berupa akan ditimpakannya mereka siksa sebelum di akhirat, itu maksudnya ada alam kubur. Ya, adanya alam kubur. Dan siksa yang besar adalah apa? Yaitu adalah adab neraka. Ya. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka tidak meneruskan permusuhan apalagi melakukan peperangan kepada Rasulullah kaum muslimin, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat yang semisal ini juga Allah hadirkan cukup panjang dalam soal Waqiah 83 hingga 996. Ya. Adapun dalil tentang adab dan nikmat kubur yang dinukilkan oleh penulis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dalam sunnahnya, di antaranya ya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Mara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabraini faqal, lalu kemudian Nabi bersabda, innahuma yu'adzaban wa may yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u minal baul, amma al-akhar fa kana yamshi bin namimah. Sesungguhnya penghuni kedua kubur ini sedang disiksa. Keduanya disiksa bukan lantaran dosa besar. Salah satunya disiksa lantaran tak bersuci dari kencing. Yang kedua disiksa karena senang berbuat namimah, mengadu domba. Maka setelah itu Rasulullah meminta kepada sahabatnya pelepah kurma dan membelahnya menjadi dua. Ya. Kemudian menancapkan itu ke di atas kuburan keduanya. Lalu kemudian Rasul bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabasa. Semoga siksa keduanya diringankan selama kedua pelepah kurma ini belum kering. Ya. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Zaid bin Sabit meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah kebun milik Bani Najjar. Saat itu beliau sedang berada di atas punggung bagolnya atau bigolnya. Bigol ini perpaduan antara kuda dan keledai. Sedang saat itu kami bersama beliau. Tiba-tiba bigolnya melonjak-lonjak dan hampir membuat Nabi SAW beliau terlempar. Ternyata di tempat itu terdapat 6 atau 5 atau 4 kuburan. Ya. Beliau bertanya, siapa yang tahu tentang penghuni kubur ini? Maka seorang sahabat menjawab, aku. Ada yang menjawab, aku. Ada seorang menjawab, aku. Nabi bertanya, kapan mereka meninggal? Maka orang itu menjawab, mereka meninggal dalam keadaan kemusyrikan. Nabi kemudian bersabda, sesungguhnya orang-orang itu disiksa di alam kuburnya. Sekiranya aku tidak khawatir kalian lari ketakutan, maka aku akan minta berdoa kepada Allah agar dia memperdengarkan kepada kalian siksa kubur seperti yang aku dengar sekarang ini. Sesudah itu beliau menghadapkan wajah ke arah kami dan bersabda, ista'idu ya billahi min adzabin nar, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa neraka. Kemudian mereka pun berdoa, ya, kami berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Kemudian Nabi berkata lagi, berlindunglah kalian kepada Allah dari siksa kubur. Maka sahabat berdoa, ya Allah lindungilah kami dari siksa kubur. Kemudian Rasulullah SAW juga kembali bersabda, ya, berlindunglah kepada Allah, ya, oleh kalian dari fitnah-fitnah yang tampak ataupun yang tersembunyi. Maka para sahabat berdoa, kami berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Beliau pun bersabda lagi, berlindunglah kepada Allah dari fitnah ad-dajjal, Mereka pun berdoa, para sahabat, kami berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ya. Maka inilah dalil yang menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat untuk berlindung dari perkara-perkara keburukan, ya, baik yang tampak maupun tersembunyi, maupun berkaitan dengan keburukan nanti setelah kematian berupa adab kubur dan di hari kiamat berupa adab neraka. Sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tashahudil akhir falyata'awad billahi min arba: min adabin nar, wa min fitnatil qabr, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih dajjal." Ketika salah seorang dari kalian selesai mengucapkan tasyahud akhir, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Dari siksa neraka, satu. Dari siksa kubur, dua. Dari fitnah kehidupan kematian, tiga. Dan dari siksa al-masih dajjal, empat. Ya. Ini doa ini insyaAllah ya, banyak kaum muslimin yang sudah hafal dibaca setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Dan mari kita lihat hadis yang cukup panjang yang menjelaskan tentang beberapa model siksa kubur. Sekaligus di situ ya ada selipan penjelasan tentang nikmat kubur. Di antaranya riwayat dari sahabat Samurah ibnu Jundab radhiyallahu anhu, dia berkata, ini hadisnya sangat panjang ya, yang terdapat dalam ya, hadis yang sahih. Bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau menghadapkan wajahnya ke arah kami. Lalu bersabda, "Siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Kalau ada, ceritakanlah kepadaku." Ya. Masya Allah, Nabi berkata. Suatu hari beliau bertanya lagi, "Apakah salah seorang dari kalian ada yang bermimpi?" Ya. Maka kami menjawab, "Tidak." Kemudian Rasul bersabda, "Akan tetapi tadi malam aku bermimpi. Ada dua orang yang mendatangiku. Ia memegang tanganku dan mengeluarkanku dari tanah suci, dari tanah haram. Ternyata ya, di sana terdapat orang yang sedang duduk dan seseorang yang sedang berdiri. Mereka membawa pengait dari besi yang ujungnya tajam yang dimasukkan ke dalam mulutnya. Kemudian ia menyobek sudut mulutnya hingga sampai tengkuknya." Ya, jadi kok dimasukkan pengait itu dari sini, robek sampai ke belakang gitu, kiri kanan. Ya. Ia melakukan hal sama terhadap sudut mulutnya yang lain. Sehingga sudut mulut yang sobek pertama kali kembali sedia kala. Jadi misalnya dimasukkan pengait, ya, itu dimasukkan, kemudian ditarik, sobek gitu sampai ke belakang. Pindah lagi sebelah kiri. Ya. Begitu dimulai sampai ke belakang, yang ini udah utuh lagi. Pindah lagi gitu terus gitu sampai di sini, yang ini utuh. Balik lagi gitu, dimasukkan pengait itu, kemudian sobek sampai ke belakang. Terus begitu berulang-berulang. Maka Nabi SAW bertanya kepada yang mengajaknya, "Maksudnya apa ini?" Kedua orang tadi berkata, "Jalan." Jalan terus maksudnya. Jadi penjelasannya belum sekarang maksudnya. "Kami pun pergi mendatangi orang sedang berbaring ya, pada tengkuknya itu terlentang. Di sampingnya ada orang yang berdiri dengan membawa batu besar. Orang ini memecahkan kepala orang yang berbaring tadi dengan batu tersebut. Ketika telah memukulnya, batu tersebut pun tergelincir. Maka ia pun mengambil batu tadi dan kembali kepada orang tadi." yang sudah hancur kepalanya. Ya. Ketika batu sudah diambil dan di saat dia akan kembali, didapati kepala orang itu sudah ya utuh lagi seperti semula. Ia pun kembali memukul kepala itu dan pecah, dan batu itu kembali bergelinding. Dia pun mengambil, begitu dia akan kembali, didapati kepala itu sudah utuh kembali. Maka aku bertanya, kata Rasulullah, maksudnya apa ini? Ya, orang yang berdua tadi bahwa Rasul berkata, jalan terus. Kemudian pada perjalanan berikutnya, kami pergi kepada sebuah lubang yang berbentuk seperti periuk. Bagian atasnya sempit dan bagian bawahnya luas. Di bawahnya dinyalakan api. Ternyata di dalamnya terdapat beberapa laki-laki dan perempuan yang telanjang. Mereka didatangi jilatan api dari bawah mereka. Ketika api itu sudah mendekat, mereka naik hingga hampir keluar dari periuk tersebut. Ya. Namun jika api tersebut padam, mereka pun kembali ke bawah. Aku bertanya lagi, apa ini? Kedua orang yang membawaku kembali berkata, jalan terus. Pada perjalanan berikutnya, kami pun sampai kepada sebuah sungai darah. Ya, sungai darah isinya semua. Di dalamnya, ya maksudnya di samping sungai tersebut, ada orang yang berdiri. Ya. Di dalam sungai tersebut ada orang yang berdiri. Dan di tengah-tengah sungai tadi ada orang yang di depannya terdapat batu. Orang yang berada di dalam sungai menghadap kepada orang yang berdiri di tepi sungai. Jadi di sini ada sungai darah, ada orang yang kemudian apa berdiri di pinggir sungai, kemudian di tengah sungai juga ada orang yang berdiri di sana. Orang yang berada di pinggir orang yang berada di tengah-tengah sungai menghadap kepada orang yang berdiri di tepi sungai. Jika ia ingin keluar dari sungai tersebut, orang yang berada berada di pinggir sungai itu memasukkan batu ke dalam mulut orang yang mau keluar dari sungai tadi. Ya, terus kemudian mengembalikan orang tadi kembali ke tengah-tengah sungai. Ya, setiap kali orang di tengah sungai itu ingin keluar, maka orang di tepi sungai melemparkan batu ke dalam mulutnya yang ada di tangannya, maka pun ia kembali ke tengah sungai. Begitu seterusnya, tiap kali dari tengah sungai ingin ke pinggir, ya, ini sungai-sungai darah, maka tiap kali sampai di pinggir dimasukkan batu ke tengah mulutnya, lalu kemudian kembali ke tengah. Balik lagi begitu dan seterusnya. Maka aku pun berkata, kalau salam, apa maksudnya ini? Lalu dikatakan, jalan terus. Pada perjalanan berikutnya, kami tiba pada suatu tempat, ya, di kebun yang hijau. Di dalamnya terdapat pohon yang besar, sedangkan di bawahnya terdapat seorang, ya, kakek tua dan anak-anak. Ya. Ternyata di dekat pohon itu juga ada orang yang di depannya terdapat api yang menyala. Kedua lelaki itu pun membawaku naik ke atas pohon tersebut dan memasukkanku ke dalam rumah yang sangat bagus. Aku belum pernah melihat rumah seindah dan sebagus itu sebelumnya. Di dalamnya terdapat

bohong yang berbicara dengan kebohongan yang tersebar sampai ke segala penjuru. Ia akan disiksa seperti yang telah engkau lihat hingga hari kiamat. Kemudian orang yang engkau lihat dipecahkan kepalanya ialah orang yang diajari oleh Allah Al-Quran. Kemudian ia tidur pada malam hari dan tidak mengamalkannya pada waktu siang hari. Ia akan terus disiksa seperti itu hingga hari kiamat. Jadi orang yang diberikan Al-Quran kemudian tidak mengamalkannya, ya di malam hari dia tidur, ya tidak sholat malam, ya tidur dia nyenyak, dan besoknya siang harinya dia tidak mengamalkan Al-Quran, maka disiksa kuburnya berupa ditelentangkan dia, kemudian kepalanya dihantam dengan batu sampai batu menggelinding, kemudian ada yang mengambil batu lagi, kemudian di saat batu itu sudah dipegang akan kembali kepada orang yang sudah pecah tadi, kepalanya kembali normal. Itulah ya hukuman bagi orang-orang yang telah diajari Al-Quran tapi kemudian mereka tidak mengamalkannya. Ia akan terus disiksa seperti itu pada hari kiamat sehingga sampai hari kiamat. Kemudian orang yang engkau lihat berada di dalam periuk, itu adalah para pezina. Sedangkan orang yang engkau lihat di sungai, ya, yang kemudian ketika dia akan naik mulut jadi sempalkan batu, ya, di sungai darah tadi, itu adalah pemakan riba. Adapun orang tua yang engkau lihat berada di akar pohon, itu adalah Nabi Ibrahim. Sedangkan anak-anak di sekitarnya adalah anak-anak manusia. Lalu orang yang menyalakan api adalah para malaikat penjaga neraka. Rumah yang pertama yang engkau lihat, rumah yang indah, itu adalah rumah umumnya orang-orang kaum mukminin yang beriman. Sedangkan rumah yang di atasnya yang lebih indah lagi adalah rumah orang mukminin yang mati dalam keadaan syahid dalam perang. Aku ini adalah Jibril dan ini adalah Mikail. Ternyata dua sosok yang mengajak Nabi Muhammad SAW, Nabi kita SAW, keduanya adalah ternyata malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ya, kemudian dikatakan kepadaku, kepada Rasulullah SAW maksudnya, ya, irfa rosak, maka angkatlah kepalamu. Maka Nabi pun mengangkat, aku pun mengangkat kepalaku, kata Rasulullah SAW. Aku kemudian ke atas melihat istana seperti awan. Kemudian keduanya itu maka Jibril dan Mikail berkata, itu adalah tempat tinggalmu. Maka aku berkata, Rasul berkata, biarkanlah aku memasuki tempat tinggalku. Ya, mereka berdua berkata, sesungguhnya engkau masih punya sisa umur yang belum kau selesaikan. Jika engkau telah menyelesaikannya, maka engkau akan segera mendatangi tempat tinggalmu. Ini hadis Bukhari dalam kitab Al-Janais. Intinya hadisnya sahih. Teks hadis ini sangat jelas menjelaskan bentuk-bentuk sisa kubur sebagaimana yang merupakan tafsiran para ulama. Menjelaskan itulah bentuk-bentuk sisa kubur. Ya. Tiap kesalahan di dunia sisanya siksanya juga dalam kuburnya berbeda-beda. Tukang bohong mulutnya dirobek. Ya. Pezina dimasukkan ke dalam tungku yang menyala, ya. Kemudian para orang yang menghafal Quran, mengetahui Quran tidak diamalkan, kepalanya dihantam sampai pecah, ya. Kemudian mereka yang memakan riba, dia akan berada di sungai darah. Tiap kali dia akan keluar dari sungai darah, maka disempalkan mulutnya dengan batu, kemudian lari lagi ke tengah begitu, terus kemudian disiksa. Ya tentu disempal dengan batu, ya nyeri pasti. Dan dia berada di sungai darah, ya. Tempat yang sangat tidak nyaman dan mengerikan, sungai darah, gak main-main, gitu kan? Begitu pula kejadian-kejadian alam kubur, ya, yang dilihatkan oleh Rasulullah SAW dan itu peristiwa di Rasulullah SAW juga pada malam Isra dan Mi'raj, ya. Dalam hadis Isra dan Mi'raj juga dijelaskan bentuk-bentuk lain dari kenikmatan kubur. Ya tadi kan bahwa orang-orang yang mati syahid, ya kaum mukminin di alam kuburnya mendapatkan tempat yang indah, berupa rumah yang indah. Orang mukminin yang meninggal tapi matinya mati syahid, mendapatkan rumah yang lebih indah lagi daripada
orang mukmin yang

0: hanya biasa saja. Ya. Yeah. Dan Allahumma ja'alna ya yeah, min ashabil ladina atana Allah ni'mal qubur wa ni'mal jannah ya. Yeah. Semoga Allah mau menjadikan kita termasuk golongan hambanya yang diberikan kenikmatan dalam kuburnya dan kenikmatan surga di hari kiamat, dan melindungi kita dari golongan manusia-manusia yang disiksa dalam kuburnya dan terlebih lagi disiksa di hari kiamat. Di riwayat yang lain atau pada hadis yang berikutnya, Abu Hurairah berkata, didatangkan seekor kuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau pun menaikinya. Beliau pun berkata, setiap langkah adalah penghabisan batas penglihatannya. Beliau berjalan dan Jibril berjalan bersama beliau. Beliau mendatangi kaum yang sedang menanam dalam satu hari dan memanen pada hari yang lain. Tiap kali mereka memanen, ia kembali seperti semula. Maka Rasul berkata, wahai Jibril, siapakah mereka? Ini perjalanan Rasulullah bersama Jibril, tapi perjalanan untuk ditampakkan orang-orang yang mendapat kebaikan. Ada yang menanam, ya, kemudian ya menanam dalam satu hari, besoknya langsung panen. Setiap kali besoknya dipanen, kemudian besoknya tumbuh, ya, tumbuh lagi seperti semula. Ya, ditanam hari ini, kemudian besok yang udah baru ditanam, ternyata sudah bisa langsung dipanen. Dipanen tuh, besoknya ternyata ya keluar lagi, dipanen lagi gitu kan, seperti itu. Maka Rasul bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Ia menjawab, mereka adalah orang-orang yang berjihad jalan Allah, orang-orang yang mati syahid berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan dilipat gandakan bagi mereka sebanyak 700 kali lipat. Ya. Allah taala berfirman dalam surat Saba ayat 39, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Lalu kemudian, Rasulullah SAW mendatangi kaum yang memecahkan kepala mereka dengan batu. Tiap kali kepala tersebut pecah, ia kembali seperti semula. Mereka tidak pernah merasa bosan terhadap hal itu. Rasul bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat mengerjakan sholat. Jadi memecahkan kepalanya sendiri. Kalau tadi kan kepala yang dipecahkan oleh pihak lain dan menggelinding batu kemudian dipecahkan kembali, itu orang-orang yang tidak mengamalkan sila Quran. Kalau orang yang berat mengerjakan sholat, maka dia sendiri akan memecahkan kepalanya dengan batu oleh diri sendiri. Kemudian Nabi SAW mendatangi kaum yang di depan mereka terdapat tambalan dan di belakang mereka juga terdapat tambalan. Mereka berteriak seperti teriakan binatang ternak ya, terhadap kuburan, pepohonan neraka, tepi neraka jahanam dan bebatuannya. Maka Nabi bertanya, wahai Jibril, siapa mereka itu? Jibril menjawab, mereka tidak membayar zakat harta mereka. Allah tidak mendolimi mereka sedikit pun karena Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Ya. Dan kemudian Nabi mendatangi kaum yang di hadapan mereka terdapat daging matang di periuk dan daging lain yang busuk. Mereka mulai makan daging yang busuk dan meninggalkan daging yang matang dan baik. Rasul kembali bertanya, wahai Jibril, siapa mereka? Jibril menjawab, orang ini mempunyai istri yang halal dan bagus, yang cantik, tetapi ia mendatangi perempuan yang busuk dan menginap bersamanya hingga pagi untuk melakukan zina maksudnya. Ya, inilah kondisi. Dalil-dalil menjelaskan tentang adanya azab kubur dan sekaligus ada selipat tentang nikmat kubur dengan hadis-hadis yang sahih. Ya. Dan wajib kita imani, ya. Wajib kita imani. Lalu kalau ada yang bertanya, ya, kalau ada yang berkata, kami pernah membongkar kuburan, kan, tetapi kami tidak mendapati malaikat yang buta atau tuli yang memukuli orang yang sudah meninggal dengan palu-palu dari besi dan api yang menyala-nyala. Maka untuk menjawab hal ini, ingat ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia itu tiga macam, ada alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Allah telah membuatkan ketentuan-ketentuan khusus pada ketiganya. Ya, alam dunia beda dengan alam barzakh. Alam barzakh pun beda dengan alam akhirat. Ya, alam dunia bisa dirasakan oleh panca indera. Ya, panca indera mendapatkan hukum. Ya, alam dunia ini badan kita, panca indera kita, fisik kita mendapatkan hukum sesuai alam dunia kita. Adapun di alam akhirat sesuai dengan hukumnya. Jika tidak bisa, mata kasat dunia, penghuni dunia, ketika balik kubur, dia bisa menangkap ya keadaan di alam kubur. Karena ini adalah alam yang berbeda, punya hukum yang berbeda. Ya. Demikian juga di alam akhirat, siksa nikmat di alam kubur, maka alam akhirat nikmat yang lebih beda lagi. Siksa di alam kubur, siksa di neraka lebih beda lagi. Ya. Dan alam kubur, alam gaib. Alam akhirat, alam gaib. Kalau setiap kali orang gali kubur, kemudian dia bisa melihat ya kejadian di alam kubur, maka itu tak lagi namanya alam gaib. Itu namanya alam nyata. Kalau bisa ditangkap oleh kasat mata. Ya. Ingat alam gaib. Ya. Tentu mata kasat kita tidak bisa memandang kejadian-kejadian tersebut. Ya. Tentang api juga yang ada di dalam kubur, tubuh-tubuhan yang ada dalam nikmat-nikmat kubur yang hijau itu tak sama dengan api dan tanaman hijau yang ada di dunia. Keduanya tidak bisa dilihat sebagaimana orang melihat api dan tumbuhan di dunia. Sesungguhnya ia merupakan jenis api dan tumbuh-tumbuhan akhirat. Ia lebih panas dari api dunia, ya, yang tidak bisa dirasakan penduduk neraka tadi. Ya. Dan perhatikan yang lebih menakjubkan dari hadis ini, bahwa ketika dua orang dikubur berdampingan, misalnya ada orang, dia berdampingan sebelah dikubur, sebelah juga dikubur. Salah satunya berada dalam kubangan neraka dan lain berada dalam satu taman surga. Maka lihat apakah panas yang ada di sebelahnya itu sampai kepada taman surga di sebelahnya? Jawabannya kan tidak. Sebagai kenikmatan ketenangan yang dirasakan oleh orang mendapat nikmat kubur tak dirasakan nikmat itu oleh orang yang ada di sebelahnya, padahal sama-sama dikuburkan bersebelahan. Kan kok pakai logika kita, kok sebelahan ini nikmat, ya saling apa, saling ya bisa merasakan tentunya kan dekat begitu kan. Nah itu contoh logika yang sangat mudah untuk menyatakan bahwa ini adalah alam kubur, bukan alam dunia. Hukum kubur beda dengan hukum dunia. Lalu kemudian bila ada yang berkata, bagaimana dengan orang yang tubuhnya terpisah-pisah? Atau bagaimana dengan orang yang mati terbakar, mati tenggelam, orang yang disalib, orang dimutilasi? Bagaimana ia bisa menikmati pahala atau merasakan sakitnya siksa? Maka jawabannya, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, untuk menjadikan ruh tetap memiliki hubungan dengan bagian-bagian tubuh yang tercerai-berai. Meskipun jaraknya berjauhan ataupun berdekatan, ya, masing-masing berpisah, namun keduanya bisa merasakan sakit dan nikmat secara bersamaan. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatunya. Ya. Dan tidak bisa seseorang menganalogikan, ya, menganalogikan, mengkiaskan kekuatan manusia dan kekuatan Allah Jalla wa'ala, jauh, sangat jauh. Tak akan ada yang sanggup bisa membayangkannya. Ya, dan kembali kita mengatakan ini ada alam gaib, tidak bisa diukur dengan alam nyata di dunia ini. Ya. Lalu kemudian ya dari hadis tadi juga kita simpulkan bahwasanya di antara sebab orang-orang yang mendapatkan adab kubur adalah tadi ya, di antaranya mereka makan riba, mereka berzina, mereka tidak mau makan Al-Qur'an, mereka melakukan ghibah gitu kan. Seperti itu. Jadi saat mati, sebelum matinya mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang terakhir ya, pembahasan kita adalah apa? Bagaimana agar kita bisa selamat dari siksa kubur? Maka jawabannya secara umum ya,
1: Perkara yang bisa menyelamatkan dari sisa kubur adalah menjauhi segala hal yang mendapatkan menjadi sebab terjadinya sisa kubur. Ya. Di antara yang paling berguna adalah kata penulis, hendaknya seseorang duduk sejenak sebelum berangkat tidur. Untuk apa? Muhasabah atas apa yang telah dia lakukan ya selama hidup di dunia sebelum dia tidur. Ya. Kerugian apa yang ia telah diperoleh dan keuntungan apa yang telah dia kumpulkan pada hari itu. Ya. Dan kemudian bila didapat tidak melakukan keburukan, maka dia bertobat sebelum tidur dengan tobat yang nasuha atas kesalahan yang lakukan terhadap dirinya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ia tidur, tidur dalam keadaan telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertekad untuk ketika Allah bangunkan dirinya dari tidurnya, dia ingin tidak bertekad tidak akan mengulangi dosanya tadi. Dan itu dilakukan semua ini tiap malam. Jika ia meninggal pada malam itu, sungguh ia meninggal dalam keadaan telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia bangun pada hari esoknya, maka ia akan bangun dalam keadaan siap untuk beramal soleh. Ya, karena ajalnya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia bisa melakukan amal kebajikan dan dapat banyak memohon ampun ya kepada Allah atas dosanya. Ya. Adapun secara rinci, maka di antaranya beberapa dalil yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Rasul bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syai wa syahrin wa qiyamin wa qiyamih. Wa in mata jara alaihi amalul ladzi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa amina al-fattan." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin, berjaga-jaga di medan jihad sehari semalam itu lebih baik daripada berpuasa plus melakukan qiyamul lail selama sebulan. Jika seseorang gugur karenanya, maka pahala semua amal soleh yang dikerjakannya akan mengalir terus. Rezekinya juga akan mengalir terus dan dia akan diamankan dari sisa kubur. Juga pada hari yang lain, Rasul bersabda, "Kullu mayyitin yukhtamu ala amalih." Setiap orang yang meninggal akan ditutup pahala amalnya, kecuali orang yang meninggal dalam keadaan ribat fi sabilillah, yaitu apa? Orang yang berjaga-jaga di medan jihad ya malam dan siangnya. Ya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pahala amalnya akan dikembangkan untuknya sampai hari kiamat dan ia akan selamat dari fitnah kubur. Jadi berjaga-jaga di medan jihad dari serangan musuh ya sehingga dia tidak tidur di malam harinya, ini merupakan sebab dia diselamatkan dari azab kubur ya, dan rezekinya akan terus mengalir ya. Pada hadis yang lain Rasul juga bersabda, "Lisyahid indallahi sittu khisalin. Yufaru lahu fi awali daf'atin wa yara maq'adahu min al-jannah wa yujaru min adabil qabr." Orang yang mati syahid mendapatkan 6 macam kemuliaan di sisi Allah. Yang pertama, dosanya diampuni pada saat pertama kali darahnya mengalir. Yang kedua, dia bisa melihat tempatnya di dalam surga. Yang ketiga, diselamatkan dari sisa kubur. Yang keempat, diselamatkan dari ketakutan terbesar. Yang kelima, di atas kepalanya diletakkan mahkota kewibawaan dengan hiasan permata yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang berikutnya, dinikahkan dengan 70 bidadari dan bisa memintakan syafaat untuk 70 anggota keluarganya. Ya. Ini orang mati syahid ya, mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Orang yang mati di medan perang mendapatkan apa ya, kenikmatan yang tiada tara ya.

0: Dan kurang lebih demikian ya pembahasan kita pada sore hari ini berkenaan dengan adab dan nikmat kubur. Dan insya Allah pada waktu yang akan datang kita akan lanjut tentang ya pembahasan tentang hari kiamat ya, tentang hari kiamat dan kemudian bagaimana, dan yang terakhir tentu pembahasan surga dan neraka tentunya ya, seperti itu. Dan ini masih cukup panjang ya. Saya kembalikan kepada Kang Widi sebagai pembawa acara kita di sore. Fadhol Kang Widi.
1: Ya, baik. Terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Al-Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, berikutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya secara langsung. Kami persilakan Anda bisa menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama datang dari Dewi dari Cimahi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa orang yang tunarungu termasuk orang istimewa? Dia pun tidak sholat dan puasa. Apakah terkena azab kubur juga? Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Taib ya. Masya Allah ya. Pada dasarnya orang-orang yang dikurangi nikmat kuburnya, kenikmatannya di dunia ini, maaf, ya berupa cacat ya. Pada dasarnya ini ada di balik itu semua, mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang diberi kenikmatan dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dijaganya mereka dari mendengar hal-hal yang Allah haramkan. Ya. Seperti itu. Dijaganya mereka untuk membicarakan hal-hal yang buruk secara jelas. Tunarungu kan identik telinganya dan mulutnya itu kan suka connect ya. Jadi telinganya kurang mendengar dan mulutnya juga tidak lancar dalam berbicara. Setahu Anda mana tunarungu seperti itu. Ya. Maka pada dasarnya lidah, lisan dan telinganya sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita mengatakan bahwasanya ya manusia diuji tidak saja telinga dan lisannya. Dia juga diuji oleh matanya. Ya. Dia diuji oleh apa? Oleh berpikirnya. Dia diuji oleh perbuatannya. Tangannya dan kakinya dan juga kemaluannya tentunya. Ya. Maka apabila seseorang ya melalui penglihatan matanya kemudian dia belajar tentang bahasa isyarat, datang kepadanya dakwah tentang Islam. Ya, apalagi lahir dari keluarga muslim, datang kepadanya tentang Al-Qur'an, datang kepadanya tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwah yang dia mengerti dengan bahasa isyarat dan dia melihat ya seperti itu ya, walaupun dia tidak bisa ngomongnya lancar, dia tidak bisa mendengar, tapi dia bisa melihat ya, diajarkan ilmu tertentu tentang kebaikan ya, karena orang itu tunarungu juga dia bisa mengetahui tentang kebaikan dengan bahasa isyarat ya, dan Allah Maha berkuasa untuk memberikan hidayah ilmu dan pengetahuan yang baik tentang agama kepada orang-orang seperti ini. Nah, ketika datang kepadanya dakwah tentang kewajiban sholat dan dia paham sholat ini wajib, karena sudah ada dakwah kepadanya dengan orang-orang yang mengerti ilmu tunarungu dan menyampaikan tentang Islam. Lalu kemudian ya dia melakukan kemaksiatan, dia meninggalkan sholat. Apakah kemudian dia terancam dengan ancaman seperti orang normal? Jawabannya, iya sama. Kenapa? Karena dia diberikan akal untuk bisa memahami kebenaran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza shalat shala sa'iru 'amali Wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Amalan yang pertama kali dihitung adalah salat. Jika salatnya baik, baik pula salatnya. Bila amalnya buruk, maka buruk pula amalnya. Ya, seperti itu. Lain persoalan kepada orang yang ya buta, ya tuli, ya bisu. Bagaimana ilmu itu datang kepada dirinya? Melihat kan enggak bisa, apa yang harus dia pikirkan? Mendengar bagaimana dia bisa berpikir kalau enggak ada suara yang dia dengar? Untuk berbicara bagaimana dia ingin bertanya tentang kebaikan, tentang hal yang buruk. Jadi baik buruk dia tidak ada pintu masuknya. Malah kalau lisan dia bisa nanya. Mungkin ngomong. Tapi ketika dia tidak bisa mendengar, bagaimana dia bisa tahu bahwa ini benar? Ya. Maka kalau orang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat dan tidak bisa berbicara, maka ya pada dasarnya ya dia mungkin hanya punya pikiran. Maka pada dasar itu kita mengatakan ya orang ini tidak diberikan beban syariat sama sekali. Ini sama hukumnya dengan seseorang yang berada, yang kita kenal dengan namanya alufatroh itu orang yang tinggal suatu masa, suatu tempat yang Islam tidak pernah sampai kepada dirinya di masa dan tempat tersebut. Ini namanya alufatroh. Bagaimana keadaan mereka pada hari kiamat? Di dalam surah Al-Isra pada ayat 15 Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengadab seseorang sampai kami mengutus rasul kepadanya. Al-Imam Al-Qurtubi dan kitabnya Tazkirah menjelaskan alufatrah, nanti mereka akan diuji dengan ujian tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan bentuk Allah datangkan kepada mereka api. Bika kemudian mereka mengimani dan mendatangi api tersebut, maka kemudian dia akan lulus, maka dia akan selamat dari api, dari azab neraka yang sungguhnya. Bila ternyata tidak lulus, maka dia mendapatkan azab. Ya, karena seseorang yang kemudian telah diberikan ya tubuh yang normal atau dia diberikan akal gitu kan, maka dia tetap diuji di hari kiamat. Walaupun hal ini ulama berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Jadi kalau kita berkata apakah tunarungu kemudian berbuat maksiat dia mendapatkan adab, jawabannya iya. Kenapa? Ya. Dia masih bisa, ya, masih bisa apa? Masih bisa mengetahui kebaikan melalui matanya. Ya, melalui bahasa isyarat yang dia belajar tentang hal itu. Ya, dia mesti punya nurani dengan apa yang dia lihat. Ya, dia punya akal untuk dia bisa melihat bahwa ini baik atau buruk. Maka ketika dia melakukan kemaksiatan, ya, yang tunarungu pun ya termasuk yang mendapatkan hukum beban syariat ya dalam masa tersebut. Ya. Allahu a'lam bissawab.
1: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan besar atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa difahami untuk penanya dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kami beri kesempatan bagi pemirsa dan juga pendengar yang ingin bertanya secara langsung. Nah, kami persilakan melalui layanan telepon di 0812-2010-1043. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
1: Denny. Ya. Baik. Dengan siapa dan berada di mana? Ya. Kodarullah terputus. Ya, kami persilakan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Nam. Ya. Baik, terputus kembali. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa dan berada di mana, Pak?
3: Saya Denny Kurnia dari Cianjur.
1: Oh, silakan Pak Denny.
3: Oh iya. Ini tadi ada yang ingin saya tanyakan. Kalau untuk misalnya seorang ada yang meninggal gitu ya. Nah, profesi yang sesuai dengan Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu apa saja gitu. Karena kalau melihat di kebanyakan masyarakat gitu ya, ada prosesi-prosesi yang kadang-kadang itu memberatkan dari keluarga yang berduka gitu. Nah, yang saya tanyakan, prosesi apa saja yang memang disunahkan oleh Rasulullah SAW ketika ada yang meninggal. Terima kasih.
1: Ya, ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan ditunggu jawabannya. Nah, silakan Ustaz.
0: Ya, tayyib ya. Yang tadi ditanyakan oleh Pak siapa dari Cianjur tadi? Deni. Pak Deni ya, Deni Kurnia ya. Dari Cianjur tadi tentang prosesi sesuai sunnah Nabi SAW saat ada seseorang yang wafat atau meninggal. Tentu ini kaitannya dengan hal-hal yang teknis ya, bersifat hukum-hukum dan semisalnya ya. Tentu ini jawabannya bisa cukup luas Pak ya, cukup luas ya. Tapi pada dasarnya ya, kematian itu mengajarkan kepada kita sebuah nilai ya, bahwasanya seperti Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan apa, akan merasakan kematian, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini akan berakhir bagi seorang manusia ya. Maka hendaklah dia mengambil pelajaran dengan kematian. Kapabil mauti ya idhan ya tawa idhan, cukuplah kematian itu ya menjadi nasihat ya, menjadi penasehat. Itu yang pertama ya, bahwa kematian itu harus mengingatkan kita bahwa kita juga akan mati. Sehingga bila berdasarkan hal ini, tentu proses-proses kematian ketika seseorang itu harus membawa kita kepada suasana yang seperti itu, yang kita sebut dengan suasana berduka cita. Ya, berduka cita bukan saja berkaitan dengan kita diuji karena kehilangan seseorang yang kita kenal atau kita sayangi, tapi juga kita berada pada suatu saat bahwa kita juga akan mengalami seperti itu. Kita akan dimandikan ya, ketika meninggal itu bahwa kita, seseorang itu akan dimandikan ya, dia akan dikafankan, dia akan disolatkan, dan dia akan dikuburkan ya. Kalau kita lihat Nabi bersabda, asri'u bil janazah ya, bila suatu mayat itu dia sudah dimandikan, sudah dikafankan, dan sudah disolatkan, kata Nabi apa, segerakanlah antarkan jenazah itu ke kuburnya ya. In kana salihan, in yakun salihan, jika dia seorang yang saleh ya, maka kebaikan untuknya, dia akan segera mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya tentunya ya. In yakun ghair dzalik, kalau seandainya dia tidak soleh, maka ya itu adalah keburukan bagi kalian untuk berlama-lama dekat-dekat dengan orang yang buruk. Maka segerakan asri'u bil janazah. Ya, maka bila seorang meninggal, maka ya tadi ada 4 perkara yang dilakukan, dimandikan, kemudian dikafankan setelah dimandikan, kemudian disolatkan, dan kemudian diantarkan jenazahnya. Ini 4 amalan global ya. Tentu teknik memandinya itu ada rinciannya ya, mengkafankannya ada rinciannya, menyolatkan sholat jenazah juga ada rinciannya, termasuk menguburkannya tentu ada rinciannya seperti itu ya. Itu yang saya bilang tadi, kalau bicara tentang apa namanya teknis, berarti itu akan sangat panjang penjelasannya. Tapi itu yang pertama. Jadi teman, paling tidak kita mengetahui itu 4 amalan utama ya seseorang yang setelah meninggal ya, seperti itu. Dan setelah itu tentunya orang-orang yang hidup mengambil pelajaran ya, mengambil pelajaran bahwa ini ujian ya, ketika kita, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, walan nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', kami akan uji kalian dengan ya sedikit kekurangan, kehilangan nyawa ya. Itu ujian buat orang yang meninggal ya, buat orang yang ditinggalkan ya, ketika dia meninggal orang yang dikenal atau yang dia sayangi, seperti itu. Dan banyak mendoakan kebaikan buat mereka. Banyak mendoakan kebaikan buat mereka ya, seperti itu. Sibukkan diri dengan melakukan amal-amal ketaatan. Bila yang meninggal itu orang tua, maka banyak lakukan amal-amalan soleh ya, agar amal-amal soleh ini sampai ya, kebaikan ini kepada orang tua. Doa-doa mudah juga dikabul dan sampai kepada orang tua ya, seperti itu ya. Adapun kemudian kita lihat banyak adanya prosesi-prosesi yang lain ya, tentu kalau sederhananya kita mengatakan bahwa Nabi SAW mengajarkan prosesi-prosesi meninggal seseorang itu sangat-sangat simpel dan sederhana ya. Tidak sampai kemudian ada mengeluarkan biaya ini dan itu apa segala macam ya. Untuk kemudian ya apalagi misalnya ada sekian orang yang datang, dia harus memikirkan tentang masalah konsumsinya apa segala macam. Nabi menyatakan tidak. Ketika Ja'far wafat, Nabi menyuruh para sahabat untuk apa? Untuk agar hendaklah kalian yang memasakkan ya makanan buat keluarga Ja'far. Karena pada saat ini mereka sedang sedih sehingga mungkin tidak sempat untuk memperhatikan kondisi dapur mereka. Ya, nah ini sederhananya begitu. Ya. Nah, kalau dibalik misalnya kita dapati mungkin pada sebagianlah yang ada di masyarakat ya. Maka tentu ini ya tidak seperti yang Rasulullah harapkan. Justru ketika ada yang meninggal, mereka itu harus dihibur dengan bentuk apa? Kita berikan makanan kepada mereka. Ya, mungkin kalau kita punya dana, kita berikan dana kepada mereka sehingga mereka terhibur. Nah, sebagian contoh yang ada di sebagian tempat, barangkali tentu tidak semua, itu kan gambarnya terbalik ya, tentu merepotkan ya, merepotkan orang rumah yang dia sudah sedih, kemudian harus merepotkan, harus memberi makan orang yang menyiapkan konsumsi untuk orang yang hidup gitu kan, apalagi mengeluarkan untuk orang hidup, tentu ini tidak seperti yang Rasulullah harapkan tentunya. Dan kita berharap mudah-mudahan ya sebagian contoh ini itu bisa hilang dari saudara-saudara kita kaum muslimin ya. Kita lebih melihat bahwa ini bagian dari kita perlu melakukan apa? Edukasi, pemberian informasi yang detail ya tentang bagaimana Nabi mensikapi ya kaum muslimin sebagai kaum muslimin ketika meninggal, bagaimana jawabannya, tentu sangat-sangat simpel, sederhana dan meringankan orang-orang yang ditimpa musibah dan kematian. Itulah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Allah alam bisawab.
1: Ya baik, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami untuk penanya tadi Bapak Denny yang berdomisili di Cianjur, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, kami beri kesempatan kembali. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi layanan nomor telepon di 0812-2010-1043. Ya. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, dengan siapa dan berada di mana? Silakan Bapak Ibu sudah masuk.
4: Dengan Bu NN.
1: Bu NN di mana Bu NN?
4: Di Bandung.
1: Ibu mohon maaf, volume televisi ataupun radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu Ibu supaya pertanyaan Ibu bisa kami simak dengan jelas. Ya baik, silakan.
4: Ya.
1: Ya, silakan pertanyaan Bu.
5: Ya, pertanyaan.

0: kan itu masalah bubur ini ya, jadi
1: iya Bu.
0: Berhubungan gitu pertanyaannya.
1: Iya. Ya, ya silakan Bu pertanyaannya.
0: Begini, begini kan saya tuh nyimpan uang di berinvest lah. Di konveksi yang jualan online, dia produksi sendiri, menjual sendiri. Nah, terus per bulannya ngasih apa namanya kayak keuntungan gitu, keuntungan.
1: Tetap. Iya.
0: Ya terus.
1: Keuntungannya tetap. Iya. Ibu, baik Ibu.
0: Dia sedidonya ngasihnya.
1: Oh, sedidonya, iya. Ya baik Bu, pertanyaan sudah kami bisa simak. Iya.
0: Apakah
1: ya baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan disimak jawabannya. Nah.
2: Ya, silakan. Pak Lakovic ya, Ibu Enen ya di Bandung ya. Kalau dilihat dari sekilas ya dari sedikit ilmu yang saya miliki dan belajar ilmu muamalah, kalau sekilas itu berinvestasi berarti dan mempersilakan orang yang apa yang mengelolanya itu untuk menggarapnya, berarti ada kemudian ada pembagian hasil namanya mudharabah ya dalam istilah muamalah ya, seperti itu. Maka dalam mudharabah ini tentu ada perkara-perkara yang harus dikokohkan. Yang pertama ya jumlah investasi berapa, kemudian ada kejelasan akad berapa persentase ya pembagian. Yang ketiga usahanya harus jelas ya, dan itu harus halal ya, seperti itu. Tidak ada unsur perkara-perkara yang mengandung riba, amdam qoror yang seterusnya. Nah, dalam yang disampaikan oleh Bu Eni tadi ada beberapa apa ya, ada beberapa poin ya yang kemudian kurang lengkap di situ. Pertama, ketidakjelasan akad. Ketidakjelasan akad itu adalah ya berapa persen pembagian antara investor dengan yang penanam modal, antara penanam modal dengan pengelola. Itu tidak jelaskan bagi hasilnya. Ya. Sehingga ada unsur horor di situ, ada unsur ketidakjelasan akad. Ya. Gitu. Sehingga ketika misalnya penjualan bagus ya dikasih istridoknya dan kita enggak tahu, ketika tidak bagus berapa yang ada ini juga tidak diketahui. Ya, sehingga tidak ada kejelasan akad. Ya, seperti itu. Ya, semestinya ya ada kejelasan akad sehingga nanti ada laporan apa, laporan keuangan bahwa keuntungan kita di sini ada sekian ini, maka kalau pembagiannya 50-50 keuntungan ya, maka dibagi sesuai kesepakatan, atau misalnya 70-30 atau 60-40 itu sesuai kesepakatan ya. Agar apa? Agar tidak ada unsur satu ya pendoliman dalam bentuk misal ya ternyata untungnya gede, kemudian apa diberikannya sedikit. Yang kedua ya untuk menghindari unsur apa terjadinya permusuhan, karena nanti akan muncul kecurigaan-kecurigaan ketika akadnya itu tidak tidak dikokohkan di awal ya. Akhirnya ketika terjadi permasalahan, masalah itu sulit diurai. Kenapa? Karena ketidakjelasan akad. Oleh karena itu dalam Islam, dalam masalah akad itu sangat-sangat dirinci dan didetailkan, dipertajam untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, yang dikhawatirkan nanti dapat melahirkan permusuhan sesama kaum muslimin, apalagi punya hubungan saudara kekeluargaan, kekerabatan. Itu tuh sangat tidak diinginkan dalam Islam. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Ya, melakukan kembali apa kerja apa pengakadan ulang. Ya, pengakadan ulang untuk menjelaskan bahwa jumlah investasi sekian, pembagiannya sekian. Harus jelas persentasenya. Ya. Dengan persentase yang jelas, ini akan menghindari kecurigaan, suudzon dan segala macam. Ya. Karena ketika tidak ada akad yang jelas, nanti akhirnya sulit untuk seseorang itu, dan setan bisa masuk dari pintu itu untuk melahirkan kecurigaan-kecurigaan. ya, yang sepihak A merasa mungkin kurang diberikan apa, kurang diberikan keuntungan sebenarnya, di pihak yang lain merasa mungkin dicurigai dan seterusnya, ya, maka perlu ada kejelasan akad ya dalam masalah tersebut, ya, itu sangat penting dalam apa, dalam berkaitan dengan masalah mudharabah ya dalam muamalah. Itu sedikit yang saya ketahui ya, Allah alam bisawab.
3: Ya baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipahami untuk penanya, Ibu NN tadi yang berdomisili di Kota Bandung, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kita beri kesempatan kembali. Silakan bagi Anda pemirsa dan juga pendengar yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi layanan lain telepon di 0812-2010-1043. Baik, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana? Ya, baik, Bapak dan Ibu sudah masuk?
4: Ya.
3: Ya, dengan siapa? Di mana?
5: Ya, dengan siapa? Di mana?
4: Di Cianjur.
3: Ibu, mohon maaf, volume radio ataupun televisinya bisa dimatikan saja atau dikecilkan terlebih dahulu? Ya. Ya, baik. Silakan pertanyaannya, Bu. Dengan siapa, mohon maaf, Bu?
5: Ya, baik. Silakan pertanyaannya. Dengan siapa, mohon maaf, Bu?
4: Dengan Ibu Jajah.
3: Ibu Jajah. Iya, Bu. Masih ada feedback, Ibu, mohon maaf. Volume atau televisinya bisa dimatikan saja, Ibu. Ibu bisa menyimak melalui handphone saja, Ibu.
4: Mengenai ini di luar itu ya, di luar tanya jawab di kampung saya ada masjid pak.
3: Ya, baik, Ibu Jaja, mohon maaf, pertanyaan Ibu tidak bisa kami dengar dengan baik. Silakan Ibu bisa bertanya kembali, dan sebelum Ibu menelpon kami, agar terlebih dahulu dikecilkan ataupun dimatikan saja televisi ataupun radionya, agar pertanyaan Bapak dan Ibu bisa tersimak dengan baik. Baik, kita beralih kembali ke pertanyaan melalui chat WhatsApp terlebih dahulu, Ustaz. Baik, ini ada pertanyaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Umu Zalpa dari Bandung. Bismillah, Ustaz izin bertanya, apabila kita sedang mendoakan orang yang sudah meninggal, apa yang terjadi pada orang itu? Apakah orang itu langsung merasakan dampak dari doa kita? Dan satu pertanyaan kembali dari Bapak Abdullah di Bandung Timur, pertanyaan yang senada, apakah doa kita bisa menghilangkan azab kubur bagi seseorang yang kita doakan? Nah, silakan Ustaz.
2: Tayyib, barakallahu fiik ya. Ya. Allahu a'lam bisawab ya tentang masalah itu. Ya. Apakah kemudian doa kita bisa menghilangkan hukuman atau ada kubur di alam kubur ya, Allah alam bisawab ya. Hanya saja memang kita dapati bahwasanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang ketika di dunianya ya, yang kemudian terus mengalir pahalanya, semua kita sudah tahu berupa apa, ilmu bermanfaat, kemudian sedekah yang terus mengalir pahalanya, ilmu bermanfaat, kemudian apa, doa anak yang soleh ya, maka pahala yang terus mengalir inilah yang nanti akan dapat mengurangi adab kubur. Kenapa? Karena masuk dalam keumuman Allah Ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan, dan tidaklah seseorang itu diadab kecuali karena dosanya masih ada, dihukum sekian waktu sesuai dengan apa jumlah dosa. Seiring waktu berjalan dengan dosa yang diberi, dengan adab yang diberikan, hukuman diberikan, maka dosa itu berkurang, yang bila dia seorang mukmin maka itu akan selesai hukumannya ya di alam kuburnya. Ya seperti itu. Oleh karenanya perkara-perkara kebaikan yang bisa membuat pahala kita terus mengalir dan pahala seseorang itu mengalir dan kemudian dapat menghilangkan adab, terlindungi dari adab, terkuat dari adab, itu perlu diperjuangkan. Adapun usaha dari yang lain, ya, bahwa Allah Subhanahu, kita minta Allah mengampuni dosa kaum muslimin misalnya, dan kita diajarkan mendoakan itu Allahumma fil muslimat, ya, kata Nabi SAW, siapa yang memintakan ampunan kepada seorang muslim, maka setiap muslim yang mendapatkan doa kita itu, maka kita dicatat satu pahala. Bila baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, kita mendapat satu pahala. Nah, seandainya kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saudara saya yang di alam kubur, apakah doa kita itu, ya, kemudian berpengaruh kepada orang di adab kubur? Ya, kalau secara kita mengambil, Allah mendengarkan doa kita dan Allah memaafkan kesan-kesalahan orang tersebut, ya bisa saja Allah Maha berkuasa untuk meringankan azab tersebut, ya seperti itu. Tetapi kalau dalil secara letter lekis kita tektok begitu, nah ini yang saya tidak tahu, ya. Yang saya tahu berkaitan dengan langsung amal-amal soleh kita seseorang masih hidup yang bisa melahirkan pahalanya, itu yang saya tahu, ya. Tapi untuk yang ini berdampak langsung ke doa-doa kita untuk kaum muslimin, misalnya kita gak kenal atau saudara kita yang mungkin aja yang jauh, kita minta mengampuni dosa dia kemudian segala macam, apakah berdampak langsung? Kita sangat berharap iya, itu ya kita yang sangat harapkan. Maka dari keterbatasan ilmu yang saya ketahui, ya teruslah berdoa dan mendoakan mereka. Mudah-mudahan doa kita Allah dengarkan dan kemudian Allah, ya, mengabulkan doa-doa kita. Lalu kemudian betul-betul Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan mereka, sehingga konsekuensi logisnya ketika Allah maafkan berarti dosa-dosanya Allah ampuni dan kemudian hukuman itu juga bisa berubah menjadi sebuah kenikmatan. Ya, itu yang sangat-sangat kita harapkan dari doa-doa kita yang masih hidup kepada yang sudah meninggal, ya seperti itu. Maka doakan saja ampunan kebaikan. Toh kita juga tidak bisa memastikan apakah yang sudah meninggal ini selama dia muslim, apakah dia pasti diadabkan, kita tidak tahu. Ya, maka lebih baik kita bersnuzon bahwa semoga dia berada dalam kenikmatan di alam kuburnya, dan kita berdoa, ya semoga Allah ampuni dosa-dosanya sehingga dia berada dalam kenikmatan di alam kuburnya. Itu lebih baik daripada kita berpikir macam-macam. Tuh kita gak tahu kan apakah memang dia sedang diadab, kan kita gak tahu. Maka bersusun saja, mudah-mudahan mereka semua, apalagi itu keluarga kita, apalagi itu orang tua kita, husnudzonilah, mudah-mudahan mereka selalu mendapatkan nikmat kubur di alam kubur mereka. Allahumma amin. Ya, demikian.
6: Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Semoga bisa bermanfaat, wabil khusus untuk penanya tadi Bapak Abdullah dan juga Ummu Zalfa yang berdomisili di Kota Bandung, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kami beri kesempatan kembali. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi layanan lain telepon di 0812-2010-1043. Dan kami informasikan kembali, ya, sebelum Anda menelpon kami, agar bisa mengecilkan ataupun mematikan terlebih dahulu volume ataupun televisi ataupun radio Anda. Nah, silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak dan Ibu sudah masuk. Assalamualaikum.
7: Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan berada di mana, Pak?
7: Dari Cianjur, saya dan Dr. Haji Yuyu.
6: Dr. Haji Yuyu, ya silakan Pak pertanyaannya.
7: Kami punya masjid jami. Di setiap di akhir rakaat itu dia membacakan kunut. Sehingga berimbas kepada lima waktu. Setiap waktu itu masih kunut. Apakah ini diajarkan Rasulullah atau ada keterangan lain? Saya mohon penjelasan karena saya ini ketua DKM. Terima kasih. Gerai topi Pak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
2: Ya. Nah, ya, tentang pembahasan masalah kunut, memang kita perlu merinci, Pak, ya, perlu merinci. Apakah Rasulullah SAW pernah melakukan kunut? Jawabannya pernah. Ya, pernah. Terjadi kapan? Ketika ada beberapa utusan Rasulullah SAW untuk berdakwah pada suatu kaum, kemudian para dai-dai utusan Rasul ini dikhianati dan dibunuh. Pada saat itu Rasulullah SAW disebut di tiap sholatnya melakukan doa kunut agar mereka itu diberikan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menampi hal seperti itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala bahwa engkau tidak tahu ya apa yang terjadi pada mereka. Bisa jadi mereka beriman, dan betul ya, mereka hanya beriman dan Islam mereka baik ya, seperti itu yang kita kenal dengan istilah oleh para ulama namanya kunut nazilah, namanya kunut nazilah ya, seperti itu. Jadi ada sebuah kejadian yang luar biasa, yang heboh, yang menimpa langsung ya dari kita yang berhubungan langsung dengan masalah tersebut ya, seperti itu, yang menimpa kaum muslimin yang berhubungan dengan kita langsung. Maka jawabannya ya, Rasul melakukan itu, dan itu atas dasar kan Rasul adalah pemimpin ya, pemimpin kaum muslimin, maka Rasul memberitahu para sahabat ya, seperti itu. Nah, itu yang pertama Pak ya, yang pertama. Rasulullah pernah melakukan kunut setiap lima sholat? Jawabannya iya. Ya, tetapi kita lihat bahwa kunut nazilah ini dilakukan ada sebuah kejadian khusus, dan itu dasar perintah pemimpin ya. Tidak kemudian tiap RT kemudian tiap punya masjid kemudian mengumumkan ini kita kunut nazilah, dan itu enggak tentu ada sistem, ada prosedur, ada SOP ya dalam masa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ini kemudian menjadi perbedaan yang ada sampai hari ini ya, yaitu melakukan kunut di waktu subuh ya, seperti itu. Kenapa muncul terjadi pada hari ini? Karena memang ada periwayatan ya, yang kemudian dalam periwayatan inilah yang melahirkan nanti hukum yang berbeda-beda ya. Seperti dalam periwayatan Imam Syafi'i menyatakan kana Rasulullah SAW ya yaknutu ya as-subha hatta faraqad dunya. Nabi SAW itu senantiasa melaksanakan kunut subuh sampai beliau wafat. Sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa ini tidak dikeluarkan oleh Rasulullah SAW karena hadis yang diriwayatkan dengan isi yang seperti itu ada periwayatan yang perawinya dianggap lemah. Perawinya dianggap lemah. Kalau enggak salah namanya Ja'far Ar-Razi kalau enggak salah ya, yang setahu saya. Nah, ulama berpendapat kelemahan hadis kunut subuh ini, berpendapat ya kunut subuh ini tidak dilakukan. Tapi sebagian yang merasa bahwa hadis ini ya bisa dipakai, maka mereka tetap melakukan kunut subuh, dan itu terjadi di masyarakat kita. Jadi masyarakat kita pada hari ini. Nah, adapun kondisi yang tadi Bapak sebutkan tentang kunutnya dilakukan hampir di tiap sholat lima waktu. Nah, ini dengan kondisi apa, sebab apa itu terjadi gitu kan. Nah, ini yang mestinya memang kita perlu apa ya. Kalau pemimpin itu mungkin kita mengatakan kita perlu tanya kepada apa, kepada mungkin apa ini wakil pemerintah kita, dan mungkin MUI misalnya. Ya, apakah MUI kita di Cianjur memutuskan bahwa semua masjid, dan tidak satu masjid saja, tidak di masjid Bapak saja, tadi Bapak nyon Bapak DKM, tidak di masjid Bapak saja, tapi seluruh masjid yang ada di Cianjur, bahkan mungkin malah di seluruh Indonesia, ya, keluar fatwa bahwa semua kaum muslimin melakukan kunut nazilah di setiap lima waktu. Apakah itu ada atau tidak? Kalau itu tidak ada, maka semestinya kita tidak melakukan, karena kunut nazilah ini mesti ada sebab, dan itu pemimpin yang memutuskan dalam masa tersebut ya. Adapun khusus sholat subuh saja misalnya, maka ini terjadi perbedaan ya. Kalau dari periwayatan yang ada, memang ada perawi yang dianggap lemah, sehingga sebenarnya kunut subuh pun sebaiknya kita hindari ya, seperti itu. Tapi kalau sudah ada, kemudian apakah kita tetap sholat pada imam yang melakukan kunut subuh? Jawabannya tetap kita berjamaah ya. Tetap melaksanakan sholat berjamaah pada imam yang sekalipun barangkali masih memiliki pemahaman dia melakukan subuh. Kita tetap berusaha berjamaah. Ya, kenapa? Karena adanya kunut subuh itu ya, itu tidak menghalangi kita untuk tetap bermakmum ya bersama imam-imam yang melaksanakan kunut subuh. Ya, adapun bila kita sendiri berpendapat bahwasanya hadis tentang kunut subuh ini ada perawiatan yang lemah, maka kita kalau bisa jadi imam kita tidak kunut subuh, maka ini juga tidak tidak masalah ya dalam masalah tersebut. Jadi saran saya kepada Bapak ya, berusaha untuk kalau tadi sholat lima waktu, coba tanya-tanya atau cari penguat dari MUI, terutama apakah kunut nazilah atau kunut di lima waktu ini memang sudah saatnya dilaksanakan atau tidak. Dan setahu saya sampai ini belum ada fatwa ya dari misalnya MUI Bandung misalnya gitu kan, belum ada fatwa ya, atau apalagi MUI pusat gitu ya. Ada pemerintah bukan mengumumkan bahwa semua kaum muslimin sholat lima waktunya ada kunut nazilah. Nah, inti kita sampai hari ini belum mendengar ada bunyi fatwa-fatwa yang seperti itu ya. Demikian Pak Haji, Pak Dokter tadi ya. Ya. Farahum jami'an ya Allah alam bissawab.
3: Ya baik, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Semoga bisa dipahami ya untuk Bapak Dr. Haji Yuyu tadi yang berdomisili di Cianjur, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kita beralih kembali ke pertanyaan yang sudah banyak masuk melalui chat WhatsApp. Bismillah, Ustaz izin bertanya, apa hukumnya ngasih amplop kepada orang yang meninggal? Karena suka ada yang ngasih amplop pada orang yang meninggal. Mohon penjelasannya. Nah, silakan Ustaz.
2: Baik. Kita tidak dapatkan adanya dalil yang kemudian melarang kita untuk apa? Melarang kita untuk membahagiakan ya orang yang sudah meninggal dengan cara-cara yang tidak menurut syariat. Seperti tadi Nabi menyatakan ya isna'u ala Ja'far ta'aman, seperti Nabi berkata kepada para sahabat ketika Ja'far meninggal ya, yang merupakan sepupunya Rasulullah SAW.

0: kita ada pesan online, maka itu nggak jadi masalah. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa sebagian keadaan yang ada di sebagian tempat yang ini agak berbeda dengan yang Rasulullah SAW harapkan, ya sebaiknya keluarga yang meninggal itu dibahagiakan kan dengan apa, dibuatkan makanan, ya tadi termasuk tadi memberikan amplop, ya itu nggak jadi masalah. Nah, kalau yang dibalik, nah itu ya sebenarnya Rasul tidak harapkan, ya malah keluarga yang meninggal repot buatkan makanan untuk orang-orang yang datang, bahkan orang yang meninggal harus menyediakan bahkan amplop untuk orang-orang yang datang. Nah, ini sebenarnya tidak seperti yang Rasulullah harapkan, ya seperti itu, ya Allah alam bisawab. Jadi intinya nggak jadi masalah, Pak, ya kita memberikan sekian dana berupa amplop kepada yang meninggal itu nggak jadi masalah, insya Allah Ta'ala.
1: Ya baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Dan sepertinya pertanyaan dari hamba Allah tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore kali ini, dikarenakan kita sudah berada di penghujung acara. Dan sebelum kita tutup pertemuan di sore ini, kami mohon kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik. Nasihat ini tentu untuk saya pribadi dan ya siapapun ya dari saudara-saudaraku ya yang muslim, bahwasanya umur kita terbatas ya. Waktu yang kita miliki juga pada akan berakhir. Maka materi kita tentang nikmat dan adab kubur menjadi cerminan ya untuk kita melakukan persiapan. Nah, Nabi SAW bersabda, yang sebagian ulama menjadikan hadis ini hadis yang bisa dipakai. Rasul bersabda, Al-kayyis man dana nafsa'u wal amala lima ba'dal maut. Wal ajis man ittaba nafsu hawaha wa itamani Allah al-amani. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya dan beramal untuk persiapan menghadapi kematiannya. Adapun orang yang lemah akalnya, yaitu orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, tapi dia berbekal Allah kan maha pemaaf, Allah maha pengampun, sehingga dia terus berbuat maksiat. Dan semoga itu tidak terjadi pada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu lindungi kita dari berbagai macam keburukan, baik yang menimpa dunia dan agama kita, ya, dan memberikan kita taufik, hidayah, rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita dapat melakukan ketaatan-ketaatan dan wafat dalam keadaan dia ridho kepada kita. Amin. Allahumma amin. Barakallahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz atas pemaparan materi yang telah disampaikan di kesempatan sore kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat, dapat menjadi tambahan ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita di dalam mempraktikkan ilmu yang telah kita dapatkan. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Bagi pemirsa dan juga pendengar Radio Roja Bandung telah menyimak acara ini dari awal hingga selesai. Dan juga kami mohon maaf masih begitu banyak pertanyaan yang masuk melalui chat WhatsApp maupun melalui layanan lain telepon. Tidak dapat kami ajukan seluruhnya dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Silakan Anda bisa menyimak kembali acara kajian ilmiah ini di pekan berikutnya di setiap hari Sabtu sore. Nah, akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

0: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya.
0: Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia.
1: Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: apakah tanda-tanda kebaikan itu sudah melekat pada diri kita atau belum. Kalau itu belum ada, maka Allah masih menginginkan kebaikan kepada kita dengan berupa waktu masih Allah sediakan buat kita. Allah bisa menyadarkan kita atas kesalahan-kesalahan kita. Bila Allah mengendaki kebaikan buat kita itu, ya di antaranya Allah menjadikan kita itu sadar akan keburukan kita dan kita meninggalkannya dan menggantinya dengan kebaikan dan dilakukan dengan penuh bersemangat.
1: Orang yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram ini disebut dengan muktasid.
0: Orang yang melaksanakan kewajiban dan meninggalkan perkara yang haram ini disebut dengan muktasid. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat 32 Allah berfirman,

0: ذلك هو الفضل الكبير
1: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih. Di antara mereka ada yang zalim terhadap diri-diri mereka sendiri. Maksudnya zalim ini, yaitu mereka kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang juga berbuat dosa. Ada yang kedua, di antara mereka ada yang muktasid, yaitu mereka kewajiban-kewajiban mereka kerjakan, kemudian yang haram-haram mereka tinggalkan.
2: Ada lagi yang ketiga, ini yang tertinggi. Wa minhum sabiquna bil khairati billahi, itu mereka yang berlomba-lomba dan bersegera dengan kebaikan dengan izin Allah Ta'ala.
1: Mereka yang tidak saja meninggalkan perkara yang haram, tapi juga perkara yang makruh mereka tinggalkan, bahkan perkara mubah yang itu berlebihan juga mereka tinggalkan. Mereka tidak saja melaksanakan amalan-amalan yang wajib, tapi mereka juga bersemangat melakukan dan melaksanakan amalan-amalan yang sunnah. Inilah orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sabiqun bil khairat. Mereka yang bersegera dan berlomba-lomba dalam kebajikan.
3: Wa likulli wujhatun huwa muwalliha fastabiqul

0: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam. Orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qatraqadu. Wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Meninggalkan sholat, itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu.
3: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
4: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
2: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
4: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riya.
3: Waktunya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat.
4: Di surat Al-Ma'un Allah katakan
3: celaka orang-orang yang sholat. Apa ini tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tukbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
2: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
4: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat,
1: segera tobat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: kecuali mereka yang menjumpai Allah dengan hati yang selamat.
1: Siapapun, para nabi, para wali, orang-orang soleh, Allah sudah tetapkan.
0: Wa in minkum illa waridu.
1: Satupun dari kalian melainkan akan melewati neraka.
0: Semua.

0: kana ala rabbika hatman maqdi. Itu sudah keputusan Allah.
1: Allah menyampaikan,
0: Allah menginformasikan kalau kita semua bakal melewati neraka, tapi kita tidak dikasih informasi kalau kita akan selamat. Ketika di sirat itu semua memikirkan diri mereka masing-masing.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat, Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.
2: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
4: Mutiara Salaf.
6: Di antara sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, berkata Imam Ahmad rahimahullah, di antara sifat seorang mukmin dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mendoakan kebaikan untuk para pemimpin kaum muslimin.
5: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
4: مطيرة سلف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: رجاء تي في، saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: أنفسكم
1: وفي أنفسكم
0: أفلا تبصرون
1: أفلا تبصرون.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.
0: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
5: Lembar doa secarik permohonan hamba.
4: Astajib lakum.
6: Doa dari Al-Qur'an. Mohon ampunan dan rahmat Allah.

0: Ya Rob kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat ke-147.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba.

0: adab kepada gurunya, dan adab ketika dia di majelis.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah yang di kesempatan kali ini akan disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustadz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafidhullah Ta'ala di pembahasan kitab Tadzkiratus Sami wal Mutakallim. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.
0: Semua buku ini adalah syai' jamid, benda mati, sehingga pantas dihormati. Padahal ternyata pembahasan ini merupakan bukti orang itu menghargai ilmu atau tidak. Dulu pernah kita nukil. Ketika seorang ulama membawa buku sampai kelihatan diremehkan. Sampai seorang alim mengatakan, barhanta an naqsika wa bayyanta an jahlik. Kamu menunjukkan kebodohanmu sendiri. Dulu pernah kita sampaikan. Tidak ada dalil yang menunjukkan secara spesifik buku ini harus diapakan. Akan tapi turun-temurun para ulama menghargai ilmu ini. Sampai ada nukilan dari Ishaq ibn Rahuyah rahimahullah. Ishaq ibn Rahuyah wafat tahun 388 Hijriah. Beliau 238. Ini karena temannya Imam Ahmad yang meninggal tahun 241. Satu saat Ishaq ibn Rahuyah marah. Buku yang beliau pegang dilempar. Yang ana ingat wallahu alam, beliau marah itu karena diisi buku ini ada banyak kebid'ahan. Dilempar. Imam Ahmad melihat, beliau marah. Beliau mengatakan, ayuf'alu bihada bikalamil abrar. Apakah pantas memperlakukan perkataan para ulama seperti ini? Padahal apa isinya? Banyak kebid'ahan di situ. Tetapi memang tidak seperti itu cara memperlakukan perkataan ulama. Lalu bagaimana apabila di dalam buku itu ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya, kalaupun tidak ada apa-apanya, maka perkataan Imam Ahmad mewakili, tidak pantas buku dilempar. Dulu Anda pernah sampaikan, ketika seorang dosen, dia tidak menghargai pekerjaan muridnya, lalu diambil kertasnya, dilemparkan di depan mukanya. Sebenarnya dia tidak sedang marah kepada muridnya, tapi menunjukkan kebodohannya. Dia menjadi panutan. Dan sebelum itu, dia telah menunjukkan kepayahan, keahlian dalam ilmu yang sedang dipelajari muridnya dari dia, dan sekarang dia tidak hargai keahlian itu. Jadi dia sedang menghinakan keahlian dia sendiri. Tidak pantas dilakukan oleh seorang guru sama sekali. Dan ini banyak dimiliki oleh orang tidak belajar agama. Maka kita katakan bahwa moral yang hilang dari tatanan masyarakat sudah hilang dari para pendidik. Bahkan di tingkat akademisi. Maka kita katakan bahwa ilmu itu mahal sekali. Bahkan seringkali ini menjadi penyebab keberkahan ilmu. Dulu dinukil dari berkat Imam Syafi'i. Laisal ilmu ma kathur, walakinnal ilma ma nafa'. Ilmu tidak dilihat dari yang banyak, tetapi dilihat apa yang bermanfaat. Sedikit barokah bermanfaat. Diamalkan daripada banyak, tapi tidak ada bekasnya sama sekali. Baik. Pembahasan tentang menghargai buku. Disebutkan bagaimana seseorang meminjam, membeli, atau ngoret-oret, atau membenarkan tulisan. Ini dibahas secara detail. Dikatakan di sini, Al-Babur Rabi', pembahasan dan pasal keempat, Fil adabi ma'al kutubil lati hiya alatul ilmi wa ma yata'allaku bitashihiha wa dabtiha wa hamliha wa wad'iha wa syira'iha wa 'ariyatiha wa naskhiha wa ghairi dzalik. Adab seorang kepada buku yang itu merupakan alat dalam belajar. Sebenarnya bukan hanya alat, akan tetapi tempat menyimpan ilmu. Dan para ulama mengatakan bahwa ilmu itu disimpan pada dua tempat. Yang pertama, fis sadr, di dada, dihafalkan. Dan itu asalnya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Itu adalah ayat yang tersimpan dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Jadi hukum asalnya, ilmu itu disimpan di dalam dada. Kemudian yang kedua, penyimpanannya fis satr, di lembaran-lembaran buku. Seorang ulama Malikiyah mengatakan, kana al-ilmu fi suduril rijal, thumma sarat ila butunil kutub, thumma sarat mafatihuha fi suduril rijal. Buku, ilmu dulu dihafalkan oleh dada dan hati kaum muslimin. Kemudian setelah itu berpindah di lembaran buku. Setelah itu berpindah lagi ke dalam hafalan orang, tetapi tinggal poin-poinnya saja. Dan di zaman sekarang, poin-poinnya pun orang tidak mau menghafal. Kelihatan sekali bagaimana kemerosotan tingkat belajar. Maka dalam pembahasan ini, penulis mengatakan bagaimana seorang beradab ketika mentashih. Dan ini menunjukkan bahwa orang itu pertama belajar bawa buku sampai dia perlu membenarkan tulisan. Kalau tashih artinya membenarkan tulisan, berarti ada yang dipegang. Dan hukum asalnya seorang belajar itu memiliki pegangan. Kalau salah, maka bagaimana adab dia ketika membenarkan tulisan itu? Kemudian wadhabtiha, ketika dia menetapkan ini tulisan yang benar. Dulu barangkali pernah kita sampaikan, ahli hadis ketika mereka menulis hadis cepat sekali mereka. Lalu mereka akan tulisin bunderan, atau mereka akan kosongin, atau mereka akan benarkan nanti. Kenapa? Waktunya tidak cukup, mereka harus cepat mengejar. Atau mereka setelah itu mencocokkan, kalau sudah maka mereka akan nulis.

dikasrahin. Yang tidak ada titiknya difathahkan. Ini namanya dhabtu huruf. Ngasih harokat tapi bentuknya huruf. Ini kalau seandainya kertas itu usang, maka harokatnya dalam bentuk huruf yang panjang. Dan ini sekarang di buku-buku bahasa banyak. Dan ini pertama yang menyampaikan itu adalah para ulama ahli hadis. Mereka menjadi teladan dalam berhati-hati dengan buku mereka. Baik, wa hamliha, ketika membawa. Membawa buku itu. Wa wad'iha, meletakkan buku itu. Wa syira'iha, beli. Wa ariyatiha, kalau terpaksa harus meminjamkan. Kita katakan kenapa terpaksa? Hukum asalnya seorang beli bukunya. Kalau memang tidak mampu, baru dia meminjam. Wa naskhiha, menyalin. Wa ghairi dzalika, dan pembahasan yang lain. Di sini disebutkan ada 11 poin. Baik. Tapi yang jelas, kita katakan tadi bahwa ini merupakan adab dan sopan santun dalam memperlakukan buku. Nanti kita akan bahas bahwa mereka sampai detail. Meskipun kita katakan, apakah harus seperti itu? Kalau salah bagaimana? Tidak mengapa. Kalau salah tidak apa-apa. Apalagi di zaman sekarang, fasilitas sudah banyak perubahan. Contohnya bagaimana seorang ingin menandai satu buku, ada istilah namanya raddah. Raddah itu kertas yang lebih. Dan biasanya di bawah begini. Dikasih tulisan di situ. Ini buku usul fikih. Atau buku fikih tafsir dan semacamnya. Agar nanti ketika dia ambil, dia tidak membongkar semua bukunya. Akan tetapi, di zaman sekarang, buku tercetak dengan rapi. Bahkan dicetak dengan rata. Kalau ada orang ambil, gampang sekali ngambilnya. Baik. Pembahasan pertama. Yambaghi li talibil ilm an ya'taniya bitahsilil kutubil muhtaji ilaiha ma amkanah. Sudah sepantasnya seorang penuntut ilmu memperhatikan beli buku yang dibutuhkan sebisa mungkin. Dan tidak masalah ketika seorang sudah punya kemudian tidak beli lagi. Dulu para senior kami mengatakan, antum yang keluarga tidak harus mengulang pembelian buku. Pernah membeli buku ini kakaknya, adiknya gak usah beli yang sama, beli yang lain, karena buku itu akan susah dicari. Maka kalau seandainya bisa kompromi agar bisa saling bertukar buku. Enak sekali ini. Akan tapi kita katakan bahwa hukum asalnya seseorang ketika butuh dia beli bukunya. Kemudian dikatakan ma amkanahu syira'an wa illa fa ijaratan aw ariyah. Hukum asalnya beli, tapi kalau tidak bisa baru dia nyewa. Kita kalau ngebayangin nyewa buku, bayangannya dia apa? Nyewa komik ya. Ya kan? Jarang ada orang mau sekolah nyewa buku, ya kan? Kalau dia cari tetangga, seniornya, kakaknya, dia akan cari bahkan di pasar loak. Tapi ketika dia sampai nyewa, ini jarang sekali justru di buku yang ternyata manfaat. Ternyata para ulama mengatakan, kalau orang tidak bisa minjem, tidak bisa beli, ya sudah nyewa. Nyewa memang. Dikatakan, li'annaha alatut tahsil. Karena buku merupakan alat untuk belajar. Orang pengen ilmunya nyangkut, pegang bukunya. Kalau pakai kayak Imam Bukhari memang susah ya. Wala yaj'alu tahsilaha wa kathrataha hafzahu minal ilm. Jangan dijadikan tujuannya adalah mengkoleksi buku yang banyak. Subhanallah. Ini pernah menjadi kebiasaan para mahasiswa jamiah. Kalau kita di Indonesia mungkin gak ngebayangin kan. Kalau mahasiswa itu biasanya, oh ada book fair. Di mana? Di sana. Dikejar. Kayaknya di Indonesia hampir jarang itu. Ada book fair cuma lihat-lihat aja seperlunya. Tapi kalau di jamiah, mahasiswa memang dikasih uang untuk beli buku. Dengan uang saku full dalam satu bulan. Setiap tahun dapat 850 real untuk membeli buku. Dan itu berlaku selama dia sebagai mahasiswa aktif, tidak melanggar dan kelamaan. 4 tahun S1, 4 tahun S2, 5 tahun S3. Dapat tiap tahun itu namanya.

0: badal kutub. Ketika ada pameran buku, kita betul-betul bertanya, mencari cetakan terbaik, kemudian datang. Senang sekali. Sayangnya, sebagian orang berhenti pada hobi mengkoleksi buku. Sampai dikatakan oleh Syekh Saleh Ali Syekh, kalau antum melihat ada rak yang tersusun rapi bukunya, ketahuilah bahwa buku itu tidak pernah dibaca. Biasanya buku kalau dibaca kesana kemari. Mushaf kok rapih, berarti gak pernah dibaca. Masjidnya bagus, mushafnya kelihatan bantuan dari Arab Saudi, ya. Ya, tapi ternyata kok kayak begitu. Antum tahu kan mushafnya santri itu bagaimana? Kalau orang Jawa bilang gedabul. Ya, itu sampai lembarannya bengkok kesana kemari apa. Karena dihafalin. Kalau ada mushaf yang Masya Allah masih kayak di toko itu, meskipun di masjid, husnudhannya jamaahnya sudah hafid Quran semua. Ya, sehingga gak perlu di situ. Tapi yang jelas kita katakan di sini tidak pantas seorang menjadikan tujuan utamanya hanya mengkoleksi kitab, karena kitab itu hanyalah sebagai alat tapi bukan tujuan. Wa jam'aha nasibahu minal faham, jangan dijadikan orang mengkoleksi kitab sebagai pengganti pemahaman. Kama yaf'aluhu katsirun minal muntahilin al-fiqh wal hadis, seperti yang dilakukan kebanyakan orang yang kelihatan perhatian sama ilmu hadis dan fikih. Antum coba perhatikan di sini. Yang pertama, ilmunya para ulama yang dikejar-kejar dulu itu kalau enggak fikih hadis. Dan memang orang menimba fikih dari hadis. Dan yang berikutnya yang dikritik oleh penulis. Beliau meninggal tahun 733 Hijriah. Berbicara tentang para penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu hadis dan fikih. Beliau mengatakan kebanyakan mereka kalau sudah beli buku semangat untuk mengkoleksi. Ternyata membacanya butuh perjuangan yang lain. Oh, nanti barangkali untuk ahli waris ana. Masya Allah. Kalau kita tidak membaca, maka tidak mungkin ahli waris akan mewarisi gayanya. Dan subhanallah, ada buku bagus sekali yang disebut oleh Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah dalam kitab Taqyidul Ilm. Mengikat ilmu. Isinya berbagai kisah keteladanan para ulama dalam membaca di keluarga mereka sampai lupa di sekitarnya sampai akhirnya mereka tidak mau meminjamkan bukunya. Baik. Disebutkan waqad ahsanal qail, alangkah indahnya ketika seorang mengatakan idza lam takun hafizan wa'iyan fajam'uka lil kutubi la yanfa'u. Kalau kamu tidak hafal dan tidak paham, maka engkau mengkoleksi kitab tidak ada manfaatnya. Dan kita kalau membaca ayat kamatsalil himar yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa himar di punggungnya, bisa membaca? Ya bisa. Kita enggak sejelek itu. Tetapi kalau penampilannya akhirnya sama, ya kan? Punya buku banyak tapi enggak dibaca. Ketika orang punya buku di kerdus-kerdus, ditata senang banget nataknya itu. Masya Allah, sebentar lagi insya Allah saya akan punya waktu untuk membaca. Itu kan pahala niatnya sudah dapat insya Allah. Tapi masalahnya untuk praktekin susah sekali. Makanya sering sampaikan kepada mahasiswa, ya, kalau kita punya target dalam satu hari membaca 3 halaman, dalam satu bulan dia bisa membaca 30 halaman. 30 halaman tidak sedikit. Tetapi orang menganggap sedikit 3 halaman itu. 3 halaman sedikit sekali. Masa anak mahasiswa anak bacanya 3 halaman? Ah, enggak lah. Target anak enggak 3 halaman. Tapi akhirnya enggak ngerjain. Sebenarnya 3 halaman itu karena dia berpikir untuk mengkodok kalau ketinggalan. Dan paling enak orang itu pakai rapot. Pasang rapot di lemari. Hari ini baca berapa halaman? Anak pernah cerita sama antum. Ketika ada seorang dosen bertanya, antum baca buku berapa halaman dalam satu hari? Nabi yang syekh, kadang-kadang kita masyhul, disibukkan dengan urusan keluarga. Kata beliau, enggak apa-apa, sibuk enggak apa-apa. Tapi ketika tidak bisa, diqadha. Orang kalau sudah punya wirid atau kebiasaan, kemudian wirid itu diqadha, maka dia tidak akan menggampangkan wirid itu ditinggalkan. Tapi kalau orang, ah gampang lah, enggak apa-apa. Istilahnya diputihkan. Oh kemarin anak belum baca 6 halaman. Lah biar hitungan baru. Biasanya orang akan semakin malas. Ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar. Baik. Dikatakan, wa idza amkana tahsiluha syira'an lam yashtaghil binaskhiha. Kalau dia bisa beli, enggak usah ribut menyalin. Karena ini akan menghabiskan waktu. Biasanya orang nyalin itu karena dia tidak mampu untuk membeli. Atau bukunya enggak ada, kecuali satu. Bahkan dulu para ulama ketika mereka mendengarkan satu kitab, sebagian mereka sampai terbangun dari tidurnya. Hah, kitab itu sudah dicetak. Di mana? Siapa yang punya? Karena buku itu sangat jarang didapat. Sehingga ketika ada yang nulis, mereka bahagia sekali. Kalau dapat bukunya, mereka siap untuk menyalin. Bahkan kalau perlu satu malam tidak tidur, untuk nyalin itu. Baik. Dikatakan, wala yambagi an yashtagila bidawamin naskh illa fima yata'adzaru alaihi tahsiluhu li'adami thamanihi au ujrati istinsakhihi. Tidak pantas seseorang selalu menyalin buku. Kerjaannya nyalin aja. Kecuali kalau memang gak mampu beli. Atau memang tidak bisa membayar orang yang menyalinkan. Dulu tidak ada fotokopi. Sehingga orang perlu menyalin. Namanya nusakh. Anda pernah sampaikan bahwa nusakh atau para pemfotokopi manual itu yang menyalin tulisan, mereka bukan para penuntut ilmu. Sehingga ketika terjadi kesalahan, mungkin sekali dari mereka. Maka yang disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir, kenapa dalam buku para ulama banyak ditulis karramallahu wajha alaihi salam untuk nama-nama para sahabiyah atau nama sahabat. Ini bukan kerjaan para ulama. Karena para ulama tidak terbiasa kecuali taraddi untuk sahabat, tarahum untuk para ulama. Mereka mengatakan radhiyallahu anhu untuk para sahabat dan untuk para ulama mereka rahimahumullah. Kalaupun mereka ingin mengatakan taraddi para ulama kayak Imam Bukhari radhiyallahu an, maka itu yang maksimal. Tapi kalau sampai mengatakan karramallahu wajha alaihi salam, kata Ibnu Katsir rahimahullah, hadza min amalin nusakh. Ini pekerjaan tukang fotokopi itu. Di zaman sekarang, beberapa aplikasi hadis, Maktabah Syamilah, Jami'ul Ulum wal Hikam, Jami'ul Sunan, Jami'ul Kalim, atau ada beberapa aplikasi yang ngerjakan bukan seorang penuntut ilmu. Dan tidak dikatakan dia ahli hadis, akan tetapi dia programmer. Sehingga sangat mungkin terjadi kesalahan huruf, apalagi sampai dalam memberikan harokat. Kalau ada orang yang membuktikan, harokat itu banyak sekali terjadi kesalahan. Bahkan anak pernah melihat tulisan dalam kitab Fathul Bari, di sudah tulisan Latin, BMW. Itu kenapa mobil itu masuk ke Fathul Bari? Gimana ceritanya? Ini ketika kita sedang menggarap disertasi, tahu-tahu ada kawan baca di Maktabah Syamilah, lalu dia bilang, ini siapa yang nulis begini? Tapi ini memang pekerjaan manusia yang bukan thullabul ilm. Maka kita katakan hukum asalnya seorang penuntut ilmu ketika mereka akan beli buku, ini dinasihatkan oleh para masyayikh kami, maka carilah tahqiq yang kuat dari penelitian para ulama agar nas yang kita cari ini tidak banyak salahnya. Yang kedua, bagaimana caranya? Tanya kepada ahlinya. Ini buku cetakan terbaik apa? Baik. Intinya, disebutkan bahwa orang kalau bisa beli tidak usah menghabiskan waktu untuk menyalin. Kemudian, wala yahtammul mushtaghilu bil mubalaghati fi tahsinil khat. Ini juga penting. Jangan menghabiskan waktu hanya untuk mempercantik tulisan. Belajar khat sampai waktunya habis. Tapi kalau khatnya tidak bisa dibaca, ini repot juga. Sebagian guru sampai jengkel, awas ya kalau ada tulisan yang jelek, anak tidak tanggung jawab. Ya, tulisannya benar tapi anak gak bisa baca, jangan salahkan anak. Ya, karena tulisannya Allahul Musta'an, menguji kesabaran. Tetapi kalau ada orang belajar khot sampai habis waktunya, ini juga bukan kebiasaan para ulama. Tulisan mereka rata-rata standar, yang penting bisa dibaca. Karena waktu itu berharga sekali. Dan biasanya orang Indonesia, tulisan mereka pakai khot nasakh. tulisan yang rapi, kecil itu. Ketika dia menulis dengan tulisan yang rapih ini, biasanya menghabiskan waktu. Kalau para ulama mereka nulis dengan khotrikah, cepat sekali. Sehingga banyak ilmu yang bisa dihasilkan. Meskipun ada orang yang tidak mempercantik tulisannya, tidak juga menulis ilmu. Ini lebih rugi lagi. Wala yambaghi an yashtaghila bidawamin naskhi illa fima afwan. Wa innama yahtammu bisahihihi wa tashihihi. Yang lebih wajib diperhatikan adalah dia membenarkan tulisan dan menulis dengan benar. Wala yasta'iru kitaban ma'a imkani syira'ihi aw ijaratihi. Dan tidak perlu dia meminjam buku selama dia mampu untuk beli atau menyewa. Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, karena orang ketika meminjam, dia berhutang jasa kepada yang punya. Kemudian ketika dia memiliki sendiri, dia akan memperlakukan bukunya terserah dia. Sementara kalau dia pinjam, dia terikat dengan pemiliknya. Sampai ada ungkapan Arab, meskipun tidak benar. Ini tidak benar, tapi orang Arab sampai mengatakan bahwa orang yang meminjam buku atau orang yang meminjamkan buku adalah orang yang bodoh. Orang yang meminjamkan buku adalah orang yang bodoh. Lebih bodoh lagi orang yang mengembalikan buku. Gimana itu? Benar apa enggak? Tidak benar. Karena ini dipinjamkan amanah. Akan tetapi ini ungkapan untuk menunjukkan betapa orang ketika mendapatkan buku, ini mendapatkan sesuatu yang sangat berharga sekali. Kalau itu buku pribadinya dia, alhamdulillah. Tapi kalau cuma pinjam, sebenarnya dia tidak terlalu banyak bisa memanfaatkannya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, yustahabbu i'aratul kutubi liman la darara alaihi fiha mimman la darara minhu biha. Dianjurkan seseorang meminjamkan buku. Dari siapa ke siapa? Dari orang yang tidak dikhawatirkan akan merusak buku. Dari orang yang tidak akan membahayakan buku. Maksudnya bagaimana? Saya akan pinjam. Saya bisa enggak menjaga kehormatan buku yang akan saya pinjam? Kemudian saya akan meminjam buku dari siapa? Dari orang yang tidak akan merusak kehormatan buku. Kalau seandainya kita meminjam buku dari orang yang tidak menghargai buku itu, dikhawatirkan macam-macam isinya. Ada yang sudah dirubah. Bahkan kita lebih pantas agar buku itu terjaga, kita beli saja. Tidak kita pinjam. Karena kita khawatir kalau itu tetap pada orang itu, maka buku tidak akan terhormat. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Taqyidul Ilm, beliau sampai mengatakan, para ulama ketika akan meminjamkan buku, mereka ngetes. Siapa yang akan meminjam buku? Apakah dia bisa membaca atau tidak? Kalau seandainya yang akan meminjam tidak bisa membaca, ketahui bahwa dia tidak akan menghargai buku yang dipinjam. Orang dia bacanya gak bisa. Gimana akan menghargai buku yang dipinjam? Maka mereka ngetes. Kalau ternyata gagal untuk baca, gak jadi dipinjamkan. Sebagian mereka ketika dipinjam bukunya, Al-Khatib Baghdadi mengatakan sampai bikin perjanjian. Kamu betul-betul harus mengembalikan dalam bentuk yang sempurna di waktu yang sekini dan tidak boleh terlambat dan seterusnya. Dan ini serius mereka kerjakan seperti itu sampai mereka mengatakan min haqqil ilmi i'zazuhu. Ya, di antara hak ilmu yang harus kita tunaikan adalah kita harus mengagungkannya. Gimana caranya? La tu'ir kitaban illa ba'da yaqin bi annal musta'ira dhu ilmin wa din. Jangan kamu pinjamkan bukumu sampai kamu yakin bahwa yang akan meminjam adalah orang yang punya ilmu dan punya agama. Sampai kalau ada orang meminjam tetapi nyuruh orang, berarti orang ini tidak menghargai buku yang akan dipinjam. Bahkan termasuk mengembalikan buku. Kalau seandainya dia mengutus orang, berarti dia tidak menghargai buku yang dipinjam. Seperti kalau orang akan meminjam duit, tidak bakal dia mengutus orang. Apalagi kalau duitnya banyak, dia akan ngemis-ngemis itu. Nah, ketika seorang memiliki buku dan akan dipinjam, ternyata yang meminjam tidak menghargai, maka para ulama sudah terbiasa tidak jadi meminjamin. Kemudian dikatakan, wa kariha ariyataha qaumun. Sebagian ulama tidak menyukai peminjaman buku. Dan antum tahu, buku itu kalau sudah hilang, repot. Apalagi kalau berjilid-jilid, yang hilang satu jilid aja. Subhanallah, salah seorang dosen kami, beliau terkenal dengan sunnahnya. Dan terkenal dengan mengkoleksi bukunya sejak SD. Beliau cerita ketika ngajar kami, beliau mengatakan, ana sudah mulai mengkalkulasi kebutuhan buku ana dan ana sudah mulai mengkoleksi sejak ana SD. Ana beli sekian, sekian, sekian, sekian. Dan memang kutu buku sekali beliau. Subhanallah, punya musuh beliau. Ahlu bidah. Mencuri bukan HP-nya, duitnya, barang berharganya. Masuk ke perpustakaan pribadinya, dicuri satu jilid dari buku ini, satu jilid dari buku ini. Kelihatan sekali orang ini ngaco. Subhanallah. Terbayangkan itu. Tapi intinya dikatakan bahwa sebagian ulama memiliki pendapat ana tidak bakal meminjamkan buku. Karena orang kadang-kadang ketika minjam buku, cuma satu. Taruh aja di rumahnya, di mejanya. Kemudian dia lupa, ini buku punya siapa ya? Subhanallah. Betul-betul tidak mengindahkan sama sekali. Baik, dikatakan, wal awwalu awla. Akan tapi pendapat pertama yang menganjurkan meminjamkan buku itu lebih afdal. Lima fihi minal i'anati alal ilm. Karena meminjamkan buku dapat membantu orang belajar. Kalau dia memang gak bisa beli, dipinjamkan buku kita, maka kita telah membantu dia untuk belajar. Ma'ama fi mutlaqil ariyati minal fadli wal ajr. Karena pada hakikatnya, orang ketika meminjamkan, dia mendapatkan pahala. Minjamin duit, minjamin rumah, minjamin apa saja, orang dapat keistimewaan dan pahalanya. Qala rajulun li Abil Atahiyah. Ada seorang pengen pinjam buku ke Abul Atahiyah. Abul Atahiyah ini adalah seorang ahli bahasa. Dia wafat tahun 211. Ada orang pengen minjam buku kepada beliau. A'irni kitabak. Pinjamkan buku antum. Qala inni akrahu dhalik. Ana enggak suka. Faqala ama alimta anna al-makarima mawsulatun bil makarih. Maka orang yang minjam tadi mengatakan, memang antum lupa ya, banyak amal-amal yang bisa dilakukan meskipun yang melakukan agak enggak suka gitu. Qala fa'arahu, maka akhirnya dia meminjamkannya. Tapi maksudnya memang ada sebagian ulama tidak mau meminjamkan bukunya. Apalagi kalau buku itu penting dan susah untuk dicari yang lain. Kalau orang bisa mencari di pasaran, alhamdulillah. Tapi subhanallah, sebagian buku betul-betul hanya orang yang tahu bagaimana menghargai kitab itu. Anak punya dosen, kutu buku sekali. Naik mobil dia untuk di musim haji berdakwah. Tata beliau mengatakan, sebentar. Anak mau turun. Teman-temannya yang kenal mengatakan, ana tahu kenapa beliau berhenti di sini. Pasti ada toko buku yang jarang. Di Mekah ada satu toko buku terkenal unik. Dia menjual buku-buku lama yang tidak dijual di tempat lain. Yang seperti ini, kalau seandainya bisa berhasil mengkoleksi, nanti barangkali tidak ada ditemukan di tempat yang lain. Bahkan, antum tahu bagaimana sedetail itu orang. Oh, ini buku hanya ada di perpustakaan yang sana. Perpustakaan itu istilahnya toko buku. Di sana maktabah itu bisa perpustakaan, bisa juga toko buku. Yang katakan ini hanya ada di maktabah di sana. Dicari di sana, habis. Dan subhanallah, salah seorang dosen kami mengatakan, ada seorang yang betul-betul dia memiliki kebiasaan koleksi buku-buku yang sangat susah dicari. Ketika wafat, tidak memiliki ahli waris yang suka baca buku. Buku yang memang lembaran-lembarannya saja aneh karena memang jarang ada. Tapi dia susah payah mengumpulkan. Anaknya gak bisa mewarisi keahlian orang tuanya. Di kilo. Itu sampai katanya pakai gerobaknya. Di kilo bener. Itu para jami'iyun atau akademisi urbutan itu. Karena itu susah sekali dicari. Tapi kita lihat bahwa Orang kalau tidak punya keahlian sama sekali, gak bisa menghargai. Sampai salah seorang masyayikh kami mengatakan, antum begitu beli kitab, langsung stempel, ini buku wakaf. Kita gak ngerti umur kita berapa. Dan kalau seandainya kita punya perpustakaan pribadi, lalu anak-anak kita tidak bisa mewarisi, minimal kaum muslimin memanfaatkan. Tidak masalah kalau kita menjadi seorang pewakaf, kemudian anak kita menjadi nazirnya, atau penanggung jawabnya, atau pengen memiliki waktu lebih untuk membacanya. Akan tetapi, bukan warisan. Sehingga ketika kaum muslimin melihat, mereka bisa memanfaatkan buku itu. Sekarang saja, kita lihat perpustakaan hampir menjadi tempat angker. Kayaknya saingan dengan kamar mayat. Ya, jadi orang kalau mau dibeli buku, PDF aja banyak. Boro-boro PDF. Sekarang AI aja jadi tugas itu. Ngapain harus cari buku? Orang sampai membaca itu betul-betul down banget itu. Niat untuk atau himmah, tekad untuk membaca, turun sekali. Makanya para ulama sampai menukil kekuatan baca para ulama. Ibnul Jauzi rahimahullah sampai membaca 20 ribu jilid. Karena yang ditulis karya ilmiahnya sampai 2.000 jilid. 2.000 jilid yang ditulis, yang dibaca lebih banyak. 20 ribu jilid itu ketika fi marhalatit talab. Ketika beliau masih belajar, beliau bisa membaca sampai 20 ribu jilid. Mustahil kan? Tapi itu dulu. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah membaca Sahih Bukhari 3 hari. Maghrib sampai subuh. Hari kedua maghrib sampai subuh. Hari ketiga biar cepat selesai, dari duha sampai maghrib, lanjut maghrib sampai subuh. Kira-kira kita bisa kayak begitu. Dan itu bukan baca sendiri, baca di depan gurunya. Baca di depan gurunya seperti itu. Bahkan sebagian mereka membaca satu kitab sampai 100 kali. Kalau kita jamaah masjid ini selesai dari kitab Tauhid, kemudian ustadznya ngajar kitab Tauhid lagi, ini lagi, kayaknya ustadz ini gak punya materi yang lain ya. Padahal buku itu kalau diulang maka akan semakin nancep. Tapi yang jelas keberkahan ilmu ini ternyata membutuhkan ketelatenan yang lebih kencang lagi. Baik, dikatakan wa kataba Asy-Syafi'i ila Muhammad ibn al-Hasan. Al-Imam Asy-Syafi'i wafat tahun 204. Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani. Beliau ahli hadis dan ahli fikih. Muridnya Abu Hanifah, wafat tahun 189. Pernah ketemu mereka, pernah diskusi mereka. Sehingga Muhammad Ibn al-Hasan al-Syaibani memiliki pendapat fikih yang ada perbedaannya dari Abu Hanifah. Dan ada kesamaannya dengan Imam Malik dan Imam al-Syafi'i karena pernah diskusi. Satu saat Al-Imam al-Syafi'i rahimahullah ingin minjam buku ke Muhammad Ibn al-Hasan. Muhammad Ibn al-Hasan gak mau minjemin. Akhirnya Imam al-Syafi'i mengatakan, ya dzalladzi lam tara aynu man ra'ahu mithlahu al-ilmu ya'ba ahluhu an yamna'uhu ahlahu. Wahai orang yang tidak ada duanya kalau dilihat oleh orang, maksudnya pujian untuk Muhammad bin al-Hasan, ilmu ini melarang seorang berilmu untuk tidak meminjami orang yang berilmu. Maksudnya pinjemin ana, masa antum cuma ana pinjemin bukunya enggak boleh. Tapi ternyata di antara fuqaha senior ada juga yang mau minjem buku, mereka enggak mau. Tapi itu pendapat mereka. Tapi akhirnya dipinjemin. Dan maksudnya mereka sampai pelit kayak gitu itu di zaman sekarang. Anak pinjem bukunya. Fadol. Ya, artinya, bawa buku, bawa. Ah, bawa apa itu? Ini tazkirah sami. Sudah antum yang baca. Subhanallah. Kita seperti tidak butuh dengan buku yang kita bawa. Wa yambaghi lil musta'ir. Sudah sepantasnya orang yang meminjam an yashkura lil mu'iri dzalika wa yajziyahu khaira, berterima kasih kepada yang meminjami dan kalau bisa dia mengganti dengan yang lebih baik. Wala yutilu maqamahu indahu min ghairi hajah, jangan lama-lama kalau minjam kalau tidak ada kebutuhan. Kalau di perpustakaan biasanya dikasih jeda waktu, kalau seandainya telat dikasih denda. Masalahnya bukan denda atau tidak. Kalau hilang, kemudian buku itu berjilid-jilid dan dia hanya ambil satu jilid, repot. Mau dikasih bayaran berapa, susah nyari gantinya. Jarang ada orang jualan buku per jilid, jarang sekali. Lalu ada orang ngilangin jilid satu doang gitu. Dari 25 jilid, kira-kira dongkolnya di mana tuh? Ya, penjaga perpustakaan paling susah menghadapi dosen. Kalau mahasiswa dia bisa marah tuh. Tapi kalau dosen yang pinjam repot sekali. Padahal sebenarnya meminjam buku ini sebenarnya menunjukkan bahwa orang ini Masya Allah perhatian untuk sampai minjem. Masya Allah. Dulu waktu kita belajar, masyaikh-masyaikh senior bilang, tolong ke perpustakaan, ambil buku, kita baca di kelas. Setelah selesai dari pelajaran, dikembalikan lagi buku itu. Ini gaya-gaya masyaikh senior. Mereka ambil buku, dijilid ini. Coba kamu ke perpustakaan, ambil syarah kitab ini, dijilid sekian, ambil. Kalau enggak ketemu, bilang ke Amin al-Maktabah. Orang yang memang kerja di maktabah itu, dia ngerti di mana letak bukunya. Dan betul, ada orang yang ngerti banget, hafil. Ngerti tempat buku di mana. Oh, di sini, Masya Allah. Luar biasa itu. Tapi, sudah tidak sepantasnya, orang membiarkan buku tidak segera dikembalikan. Anak pas baca ini, anak ingat di rumah anak ada buku orang yang belum anak kembalikan. Masalahnya orang kalau ingat kayak begitu, nanti sampai sana lupa, ya kan? Biasanya ingat pas sholat. Aduh, anak punya buku yang belum anak kembalikan. Pas mau dikembalikan lupa lagi. Subhanallah, anak pernah ceritakan barangkali sama antum, ada seorang masyayikh rahimahullah sudah meninggal. Beliau mengatakan, ana tulis tesis ana dengan buku tulis yang ana kumpulkan per poin. Ana tulis dengan tangan. Kemudian setelah tulisan ana jadi, buku tulis itu hilang. Sedihnya ana karena semua bahan tulisan ana ada di buku tulis itu. Setelah 20 tahun, teman ana dari Afrika datang. Buku antum ke bawah ana waktu ana lulus. Dia mengatakan, oh, ana cari-cari. Mana sekarang bukunya? Ketinggalan. Ya, ini sampai teman ana bilang, Syekh, insya Allah antum dapat di surga. Ya, waladi, di surga enggak butuh buku tulis itu, kata guru ana. Kemudian beliau mengatakan, bal yarudduhu idza qada hajatahu, sehendaklah dia segera mengembalikan kalau sudah selesai dari kebutuhannya, wala yahbisuhu idza talabahu al-malik aw istaghna anhu, tidak pantas dia menahan ketika yang punya meminta kembali atau dia sudah tidak butuh kepada buku itu. Baik, ini sekarang mulai adabnya. Wala yajuzu an yuslihahu bighairi idzni sahibihi wala yuhashshihi. Tidak boleh kalau dia ketika membaca, oh salah tulisan ini. Lalu dia ingin benerin. Tidak boleh dia benerin buku yang salah itu kecuali dengan izin yang punya. Apalagi sampai jenggotin. Nah, jadi dikasih catatan kaki dari dia. Enggak boleh itu. Harus dengan seizin yang punya. Wala yaktubu syai'an fi bayadhi fawatihihi au khawatimihi illa idza alima ridha sahibihi. Tidak boleh dia mencoret-coret lembaran putih-putihnya di depan maupun belakang. Ini namanya hawashi. Hawashi itu catatan kaki. Dan catatan kaki itu sebenarnya bukan di bawah terus, tetapi di sekitaran tulisan. Dari dulu para ulama kalau nulis, sengaja mereka dari tengah. Agar kanan-kiri ada kosongnya, kalau ada yang kurang, mereka nulis lahak nanti. Lahak itu artinya garis. Sret. Ini di buku mustalah ada. Para ulama ketika mereka nulis, kemudian ada salahnya, maka mereka akan kasih garis. Di sini kurang, sret. Nanti panah itu ditulis di sebelah kanannya. Atau di sebelah kirinya. Maka orang yang minjem buku, gak pantas dia ngisi itu dengan semau dia. Ya. Kecuali kalau dia ngerti yang punya buku tidak bakal mempermasalahkan. Dia akan ridho-ridho saja. Wahuwa kama yaktubuhul muhadithu ala juz'in sami'ahu au katabahu. Itu seperti para ahli hadis. Ketika mereka pinjam buku. Pinjam buku apa? Sunan Ad-Darimi misalkan. Karena pinjam buku Sunan Antum Ad-Darimi. Kemudian dipakai untuk apa? Dipakai untuk membaca di syekh. Dibaca, selesai, maka di bagian akhir, kebiasaan para ahli hadis mereka akan nulis sempurna di hari ini pembacaan kitab ini di depan syekh ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian dihadiri 1, 2, 3, 4. Kalau perlu dia akan sebutkan beberapa nama yang hadir. Itu namanya turrah. Ya, namanya turratul kitab. Turratul kitab atau pojokan buku. Ini dibutuhkan sekali untuk apa? Untuk mengetahui apakah buku ini betul-betul milik penulis ini atau bukan. Ya, dan kita pelajari itu. ketika akan mempelajari apakah lembaran ini milik penulis benar atau tidak. Iya, apa tandanya? Di ujung kitab ada tulisannya. Ana Al-Abdul Faqir, Fulan bin Fulan menulis ini atau membacakan ini ke guru ana tanggal sekian dengan yang dihadiri oleh ini. Ini berharga untuk menetapkan betul-betul buku ini milik ini. Baik. Ini kalau seandainya yang punya ridho. Ana pinjemin Antum Sunan Ad-Darimi. Kemudian dia nuliskan, Alhamdulillah buku ini sudah ana pakai untuk membaca di depan syekh ini dengan kehadiran beberapa. Enggak apa-apa. Karena ahli hadis terbiasa mereka memaklumi yang seperti itu. Kemudian dikatakan, wala yusawwiduhu, tidak boleh dia ngurek-urek jadi hitam. Kalau seandainya ada tulisan yang kurang terang, lalu dia hitamkan. Ini tidak boleh. Wala yu'iruhu ghairahu, jangan dipinjemin lagi ke orang lain. Ini kan amanah dia pinjam. Kok dipinjemin ke orang lain lagi? Wala yudi'uhu li ghairi daruratin haitsu yajuzu syar'a. Dan tidak boleh dia menitipkan ke orang lain. Kalau memang tidak darurat. Kalau darurat atau ada kebutuhan silahkan, tidak apa-apa. Ya, memang secara syar'i kalau kita mau titip boleh. Wadi'ah atau penitipan itu boleh. Tetapi hukum asalnya, kalau kita bisa dipegang sendiri, dikembalikan sendiri, jangan dititipkan ke orang lain. Dan tadi ana sebutkan, Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, orang mau minjem atau ngembalikan, kok nitip orang, kelihatan dia gak menghargai. Maka orang seperti ini tidak perlu dipinjemin. وَلَا يَنْسَخُ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ. Tidak pantas buku itu dia salin, kecuali kalau dia sudah minta izin. Ini sudah waktunya azan ya. Sudah, masya Allah, sudah adzan dulu.
1: Ikhwatal Islam Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan malam ini disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustaz Dr. MH Hasan Ayatullah Hafidhullahu Ta'ala dalam pembahasan rutin kitab Tadzkiratus Sami wal Mutakallim. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ikhwat al-islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak dikumandangkannya adzan isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galurah 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Ikhwat al-islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, Alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah.
3: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي والصلاة حي والصلاة حي والفلاح حي والفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
4: صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
5: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
6: khususnya pada salat Isya dan subuh.
5: Sangat berat sekali. In

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Ittaqu adh-dhulm, fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Wattaqu ash-shuh, فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
5: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wan nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau."
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alif Lam.

0: itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
1: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
2: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
1: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
3: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, tapi harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi ala al-abid ka fadli ala adnakum. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Umamah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dengan orang yang terendah darimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya hingga ikan pun berdoa untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
1: Mutiara Salaf.
5: Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu, niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
1: نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.
1: Walladzina amanu wa 'amilus

0: بهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: أقدامكم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka, apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: النَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

0: جاءهم.
1: Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

0: أَبْنَاءَهُمْ.
1: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: آبَاءَهُمْ.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
0: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.

0: أحاطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.
1: Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tiada diturunkan suatu surat?" Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
0: Maka apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

0: أبصارهم.
1: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkutuk?

Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

0: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
1: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَبَارَهُمْ.
0: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: وأعمالهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui

0: wa akhbarakum.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

Sesungguhnya, orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka. Ya.

Sesungguhnya, orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.

0: a'malakum.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: أَمْثَالَكُمْ.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu.
2: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwat al-Islam, rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali. Dan di kesempatan malam ini kita akan kembali menyimak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Ariful Bahri LCMA Hafizahullah taala. Semoga kajian yang kami hadirkan dapat kita simak dan dipahami apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak dan mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإسلام صدر قوم مسلمين قوم مسلمات إخواني أخواتي رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita selalu dan akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia, kasih sayang, kemudahan kepada kita bersama. Dan di antara salah satu karunia yang indah adalah dimudahkan langkah kita untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin pulang dengan membawa satu ekor onta kauma? Dan kita tahu di dalam kaidah bahasa Arab, onta itu merupakan di antara salah satu barang yang sangat berharga. Bahkan kami pernah melihat ada onta itu harganya sampai 400 juta rial. Bukan rupiah, 400 juta rial. Berarti berapa rupiah kira-kira? Susah untuk dihitung. Habis isi kalkulator kita. Kemudian, maka para sahabat mengatakan, kami mau ya Rasulullah. Salah satunya adalah onta kauma. Karena ada onta putih, ada onta merah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am. Kalau ada orang yang mendapatkan hidayah dan kamu penyebabnya, maka itu lebih baik daripada onta merah. Dan kita tidak pernah melihat onta merah. Onta putih pun jarang kita melihatnya. Yang kita lihat itu kebanyakan onta coklat lah, onta apalah namanya. Kami pernah melihat onta putih, kalau onta putih kami pernah melihatnya. Harganya pada waktu itu kurang lebih 2 atau 4 juta lah. Real juga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kauma, di antara salah satu model onta yang paling berharga namanya adalah onta kauma. Maka ketika Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang mau membawa pulang satu ekor onta kauma? Semua para sahabat mengatakan, kami mau. Maka di saat itulah apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ayat yang kalian baca, yang kalian pahami di rumah Allah azza wajal, syaratnya di rumah Allah, di masjid, itu seolah kalian membawa satu ekor unta kauma. Dua ayat seolah dua ekor unta kauma, tiga ayat seolah tiga ekor unta kauma. Dan hitung berapa banyak ayat yang kita baca di rumah Allah azza wajal, maka sebanyak itu pula unta kauma. Sehingga ikhwatul Islam, rumah Allah Azza wa Jal merupakan di antara salah satu tempat di mana Allah mengatakan itu adalah tamunya. Maknanya siapapun yang berada di rumah Allah berarti dia adalah tamu Allah. Dan Allah wajibkan untuk dirinya siapapun yang menjadi tamunya, maka Allah akan mudahkan urusannya, lancarkan perkaranya, kabulkan doanya, berikan keberkahan dalam kehidupannya, dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Itu merupakan di antara tujuan langkah kita berada di sini, tidak lain tidak bukan adalah ingin mendapatkan keberkahan, ampunan, kasih sayang, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan selawat senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kewajiban kita bersama adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu mengingatkan kaum muslimin, ingat kalimat ini baik-baik. Allah tidak perintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, tapi Allah perintahkan kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Bisa dipahami perbezaannya? Allah tidak perintahkan kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, tapi Allah perintahkan kita memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diambil dari firman Allah azza wajal, ya ayyuhalladzina amanu sallu. Apa arti sallu? Siapa yang tahu arti sallu? Apa arti sallu? Tadi baru kita sebutkan, bukan bersolawat, tapi perbanyaklah bersolawat. Wasallimu, apa arti wasallimu? Bukan mengucapkan salam. Perbanyaklah mengucapkan. Itu yang harus kita pahami baik-baik. Agar kita tahu apa perintah Allah kepada kita. Dan di antara salah satunya adalah untuk memperbanyak mengucapkan salam dan solawat kepada baginda Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini, tajuk dan pembahasan yang kita angkat adalah sesuatu yang diinginkan oleh seluruh kaum muslimin. Apabila kaum muslimin, karena kaum muslimin di antara salah satu sunnah para nabi dan para rasul adalah membangun dan membina rumah tangga karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila ada orang yang tidak berkeluarga tanpa ada alasan dan uzur syar'i, maka mereka berada di jalur selain jalur yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada tiga orang, Bapak Ibu, tiga orang laki-laki. Dia datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Nabi pada waktu itu tidak ada di rumah. Yang ada di rumah adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian mereka ingin bertanya, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah? Karena masalah rumah tangga yang paling banyak mengetahuinya adalah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ingat, ibunda Aisyah menyebutkan sebuah kalimat yang sangat indah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kata-kata yang mulia, kalau kalian ingin menjadi orang yang terbaik, maka ingat akan hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairukum, orang yang terbaik di antara kalian siapa mereka? Khairukum, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian, ukuran dan standarnya adalah mereka yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana, dan saya, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Sehingga keluarga Nabi, semua istri Nabi. Istri Nabi ada berapa? Ada 11. Ada yang menyebutkan 12. Dan ini selalu kita ulang. Yang pertama ibunda Khadijah. Yang kedua ibunda Zainab binti Khuzaimah. Dua orang istri Nabi ini sudah meninggal dan Nabi masih hidup. Supaya kita bisa membezakan mana yang masih hidup dan mana yang sudah meninggal. Ibunda Khadijah dan ibunda Zainab binti Khuzaimah, mereka meninggal dan Nabi masih hidup. Kemudian tersisa istri Nabi yang lainnya. Mereka masih hidup dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan mereka masih hidup. Ibunda Saudah, ibunda Aisyah, Ibunda Safiyyah, Ibunda Hafsah, Ibunda Ummu Habibah, namanya adalah Ramlah. Ibunda Ummu Salamah, namanya adalah Hindun. Ibunda Maimunah, Ibunda Juwairiyah, Ibunda Zainab binti Jahshin. Ada yang menambah Maria, Ibunda Maria Al-Qibtiyah. Jadi berapa orang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa? 11 atau 12? 12 atau 11? Nah, siapa yang hafal? Ini selalu kita tanyakan tentang masalah ini. Dan kita tidak akan pernah bosan mengatakan siapakah gelar daripada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa gelarnya? Ummahatul mu'minin. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih pantas bagi seorang mukmin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri Nabi itu adalah ibunya orang-orang yang beriman. Dan kita adalah orang-orang yang beriman. Berarti mereka adalah ibu kita. Kalau ada anak yang tidak hafal nama ibunya, anak apa namanya? Anak apa namanya? Siapa di sini yang tidak mau jadi anak durhaka? Angkat tangannya. Baik, siapa nama ibunda Nabi? Atau istri Nabi? Karena dalil yang tidak menjadi anak durhaka itu hafal dulu nama ibunya. Ah, baik, siapa yang hafal? Berarti semua kita di sini anak durhaka. Macam mana? Betul atau salah? Mereka itu ibu kita semuanya. Macam mana seorang anak tidak tahu ibunya? Dan itu ibu kita. Wa azwaju ummahatum. Istri-istri Nabi itu ibu kalian. Jadi ibu kita itu ada dua. Yang pertama ibu yang melahirkan kita. Dan yang kedua istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka adalah ibu kita. Taib. Siapa yang hafal? Ini anak durhaka semua ni. Tak silah. Ibunda Khadijah, Aisyah, Zainab.
3: Semoga.
2: Yang jawab angkat tangan dulu ya. Baik. Zainab binti Khuzaimah. Sauda. Afsa. Ummu Salamah. Baru 6. Type ulang lagi. Biasanya semakin diulang semakin salah. Ya, kita buktikan. Betul atau tidak? Khadijah. Aisyah. Betul kan? Semakin diulang semakin salah. Type siapa lagi yang berani? Type silah. Tak boleh tengok catatan. Masa nama ibu tak hafal? Khadijah. Zainab. Aisyah. Siapa? Ummu Salamah. Hafsah. Maimunah. Ini catatan. Zainab tadi tak bisa lagi terus. Tadi dah minta Khuzaimah. Masih 8. Salamah sudah. Baik. Maimunah, 9. Shadia. Juwairia, taib, 10. 2 lagi. Masya Allah, tabarakah rahman. Kedua-duanya dapat hadiah ya. Masya Allah. Kalau nanti karena sudah berusaha, jadi nama-nama itu ada di sini. Tapi baca ya. Boleh dikasih kalau dibaca. Kalau tak baca, tak usah bagi. Boleh? Taib, silakan. Boleh dibagi. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, kita ulang lagi ya. Itu adalah di antara poin terpenting. Karena semua istri Nabi ini, mereka semuanya memberikan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu kebaikan tanda orang itu baik, harus ada dua orang yang memujinya. Kalau dua orang ini sudah memberikan pujian, maka dia adalah orang yang terbaik. Kalau belum, maka masih dipertanyakan kebaikannya. Siapa mereka? Yang pertama adalah pembantunya. Kalau pembantu mengatakan, bapak ini majikanku, aku bekerja dengannya, dia adalah orang yang terbaik. Maka dia adalah orang yang baik. Dan yang kedua, apabila istri memuji suaminya dan mengatakan suamiku adalah orang yang terbaik, maka dia adalah orang yang terbaik. Apabila kita sudah mendapatkan dua pujian ini, maka kita menjadi orang yang terbaik. Pernah tidak kita dipuji oleh istri? Pernah atau tidak? Siapa di sini yang pernah dipuji oleh istrinya? Angkat tangan. Baik, apa kata istri bapak? Ganteng. Itu pujian tipu-tipu. Karena ada salah satu kaidah. Ini ingat baik-baik. Mumpung tadi disebutkan ya. Jadi kita pelajarannya loncat-loncat. Jadi di zaman Umar. Di zaman Umar. Radiyallahu ta'ala anhu. Ada salah seorang suami. Dan istri. Datang kepada Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sang suami. Memaksa istrinya. Wahai istriku. Kamu harus jujur. Kira-kira. Aku ini seperti apa? Ganteng atau tidak? Itu bahasanya. Sesuai dengan jawaban yang tadi. Maka sang istri mengatakan, kamu adalah suamiku yang terbaik, yang paling tampan, yang seperti ini, seperti ini. Suaminya ini belum rela dengan jawabannya. Maka dia mengatakan, wahai istriku, demi Allah. Kalau sudah kalimat demi Allah, itu wajib jujur. Kalau sudah menggunakan kalimat Allah, maka wajib ditunaikan. Bagaimana pendapatmu tentang diriku? Maka karena sudah mengatakan demi Allah, maka keluarlah isi hati yang sesungguhnya. Sesungguhnya kamu itu buruk. Makanya kalau dipuji oleh istri, jaga-jaga dulu. Baik, kemudian mereka mengadu, dia mengadu kepada Umar bin Khattab. Kemudian setelah Umar mendengarkan ceritanya, Umar marah kepada siapa kira-kira? Kepada suami atau kepada istri? Umar marah kepada istrinya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Bala, fal takzib ihdakunna. Betul. Hendaklah kalian, wahai para wanita, berbohong kepada suami kalian. Dalam masalah ini. Di sini tidak ada perempuan insyaAllah ya. Ada ibu-ibu di sini. Di mana? Oh ada ya, sorry. Baik. Fal takzib ihdakun. Hendaklah salah seorang di antara kalian tidak jujur kepada suaminya dalam masalah ini. Pokoknya sebutkan suamiku adalah yang tertampan. Begitu juga dengan seorang laki-laki. Kemudian apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Ini kaedah dalam rumah tangga. Falaisa kullul buyuti tubna alal hub. Tidak semua rumah tangga itu dibangun berlandaskan cinta. Tidak semua rumah tangga itu dibangun berlandaskan cinta. Walakinna mu'asyaratan alal ahsabi wal islam. Tapi rumah tangga itu kebanyakan dibangun berlandaskan Islam, agama. Dan berlandaskan kebaikan. Kalau kepada hewan saja kita dianjurkan untuk melakukan kebaikan. Apakah kepada orang yang telah melahirkan anak kita, kita tidak melakukan kebaikan? Jadi, laisa kullul buyuti tubna alal hub. Tidak semua rumah tangga itu dibangun berlandaskan cinta. Banyak orang yang rumah tangga mereka bertahan karena tanggung jawab. Rumah tangga mereka bertahan sampai mereka terpisah oleh maut. Karena bisa jadi mereka mu'asyaratun bil ma'ruf. Karena mereka saling melakukan kebaikan. Karena dikala kita melakukan kebaikan kepada istri. Apa tujuannya? Kenapa kita melakukan kebaikan kepada istri? Dan kenapa sang istri melakukan kebaikan kepada suami? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Untuk beribadah kepada... Ketika kita melakukan kebaikan kepada istri, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Kalau kebaikan kita itu dibalas dengan kebaikan, alhamdulillah. Kalau kebaikan kita tidak dibalas dengan kebaikan, maka kita tetap akan melakukan kebaikan. Karena kita sedang beribadah kepada. Begitu juga sebagai seorang suami, seorang istri. Kenapa dia melakukan kebaikan kepada suaminya? Karena dia sedang beribadah kepada Allah. Kalau suaminya membalas kebaikannya, alhamdulillah. Kalau suaminya membalas dengan keburukan, dia tetap akan melakukannya. Karena dia sedang beribadah kepada. Dan kebaikan yang kita lakukan itu pasti diganti tunai oleh Allah Azza wa Jal. Kita selalu menyebutkan salah satu kisah yang indah. Ada salah seorang. Dia seorang ulama. Tapi Allah berikan kepada dirinya ujian. Yaitu. Ya seorang istri yang kalau bahasa kitanya, lisannya agak berat sedikit. agak tajam. Dan memang demikian keadaannya ikhwatul Islam. Bahwa di antara salah satu kebahagiaan seorang suami, ini tanda ya, di antara salah satu tanda kebahagiaan seorang suami, ketahuilah ketika dia memiliki istri yang tajam lisannya, yang cerewet. Istri kita cerewet atau tidak? Alhamdulillah, berarti bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda orang bahagia. Bahkan kami pernah membaca salah satu nasihat dari para ulama ya. Kita hanya membahas perkataan para ulama. Wasabru ala lisanin nisa'i mimma yumtahanu bihil awliya. Di antara sifat untuk mendapatkan wali Allah, kalau kita ingin jadi wali, salah satu sifatnya adalah punya istri yang kalau ingin jadi wali, maka punya istri yang wasabru ala lisanin nisa, bersabar terhadap lisannya wanita. Ini ibu-ibu mohon maaf ya, ini bukan menyudutkan siapapun. Kita ingin menjadi yang terbaik karena kami ingin menjadi suami yang terbaik. Dan bersabar terhadap lisan dan tajamnya lisan seorang wanita, itu adalah tanda-tanda sifat seorang wali. Kita mau jadi wali atau tidak? Mau jadi wali atau tidak? Wali itu maknanya orang yang, karena bisa jadi Bapak Ibu, kalau tidak demikian keadaannya, rumah tangga tidak seru. Rumah tangga itu tidak akan seru. Makanya tadi kita menyebutkan, ada salah seorang ulama, jadi dia memiliki salah seorang istri yang berat lisannya. Selalu marah-marah kepada dirinya. Semua kebaikan yang dia lakukan seolah-olah tidak ada guna di depan istrinya. Kemudian, tapi dia melakukan kebaikan kepada istrinya karena untuk beribadah. Itu kaidah yang tadi kita sebutkan. Seorang suami melakukan kebaikan kepada istri karena beribadah. Seorang istri melakukan kebaikan kepada suami karena beribadah kepada Allah. Dan pasti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan berbagai macam cara. Kemudian, ketika orang ini, seorang ulama ini, dia senantiasa demikian, maka tiba-tiba suatu ketika, dia panggil istrinya, "Oi istriku kesini. Coba nanti malam, pergi ke masjid, coba engkau perhatikan bagaimana orang-orang memuliakan diriku." Karena dia seorang ulama. "Coba nanti engkau pergi ke majlis, ke masjid, engkau lihat bagaimana manusia, orang-orang memuliakan diriku." Maka istrinya ini, ketika suaminya sedang berada di masjid mengajarkan kaum muslimin, maka istrinya masuk melihat keadaan yang ada di dalam masjid. Dan memang betul. Karena dia adalah seorang ulama. Kemudian tiba-tiba, setelah pulang, maka suaminya bertanya, "Bagaimana kira-kiranya engkau melihat bagaimana keadaan diriku? Bagaimana orang lain menghormati diriku? Dan engkau tidak menghargaiku. Pemandangan di masjid itu, bagaimana pendapatmu wahai istriku?" Maka dijawablah oleh istrinya, "Ketika aku berada di masjid, maka aku melihat semua manusia itu khusyuk, kecuali kamu. Semua manusia yang ada di masjid, mereka khusyuk, kecuali kamu. Coba lihat, kalau sudah dilihat sisi negatifnya, semuanya akan menjadi buruk." Kenapa istrinya mengatakan kecuali kamu? Karena suaminya tidak mungkin diam. Menyampaikan pelajaran kepada orang-orang yang mendengarkan. Yang lain khusyuk, yang tidak khusyuk adalah, makanya dia mengatakan semua manusia di masjid itu khusyuk, kecuali kamu. Kemudian lambat laun, maka meninggal istrinya. Kemudian dikala meninggal istrinya, maka dia memiliki seorang anak. Anak ini, adalah anak yang terbaik di zamannya. Anak yang paling berbakti kepada orang tuanya, terkhusus kepada ayahnya. Sehingga orang-orang yang datang ke rumahnya, melihat keadaan mereka, mereka selalu bertanya, "Wahai Fulan bin Fulan, apa rahasianya ketika engkau memiliki anak yang terbaik? Kenapa anakku ini lain dari yang lain? Baktinya lain, dia adalah anak yang terbaik." Apa kata laki-laki ini? Atau apa kata ulama ini? "Sabartu ala ummihi." Aku bersabar terhadap ibunya berpuluh tahun lamanya. Aku tetap melakukan kebaikan kepadanya. Ketika kebaikan yang aku lakukan tidak dibalas oleh istriku, maka Allah ganti dengan anak yang terbaik, yang saleh, yang berbakti kepada diriku. Coba lihat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semua kebaikan yang kita lakukan tidak akan hilang sia-sia. Pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala seorang suami melakukan kebaikan kepada istrinya, ingat,
3: kalau sekiranya istrinya tidak membalas kebaikannya, bisa jadi Allah cari ganti yang lain. Bisa jadi dari anaknya, bisa jadi dari kesehatannya, bisa jadi dari segi hartanya, bisa jadi dari segi yang lain. Karena di dalam sebuah kaidah Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian melakukan kebaikan, seolah-olah kalian melakukan kebaikan bukan untuk orang lain. Kita berbuat baik ini tujuannya untuk kita, bukan untuk orang lain. Wa in asatum falaha. Kalau kalian melakukan keburukan, maka keburukan itu juga kembali kepada kalian. Kebaikan yang kita lakukan kembali kepada kita, keburukan yang kita kerjakan juga kembali kepada kita. Maka itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Makanya di antara salah satu sifat laki-laki yang terbaik adalah mereka-mereka yang telah mendapatkan pujian dari istrinya. Makanya tadi kita bertanya, siapa yang sudah mendapatkan pujian dari istrinya? Selain ganteng, ada lagi yang lain? Karena kalau ganteng itu susah dipercaya ya. Taib, ada lagi yang mendapatkan pujian dari istrinya? Taib, apa katanya? Maju ke sini. Coba kita buktikan. Kalau iya, ditanya kepada istrinya, maka hadiahnya dua. Masya Allah. Taib. Apa kata istri?
4: Kamu adalah suami yang sabar. Yang...
3: Masya Allah. Istri ada di sini?
4: Ada.
3: Masya Allah. Ini satu untuk suami, satu untuk istri ya. Masya Allah.
4: Syukran jazakallah khair.
3: Barakallahu fiik. Itu baru pujiannya, kamu adalah suami yang sabar. Berarti istrinya galak ya? Baik, kita lanjutkan ya. Semoga kita semua menjadi keluarga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti, terkhusus untuk bapak-bapak yang belum mendapatkan pujian dari keluarganya, sepulang dari kajian ini, jangan dulu sampai ke rumah. Ambil tangan istri, pergi ke toko emas. Iya atau tidak? Kemudian baru katakan, bagaimana pendapatmu tentang diriku? Kalau bisa, rekam dulu. Supaya ini menjadi bukti. Insya Allah bisa ya? Bisa atau tidak? Kan ragu-ragu jawab kan? Baik. Ikhwat al-Islam, saudara kaum muslimin. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Kaedah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Kita kembalikan kepada kaedah yang ini merupakan kaedah dalam agama. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik dalam kepada keluarganya dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Tentu kita ingin melihat karena keluarga yang paling bahagia adalah keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah pasti. Sehingga ketika kita ingin menjadi keluarga yang bahagia, maka contoh kita adalah mereka yang bahagia. Dan mereka yang dijamin kebahagiaannya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mencontoh yang pasti bahagianya. Jangan hanya bahagia-bahagia seketika atau bahagia di dunia maya. Itu tidak bagus kita jadikan contoh. Contoh kita yang sesungguhnya adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahagia itu ukurannya adalah keimanan dan ketakwaan. Bahagia itu ukurannya adalah kecintaan dan kasih sayang. Bahagia itu ukurannya adalah saling berkorban. Itu kebahagiaan. Makanya kita lihat keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang suami secara khusus ada dua. Yang pertama al-karam, yang kedua at-taghaful. Ini kaidah dalam rumah tangga. Kalau kita ingin bahagia, maka semua kita harus punya dua sifat ini. Yang pertama al-karam. Al-karam itu mereka tidak melihat berapa yang telah dia berikan kepada keluarganya. Makanya tadi kita contohkan keluar dari masjid langsung pergi ke toko emas. Itu di antara bentuk al-karam. Al-karam itu maknanya dia tidak hitung-hitung kepada keluarganya. Itu disebut dengan al-karam. Yang kedua, harus ada yang namanya at-taghaful. At-taghaful itu artinya pura-pura tidak tahu. pura-pura tidak tahu itu merupakan di antara salah satu sifat yang terindah. Karena bagaimanapun pasangan, suami punya kesalahan, istri juga punya kesalahan. Dan di antara salah satu sifat pasangan yang terbaik adalah pura-pura tidak tahu akan kesalahan pasangannya. Selama itu masih bisa dimaafkan. Dan selama itu adalah bagian daripada sifat manusia. Makanya ada 11 orang wanita yang terkenal dengan cerita hadis Ummu Zara'. Ummu Zara' itu artinya adalah hadis yang bercerita tentang Ummu Zara' namanya. Jadi berkumpul 11 orang wanita, mereka mengatakan kita harus menceritakan bagaimana pasangan kita masing-masing. Tujuannya untuk saling mengambil ibrah. Kemudian di antara salah satunya mengatakan, di antara sifat suamiku, kalau di dalam rumah, dia seperti Fahad. Fahad itu, dia bukan harimau, bukan pula singa. Macan tutul ya, kalau bahasa kitanya, Fahad. Karena di antara sifat Fahad ini, dia kalau menerkam, ganas. Tapi setelah itu dia tidur. Itu di antara sifat Fahad. Apa makna yang disebutkan dalam sifat ini? Di antara salah satu sifat Fahad, apabila dia sudah masuk kandang, seolah-olah dia tidak tahu apa yang terjadi. Begitu juga seorang suami, dikala dia masuk rumah, ada kesalahan-kesalahan kecil, ada tata ruang yang tidak bagus, ada pekerjaan yang belum selesai, seolah-olah dia tidak tahu. Karena kalau semuanya diberikan komentar, kenapa baju belum dicuci? Kenapa pakaian belum dibersihkan? Kenapa rumah belum dirapikan? Kenapa? Maka itu akan menimbulkan sakit hati dalam pasangan. Nabi, kalau kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami mencontohkan keteladanan yang sangat indah. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya,

Ada tiga yang paling tua ya. Ketiga-tiganya lah ya. Masya Allah. Yang paling tua dulu. Makanya nanti jadi tua dulu ya. Baik, yang paling tua. Masya Allah. Nah, kita sebagai seorang pemuda harus belajar dari mereka-mereka ini. Dan tentunya belajar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana fi khidmati ahli. Di antara salah satu sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pandai masak. Maka sifat seorang suami yang terbaik pandai masak. Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan rumah. Maka di antara salah satu sifat pekerjaan suami atau sifat suami yang terbaik adalah membersihkan rumah. Bukan berarti apa maknanya? Bukan berarti suami yang selalu mengerjakannya. Tapi kadang-kadang karena pekerjaan rumah itu, terkhusus bagi kita laki-laki, itu adalah pekerjaan yang membosankan. Kalau tidak percaya, silakan tanya sama istri. Bosan, penat, itu-itu saja kerjanya. Yang dibersihkan itu-itu saja. Maka Nabi ketika melihat masuk rumah, Nabi melihat rumah belum bersih, Nabi yang membersihkan. Dan ingat istri Nabi tadi ada berapa? Yang tersisa bersama Nabi ada berapa? 9 atau 10. Dan semua mereka bahagia. Kita satu istri tidak bahagia. Macam mana? Nabi di antara sifat Nabi, setiap hari Nabi melihat keadaan istrinya. Setiap hari Nabi bertanya bagaimana keadaan istrinya. Kalau kita bertanya keadaan istrinya atau tidak, bagaimana kabarmu hari ini wahai istriku? Itu di antara salah satu sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 11 istri Nabi, kemudian 9 yang bersama Nabi, 9 atau 10, semuanya diperlakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu punya waktu-waktu khusus di pagi hari untuk melihat keadaan istrinya, berkeliling, bertanya, melihat keadaan. Di petang hari, maka Nabi akan duduk di rumah salah satu istrinya, kemudian semua istri-istri yang lain akan berkumpul di sana. Itu adalah waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya setiap hari. Kecuali kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi keluar ke kota Madinah atau keluar dari kota Madinah berjihad, berjuang, beribadah, itu lain ceritanya. Makanya kalau kita lihat hari-hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi dan petang itu adalah waktu untuk keluarga. Kemudian sisanya baru Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, mengajarkan kepada mereka agama. Kalau ada yang bertanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Kalau ada yang datang ke kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membahas tentang masalah Islam. Itu di antara salah satu keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang juga menghadapi masa-masa yang tidak ringan. Banyak perkara-perkara yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi pernah dituduh melakukan perbuatan zina, wal'iyadzu billah. Itu berat bagi Nabi. Coba kalau ada orang yang menuduh istri kita itu satu kampung, kira-kira ringan masalahnya atau berat? Itu dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu bulan lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa makan. Satu bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa resah, gelisah. Tapi bagaimanapun di antara salah satu solusi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara salah satu sifat keluarga, sering-seringlah mengadu kepada Allah dikala terjadi masalah. Jangan mengadu di kedai kopi atau melapor di media sosial, maka masalah akan bertambah-tambah. Kita selalu bercerita ikhwatul Islam. Cerita ini semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Di antara salah satu keluarga yang terbaik di dunia, adalah pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, pasangan yang terindah yang serasi sepanjang masa. Kalau kita perhatikan bagaimana Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, keluarga mereka itu bukan keluarga yang sederhana, tapi keluarga di bawah sederhana. Itu adalah di antara sifat keluarga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Tapi mereka adalah orang yang paling bahagia. Bukan berarti mereka tidak punya masalah, tapi mereka pandai mencari jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Pernah suatu ketika, Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia datang berkunjung ke rumah Fatimah, karena itu adalah di antara tradisi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melihat putrinya, karena Fatimah itu putri

0: yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu bagian daripada belahan jiwaku. Yang membuat Fatimah bahagia seolah-olah aku bahagia. Yang membuat Fatimah bersedih maka seolah-olah dia membuat aku bersedih. Dan itu sama dengan kita sebagai orang tua. Kalau kita punya anak perempuan, kemudian dia menikah, kalau dia bahagia kita akan ikut bahagia. Kalau dia bersedih maka kita juga akan ikut bersedih. Ketika kita melakukan kezaliman kepada istri, ingat kalau suatu saat nanti orang lain menzalimi putri yang kita cintai. Bisa dipahami? Ketika kita melakukan kezaliman kepada pasangan, coba bayangkan putri kita ketika dia menikah, kemudian tiba-tiba suaminya zalim kepadanya. Kita sebagai orang tua, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Berat, ikhwatirisan, berat. Nah, tadi kita menyebutkan ketika kita berbuat baik kepada keluarga, kepada pasangan, kita berharap dengan kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan akan kembali kepada kita. Dan di antara salah satunya, semoga nanti apabila kita punya seorang putri, maka dia mendapatkan suami yang sayang dan cinta kepadanya. Maka sering-seringlah kalimat ini, ingat kalimat ini. Ketika kita melakukan kebaikan kepada pasangan, maka bisa jadi Allah hadiahkan kepada putri kita pasangan yang juga melakukan perkara yang sama dengan apa yang kita lakukan kepada pasangan kita. Kemudian kita lihat lagi bagaimana Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah, dikala Nabi berkunjung, karena Nabi berkunjung ketika Fatimah istirahat siang hari. Dan memang kita dianjurkan untuk istirahat di siang hari. Atau yang dikenal dengan istilah qailulah. Karena tidur itu ada beberapa macam ya. Ada hailulah, ada qailulah, ada ailulah. Hailulah itu adalah orang yang menghalangi keberkahan, yaitu mereka yang tidur di pagi hari. Terutama sebelum syuruq. Kemudian ada lagi yang namanya ailulah. Ailulah itu adalah tidur yang bisa menyebabkan kita sakit, yaitu tidur di petang hari. Ada lagi tidur yang bisa membuat kita cepat pikun, cepat lupa ingatan, yaitu tidur setelah maghrib. Kemudian ada tidur yang dianjurkan disebut dengan qailulah, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian. Karena syaitan tidak tidur siang. Makanya Nabi selalu tidur siang, durasinya kurang lebih 15, 20, 15 menit sampai 10 menit. 10 menit, 15 menit atau 20 menit. Tapi kalau tidur siangnya 2 jam? Itu harus kita bedakan ya. Tidur qailulah itu hanya sekitar 15 menit. Bukan 2 jam seperti yang tadi kita sebutkan. Kemudian Nabi datang ke rumah Fatimah di waktu-waktu qailulah. Tiba-tiba dikala Nabi masuk ke rumah Fatimah radhiyallahu taala anha, dia tidak menemukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Aina ibnu ammik?" Wahai Fatimah, mana anak pamanmu? Jadi bukan pertanyaannya mana suamimu? Karena ketika suaminya tidak ada pada waktu kebiasaan ada, berarti itu tanda ada masalah. Maka pertanyaannya dirubah dengan pertanyaan yang akan menghubungkan dengan kekeluargaan. Aina ibnu ammik? Mana anak pamanmu? Padahal itu adalah suaminya, sama juga. Tapi tidak disebutkan dengan kata-kata suami. Aina ibnu ammik? Maka di saat itulah apa jawaban Fatimah? Baini wa bainahu syai. Antara diriku dan dirinya ada sesuatu. Seolah-olah Fatimah mengatakan kami ada masalah, wahai ayahanda. Maka di saat itulah kita lihat apa yang terjadi antara Fatimah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika mendengarkan putrinya mengatakan, aku dan suamiku ada masalah, Nabi tidak bertanya, apa masalahnya? Karena kalau Nabi bertanya, maka Fatimah akan membuka semuanya. Kalau Fatimah membuka semuanya, Nabi akan mengetahui kekurangan menantunya. Kalau Nabi mengetahui kekurangan menantunya, maka akan timbul rasa-rasa tidak suka. Dan itulah yang terjadi kepada kaum muslimin. Terutama kita sebagai orang tua, jangan ikut campur. Bertanya boleh. Kalau kita tidak ingin masalahnya semakin meluas, maka yang terbaik yang harus kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Jangan sampai suami atau menantu kita itu hanya takut kepada kita. Ketika dia hanya takut kepada kita, dia berbuat baik kepada putri kita. Bagaimana kalau kita sudah tiada? Habis putri kita dibuatnya. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Karena betapa banyak keluarga yang hancur gara-gara masukan atau gara-gara orang lain yang masuk, bahkan orang tua sendiri. Kecuali ada kecualinya. Maka nanti akan kita sebutkan. Kemudian dikala Fatimah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Baini wa bainahu syai." Aku ada masalah dengan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertanya. Ketika Nabi tidak bertanya, Fatimah juga tidak menjawab atau memperpanjang penjelasannya karena Nabi tidak bertanya. Dan supaya Fatimah tidak menjelaskan, karena bagaimanapun seorang wanita yang sayang kepada ayahnya, yang mana ayah itu adalah tempat dia curhat, Nabi untuk menutup masalah ini, Nabi langsung keluar. Karena kalau Nabi berada berlama-lama di rumah Fatimah, bisa jadi nanti Fatimah mengeluh, suamiku seperti ini, suamiku seperti ini. Maka untuk menghalangi yang demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Keluar bukan untuk tidak membantu. Keluar untuk membantu dan menolong. Maka di saat itulah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mencari salah seorang sahabat atau minta tolong kepada salah seorang sahabat. Wahai sahabatku, cari di mana Ali bin Abi Thalib, di mana dia berada? Maka sahabat ini mencari, mencari, mencari dan mencari. Pada akhirnya ditemukan Ali sedang berada di masjid dalam keadaan tertidur. Coba kita lihat. Ali berada di dalam masjid dalam keadaan tertidur. Makanya kalau kita ada masalah dengan keluarga, maka solusinya adalah tidur. Kalau tidak bisa tidur, minum obat tidur. Tidur itu nikmat yang bisa menyelesaikan masalah. Dan orang yang banyak masalah pasti tidak bisa tidur. Iya atau tidak? Berarti kalau masalah rumah tangga kita berat, kita bisa tidur atau tidak? Makanya kalau tidak bisa tidur, minum. Tidur itu nikmat di khotul islam. Terutama dikala ada masalah, itu nikmat. Dan laki-laki biasa di antara salah satu sifatnya, mereka tidak menjawab. Karena laki-laki itu tidak suka menjawab. Mereka lebih suka diam. Dan supaya tidak kemana-mana, maka tidurlah. Setelah tidur akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika para sahabat dikala mereka ingin berperang, dikala terjadi perang Badar, esok berperang dan mereka tidak tahu apakah mereka masih hidup atau mati. Malam itu Allah turunkan kepada mereka semuanya rasa mengantuk. Sehingga semua para sahabat yang ikut perang Badar mereka tidur. Satu-satunya yang tidak tidur adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi selalu berdoa, Allahumma anjiz lima wa'adtani. Ya Allah, berikan kepadaku apa yang kau janjikan kepada diriku. Artinya berikan pertolongan. Semua sahabat tidur. Ketika mereka bangun, orang yang tidur pulas kemudian bangun, apa yang mereka rasakan? Kekuatan, kemudahan. Ketika terjadi perang Badar, menang para sahabat 300 orang melawan 1000. Dan di antara salah satu penyebabnya adalah tidur. Makanya kalau ada masalah, untuk mendapatkan ketenangan. Dan tidur itu adalah nikmat dari Allah. Makanya orang yang tidak bisa tidur, itu luar biasa, itu adalah azab dan siksaan. Kalau tidak percaya, silakan coba tidak tidur satu hari satu malam. Berada di khotul islam. Maka kita kembalikan kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, coba cari Ali bin Abi Thalib. Apa kata sahabat ini? Ali sedang berada di dalam masjid dalam keadaan tidur. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid dan melihat Ali dalam keadaan tidur. Kemudian Nabi mengatakan, "Qum ya Aba Turab. Qum ya Aba Turab. Bangun wahai ayahnya tanah." Abu Turab itu maknanya ayahnya tanah. Qum artinya bangun, Abu artinya ayah, Turab artinya tanah. Jadi gelar yang paling dicintai oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau sendiri yang mengatakan, Tidak ada panggilan yang paling aku cintai kecuali Abu Turab. Dan itu adalah panggilan yang keluar dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya ada masalah, tapi membawa berkah dalam kehidupannya. Tapi kemana Ali bin Abi Thalib lari? Larinya ke masjid. Bukan ke kedai kopi yang tadi kita sebutkan. Bukan menceritakan kepada kawan-kawan. Manusia ini ikhwatul Islam, secara umum, melihat orang itu ingin suka bahagia, ingin lebih melihat orang itu berbahagia atau menderita. Orang lain ingin melihat kita berbahagia atau menderita. Sebuah kaidah dalam dunia, kullu ni'matin mahsudah. Kullu ni'matin mahsudah. Tidak ada nikmat kecuali ada yang hasad. Maka di antara salah satu untuk supaya orang tidak hasad, maka berusahalah untuk menyembunyikan nikmat. Ketika Allah berikan kepada kita pasangan yang baik, dapat suami yang saleh, yang baik, yang rajin berjamaah, yang santun, yang lembut bahasanya. Jangan upload di media sosial, alhamdulillah aku punya suami yang terbaik. Keesokan harinya suaminya akan menjadi orang yang paling pemarah. Kenapa demikian? Banyak orang yang hasad. Dikala mereka hasad, maka mereka akan mengatakan kalimat-kalimat yang kurang baik. Begitu juga dikala kita diberikan oleh Allah seorang istri yang cantik, yang kaya, yang berlebih, yang ini, yang itu. Jangan sampaikan kepada semua orang yang ada. Kullu ni'matin mahsudah. Setiap yang punya nikmat, maka pasti ada yang hasad. Semakin banyak nikmat, semakin banyak yang orang tidak ingin melihat kita bahagia. Maka jangan memamerkan kebahagiaan kepada orang lain. Kecuali kepada orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Ketika kita memamerkan kebahagiaan kepada ayah dan ibu, kira-kira apa jawabannya? Alhamdulillah nak, semoga kalian bahagia dunia akhirat. Ketika kita memamerkan kebahagiaan kepada tetangga, apa ucapannya? Semoga esok hari kalian bercerai. Macam mana? Kebetulan syaitan lewat. Kebetulan syaitan langsung. Maka di antara salah satu yang dicari syaitan itu punya singgasana. Kemudian setiap hari dia akan menerima laporan. Anak buahnya banyak. Kemudian ada yang mengatakan, karena syaitan itu sedang berada di singgasananya dan anak buahnya melaporkan, hari ini aku bisa menyebabkan fulan mencuri. Hari ini aku bisa menyebabkan orang ini berzina. Hari ini aku bisa menyebabkan orang ini merampok. Apa kata syaitan yang menjadi pemimpinnya? Kamu biasa, biasa, biasa. Tiba-tiba ada syaitan yang datang. Wahai syaitan, wahai paduka raja istilahnya. Aku bisa menyebabkan antara suami dan istri berpisah. Maka raja syaitan tadi mengatakan, kamu duduk di sini. Didudukkan di sampingnya. Berada di atas singgasananya. Kamulah yang terbaik. Apa maknanya? Bahwa tujuan dan cita-cita syaitan yang paling tinggi adalah memisahkan pasangan suami dan istri. Makanya ketika Allah berikan kepada kita kebahagiaan, bersyukur kepada Allah. Nikmati kebahagiaan, bukan untuk dipamerkan. Berjalan berdua ke masjid bersama suaminya, bergandengan tangan, selfie, alhamdulillah bersama suami tersayang. Kira-kira apakah semua orang itu suka melihat yang demikian? Suka atau tidak? Kullu ni'matin. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat pasangan yang terbaik, sama-sama beribadah kepada Allah, sama-sama melakukan kebaikan, bersyukur kepada Allah, nikmati nikmat tersebut. Bukan untuk dipamerkan, karena bahaya. Kullu ni'matin mahsudah. Setiap nikmat itu ada orang yang iri dan dengki. Kemudian kita kembalikan lagi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidak ada panggilan yang terindah kecuali kalimat Abu Turab. Kenapa demikian? Nabi bangunkan aku dikala ada masalah dengan Fatimah. Aku tertidur di masjid. Kemudian di pipi Ali bin Abi Thalib, karena dia tidur di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi pada waktu itu tidak ada karpetnya. Hanya beralaskan pasir dan kerikil. Kemudian dikala Ali bin Abi Thalib tidur, maka menempel tanah di mukanya. Ada yang menyebutkan di punggungnya. Sehingga Nabi mengatakan, Abu Turab, Abu Turab bangun, wahai Abu Turab bangun. Maka Ali bin Abi Thalib bangun. Kemudian Nabi dan Ali bin Abi Thalib berdiri. Ali bin Abi Thalib sampai ke rumah, selesai masalah. Alangkah mudahnya masalah itu selesai. Kalau kita lari kepada Allah dan kita tidak menceritakan kepada orang lain. Kalaupun harus ceritakan kepada orang lain, maka jangan ceritakan kepada orang tua. Minimal ceritakan kepada mertua. Jangan ceritakan kepada orang, karena apabila kita ceritakan kepada orang tua, khawatir orang tua kita benci kepada pasangan kita. Tapi kalau kita ceritakan kepada mertua, mertua akan tetap sayang kepada anaknya, walau dia marah. Dan dia juga akan sayang kepada yang tadi bercerita menantunya, karena dia menceritakan kekurangan kepada mertuanya. Sama-sama ingin memperbaiki diri. Sehingga Nabi SAW, Nabi juga tidak terlepas dari masalah dalam rumah tangga. Masalah itu perkara yang biasa. Perkara biasa, masalah itu perkara yang biasa. Yang tidak biasa itu adalah ketika Allah tidak menolong kita untuk selesai dari masalah. Itulah masalah yang sesungguhnya. Kemudian, waktu masih ada ya. Masih sanggup ini. Betul nih. Kalau sudah tidur, kita cukupkan saja di sini. Lanjut. Betul, lanjut. Baik, lanjutkan. Sampai jam berapa? Sampai. Baik, sampai selesai ya. Baik. Kemudian, Nabi SAW juga ada masalah. Masalah itu perkara biasa. Nabi, dalam status ini, Nabi bukan seorang Nabi ya, tapi Nabi sebagai seorang suami. Karena kalau Nabi sebagai seorang Nabi, maka tidak boleh istri Nabi membantah Nabi sedikit pun dalam urusan agama. Tapi kalau status Nabi sebagai seorang suami, maka sebagai pasangan suami dan istri. Kemudian apa yang terjadi? Ada masalah Nabi SAW dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Masalahnya berlarut-larut, tidak kunjung selesai. Maka apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, masalah kita tidak selesai. Apa solusinya? Maka harus ada orang ketiga. Maka dicari, dilihat, dicari, diperhatikan. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu setuju kalau Abu Bakar yang menjadi hakim bagi kita berdua? Artinya Nabi SAW menjadikan mertuanya sebagai hakim. Kemudian di saat itulah Aisyah tidak masalah menyetujuinya. Maka dipanggillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dipanggil, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, tentu sebelum memberikan, tidak mungkin Abu Bakar memberikan nasihat kepada Nabi. Otomatis dia memberikan nasihat kepada putrinya. Dan bagaimanapun seorang ayah tidak akan pernah benci kepada putrinya. Tapi paling tidak dia memberikan nasihat di sana. Makanya mengadu itu mengadulah kepada mertua. Kalau ada putri kita yang sudah menikah dan ingin mengadu kepada kita, katakan kepadanya, adukan masalahmu kepada mertuamu. Karena kalau dia mengadukan kepada diri kita, bisa jadi nanti kita benci kepada suaminya. Atau kalau dia seorang suami, bisa jadi kita benci kepada istrinya. Kemudian di saat itulah, alhamdulillah masalahnya selesai. Dikala masalah selesai, dan ini kaidah yang luar biasa. Di antara salah satu kebahagiaan yang terindah adalah ketika masalah kita selesai. Kalau tidak percaya, maka coba bikin masalah. Bisa dipahami? Biasanya ada pasangan suami istri, kemudian ada masalah, kemudian ujung-ujungnya mereka damai. Kira-kira dikala mereka damai, apa yang terjadi? Ayo jawab. Sayang, apa lagi? Belanja. Makanya ibu-ibu kalau ingin belanja, bikin masalah dulu. Tapi apa lagi? Kita pernah merasakan yang demikian semuanya. Ketika kita ada masalah, satu hari, dua hari. Kemudian setelahnya, alhamdulillah, kita kembali saling memaafkan. Itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Bahagia. Karena kami juga sering mengalaminya. Dan kita semua juga sering mengalami yang demikian. Bahagia. Yang tadinya pelit menjadi dermawan. Yang tadinya tidak ingin jalan-jalan. Ingin memberikan yang terbaik kepada pasangan. Itu terbaik. Begitu juga dengan baginda Nabi SAW. Ketika masalah selesai dengan Aisyah, yang mendamaikan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka tentunya Nabi syukuran. Syukuran itu bisa jadi makan-makan, pergi keluar bersama pasangan. Indah. Dan itulah yang disebut dengan lika-liku rumah tangga. Mesti ada masalah. Dan biasanya kebahagiaan yang terindah dikala masalah kita selesai. Kenapa demikian? Karena dikala kita ada masalah, maka kita merasa dunia ini sempit. Kita tidak ingin melihat pasangan wajah. Wajah pasangan kita tidak ingin. Kemudian tiba-tiba Allah berikan kemudahan. Maka di saat itulah bahagianya luar biasa. Kemudian Nabi SAW demikian juga keadaannya. Nabi SAW perintahkan Anas bin Malik yang menjadi pembantunya untuk membeli bahan-bahan makanan, buah-buahan, dan yang semisalnya. Kemudian setelah selesai masalah, maka Abu Bakar pulang. Karena selesai tugasnya, mendamaikan antara Nabi dan putrinya. Kemudian dikala Abu Bakar pulang, maka di perjalanan Abu Bakar bertemu dengan Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik sedang membawa makanan, buah-buahan. Maka di saat itulah Abu Bakar bertanya, "Wahai Anas, untuk siapa makanan ini? Apalagi buah-buahan itu jarang-jarang. Untuk siapa makanan ini?" Maka Anas mengatakan, "Untuk Nabi dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha." Abu Bakar yang tadi ingin pulang, tak jadi pulang. Balik lagi pulang ke rumah Nabi dan ke rumah putrinya. Kemudian dikala sampai di rumah Nabi dan di rumah putrinya, apa kata Abu Bakar sebagai seorang mertua? "Kalian panggil aku ketika kalian punya masalah, tapi kalian tidak undang dikala kalian makan-makan." Artinya itu adalah di antara perkara keluarga. Maka kita kembalikan kepada konsep Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Apabila seseorang sudah berkeluarga, maka dia sudah menyempurnakan separuh agama. Karena terlalu banyak pahala yang akan dia dapatkan bersama pasangannya. Begitu juga dengan seorang istri. Di antara kemudahan mereka untuk masuk ke dalam surga adalah mencari keridhaan suaminya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan di antara beberapa kaidah yang bisa kita sampaikan ikhwatul Islam dalam masalah keluarga rumah tangga, dan semoga Allah memberikan kepada kita rumah tangga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia dalam keadaan bahagia, semoga Allah juga kumpulkan kita di dalam surga dalam keadaan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya dari diri kami pribadi karena kekurangan ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan. Dan kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan sekarang kita memberikan kesempatan untuk sesi yang kedua dalam masalah soal jawab. Sebelum kita membaca beberapa pertanyaan yang masuk, kalau ada di antara kita yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Kalau ada ibu-ibu yang juga ingin bertanya, maka juga tidak ada masalah. Baik, silakan.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih atas waktunya, Ustaz Ariful. Saya cuma ingin menyampaikan, saya teringat Ustaz di Nabawi, Ustaz. Alhamdulillah ketemu lagi di sini dan mudah-mudahan bisa berkunjung bertemu lagi di sana, Ustaz.
0: Amin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan materi Ustaz malam ini, bahagia, rumah tangga bahagia, Ustaz. Seberapa pembagian kebahagiaan itu antara dengan istri dengan atau dengan anak, Ustaz? Yang kita tahu itu sering juga kita dapat informasikan bahwa memang nanti kelak ujungnya kita adalah dengan pasangan. Anak nanti pasti dibawa oleh pasangannya juga. Nah itu kira-kira bagaimana mensiasati untuk hal itu gitu, Ustaz. Terima kasih, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada Bapak yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya, dan menjaga kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya kebahagiaan ini merupakan di antara salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan yang sesungguhnya bersama pasangan adalah dikala kita menjadikan tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling tolong-menolong dalam keadaan beribadah kepada Allah. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati, menyayangi seorang suami dikala dia bangun di malam hari. Kemudian dia salat. Kemudian dia ikut membangunkan istrinya. Kalau istrinya tidak bangun, maka dipercikkan air ke mukanya. Bukan disiramkan ya. Dipercikkan air ke mukanya. Begitu juga seorang istri melakukan perkara yang sama. Apa yang terjadi? Allah akan merahmatinya. Maknanya bahwa kebahagiaan itu harus dengan berlandaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebahagiaan ada tujuan. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan siapapun yang menikah dengan seorang wanita karena kehartanya, maka harta tersebut bisa akan membuat dirinya terhina. Barang siapa yang menikahi seorang wanita karena kecantikannya, maka kecantikannya itu bisa membuat dia mendapatkan malapetaka. Tidak salah, tidak salah. Tapi ukuran yang pertama adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Harta adalah di antara salah satu yang disebutkan oleh Nabi. Kecantikan juga demikian, tapi itu bukan tujuan utama. Kemudian kebahagiaan dalam keluarga pasti tidak lengkap rasanya tanpa anak dan keluarga atau keturunan. Makanya ketika Allah berikan kepada kita anak dan keturunan, kita bertambah bahagia atau tidak? Bertambah bahagia atau tidak? Itu adalah di antara salah satu kebahagiaan yang luar biasa. Dan betapa banyak pasangan yang ketika Allah belum berikan kepada mereka keturunan, maka banyak masalah-masalah yang muncul dalam keluarganya. Jadi di antara salah satu tujuan daripada berkeluarga adalah untuk menghasilkan keturunan yang saleh dan salehah yang akan membuat keluarga kita semakin bahagia dan lengkap rasanya. Kemudian bagaimana caranya? Caranya sama. Karena kita melakukan kebaikan kepada anak, kepada istri, semuanya adalah karena berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mencintai semuanya, tidak bisa kita pisahkan. Saya cinta kepada anak, saya cinta kepada istri, karena mereka semua adalah tanggung jawab kita dan mereka semua adalah keluarga kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang berbakti kepada anak. Kita selalu mengatakan kalimat ini, jadilah orang tua yang berbakti kepada anak. Kita fokus membahas anak yang berbakti kepada orang tuanya. Tapi jarang kita menjelaskan orang tua yang berbakti kepada anaknya. Maknanya kalau ada orang tua yang berbakti kepada anaknya, akan ada juga orang tua yang durhaka kepada anaknya. Maka keluarlah istilah orang tua yang durhaka kepada anaknya. Dan di antara bentuk kedurhakaan orang tua kepada anaknya, dikala mereka lalai memberikan pendidikan agama kepadanya. Yang bertanggung jawab mengajarkan agama kepada anak bukan orang lain. Orang tuanya, ayahnya, ibunya. Agar keluarga kita dibangun berlandaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Kami selalu menceritakan kisah ini ya, semoga bisa memberikan manfaat. Ada salah seorang pemimpin kaum muslimin, namanya adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Perhatikan baik-baik kisahnya. Karena ini untuk kita bersama. Ada namanya Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian ketika dia dilantik menjadi Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, Khilafah Abbasiyah, maka banyak orang yang datang ingin memberikan tasyakuran atau ingin memberikan tahniah. Kemudian tiba-tiba di antara salah satu yang datang adalah Muqatil bin Sulaiman, dan dia termasuk di antara kalangan para ulama. Walaupun terjadi perselisihan di antara para ulama tentang menilai siapa Muqatil. Kemudian di saat itulah, maka Abu Ja'far Al-Mansur langsung mengatakan kepada Muqatil, ya Muqatil, izni, berikan nasihat kepada diriku. Maka di saat itulah Muqatil mengatakan, a'izuka bima ra'aitu am sami'tu ya amiral mu'minin. Apakah aku memberikan nasihat kepadamu karena pengetahuan atau pengalaman, yang aku lihat atau yang aku baca? Maka di saat itulah Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mengatakan, izni bima ra'ait, berikan kepadaku nasihat dari pengalaman yang kamu lihat. Otomatis Muqatil akan memberikan contoh kepada Abu Ja'far Al-Mansur sesuai dengan kedudukannya. Kalau dia khalifah, maka contohnya juga khalifah, agar satu level. Maka dia pun mulai bercerita tentang khalifah-khalifah sebelumnya. Dia pun mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ada dua khalifah. Yang pertama khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kedua-duanya adalah khalifah sebelum Abu Ja'far Al-Mansur. Dan kedua-duanya punya anak yang jumlahnya sama. Sama-sama 11 orang anaknya. Jadi kalau dulu Ikhwatul Islam, kalau dulu di antara bentuk kemuliaan seseorang, itu adalah mereka yang terbanyak keluarga dan anaknya. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, kami punya kawan ya, dari Afrika, yang menunjukkan kemuliaan, itu dari banyak jumlah, banyak keluarga. Kalau ibu-ibu sakit hati mendengarkannya, mohon ditutup telinga ya. Baik. Kalau mereka yang ingin tampil di depan seperti ini, harus ada syaratnya. Di antara syaratnya, dia harus punya 4. Kalau 3, itu duduk di bawah. Kalau 2, duduk di ujung. Kalau 1, tukang cuci piring. Itu kaidahnya. Karena semakin banyak, bagaimana menjadi pemimpin kalau dia tidak berhasil menjadi pemimpin keluarga? Bisa dipahami? Tapi itu orang sana, bukan orang sini. Orang sini ada? Hah? Belum dicoba ya? Nah, ini bahaya nih kalau... Lain kita lanjutkan. Kemudian begitu juga dengan banyaknya keluarga, banyaknya anak. Banyaknya anak itu menandakan kepemimpinan. Karena kalau dia punya anak, banyak anak, maka dia akan belajar menjadi seorang pemimpin. Bagaimana menyelesaikan masalah antara anak. Karena antara anak itu biasanya selalu bergaduh. Selalu ada masalah. Kalau dia bisa menyelesaikan masalah dengan anak-anaknya, maka mudah bagi dia untuk menyelesaikan masalah dengan orang lain. Terlepas daripada itu semua, Umar bin Abdul Aziz punya 11 orang anak. Hisham bin Abdul Malik punya 11 orang anak. Namun apa yang terjadi? Ketika Umar bin Abdul Aziz meninggal, dia hanya punya warisan 18 dinar. Dari 18 dinar ini, 5 dinar untuk penyelenggaraan jenazahnya, 4 dinar untuk membeli perkuburannya. Berarti berapa dinar yang tersisa? Berapa dinar yang tersisa? 9. Kemudian anaknya ada berapa? 11. Berarti satu orang anak mendapatkan berapa bagian? Berapa orang? Atau berapa jumlahnya? Tidak sampai 1 dinar. Dan dia adalah pemimpin kaum muslimin. Pemimpin Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian contoh yang kedua adalah Hisham bin Abdul Malik. Ketika dia meninggal, dia juga meninggalkan warisan untuk ahli warisnya. Dan satu ahli waris mendapatkan 1000 dinar. Berapa 1000 dinar? Berapa? 1 juta. 1 dinar berapa sekarang? 1 dinar, bukan dirham. 1 dinar berapa sekarang? 3 jutaan. Anggaplah 3 juta. Berarti kalau 1000 dinar atau 1 juta dinar, kalau dirupiahkan berapa kira-kira? 3 berapa? 3? 3, Masya Allah. Silakan Pak ya. Tapi salah Pak ya. 3M betul. 3 tri. Terlalu sedikit 3M. 3 triliun. Kalau tidak percaya silakan hitung sendiri nanti. Pakai kalkulator. Itu sedikit atau banyak? Banyak sekali. 7 turunan tak habis. Tapi apakah ceritanya sampai di sini? Tidak. Apa kata Muqatil kepada Abu Ja'far Al-Mansur? Kemudian Muqatil mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dalam 1 hari aku melihat anaknya Umar bin Abdul Aziz yang tadi hanya mendapatkan warisan tidak lebih dari 1 dinar, ada di antara mereka yang berinfak di jalan Allah lebih daripada 100 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1 ekor kuda berapa harganya? Berapa harganya? 70 juta. Itu kuda Bekasi. Kalau kuda yang terbaik itu adalah kuda Arab. Dan yang terbaik lagi adalah kuda perang. Kuda perang itu bisa harganya 1 miliar. Berarti kalau 100 ekor kuda. Kemudian apa kata Muqatil? Dalam hari itu juga, aku juga melihat anaknya Hisham bin Abdul Malik. Yatasawwalu fil aswaq. Dia berkeliling di pasar meminta-minta. Berapa tadi warisan yang mereka terima? Kemana harta ini? Kemana? Kemudian tentu itu merupakan nasihat yang tidak singkat ya. Yang dalam sekali. Karena di antara salah satu cita-cita orang tua, pasti mereka ingin bekerja demi anak dan keluarganya. Tak salah. Tapi jangan lupa satu hal. Yaitu ketika Umar bin Abdul Aziz, ketika dia meninggal, maka orang bertanya, wahai Umar, 9 dinar untuk 11 orang? Apa yang kamu tinggalkan untuk mereka? Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Jadikan jawaban ini sebagai barometer dalam kehidupan. Taraktuhum ala taqwallah. Aku tinggalkan mereka berlandaskan ketakwaan kepada Allah. Aku fokus agar anakku menjadi orang yang saleh dan bertakwa. Kemudian apa kata Umar bin Abdul Aziz? Kalau mereka adalah anak yang saleh dan bertakwa, maka Allah akan jamin hamba yang saleh dan bertakwa. Iya atau tidak? Wallahu yatawalla salihin. Allah jamin. Kalau sekiranya mereka tidak saleh dan tidak bertakwa, maka aku tidak mau hartaku dijadikan menolong mereka dalam melakukan kemaksiatan dan dosa. Paham sampai di sini? Artinya ujung-ujungnya apa intinya? Maka di antara salah satu kebahagiaan keluarga yang harus mereka fokuskan adalah mendapatkan anak yang saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya keluarga semakin sempurna dan lengkap kebahagiaannya. Di antara salah satu kebahagiaan seorang suami, punya istri yang saleha. Di antara salah satu kebahagiaan seorang ayah, punya anak yang saleh dan saleha. Apabila keluarga kita dibangun berlandaskan ini tujuan kita bersama. Makanya dikala ada yang menikah, kemudian mereka bertemu, apa tujuan mereka menikah? Maka jadikanlah tujuan pertama adalah untuk beribadah dan menghasilkan keluarga yang saleh dan saleha. Kemarin dulu-dulu, ketika kita melamar, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Apa pekerjaannya? Apalagi? Maharnya berapa? Tapi ada tidak di antara kita yang bertanya, untuk apa kita menikah? Untuk beribadah dan melahirkan keturunan yang saleh dan saleha. Maka nanti kalau ada yang melamar putri kita, itu yang harus ditanyakan. Siap insyaAllah? Atau kita yang gugup? Karena biasanya yang bertanya lebih gugup daripada yang ditanya. Makanya itu tidak salah kita bertanya apa pekerjaannya. Tidak salah kita bertanya bagaimana. Tapi di antara pertanyaannya, apa tujuannya untuk menikah? Apabila jawabannya aku ingin menikah karena beribadah dan ingin mendapatkan keluarga yang saleh dan saleha, maka esok pagi kawinkan langsung. Itu istilahnya. Jarang-jarang orang seperti ini, ikhwan lisan. Sehingga standar kita itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan agama kita akan bahagia, jauh dari agama kita akan sengsara. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi, "Man kanat ad-dunya hamma." Siapapun di antara kalian yang tujuannya adalah dunia, farraqallahu amrah wa ja'ala faqrahu baina ainihi. Siapapun di antara kalian yang tujuannya dunia, maka Allah akan tidak pernah selesaikan masalahnya. Maknanya dia akan selalu ada masalah dan dia akan menjadi fakir untuk selama-lamanya walau dia orang yang paling banyak hartanya. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dunia tidak mau datang kepadanya kecuali yang telah ditentukan. Wa man kantil akhiratu hamma. Siapapun di antara mereka yang akhirat tujuannya, apa yang terjadi? Jama'allahu amrah, akan selesai masalahnya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dia akan menjadi orang yang paling kaya karena kaya itu ada di dalam hatinya walau dia tidak punya walau 1.000 rupiah. وَيَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ رَغِمَةٌ. Dunia akan memburunya. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak salah kita bertanya pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita sebutkan, tapi tujuan kita punya keluarga, punya anak, semakin banyak anak tujuannya semuanya adalah untuk menjadi orang yang Bertakwa, maka jadilah orang tua yang berbakti kepada anak. Jangan jadi orang tua yang durhaka. Jadi antara pasangan, antara anak, kita tidak bisa bedakan. Cinta kita itu lain-lain. Cinta kepada pasangan karena ini, cinta kepada anak karena ini. Artinya tidak bisa kita bedakan antara cinta ini kepada cinta ini. Semuanya kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya adalah untuk menjadi keluarga yang bahagia. Barakallahu fiik. Kaum muslimin ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, dan semoga perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang bisa menyebabkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan yang bisa menurunkan keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam keluarga, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di rumahnya di dunia, semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Ariful Bahri MA Hafizahullah taala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kebersamaan Anda di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Selamat beristirahat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
0: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti diadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qad raqadu, wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah, apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Fa qala

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati. La.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Ya.
1: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng nakalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngejomantara, ngalangkungan, Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: muda.
1: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
2: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal?

0: مستقرا ومقاما.
1: Dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan

0: sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
7: Berhutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga. Utang itu yughfaru lisyahidi
8: kullu dzanbin illa dzanbi
7: yughfaru. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
8: mu'allaqatun bidaini,
7: tergantung dari hutangnya
8: hatta yughda'an,
7: sampai dibayarkan
9: utang. Ya ayyuhal

0: العدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi.
3: Inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya. Bismillah.

فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

0: 104,3 FM Roja Bandung. Mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung di 104,3 FM menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah atas limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita dan tidak pernah berhenti walau sedetik pun dalam kehidupan kita. Semua kita sadar bahwa tidak pernah berhenti rahmat dan nikmat Allah walau satu detik dari kehidupan yang kita lalui. Tidak pernah ada satu detik yang kita lalui yang di dalam satu detik itu kita tidak menggunakan rahmat dan nikmat Allah. Itu tidak ada. Itu mustahil terjadi. Maka setiap detik, dalam setiap detik itu, kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Kalau itu yang terjadi, bagaimana mungkin menghitung nikmat Allah yang kita gunakan? Per detik, tak pernah berhenti. Wajar kalau kemudian Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah Allah berikan kepada kalian, maka niscaya saking banyaknya tak sanggup kalian untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Seperti yang tadi kita katakan, dalam setiap detik aneka ragam rahmat dan nikmat Allah kita gunakan. Masuk detik berikutnya hal yang sama, masuk detik berikutnya hal yang sama. Maka bagaimana mungkin kita akan menghitungnya? Sembari kita sadar juga bahwa menggunakan rahmat dan nikmat itu kita pun kadang menggunakannya untuk hal yang tidak ia ridhoi. Untuk hal yang sebenarnya ia larang. Untuk hal yang sifatnya kemaksiatan. Namun lihatlah kasih sayang Allah yang tiada tara dan tiada terhingga karena ia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tidak serta-merta Allah menghentikan curahan nikmatnya karena ia telah digunakan untuk maksiat. Sekiranya itu yang terjadi, apa gerangan nasib hidup kita? Sekiranya Allah tabaraka wa ta'ala menghentikan nikmat mata karena kita berbuat maksiat dengan mata, Allah hentikan nikmat pendengaran karena kita berbuat maksiat dengan telinga, Allah hentikan nikmat lisan karena kita salah dan berbuat maksiat dalam berbicara, Allah hentikan nikmat tangan karena salah memberi dan menerima. Allah hentikan nikmat kaki karena digunakan ke tempat yang tidak dia ridhoi. Allah kalau mau mengerjakannya, melakukannya, apa yang Allah tak bisa? Fa'alul lima yurid. Allah maha mampu, maha bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Maha mampu melakukan apapun yang ia inginkan. Kalau Allah mau melakukan itu, tak ada yang bisa menghalangi. La radda lima qadait. Tak ada yang bisa menghalangi apa yang kau putuskan, wahai Rabbku. Namun lihatlah kasih sayang Allah yang terus memberikan curahan rahmat dan ni'matnya, walau sebahagian daripada rahmat dan ni'mat itu justru digunakan oleh hamba-hambanya untuk hal yang tidak dia ridhoi. Namun ia tidak berhenti mencurahkan rahmat dan ni'mat itu. Apa dan mengapa? Karena Allah memandang dunia ini hina. Begitu yang Allah katakan. Begitu yang Rasul katakan di dalam hadis. Karena Allah memandang dunia ini hina. Kalau yang hina digunakan untuk yang hina. Namun ketika Allah melihatnya sesuatu yang mulia seperti yang ada di akhirat, maka Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah tidak menghalalkan satu tetes air pun kecuali untuk orang yang Allah ridhoi. Tidak menghalalkan satu buah pun kecuali untuk yang Allah cintai. Tidak menghalalkan nikmat apapun di akhirat kecuali untuk orang-orang yang telah mendapatkan ampunan Allah dan ridho Allah. Namun karena dunia ini hina di sisi Allah, Allah berikan kepada musuh-musuhnya. Allah berikan kepada orang-orang yang petantang, petenteng di permukaan bumi, bahkan menantang Allah. Dan di zaman kita sekarang alangkah banyaknya manusia yang seperti ini. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Dengan mudahnya media sosial di zaman kita sekarang sampai di tangan kaum muslimin, maka tidak sedikit kaum muslimin yang kemudian iseng mendengar perkataan orang-orang yang seharusnya tidak dia dengarkan. Ingin tahu bermula dari ingin tahu. Akhirnya terperosok. Sampai mempertanyakan keberadaan Allah ada atau tidak. Keadilan Allah adil atau tidak. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah, ayat yang ke-281, Rabbuna tabaraka wa ta'ala berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan hendaklah mereka takut, mencemaskan, mengkhawatirkan hari, suatu hari turja'una fihi ilallah, di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Maka takutlah kalian kepada suatu hari di mana hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Dan sepakat ahli tafsir bahwa hari ini maksudnya adalah hari kiamat. Dan hari kiamat bagi seorang insan bermula dengan kematian. Di saat kematian tiba, maka qamat qiyamatuhu, terjadilah kiamat bagi jiwa tersebut. Maka kiamat bagi seorang manusia adalah kematiannya. Dan kiamat bagi alam semesta adalah hari di mana yang telah Allah tentukan di hari Jumat. Namun Allah tidak beritahu siapapun hari Jumat yang mana. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anis sa'ah, beritahu aku kapan terjadinya hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Jawaban Nabi kita tercinta adalah yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Yang ditanya adalah saya, yang bertanya adalah malaikat Jibril. Maka saya dan engkau, wahai malaikat Jibril, sama-sama tak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Maka itulah kiamat dunia yang telah Allah beritahu kepada kita apa yang akan terjadi pada hari kiamat itu. Di mana bumi diguncangkan dengan guncang yang luar biasa, langit pecah dan terbelah, gunung-gunung diterbangkan, air laut ditumpahkan ke darat, planet bertabrakan dan saling bertubrukan, dan manusia diterbangkan angin dahsyat bagaikan anai-anai yang berterbangan. Itulah dia kiamat untuk dunia. Dan itu hari akhir perjalanan hidup manusia di permukaan bumi, dan setelah itu semuanya akan dikembalikan kepada Allah, di mana yang telah mati dari seluruh hamba-hamba Allah dibangkitkan kembali untuk menghadap Allah, mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan di permukaan bumi. Dan saya yakin dan percaya, ana yakin dan percaya, bahwa tidak satu pun di antara kita yang hadir di majelis ini yang tidak mengimani bahwa setelah kematian ini akan ada yang namanya kehidupan berikutnya, dan dalam kehidupan berikutnya itu kita akan menghadap Allah dan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang telah kita kerjakan seumur hidup kita di permukaan bumi, dimulai dari baligh. Dimulai dari usia baligh sampai hari terakhir di mana akal kita masih sempurna dan Allah belum mencabutnya dengan kepikunan. Kalau seandainya itu ada pada kita. Kalau tidak, maka berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, setelah ayat ini, Allah memesankan kepada kita apa yang seharusnya terjadi kalau kita takut akan hari di mana kita dikembalikan kepada Allah itu. Lihat kelanjutan ayat. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada suatu hari, mawaslah kalian kepada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Lalu tujuannya apa diingatkan kita akan kematian? Apa maksud Allah mengingatkan kita akan bahwa kita akan dimatikan oleh Allah dan dikembalikan kepada Allah? Tujuannya adalah ini. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian setiap jiwa akan diberikan kepadanya ganjaran apa yang dia kerjakan. Inilah dia inti mengingat kematian. Inilah dia inti mengingat bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah dan menghadap Allah dan bertemu Allah dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tujuannya adalah agar kita sadar bahwa seluruh yang kita kerjakan di permukaan bumi ini bukan sesuatu yang akan berjalan begitu saja. Tidak. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Apa yang kita kerjakan itu tidak berlalu begitu saja. Wallahi, demi Allah, banyak manusia hidup sekarang ini, ketika dia berbicara, dia tidak peduli apa yang dia keluarkan dengan lisannya. Seolah-olah apa yang dia keluarkan dengan lisannya itu tak akan ada pertanggungjawaban sama sekali. Ketika dia mengerjakan sesuatu, mengambil sesuatu, menerima sesuatu,

Allah sudah mengatakan kepada kita, bahkan Allah buat mayoritas umat Islam hafal ayat itu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan seterusnya di akhir ayat surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ayat-ayat yang lain juga dalam makna yang sama, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, Anda dimintakan oleh saudaraku untuk berbicara tentang, mari kita ingat bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah. Dan kalau kita ingat dikembalikan kepada Allah ini, maksudnya kita ingat bahwa apa yang akan kita lakukan ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Agar kita mengisi hari demi hari kita ini dengan keyakinan bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan. Tak ada yang akan terbiarkan begitu saja. Tidak ada di antara kita, insya Allah yang hadir ini, yang tidak tahu bahwa Allah menciptakan kita di bumi ini bukan untuk di sini. Dunia ini hanya negeri persinggahan, negeri sementara, negeri hunian sementara. Perlahan tapi pasti kita akan menuju yang namanya mati. Dan itu tidak ada manusia yang mengingkari keberadaan mati itu. Yang ada adalah kehidupan setelah kematian. Itu yang banyak diingkari orang. Namun kematian gak ada yang mengingkari. Karena di depan mata, Allah berfirman tentang nabinya tercinta, innaka mayyitun. Engkau, wahai Rasul, wahai Nabi, wahai Muhammad SAW, pasti akan menjadi mayat. Kalau engkau saja tetap akan merasakan kematian, lalu siapa mereka? Maka Allah lanjutkan, wa innahum mayyitun, mereka juga sama. Kalau ada orang yang hidupnya akan kekal selamanya, tidak akan ada kematian, maka orang pertama yang akan mendapatkan nikmat itu adalah orang yang paling Allah cintai. Dan tidak ada yang lebih Allah cintai dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah mengatakan innaka mayyitun, engkau pasti akan menjadi mayat, pasti. Karena Allah menggunakan di sini kalimat isim. Isim itu mengandung kepastian. Engkau pasti suatu saat menjadi mayat. Kalau engkau saja menjadi mayat, maka mereka pun pasti akan seperti itu. Karena mereka tidak lebih mulia di sisi Allah dari engkau, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW berulang-ulang kali mengingatkan kita untuk ingat kematian itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Akthiru min dzikri ahadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat hadimil ladzat, penghancur kelezatan. Dalam riwayat lain, hadim, pakai dal, bukan pakai dal. Akthiru min zikri hadhimin ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat hadhim, pemutus. Kalau hadim pakai dal, penghancur. Pemusnah, kelezatan. Kelezatan dunia maksudnya. Dan maknanya sama. Baik maknanya adalah hadim, penghancur kelezatan dunia, atau hadhim, pemutus kelezatan dunia, maknanya sama. Maknanya sama-sama kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita umatnya untuk sering-sering ingat kematian, sering-sering berbicara kematian, sering-sering tawasi, saling nasihat-menasihati ingat kematian. Dan tujuannya bukan sekedar yakin bahwa kita akan mati. Kalau saya yakinnya mati, semua manusia juga yakin akan mati. Tapi tujuannya adalah persiapan, pengingat, tazkir, bahwa semua yang akan kita kerjakan di permukaan bumi ini bukan sesuatu yang kita lakukan di permukaan bumi tanpa hisab.

apa yang akan kita temukan di akhirat? Amalan kita di dunia. Kalau amalan itu baik, baik juga akibatnya, hasilnya. Kalau amal itu buruk, maka buruk juga akibatnya. Wahum la yudhlamun, dan mereka tidak akan dizalimi sekiranya mereka mendapatkan keburukan akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semua kita tanpa terkecuali insyaallah sadar bahwa kita diciptakan di permukaan bumi ini untuk beribadah. Tidak untuk selain ibadah. Tujuan Allah menciptakan kita di permukaan bumi untuk beribadah. Ayat yang sangat masyhur di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat 56 itu. Allah mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepada aku. Dan ibadah yang paling agung mentauhidkan Allah, menjauhi syirik. Sehingga sebagian para ahli tafsir mengatakan illa liya'budun, maknanya adalah liwahidun, agar mereka mengesakan aku, mentauhidkan aku. Karena itu ibadah yang paling agung, di mana tidak ada ibadah yang lebih agung daripada tauhid. La ilaha illallah diamalkan dalam kehidupan. Dan ibadah-ibadah lain bergantung kepada tauhid. Kalau tauhidnya benar, ibadah yang lain diterima. Tauhidnya salah, hancur, ibadah lainnya hancur. Tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun, izinkan kita berhenti di titik kita diciptakan untuk beribadah. Maka hari demi hari yang kita lalui sebenarnya, Allah ingin kita isi dengan ketaatan. Dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena untuk itulah Allah ciptakan kita. Kenapa kita diberikan mata, kenapa kita diberikan telinga, kenapa diberikan kaki, diberikan tangan, diberikan harta, diberikan nafas, diberikan oksigen, diberikan tubuh yang luar biasa ini. Semua itu agar kita gunakan untuk taat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Untuk itulah kita hidup. Untuk itu kita Allah hidupkan. Untuk itu kita diciptakan. Namun sebagian manusia lari daripada konsep. Lari daripada maksud penciptaan. Apa yang membuat mereka lari? Kehidupan dunia yang fana. Godaan dunia yang ada di depan mata. Akhirnya hidup mereka untuk apa yang ada di depan matanya. Untuk apa yang ada di dunia ini, zahir kehidupan dunia. Mereka lupa bahwa mereka tidak diciptakan untuk itu. Mereka tidak diciptakan untuk di dunia. Mereka tidak diciptakan untuk dunia. Sehingga apapun, ma'asyarul muslimin, apapun, ma'asyarul muslimat, yang akhirnya pasti akan kita tinggal, itu bukan untuk itu kita diciptakan. Ambil ini sesuatu yang harus kita hayati terus dan kita hadirkan terus. Apapun di dunia ini yang pasti akan kita tinggal, yang pasti tidak akan kita bawa ke akhirat, bukan untuk itu kita diciptakan oleh Allah. Maka mari masing-masing kita perhatian. Waktu kita banyak untuk apa yang akan kita tinggal atau untuk apa yang akan kita bawa? Karena ibadah yang kita lakukan, yang tadi dalam ayat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ibadah tersebut bukan untuk dunia, bukan. Ibadah itu untuk kita bawa wafat. Untuk bekal kita dalam kehidupan kita yang kedua. Namun lihatlah betapa banyaknya manusia yang dilalaikan dari beribadah kepada Allah disebabkan mengerjakan sesuatu dari perkara dunia yang pasti dia tinggal. Maka wajar kalau Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, jangan kalian ditipu oleh dunia. Jangan sampai dunia menipu kalian. Kenapa? Karena banyak sekali orang hidup akhirnya, hidupnya untuk dunia. Bukan untuk akhirat.
Allah tidak menghidupkan kita untuk dunia. Allah menghidupkan kita untuk akhirat. Namun dia hidupnya untuk dunia. Lihat saja. Hitung saja. Insya Allah semua kita pandai melihat, pandai menghitung. Apa saja yang tak akan kita bawa ke akhirat. Bukan untuk itu Allah ciptakan kita di dunia ini. Dalam bahasa lain atau dalam redaksi lain, ana akan mengatakan, hai manusia, muslim, muslimah, saudaraku. Tugas utama kita hidup di dunia ini beribadah. Itulah tugas utama kita hidup. Dan jangan sampai tugas utama kita hidup ini lalai kita darinya karena tugas yang tidak utama. Tugas utama kita hidup beribadah. Jangan sampai tugas utama ini kita lalaikan disebabkan tugas yang tidak utama. Tugas hanya untuk sementara. Tidak tugas pokok. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya maut, kematian. Seperti yang kita katakan tadi, semua manusia yakin dia akan mati. Namun yang menjadi masalah adalah bahwa kematian ini adalah akhir daripada perjalanan untuk menjalankan tugas sebagai seorang manusia yang beribadah kepada Allah. Setelah kematian, wa innama tuwafauna ujurakum yaumal qiyamah. Maka akan diberikan kepada kalian ganjaran dari apa yang kalian amalkan pada hari kiamat. Maksud mengingat kematian adalah ibadahlah, karena setelah mati nanti tak ada lagi yang namanya ibadah, yang ada hanya ganjaran ibadah. Tinggalkan maksiat, karena setelah kematian nanti maksiat itu akan ada ganjarannya. Ini maksud tujuan Allah mengingatkan kita akan kematian. Oleh karena setelah kematian, lihat summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, dalam ayat yang tadi kita bacakan surat Al-Baqarah. Di dalam ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di akhir hayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Karena banyak manusia akhirnya hidup akhiratnya hancur tertipu oleh dunia. Tertipu oleh tugas yang tidak untuk itu dia dihidupkan Allah. Tidak untuk itu dia dihidupkan Allah. Dia dihidupkan Allah untuk taat. Ana yakin dan percaya semua kita hafal surat At-Tin. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun, wa turisin, wa turisinin, wa hadzal baladil amin. Ayat salahnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah ciptakan kalian wahai manusia dalam sebaik-baik bentuk penciptaan. Sudah diberi modal penciptaan. Lengkap. Lengkap dengan fasilitas hidup penciptaan itu. Tak ada yang kurang. Semua kebutuhan kita untuk hidup diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia ini. Coba lihat. Sudahlah diciptakan sebaik-baik bentuk, disiapkan aneka ragam fasilitas untuk hidup. Namun lihat ayat setelahnya. Kalau tidak pandai menggunakan hidup itu, summa radadnahu asfala safilin. Kalau di dalam hidup ternyata tidak pandai menjadikan hidup itu sebagai tujuan apa yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang ada adalah summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami akan kembalikan dia ke tempat yang rendah, yang sangat rendah, yang serendah-rendahnya. Neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang selamat dari neraka siapa? Illal ladina amanu wa amilu salih. Berarti hidup ini untuk iman dan amal saleh.
Seandainya tidak iman dan amal saleh, maka dikembalikan kepada tempat serendah-rendahnya. Yang tidak beriman dan amal saleh akan dikembalikan ke tempat yang sederhana. Itulah neraka. Karena neraka itu ke bawah. Surga ke atas. Neraka, darokat, ke bawah. Dia turun ke bawah, berjenjang tapi ke bawah. Sementara surga darajat, berjenjang yang ke atas. Maka yang tidak menggunakan penciptaannya di dunia dengan iman dan amal saleh, neraka. Yang pandai menggunakan apa yang Allah berikan kepadanya di dunia untuk iman dan amal saleh, tidak Allah kembalikan ke tempat yang rendah, tapi Allah tinggikan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Akhifiddin. Apakah Allah ciptakan mata, telinga, lidah hanya untuk sekedar mencari harta? Hanya untuk sekedar mengejar tahta. Lalu setelah harta itu ada, tahta itu ada, ditinggal begitu saja? Wallahi terlalu mahal mata itu kalau untuk itu diciptakan Allah. Terlalu mahal kaki dan tangan kalau diciptakan untuk mengejar dunia. Tak ada apa-apanya. Tak ada apa-apanya nilai harta itu dibanding nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gimana Anda mengatakan kepada antum ya? Banyak orang mengira uang 1 miliar itu banyak. Banyak orang mengira uang 1 miliar itu apa? Banyak. Tapi kalau dia ditanya, maukah Anda mata Anda dibeli 1 miliar? Kedua-duanya. Dia pasti apa? Dia pasti geleng. Gak bakalan mau. Walaupun tawaran itu ditambah oleh Allah, oleh orang yang menawarnya. Udah kalau 1 miliar Anda gak mau jual mata, saya tawar mata Anda 5 miliar. Mau jual gak? Saya yakin dan percaya, gak ada orang yang berakal yang mau jual kedua matanya, walau yang mau membeli mata itu menawar 5 miliar. Berarti satu mata 2,5 miliar. Betul atau tidak? Apakah mungkin mata yang begitu mahal yang tidak bisa dibeli hanya dengan walau dengan 5 miliar itu digunakan untuk mengejar yang hanya puluhan juta per bulan? Itu kalau puluhan juta. Kalau sekian juta. Ini yang Anda maksud, terlalu mahal ciptaan Allah kalau itu untuk dunia. Terlalu mahal ciptaan Allah yang Allah berikan kepada kita kalau itu untuk mencari dunia. Gak ada apa-apanya dunia dibanding ciptaan Allah yang Allah berikan kepada kita. Gak ada apa-apanya. Maka gak mungkin apa yang Allah berikan kepada kita ini untuk dunia itu gak mungkin. Karena dunia itu hina atau kerdil apabila dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu baru mata loh, Pak. Mata yang kalau tampaknya kita masih hidup. Lalu bagaimana dengan nikmat jantung? Wallahi, jangankan 5 miliar, 5 triliun pun enggak ada manusia yang mau jual jantungnya 5 triliun. Lalu jantung itu digunakan untuk mengejar dunia yang jangankan triliun, miliar pun enggak sampai. Itu loh yang Anda maksud. Faham enggak kita bahwa ini ciptaan mahal ini yang Allah berikan kepada kita. Tujuan Allah bukan untuk dunia. Untuk akhirat. Allah memberikan ini untuk kita jadikan modal akhirat. Bukan modal dunia. Ini yang harus kita letakkan di dalam hati kita dan kita tanamkan. Tujuan Allah menciptakan kita ini untuk dunia. Bukan untuk dunia, maaf. Untuk akhirat. Bukan untuk dunia. Dunia gak ada apa-apanya. Lihatlah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bagaimana hidup. Dan beliaulah uswatun hasanah. Umar radhiyallahu taala anhu melihat Rasul bangkit dari tidurnya dari istirahat siangnya dengan alas tidur yang membekas di badannya. Umar menangis. Ya Rasulullah, engkau adalah manusia terbaik di permukaan bumi. Engkau hidup dalam kondisi yang seperti ini, sementara lihat Kisra dan Kaisar hidup dalam kemewahan dunia dan kenikmatan dunia. Kenapa tidak
ambil sedikit daripada dunia ini ya Rasulullah. Izinkan kami, kata Abdullah bin Mas'ud, menjadi membuat untuk engkau witaan, tempat untuk engkau istirahat. Alas yang cukup cukup untuk seorang Rasul. Kata Nabi SAW, biarkan dunia untuk mereka. Biarkan dunia untuk mereka. Untuk mereka dunia, untuk kita akhirat. Dan ini yang hilang dari dada banyak manusia hidup sekarang ini, walaupun muslim dan muslimah. Kenapa? Karena dia merasa hidupnya di dunia, maka tugas dunia, tugas utama. Enggak, tugas utama akhirat. Maka kalau kita pahami ayat tadi, setelah kematian adalah ganjaran, kalau kita pahami ayat tadi dalam surat At-Tin, Allah telah memberikan kepada kita sebaik-baik penciptaan, dan kalau penciptaan itu tidak digunakan untuk iman dan amal saleh, maka tempatnya adalah asfala safilin. Fahamlah kita bahwa apa yang Allah berikan kepada kita di dunia untuk iman dan amal saleh. Tidak ada lain maksud dan ciptaan Allah kecuali agar digunakan itu untuk ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Apakah ini artinya Ustaz tidak mencari nafkah? Tidak. Karena Rasul juga menyuruh kita mencari nafkah. Allah juga menyuruh kita mencari nafkah. Tapi bukan tugas utama. Itu bukan tugas utama. Tugas yang sudah ada di fitrah, Allah juga suruh. Namun itu bukan tugas utama. Beda kan? Mana yang tugas utama? Kenapa Allah berikan kepada kita aneka ragam nikmat yang hebat ini? Untuk apa semua itu? Mana yang tugas yang memang Allah tugaskan juga tapi bukan tugas utama? Kita dengarkan suara azan dan kumandang azan dan kita jawab, lalu kita lanjutkan biiznillahi azza wajal sampai waktu yang dimudahkan Allah tabaraka wa taala. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang Anda sampaikan tadi, insyaallah semua kita secara tahu-tahu, secara sudah sampai kepada kita, rumusnya sudah sampai. Namun izinkan Ana untuk mengatakan bahwa perlu diingatkan lagi, karena hati kita kadang-kadang lalai. Hati kita kadang-kadang hanyut oleh dunia dan perhiasannya, dunia dan kenikmatannya, dunia dan huru-haranya, dunia dan pembicaraan manusia di dalamnya, dunia dan kejadiannya, dunia dan apa yang sedang kita hadapi. Lalai kita membicarakan bahwa tugas kita sebenarnya Allah ciptakan ya seperti ini. Mendengarkan azan itu tugas kita. Tugas kita hidup ya itu. Untuk itulah kita dihidupkan Allah. Dengar azan, jawab seruan azan, lakukan sholat. Yang hadar wajib berjamaah. Yang safar boleh berjamaah, boleh tidak, tapi afdal tetap berjamaah. Kita hidup untuk membaca Al-Quran, kita hidup untuk duduk di majlis ilmu seperti ini. Untuk itu kita dihidupkan Allah. Karena semua yang kita lakukan ini bukan kita lakukan untuk dunia kan? Bukan. Maka orang yang melakukan semua ini untuk dunia, Allah cela. Kenapa? Karena dia lakukan untuk dunia lagi, untuk dia tinggal lagi. Dia sudah berada di jalur yang benar untuk akhirat, namun dia niatkan untuk dunia. Salah satu kesalahan besar seorang manusia di sisi Allah adalah dia berjalan di jalannya akhirat dengan niat dunia. Dan itu manusia paling merugi. Kalau orang berjalan di jalur dunia untuk dunia, hal yang wajar. Karena dia mengejar dunia di jalur dunia. Semoga antum paham apa yang Anda maksud. Dia buka toko, dia buka perusahaan, dia bekerja keras, dia datang pagi, pulang malam demi mengontrol perusahaannya agar mendatangkan keuntungan. Tujuannya untuk dunia. Memang itu jalurnya. Jalur dunia memang dunia untuk mendapatkan dunia. Memang itu jalurnya. Walaupun secara syariat kita akan mengatakan engkau tidak diciptakan untuk itu. Tapi memang mencari dunia di jalur dunia hal yang wajar. Namun Anda sedang berada di jalur akhirat. Masih inginkan dunia, kan aneh?
Oleh karena itu coba lihat, siapa yang pertama kali akan merasakan panasnya neraka jahanam? Orang yang mencari dunia dengan akhirat. Jalurnya itu jalur akhirat sudah, tinggal benar di niat. Ternyata dia masih niatnya masih mencari dunia. Ini orang yang sangat merugi. Tinggal niatnya benar untuk akhirat, dia berada pada jalur yang sangat dicintai dan diridhoi dan sangat benar. Tapi ketika niatnya dunia lagi untuk mencari dunia lagi dalam jalan akhirat, ini jalan orang yang paling merugi. Ketika dia niatkan untuk akhirat, dia berada di jalur yang luar biasa. Sudah benar. Coba lihat firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fi ma ataka Allahu, dan raihlah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, inilah dunia yang kita rasakan sekarang. Apa yang Allah berikan kepada kita, inilah apa yang kita rasakan sekarang daripada nikmat-nikmat dunia, nikmat penciptaan, nikmat harta, nikmat yang ada di dunia ini yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kemudahan, nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat punya keluarga, nikmat apapun yang Allah telah berikan kepada kita di dunia, ini yang Allah maksud. Dan raihlah dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu. Berarti apa-apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, Allah kasih kita modal. Dengan modal itu raihlah, kata Allah. Apa yang harus diraih? Dengan modal ini, bermodalkan apa yang Allah berikan kita kepada kita di dunia. Apa yang harus diraih? Ad-darul akhirah, kampung akhirat. Apa yang Allah berikan kepada kita? Mata, raihlah dengan yang kampung akhirat. Lidah, raihlah dengan yang kampung akhirat. Kaki, raihlah dengan yang kampung akhirat. Harta, raihlah dengan yang kampung akhirat. Keluarga, raihlah dengan yang kampung akhirat. Rumah, raihlah dengan yang kampung akhirat. Kejarlah kampung akhirat. Kendaraan, raihlah dengan yang kampung akhirat. Jabatan, raihlah dengan yang kampung akhirat. Harta, raihlah dengan hartanya, dengan harta itu kampung akhirat. Dengan modal apa yang telah Allah berikan kepadamu, raih dan kejar kampung akhirat. Coba lihat. Jelas sekali bahwa kita bukan hidup untuk di dunia. Allah tidak hidupkan kita, berikan kita aneka ragam nikmat untuk cari dunia. Tidak. Bahkan apa yang Allah berikan beserta dunia-dunianya, Allah suruh jadikan itu modal untuk mengejar akhirat. Jelas sekali dalam ayat bahwa dunia beserta apa yang Allah berikan kepada kita di dalamnya, termasuk harta, termasuk tahta, termasuk semuanya, itu modal hidup. Mau itu modal, bukan tujuan. Tujuannya kampung akhirat, yaitu surga. Jangan lalai. Karena kesempatan untuk mengejar surga hanya ada di dunia ini. Tidak akan ada yang namanya kesempatan mengejar surga kalau sudah datang kematian. Tidak ada lagi, sudah habis. Maka yang serius mengejar surga, modalnya adalah hari demi hari hidup di dunia sebelum datang kematian. Itu tujuan Rasul menyuruh kita selalu ingat kematian. Itu tujuan Rasul menyuruh kita saling tawasi kematian, saling mengingatkan kematian, saling bicara kematian, saling tawasi, saling memberikan nasihat akan ingat kematian. Tujuannya itu. Karena setelah kematian gak ada lagi yang namanya mengejar surga, habis sudah. Hal yang sama, kita ingin menghindar dari neraka, tak bisa kecuali hari demi hari yang ada di dunia ini, sampai datangnya kematian. Kalau sudah datang kematian, tak ada lagi cara untuk menghindar dari neraka. Nggak ada lagi cara, habis. Habis seluruh cara untuk menghindar dari neraka. Seluruh kesempatan untuk menghindar dari neraka, seluruh pekerjaan untuk menghindar dari neraka, seluruh aksi untuk menghindar dari neraka, tak ada lagi setelah datangnya kematian. Maka yang serius mengejar surga, diiringi serius menghindar neraka, dibuktikan dengan hari demi hari sebelum datangnya kematian. Wajar kalau Allah berkali-kali di dalam Al-Quran mengingatkan kita kematian. Dalam puluhan ayat Allah bicara kematian di dalam Al-Quran. Dan Rasul berulang-ulang kali bicara kematian. Di dalam hadisnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Ala inni nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka ziarahilah itu. Kubur tersebut, fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada kematian. Ketika sedang mengantarkan jenazah ke pemakaman, ada liang kubur di depan beliau. Rasulullah mengingatkan umatnya, mengingatkan para sahabat dan umatnya. Limithli hadza fa'iddu, untuk hari-hari seperti ini hendaknya kita persiapan. Hendaklah kalian bersiap untuk hari-hari yang seperti ini. Karena apa? Karena memang hidup kita modal untuk mengejar surga, modal untuk menghindar dari neraka hanya ada di dunia ini. Di hari-hari yang kita lalui di dunia ini enggak ada yang lain. Wallahi Qarun, Fir'aun, Haman, Abu Jahal dan Abu Lahab di akhirat ingin dapat surga, ingin lari dari neraka. Tapi hayat, enggak mungkin, mustahil. Akhirat bukan lagi waktu untuk mengejar surga dan menghindar dari neraka. Maka kenapa di dalam agama Allah disuruh mengingat kematian? Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian tak peduli dengannya, ingin menghindar darinya. Hal yang paling dibenci oleh pencinta dunia bicara kematian. Hal yang paling dicintai, disukai pencinta akhirat bicara kematian. Ini membedakan sekali siapa yang sebenarnya cinta akhirat, siapa yang tidak. Siapa yang tahu untuk apa dia hidup, siapa yang tidak. Siapa yang tergoda oleh dunia, siapa yang tidak. Siapa yang lalai dari tujuan sebenarnya hidup dia itu, tujuan sebenarnya hidup dia itu apa. Seperti sekarang ini, kita yang sedang duduk di majelis ilmu sekarang ini, dan mereka yang sedang transaksi sekarang ini, katakanlah transaksinya miliaran, keuntungannya miliaran. Mereka hidup untuk tujuan yang tidak, untuk tugas yang tidak utama hidup dalam kehidupan mereka. Kita yang sedang melakukan tugas utama untuk apa kita dihidupkan oleh Allah. Apa tugas utama ini yang sedang kita kerjakan ini? Wallahi ini yang lebih mahal daripada itu. Ini yang lebih mulia daripada itu. Kenapa? Ini tidak berakhir dengan kematian apabila niat kita saleh di dalamnya, niat kita benar. Niat kita bukan dunia, niat kita akhirat. Sekiranya amal kita yang sekarang ini diterima oleh Allah. Dari tadi sudah berapa detik kita habiskan, berapa menit kita habiskan duduk di majelis ilmu. Ditambah sholat maghrib sebelumnya, ditambah sholat sunat setelahnya, ditambah sebentar lagi akan sholat isya berjamaah setelahnya, sholat sunat. Sekiranya, dan ini yang kita harapkan, Ana sengaja mengatakan kalimat sekiranya karena kepastian tidak ada. Sekiranya ini diterima oleh Allah, dan itu harapan kita tentunya diterima oleh Allah, dan kemudian menjadi pahala di surga. Pahala di surga artinya amalan-amalan kita ini yang ada pahalanya, pahala itu menjelma menjadi kenikmatan di surga Allah. Maka yang sekarang kita lakukan ini kita nikmati di surga Allah. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Apa arti 900 juta, apa arti 9 miliar yang dilakukan oleh orang sekarang, kemudian dia tinggalkan ketaatan yang akan dinikmati di surga selama-lamanya ini? Wallahi gak ada apa-apanya dunia itu. Apa yang ada di surga Allah? Kenikmatan. Kenikmatan dari mana? Dari sini. Dari sholat kita, dari baca Quran kita, dari nuntut ilmu kita, duduk di majlis ilmu seperti ini, dari mendengarkan azan, menjawab azan, berwuduk, doa setelah wuduk, berbakti kepada orang tua, berkata jujur, Jumat berjamaah, umroh haji. Itulah dia nikmat surga. Itulah dia kenikmatan di surga yang akan dinikmati oleh penduduk surga, dan kita berdoa semoga kita salah satu di antaranya. Ini yang hendaknya kita tidak lalai dan tidak tertipu oleh dunia dan pembicaraan manusia di dalamnya,
berita dan kabar yang ada di dalamnya. Hati-hati, kita habiskan waktu kita untuk hal yang pada akhirnya akan kita tinggalkan. Kalau kita habiskan waktu kita untuk hal yang kita akan tinggalkan, padahal di dalamnya kita tidak berbuat dosa, itu sudah cukup sebagai hal yang akan kita sesali di akhirat. Hidup kita, kita tidak gunakan untuk hal yang akan nyebrang sampai akhirat. Berhenti sampai di dunia. Itu tidak dosa. Karena mengatakan itu tidak dosa. Kita melakukan hal yang mubah, tapi berakhir di dunia kita tinggalkan sehingga tidak nyebrang sampai akhirat. Cukup itu sebagai kerugian. Maka ma'asyarul muslimin, jelas sekali Allah dalam ayat ini mengatakan bahwa dunia beserta isinya Allah ciptakan untuk kita, Allah berikan untuk kita agar kita jadikan modal dalam hidup kita yang kita lalui ini sebelum datangnya kematian. Ada istri, jadikan istri untuk ketaatan kepada Allah. Ada anak, jadikan anak untuk modal ketaatan kepada Allah. Sehingga lihat di dalam Al-Quran, Allah mengancam orang-orang yang lalai karena istri dan anak-anaknya. Dan mengatakan bahwa kalau istri dan anak-anak justru mencermuskan kalian ke neraka, itu namanya istri dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan jadikan harta kalian, anak kalian membuat kalian lalai daripada ibadah kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di antara anak-anak kalian, di antara istri, enggak semua, di antara akan menjadi musuh bagi kalian. Kapan? Ketika dia melalaikan kalian daripada ibadah kepada Allah. Ketika justru karena anak-anak berbuat maksiat, karena istri berbuat maksiat, maka itu musuh. Bukan cinta demi cinta anak lalu benar perbuatan kita. Itu musuh. Kenapa? Dia akhirnya menjerumuskan kita ke dalam murka Allah dan neraka Allah, mengembalikan kita kepada asfala safilin. Musuh itu. Memberikan kehancuran akhirat. Maka mari kita kembali menghitung-hitung amal kita di dunia, menghisap-hisap amal kita di dunia. Anda selalu ingatkan, mencari surga itu di hari-hari dunia. Kapan kita mencari surga? Di hari Jumat, di hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Udah, itulah saat mencari surga. Kapan kita menghindar dari neraka? Di hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Enggak. Jangan tunggu hari yang ke-8 untuk mencari surga dan menghindar dari neraka. Enggak ada lagi hari, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat. Inilah hari-hari yang Allah ciptakan untuk kita. Untuk di dalamnya kita mengejar surga, di dalamnya kita menghindar dari neraka, di dalamnya kita persiapan menghadap Allah Ta'ala. Oleh karena itu kalau kita kembali kepada surat Ali Imran ayat yang ke-185 tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Allah sebutkan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Izinkan ana mengatakan tidak beruntung di dunia, di akhirat saja. Untung di akhirat itu, beruntung di akhirat itu adalah hasil dari beruntung di dunia. Jangan fokus kita itu hanya di akhirat. Oh, yang siapa yang dijauhkan dari neraka, siapa yang dimasukkan ke dalam surga telah beruntung. Jangan fokus kita di akhirat. Itu tidak ada khilaf di dalamnya. Tapi permasalahan yang ada adalah keberuntungan hidup di dunia menggunakan waktu untuk beruntung di akhirat. Itu yang paling penting. Itu yang harusnya jangan kita lupa. Itu yang harus selalu kita ingat. Keberuntungan yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini, dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, telah beruntung. Enggak ada khilaf. Abu Jahal dan Abu Lahab pun enggak khilaf bahwa itulah keberuntungan yang sebenarnya. Akan tetapi dia tidak menjadikan hidupnya untuk keberuntungan itu. Maka ingat, orang yang hidupnya di dunia dijadikan hari demi hari untuk mengejar keuntungan akhirat itu, itulah dia orang yang beruntung hidupnya di dunia ini. Bukan yang beruntung jabatan tinggi, bukan yang beruntung hartanya melimpah ruah, yang hartanya sekian sekian belas digit, itu enggak, itu bukan keberuntungan.
yang hartanya sekian, yang mobilnya sekian, yang rumahnya sekian, yang tabungannya sekian, itu nggak beruntung, nggak ada. Yang namanya dunia yang akan dia tinggal, nggak ada keberuntungan di dalamnya sedikit pun. Dalam makna syariat, dalam keberuntungan syariat. Karena keberuntungan syariat, zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Yang hidup di dunia ini untuk mengejar zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dialah yang beruntung. Dan akan Allah buktikan keberuntungannya tersebut di akhirat. Dan akan berakhir keberuntungan dunianya itu dengan kematian. Maka mari kita mengejar keberuntungan akhirat dengan mewujudkan keberuntungan akhirat itu diwujudkannya di dunia. Jadi hari-hari mengejar akhirat, hari-hari mengejar surga, dunia ini. Hari-hari menghindar dari neraka, ya dunia ini. Sebelum datangnya kematian. Disitulah pentingnya kita ingat kematian. Enggak, besok enggak ada lagi kesempatan untuk mengejar surga Firdaus. Besok enggak ada lagi kesempatan untuk menghindar dari jahanam. Yang ada adalah wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Hasil dari amalan kalian, terima ganjarannya. Di dalam hadis qudsi, Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum. Yang kalian rasakan di akhirat sekarang, yang kalian akan dapatkan di akhirat ini, semuanya hanyalah amal kalian. Usiha lakum. Aku simpankan untuk kalian. Aku catatkan untuk kalian. Aku tuliskan untuk kalian. Aku rekapkan untuk kalian amal kalian tersebut. Summa uwafikum iya. Kemudian aku kembalikan lagi kepada kalian. Maka jangan lupa. Inilah tujuan Allah menciptakan kita. Dan hiasi hari demi hari untuk itu sebelum datangnya kematian. Kalau masih ada amal kita yang maksiat yang continue kita lakukan. Kalau jatuhnya sekali-kali itu masih berbuat maksiatnya orang yang bertakwa. Kalau jatuhnya sekali-sekali, tergelincirnya sekali-sekali itu masih berbuat maksiatnya pelaku maksiat orang yang bertakwa dengan syarat segera minta ampun. Namun kalau continue, masih ada dosa yang kita lakukan continue, itu bukan dosa orang yang bertakwa, bukan dosa orang yang beriman. Itu dosa sudah wajib untuk taubat. Maka segera tinggalkan dosa itu. Segera minta ampun kepada Allah. Mumpung hari untuk menghindar dari neraka masih ada. Kemudian kalau hati ini masih berat untuk taat, masih berat untuk beribadah, masih berat untuk aneka ragam hal yang dicintai oleh Allah, mari hiasi dengan semangat untuk mengejar akhirat itu. Semangat untuk menciptakan kenikmatan di dalam surga. Itu dia mengejar akhirat di dunia ini. Ya, sebelum datangnya kematian. Kalau sudah datangnya kematian, tidak ada kecuali hanya ganjaran. Ini yang bisa Anda sampaikan mungkin secara materi pada kesempatan yang berbahagia ini, memenuhi keinginan atau permintaan panitia tentang mengingat kita menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengingat kematian, hari di mana kita akan menghadap Allah, kita akan dikembalikan kepada amal kita untuk kita ambil ganjarannya. Allah akan bertanya kepada penduduk mahsyar, hal zolamakum, apakah malaikat-malaikat pencatatku menzolimi kalian? Apakah malaikat-malaikat pencatat amal kalian menzolimi kalian? Setelah kalian baca amal kalian itu, apakah malaikat pencatat ada yang menzolimi kalian? Sesuatu yang tidak kalian lakukan dari dosa lalu dia tuliskan dalam catatan dosa itu? Hal zolamakum katabati. Kalau ada tidak khilaf lafaz dari Nabi kita tercinta, dari Allah tabaraka wa ta'ala, Allah akan bertanya kepada penduduk mahsyar. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apakah malaikat-malaikat katabah, malaikat-malaikat pencatat menzulimi kalian? Ada sesuatu yang kalian lakukan, tercatat dalam catatan itu, namun kalian tidak lakukan? Maka semuanya amal kita. Maka inilah kesempatan yang ada di dunia ini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab.
Masyarul muslimin, kalau kita kembalikan kepada surat Al-Asr, semua terjawab. Semua terjawab. Laqad khalaqnal insana wal 'asri innal insana lafi khusr. Yang tidak rugi hanya orang-orang alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq tawasaw bis. Maka orang yang hidupnya di dunia ini untuk membangun istana kerajaan dunianya, membangun miliaran kekayaannya, semua itu merugi. Yang membangun kejayaan namanya, kejayaan perusahaannya, merugi. Jangan sekali-kali kita menganggap mereka beruntung. Kalau kita merasa orang kafir itu beruntung dan wafat di atas kekafiran dia beruntung, kayaknya keiman kita sudah 180 derajat berbeda dengan Al-Quranul Karim. Na'udzubillah, menjadi seorang mukmin yang imannya dan keyakinannya bertabrakan dengan Al-Quran 180 derajat. Al-Quran mengatakan kesini, dia kesana. Tidak ada orang kafir yang beruntung. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qadilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan membuat lalai, membuat kalian takjub, membuat tertipu kalian. Mereka-mereka orang kafir itu yang lalu lalang di dunia ini ke sana ke sini untuk berbisnis dengan bisnis-bisnis besar. Jangan melalaikan kalian. Mata'un qalilun, nikmat yang sangat sedikit. Tsumma ma'wahum jahannam, kemudian tempat kembali mereka adalah jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Lalu kemudian mata kita melihat, wow, apanya yang wow? Mata'un qalilun tsumma ma'wahum jahannam, kenikmatan yang sedikit secuil, setelahnya adalah neraka jahannam. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan yang merugi, yang sebenar-benar merugi, yang meruginya di hari akhirat, di hari kiamat, itu yang merugi. Wallahu alam. Kembali Anda mengundur waktu pertanyaan, karena belum sampai sekarang belum ada jawaban, belum ada pertanyaan yang sampai ke sini. Hah? Tadi sudah dikatakan by kertas. Tapi sebelum berkertas, Anda izinkan satu saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimasukkan. Nah. Tidak ada keberuntungan yang sebenar-benar beruntung kecuali kedua-duanya didapatkan. Tidak ada keberuntungan yang sebenar-benar beruntung kecuali kedua-duanya didapatkan. Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu artinya apa? Ada orang yang masuk neraka juga, masuk surga juga. Bukan itu keberuntungan yang sebenar-benar beruntung. Jadi akidah Ahlu Sunnah yang dibangun di atas hadis-hadis Nabi, dan hadis Nabi adalah penterjemah Al-Quran. Nas-nas tegas dalam hadis Nabi membuktikan bahwa adanya umat Islam penduduk surga, namun sebelum masuk surga merasakan dulu neraka. Hadis-hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, dan seluruh kitab-kitab Sunan berbicara tentang umat Islam yang masuk surganya setelah melalui dulu azab di neraka. Artinya apa? Orang ini dimasukkan surga, tapi tidak dijauhkan dari neraka. Kapan keberuntungan benar-benar beruntung? Apabila dapat dua-duanya. Dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu artinya ada yang masuk surga, tapi tidak dijauhkan dari neraka. Jadi dalam ayat ini ada makna bahwa ada orang yang dapatnya satu, yang satunya nggak dapat. Maka kesuksesan yang sebenar-benar sukses, faqad faz, sungguh dia benar-benar sukses, benar-benar jaya, benar-benar beruntung, kalau dapat dua-duanya. Singkat katanya adalah masuk surga tanpa singgah ke neraka. Karena ada yang masuk surga setelah singgah. Bukan itu keberuntungan yang sebenar-benar. Beruntung juga di akhirnya, tapi bukan keberuntungan yang sebenar-benar untung. Sebenar-benar untung adalah masuk surga tanpa singgah ke neraka. Dan yang masuk surga tanpa singgah ke neraka pun terbagi dua. Masuk surga tanpa singgah ke neraka pun terbagi dua. Yang pertama by hisab, yang kedua tanpa dihisab.
dan yang kedua lebih afdal daripada yang pertama. Dan jumlahnya lebih sedikit daripada yang pertama. Jadi Allah mengumpulkan dua itu dalam ayat ini, memang itulah dia kesuksesan yang sebenar-benar sukses. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara menjaga iman di tengah orang-orang yang masih berpikir tentang dunia dan mengajak kepada kemaksiatan? Masih ada pertanyaan di bawahnya, tapi Anda cukupkan saja di situ karena itu inti pertanyaan. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, Anda adalah Anda dimanapun Anda berada. Dirimu adalah dirimu di masyarakat manapun Anda berada. Dan Anda dalam agama Anda tidak tergantung orang-orang sekitar Anda. Maka jangan salahkan orang sekitar kita ketika memang kita yang tidak sanggup melawan hawa nafsu kita. Hidup di kota Mekah, ahli surga, pertanyaannya adalah, maksiat apa yang tidak ada di kota Mekah? Maksiat apa yang tidak ada di kota Mekah? Tunjukkan kepada anak sekarang ini, maksiat zaman kita sekarang, ini Mekah tidak ada. Ketika Nabi berdakwah bersama para sahabat di kota Mekah, di tengah orang Quraisy yang masih di tengah masa jahiliyahnya dan belum mau untuk mengikuti Nabi kita tercinta SAW. Tunjukkan kepada ana maksiat sekarang ini yang di kota Mekah tidak ada. Kan hanya beda nama tempatnya. Hanya beda bentuknya. Beda alatnya. Maksiatnya itu-itu juga sih. Enggak ada bedanya maksiat yang dihadapi oleh penduduk surga yang ada di kota Mekah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. Bukankah mereka sahabat-sahabat Nabi yang kita yakini penduduk surga di kota Mekah hidupnya? Ya atau tidak? Di tengah mereka hidup maksiat. Antum kira di kota Mekah itu enggak ada tempat dugem? Ada tempat dugem. Cuman alatnya berbeda. Dengan maksiat yang sama. Ada khamar, ada biduan wanita, ada nyanyi-nyanyi, ada teriak-teriak, ada orang, ada ucapan maksiat, pulang sambil hilang akal. Apa namanya kalau bukan tempat dugem? Cuman tempat dugem dengan kondisi alat yang ada di tengah-tengah mereka. Tempat judi, apa yang enggak ada tempat judi di sana? Wanita menebar aurat, apa yang tidak ada wanita menebar aurat di zaman itu? Tempat zina, apa yang tidak ada tempat zina di zaman itu? Tapi kenapa mereka hidup sebagai ahli surga di tempat itu padahal negeri mereka negeri penuh dengan maksiat? Kadang-kadang kita yang lemah dan kita menyalahkan orang sekitar kita. Yang lemah itu kita. Maka izinkan Anda tadi menjawab, mengulangi lagi kata-kata Anda. Anda adalah diri Anda dimanapun Anda berada. Engkau adalah engkau dimanapun engkau berada. Kalau engkau orang yang beriman, di tengah orang yang beriman, di tengah orang tidak beriman, engkau adalah engkau. Dirimu adalah dirimu. Oleh karena itu, kenapa kita di akhirat Allah tidak mintai pertanggungjawaban orang sekitar kita? Enggak. Urus diri kita masing-masing. Dan tidak ada alasan kita menjadi orang yang berbuat maksiat karena ajakan orang sekitar kita. Enggak ada alasan. Enggak ada alasan di akhir. Karena sudah Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Dia mengajak saya, dia menyuruh saya, dia memerintahkan saya patuh kepadanya, saya hanya ngikut dia. Enggak ada alasan. Bukankah sudah diingatkan jangan ikut? Bukankah sudah diingatkan jangan patuh? Bukankah sudah dilarang ikut orang di atas maksiat? La ta'ata li makhluqin illa fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk manapun dalam hal berbuat maksiat kepada khaliq. Masih ikut? Enggak ada alasan.
Dan ketahuilah bahwa untuk mempertahankan iman di zaman kita sekarang ini jauh lebih ringan daripada mempertahankan iman

di tengah kota Mekah. Di zaman itu. Karena mempertahankan iman di zaman itu, cobaannya lebih berat daripada cobaan di zaman kita. Penganiayaan fisik, intimidasi jasad, dikurung bertahun-tahun. Saudara kandung Abu Jahal dikurung oleh Abu Jahal bertahun-tahun. Saudara kandung Khalid bin Walid dikurung oleh Khalid bin Walid bertahun-tahun. Dikurung di sebuah tempat kecil, dirantai, tidak diberi makan dan tidak diberi minum, kecuali hanya untuk sekedar jangan mati. Bertahun-tahun. Ketika perang Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, belum ada perang, tidak ada perang, perjanjian Hudaybiyah, siapa sahabat Nabi yang membawa rantainya sampai kepada Nabi? Abu Jandal. Abu Jandal itu dikurung oleh ayahnya bertahun-tahun karena beriman. Dan pas ketika perjanjian Hudaybiyah itu telah ditandatangani, dia datang berhasil melepaskan diri dari rantai besi yang selama ini merantai kakinya. Berhasil melepaskan diri. Ketika dia dapat informasi bahwa di Hudaybiyah itu ada Nabi dan orang-orang yang beriman. Berhasil dia melepaskan diri dan dia bergabung dan berharap dibawa ke kota Madinah. Tapi Allah takdirkan perjanjian sudah sempurna. Sehingga Nabi tidak mengizinkan siapapun yang orang beriman yang pergi ke Madinah kecuali dengan izin walinya. Dan yang menandatangani kesepakatan itu dari orang Quraisy, ayahnya Abu Jandal. Ayahnya, Suhail bin Amr. Dan ketika anaknya yang dirantai itu datang, ayahnya mengatakan, ini yang pertama kali kita terapkan peraturan ini. Ini anak saya. Maka, ma'asyarul muslimin, ketahuilah bahwa seharusnya godaan keimanan kita sekarang ini lebih ringan daripada godaan keimanan atau rintangan keimanan di zaman mereka. Kenapa mereka berhasil? Kenapa banyak kita yang gagal? Jangan salahkan keadaan sekitar kita. Wallahi keadaan sekitar kita lebih mendukung kita untuk menjadi orang yang beriman dibanding keadaan di zaman itu. Anda rasa sangat difahami ya? Jelas harusnya. Harusnya kalau ingin menjadi orang yang beriman, lebih mudah menjadi orang yang beriman di zaman kita dibanding di zaman itu. Karena di zaman ini tidak ada penganiayaan fisik. Tidak ada halangan untuk menjadi orang saleh. Tidak ada rintangan berat. Kalau boleh Anda mengatakan bahwa rintangan kita sekarang ini hanya telinga kita sedikit panas dengar kata-kata orang. Gitu. Hanya itu aja kok. Rintangan menjadi orang yang beriman, telinga sedikit panas mendengar kata-kata orang. Tak lebih daripada itu. Hanya sekedar itu. Tidak beranikah kita berhadapan dengan kata-kata manusia yang pedas walaupun telinga kita sedikit panas mendengarkannya? Berarti iman kita yang lemah. Jangan salahkan orang di sekitar kita. Apakah dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah tetap diperlihatkan dan tetap dihisab di akhirat? Jawabannya ya. Tetap ada dalam catatan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Berarti ada dalam catatan kitab. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Tidak meninggalkan sekecil apapun sampai yang sebesar apapun. إِلَّا أَحْصَاهَا. Kecuali kitab ini menulisnya. Dirangkumnya, ada dalam, direkapnya dalam catatan itu. Semuanya ada, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti ada dalam catatan kitab. Dan kita akan baca. Dan ada juga dalam catatan kitab itu, kita bertaubat. Namun permasalahannya adalah, bahwa kita tidak tahu diampuni atau tidak. Dan diampuni atau tidak, itu ada kita ketahui setelah kita dihisab masing-masing.

0: tidak tahu. Jadi sampai dihisab, kita tidak tahu apakah perbuatan dosa kita itu telah diampuni atau tidak. Diketahuinya pasca hisab. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali bahwa hidup kita di dunia adalah untuk akhirat. Maka apapun yang kita lakukan di dunia ini untuk akhirat, itulah untuk itulah kita hidup. Untuk itulah Allah hidupkan kita. Dan apapun yang kita lakukan di dunia ini akan kita tinggalkan, sungguh bukan itu untuk itu hidup kita. Bukan Allah ciptakan kita untuk itu. Bahkan semua yang ada di dunia ini adalah sesuatu yang Allah berikan agar kita jadikan modal untuk mengejar akhirat. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam mubaraka wa an'ama ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: rahim.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: عن عبد الله بن عمرو بن العاص

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kaum muslimin yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat besar di zaman ini dengan banyaknya dai-dai, dengan banyaknya para pendakwah, orang-orang yang mengajak kita kepada kebaikan dan orang-orang yang memperingatkan kita dari keburukan. Namun ada hal yang perlu kita sadari. Di sana ada dai-dai yang tenar. Di sana juga ada dai-dai yang tidak demikian. Saya ingin mengingatkan bahwa tenar bukan berarti benar. Tenar belum tentu benar. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati dalam mengambil maklumat-maklumat yang datang dari para dai tersebut. Maklumat-maklumat tersebut harus kita sesuaikan dengan dalil. Lihatlah di zaman Fir'aun, bagaimana tenarnya Fir'aun. Fir'aun sangat tenar di zamannya. Dia adalah raja. Tapi dia menjadi pemimpin kesesatan. Menjadi pemimpin kesesatan di zamannya. Lihat juga bagaimana Abu Jahal. Abu Jahal sangat tenar di kaumnya. Bahkan di kaumnya, Abu Jahal dijuluki sebagai Abul Hakam. Orang yang mempunyai kebijaksanaan. Orang yang sangat bijaksana sekali. Tapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya. Dia adalah Abu Jahal. Orang yang bodoh. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya dalam sebuah hadis, hadis yang sanadnya hasan, bahwa Abu Jahal adalah Fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah Fir'aunnya umat ini. Padahal dia tenar. Dan dia tenar dengan julukannya Abul Hakam. Orang yang bijaksana. Tapi ternyata itu bukan tolak ukur kebenaran. Tolak ukur kebenaran adalah dalil. Dalil yang benar. Dalil yang difahami dengan benar dan dalil yang diterapkan dengan benar. Ketika kita melihat dalil, kita lihat dahulu apakah dalilnya sahih ataukah tidak. Kemudian ketika dalilnya sudah sahih, apakah dalilnya tersebut difahami dengan benar sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah difahami dengan pemahaman yang benar, apakah pemahaman tersebut diterapkan dengan penerapan yang benar? Itulah yang menjadi tolak ukur kebenaran, bukan ketenaran. Memang orang yang tenar belum tentu tidak benar. Orang yang tenar belum tentu tidak benar. Lihatlah para nabi. Mereka juga tenar, tapi mereka benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenar dan beliau benar. Lihatlah para imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Mereka tenar, mereka juga benar. Oleh karenanya, untuk mencari kebenaran, untuk melihat sesuatu itu benar, tolak ukurnya bukan ketenaran, tapi tolak ukurnya adalah dalil. Apabila perkataan tersebut sesuai dengan dalil, maka kita terima sebagai kebenaran. Kita terima sebagai kebenaran dan kita jalankan. Seorang yang tenar belum tentu berilmu tinggi. Ada orang yang ilmunya sangat tinggi, tapi tidak tenar. Karena memang mungkin tidak mempunyai retorika yang bagus. Mungkin tidak mempunyai gaya bahasa yang menarik. Tapi ilmunya sangat tinggi. Sebaliknya, orang yang tidak tenar, belum tentu perkataannya tidak benar. Ya. Ada banyak orang yang berilmu tinggi, dan dia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat, tapi tidak dikenal oleh masyarakat. Kecuali hanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karenanya, ya, kalau kita mendengar ada seorang dai yang tenar menyampaikan sesuatu yang ganjil, menyampaikan sesuatu yang menyelisihi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menyelisihi ayat di dalam Al-Qur'an, maka hati-hatilah. Hati-hatilah, jangan sampai kita menjadi melenceng karena ketenaran seseorang. Apalagi di zaman ini. Banyak orang yang mencapai tampuk pimpinan dengan cara yang tidak baik. Akhirnya dia menjadi sangat tenar. Padahal keilmuannya tidak bisa dibuktikan. Keilmuannya tidak mendalam. Padahal keilmuannya melenceng. Oleh karenanya, berhati-hatilah dalam menerima pengetahuan tentang agama dari orang lain. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan dalil. Agar agama kita ini benar-benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah perkataan yang sangat masyhur dari seorang ulama yang sangat tenar, Ibnu Sirin. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambilnya. Dari siapa kalian mengambilnya dan sesuaikan perkataannya dengan dalil yang ada.

0: kami mendapat jatah dan kami benar-benar akan menjaganya.
1: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
0: Ya'qub berkata, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: Dan Ya'qub berkata, "Aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung musuh." Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan."
1: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُوا

Dan Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

0: لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya

0: sesungguhnya kamu pasti pencuri.
1: Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh. Kamu kehilangan apa?
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu.
1: Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri.
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadzibin.
0: Mereka berkata, tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?
1: Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaa'uhu. Kadzalika najzil zalimin.
0: Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.
1: Fabada bi awiyatihim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق أخوه.

0: وأعلم بما تصفون.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
1: Qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idzal ladhalimun.
0: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa

Kembalilah kepada ayahmu, dan katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu."

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا

0: Ya'qub berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."
1: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.
0: Mereka berkata, "Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa."
1: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
0: Ya'qub berkata, "Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku. Dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui."
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun.
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"

0: فلا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, "Apakah engkau benar-benar Yusuf?" Yusuf menjawab, "Aku adalah Yusuf, dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik."
0: قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ.
1: Mereka berkata, "Demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
0: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
1: Yusuf berkata, "Pada hari ini, tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."
0: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.
0: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ.
1: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal."
0: قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ.
1: Keluarganya berkata, "Demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu."
0: فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub, sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman."
1: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا

Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman, walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana
1: Abu Daud minta tiga perkara. Pertama, agar imam tinggal saja di Basra. Kata Imam Abu Daud, baik, baik, saya tinggal sini. Tidak masalah. Yang kedua, saya lupa, tidak ingat sekarang. Yang ketiga, agar al-imam mengajarkan dia. Sama seperti permintaan Amir itu, mengajarkan dia kitab sunannya, kitab hadisnya. Kata Imam Abu Daud, oh kalau ini enggak boleh. Enggak boleh dihususkan. Nah, Amir ini tahu diri, oh enggak boleh.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: nada.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Mal ajri ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Dayan Mutiara Nasihat. Dayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kebahagiaan mutlak di dunia dan di akhirat. Tentu saja setiap kita, dan alhamdulillah setelah kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang hak, yaitu agama Islam, kita ingin bahagia. Bahagia di setiap kehidupan kita. Dan kehidupan yang akan kita arungi, subhanallah, kita masih akan melewati kehidupan-kehidupan dengan alam-alam yang berbeda. Ada tiga alam yang harus tetap, yang harus kita arungi, mau tidak mau. Alam yang pertama, sisa kehidupan kita di alam dunia. Alam yang kedua, subhanallah, setelah kematian, umur kita dibatasi kurang lebih antara 60 dan 70 tahun lagi. 60 atau 70 tahun. Setelah itu ada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada yang abadi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati, wahai Muhammad. Dan mereka pun akan mati, subhanallah. Kita akan diwafatkan. Sehingga kita pindah ke sebuah alam, namanya alam barzakh. Atau alam kubur. Ya, sebagaimana kekasih kita Rasulullah SAW sekarang sedang berada di alam barzakh. Beliau hanya tinggal di dunia 63 tahun. Lalu di alam barzakh sampai kapan? Sampai kita menunggu Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangsakala. Maka akan ada alam selanjutnya yang lebih dahsyat dan kekal lagi, itu alam kiamah. Alam akhirat. Alam huru-hara. Kaum muslimin rahimakumullah, ketiga alam ini semuanya alam huru-hara. Ketiga alam ini, ya, alam yang subhanallah, di sana ada yang disesatkan oleh Allah dan di sana ada yang mendapatkan petunjuk. Di sana ada yang bahagia, di sana ada yang celaka. Di sana ada yang lurus, di sana ada yang menyimpang. Di sana ada yang bercahaya, di sana ada yang gelap. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar. Sementara kita ingin bahagia, makanya doa seorang muslim, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban nar, dan jauhkanlah dari kami api neraka. Allahu Akbar. Naam. Maka dalam kesempatan yang singkat ini, saya akan memberikan sebuah tips yang sangat sederhana, ringan. Bagaimana Anda bisa bahagia di tiga alam? Ya, yang tersisa ini. Maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang menginginkan kita kebaikan, yang menginginkan kita cahaya, yang menginginkan kita surga, telah menjelaskan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan tips bagaimana kita supaya bahagia. Sederhana tapi memiliki makna yang sangat luas, ya, makna yang sangat agung. Bobot yang sangat berat, yaitu terdapat dalam sebuah hadis. Terdapat dalam sebuah hadis, plus hadis ini merupakan doa, bahkan zikir yang dianjurkan setiap hari kita ucapkan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abu Sa'ud Al-Khudri, dikeluarkan Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Subhanallah. Barang siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi muhammadin nabiyya, ya, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku, wajabat lahul jannah, dia wajib masuk surga. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, man qala hina yusbih, siapa yang mengucapkan ketika di waktu pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, ya, aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad sebagai nabiku, maka kata Nabi, fa ana zaimun, aku berjanji, aku menanggung, aku berjanji la akhudanna biyadihi, akan aku tuntun tangannya hatta adkhilahul jannah, sampai dia masuk surga. Subhanallah. Dituntun oleh Nabi SAW sampai masuk surga. Siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Begitu juga dalam riwayat yang lain mengatakan, ya, dari Sauban bin Bujdud, naam, Rasulullah mengatakan, man qala hina yusbihu salasan wa hina yumsi salasan, siapa yang mengucapkan di waktu pagi 3 kali, di sore hari 3 kali, makanya zikir yang satu ini dan doa saya ini salah satu dari masuk dalam salah satu zikir pagi dan petang. Siapa yang mengucapkannya 3 kali di sore hari, pagi hari 3 kali, raditu billahi rabba wa bil islami dina, maka kata Allah Subhanahu wa taala, haqqan 'alallahi ayyurdiyahu yaumil qiyamah, kata Nabi, maka Allah wajib meridainya di hari kiamat. Allah wajib meridainya di hari kiamat. Subhanallah. Lihat 3 riwayat. Pertama, wajib masuk surga. Yang pertama, wajib masuk surga. Ya, yang kedua, wajib Allah meridainya di hari kiamat. Dan yang ketiga, Nabi SAW akan menuntunnya. Nabi SAW akan menuntunnya sampai masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin rakamullah. Itu di alam akhirat. Nam, kita dijanjikan surga. Subhanallah, ternyata ya, ketiga perkara ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, adalah jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan kepada kita oleh malaikat di alam kubur, di mana Nabi SAW mengabarkan bahwa dalam riwayat-riwayat yang sahih, sahih Muslim dan Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya, ya, dengan sanad yang sahih, ketika seseorang dikuburkan, maka atahu malakan, dia akan didatangi dengan dua malaikat. Fayus alanihi, dua orang malaikat ini akan bertanya kepada dia, kepada yang baru saja dikuburkan. Apa pertanyaannya? 3 pertanyaan. Man rabbuk, siapa rabbmu? Madinuk, apa agamamu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Masya Allah, maka dengan seorang mukmin menjawab dengan lantangnya, kata Nabi SAW, ketika ditanya man rabbuk, siapa rabbmu, dia mengatakan rabbi Allah, rabbku adalah Allah. Man nabiyuk, siapa madinuk, apa agamamu, dia mengatakan agamaku Islam, dinil Islam. Man nabiyuk, siapa nabimu, dia mengatakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ternyata doa tadi adalah kisi-kisi jawaban. Man rabbuk, raditu billahi rabba. Madinuk, wabil islami dina. Waman nabiyuk, siapa nabi, wabil muhammadin nabiyan wa rasulah. Subhanallah, itu di kuburan. Masya Allah, siapa yang bisa menjawab 3 pertanyaan itu, maka Nabi mengatakan akan ada panggilan dari langit. Benar jawaban hambaku, maka berikanlah dia permadani dari surga, baju dari surga, celah menuju surga walaupun belum bisa masuk surga, bau wangi-wangian dan segarnya surga masuk ke kuburannya dan diluaskan kuburannya searah memandang, searah mata memandang. Masya Allah, ketika dia bisa menjawab man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, ma, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammad nabiyya. Maka ma'asyar muslimin, itu kehidupan alam barzah. Alam barzah membutuhkan 3 kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammad nabiyya, sebagai kisi-kisi jawaban untuk pertanyaan 2 malaikat. Kemudian kita pindah ke alam dunia. Masya Allah, Nabi SAW mengatakan dalam jalan Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim, kata Nabi, man qala, siapa yang mengucapkan dhaqa ta'mul iman, seseorang akan merasakan manisnya iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman. Kapan? Tatkala dia mengatakan raditu billahi rabba, aku ridho Allah sebagai Rabbku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi muhammadin nabiyya, dan Muhammad sebagai nabiku. Maka dia akan merasakan manisnya iman. Bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat, siapa yang mengucapkan kalimat itu setiap setelah mendengar adzan, man qala hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang setelah mengucapkan adzan, anda dikumandangkan, dia mengatakan raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Maka ma'asyal muslimin, 3 kalimat ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, merupakan tips, ya, adalah tips kebahagiaan bagi kita di 3 alam yang tersisa, alam dunia, dan alam kubur, dan alam akhirat. Alam akhirat. Namun barangkali yang darurat untuk kita ketahui bahwa, ya, mengucapkan kalimat itu tidak sekedar dengan lisan. Maksudnya tidak cukup dengan mengucapkan, Tapi betul-betul kita harus pahami dan kita realisasikan dalam kehidupan. Dan tiga perkara ini, tiga perkara yang dahsyat agung, yang salah satunya tidak boleh lepas dari kita. Perkara yang pertama, raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Alhamdulillah. Aku ridho Allah wahdahu la syarikalah. Al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad. Yang maha satu, maha tempat kita bergantung. Tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sekutu baginya. Baik dalam penciptaan alam langit semesta, alam dunia ini, baik dalam kepemilikan alam semesta ini, baik dalam pengaturan alam semesta ini, tidak ada yang menyertai Allah. Wahdahu la syarikalah. Baik dalam penghambaan kita kepada kepada zat yang hak disembah, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Kita tidak sujud, tidak ruku, tidak meminta, tidak menyembelih, tidak berjanji, tidak bersumpah. Ya, tidak melakukan nazar dan lain sebagainya. Dan kita tidak tawakal. Ya, kita tidak menggantungkan urusan-urusan kita. Dan tidak memiliki kekuatan cinta di hati kita. Dan tidak memiliki kekuatan takut di hati kita. Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak berdoa. Kecuali kepada Allah. Tidak memanggil-manggil nama-nama selain Allah. Ya Syekh, ya Wali, ya Jin, ya Malaikat, ya Nabi Fulan. Tidak ada. Ya, kita hanya berdoa dan menyamat-nyamat walillahil asma'ul husna. Allah memiliki nama yang baik, maka kita diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah. Raditu billahi rabbah. Aku ridha Allah sebagai satu-satunya Rabb yang aku sembah. Dan di sini konsekuensi terbaliknya, aku tidak pernah ridha di alam semesta ini ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aduh, tidak ridha ada gunung yang disembah, ada matahari yang disembah, ada bulan yang disembah, ada bintang yang disembah, ada makhluk yang disembah, ada nabi yang disembah, ada orang soleh yang sudah wafat yang disembah, datang ke kuburannya meminta-minta di sana. Ya, ada dewa-dewi, ada jin yang disembah, dan sebagainya. Aku tidak pernah ridho, karena aku yakin tidak ada yang berhak disembah, dan tidak ada ilah di alam semesta ini yang hak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari singkat dari raditu billahi rabbah. Wabil islami dina. Aku ridho Islam, is my religion. Islam adalah agamaku dan aku bangga, wa ana minal muslimin. Aku termasuk orang Islam. Alhamdulillah. Alladhi hadana lil Islam. Yang telah memberikan kita hidayah Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang Allah katakan inna dina indallahil Islam. Agama yang ajar sisanya Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam diinan. Dalam surat Ali Imran ayat 25, barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbal min, maka tidak akan diterima apapun amal yang dia lakukan kalau dia bukan muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inna Allah idza arada bi ahli baitin khaira, Allah kalau menginginkan sebuah keluarga ada kebaikan di sana, adkhala alaihimul Islam. Allah masukkan Islam ke dalam keluarganya atau ke dalam rumahnya. Islam agama keselamatan. Agama yang hak. Agama yang mengajarkan kepada kita bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hubungan kita dengan sesama kita makhluk. Masya Allah, Islam agama yang sempurna. Agama yang isinya subhanallah menunjukkan kita kepada jalan kebaikan. Ya, tidak ada sedikit pun kebaikan kecuali setelah diajarkannya. Tidak ada sedikit pun keburukan kecuali setelah diperingatkannya. Agama Islam, alhamdulillah, yang kita sedang berada di dalamnya. Islam dibangun lima rukun. Dengan lima rukunnya, kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamis salah, negakan salat. Maka muslim harus salat. Harus menegakkan salat. Ya, bagi laki-laki salat berjamaah dengan khusyuknya. Dan jangan sampai kita salat tanpa ilmu. Harus mengikuti sunnah tuntunan dari mulai takbiratul ihram, bagaimana mengangkat tangan sampai kita mengucapkan salam. Sallu kama raaitumni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka kita wajib mempelajari bagaimana kita salat. Puasa sebentar lagi di bulan Ramadan, kita lakukan puasa dengan sebenar-benarnya. Zakat, kita tunaikan zakat. Haji, semuanya yaitu kita lakukan dengan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian Islam dibangun di atas iman, rukun imannya, iman kepada Allah, wa malaikati dan kepada malaikatnya, wa kutubi dan kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumil akhir, dan kita beriman kepada hari wal qadar khairi wa syarri, dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kita ridha dengan Islam, kita bangga dengan Islam, wa bil Islam dinan, dan kita tidak ridha sama sekali, tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Kita tidak pernah ridha ada agama di alam semesta ini yang dipeluk selain Islam. Karena agama di hari ini, di luar Islam, disebut agama kekafiran. agama yang kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, kufur tidak mau beriman kepada kitabullah azza wajalla. Naam, kemudian ayol ikhwah, yang ketiga wabi Muhammadin nabiyya, dan kita berido bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi dan utusan nabi dan rasulku, kita rida, kita senang, kita bangga, kita cinta, ya kita muliakan, kita mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabi dan rasul kita. Alhamdulillah, Muhammad sosok juru penyelamat. Ya ittabi'u, ikuti Muhammad la'alakum tahtadun, agar kalian mendapatkan hidayah. Ittabi'u la'alakum tuflihun, ikuti Muhammad agar kalian bahagia. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku. Subhanallah, makanya password kehidupan itu cuma dua kalimat, ikuti Muhammad. Dalam gerak di kehidupan kita, ikuti Muhammad, kita akan selamat, kita akan bahagia. Ya, karena Rasulullah SAW dalam pemberi hidayah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Maka jadilah, maka kita mengimani Rasul Muhammad adalah utusan Allah. Kita mempercayai seluruh kabarnya, melaksanakan semua perintahnya. Karena perintah Muhammad, perintah Allah. Meninggalkan seluruh larangannya. Karena seluruh larangan Muhammad, larangan Allah. Dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan sampai kita beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak ada sama sekali tuntunan dalil, contoh dari Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan, man amila amalan, siapa yang melaksanakan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya dari kami, raddun, maka amalan itu ditolak. Maka ma'asyar muslimin, ketiga perkara ini wajib kita pelajari. Wajib kita imani, wajib kita pelajari, wajib kita amalkan. Dan ini tiga perkara pokok dalam kehidupan kita. Ma'rifatullah, kita wajib mengenal Allah. Ma'rifatul Islam, dan wajib kita mengenal Islam. Wa ma'rifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan wajib kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya bil adillah, harus kita kenali dengan dalil. Dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah, dan juga dari pemahaman yang sahih, dari pemahaman para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu ta'ala alam, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undayan Mutiara Nasihat.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
4: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr kulla khati'atin min nablihim. Falamma ra'au ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
5: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
6: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian, mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat

Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu wujuhum fin nar. Yawma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
1: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
2: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
1: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
2: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
0: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
3: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfak, 1000 meriam.
0: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
4: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
1: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
2: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
5: Musik membuat orang lalai, jamaah.
1: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: مُبِينٌ.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: Ayatun minal Qur'an.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan dia?

Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
1: Apakah
2: di samping Allah ada Tuhan?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: wal-ard.
1: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
1: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah. Allah.

0: berat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq,

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtal min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu as-salawati al-khams kamathali naharin jarin ghamrin 'ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum. Selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qariyah, Mal-Qariyah, Wa Ma'a

في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
3: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Nurun minal Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: بهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
4: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
5: Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bingung temang hitung tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiki wa amtinani. Wa syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'zima li sya'ni. Wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma soli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Anu parantos ngumpulkan urang dina ieu majelis ilmu anu pinuh ku barokah insyaallah ta'ala. Salawat sarang salam mugia salamina dilimpahkan ka nabi urang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal Islam kaum dangu sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, wilujeng patepang deui dina acara kajian Islam di Galura 104,3 FM Radio Raja Bandung mancarkeun cahaya sunah. Dina dinten anu mulia ieu urang ngariung ngupingkeun deui ilmu anu sakumaha biasa sareng guru urang tercinta pangarsa Alustaduna Al-Fadil Abu Haidar As-Sundawi Hafidhullahu taala anu insyaallah bakal nyayogikeun materi sareng nasehat ka urang sadaya. Mugia ku ayana majelis ieu iman urang ningkat, ilmu urang nambi, sareng amal urang ditarima ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Langsung wae urang sami-sami regepkeun kanjeuna kuring sumanggakeun barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kabupaten Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan, anu dimuliakan ku Allah. Alhamdulillah orang tepang deui kanggo neraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Orang nuju ngabahas hiji hadis nu panjang. Saking panjangna tos aya langkung 5 kali pertemuannya. Ayeuna pertemuan sanes terakhir dina ngabahas hadis ieu. Kalimat anu nuju ku urang dibahas na hadis ieu, Allah ngadawuh dina hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Hei hamba-hamba kami, saestuna araranjeun teh sok ngalakukeun kasalahan boh wengi boh siang. Siang ngalakukeun kasalahan, wengi oge kitu. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, sedangkan kami teh sur Allah sok ngahampura dosa-dosa sadayana. Sageung kumaha we eta dosa? Sanos dosana minuhan langit sareng bumi. Tapi saur Allah fastaghfiruni, prak aranjeun nyuhunkeun ampunan ka kami. Aghfir lakum, ku kami bakal dihampura dosa-dosa araranjeun. Urang tos ngabahas yen nyuhunkeun ampunan nu dimaksud dina hadis ieu nyaeta tobat. Sane sakadar istighfar astaghfirullahaladzim. Tos, sane sekitu, mun istighfar hungkul, teasantang tos ngahapus dosa. Sabab naon, sabab te dituturken ku syarat-syarat dihapuskenana dosa. Jadi wajib istighfar nate mangrupi bentuk taubat anu saleres-leresna taubat. Disebut taubatan nasuha, taubat anu saleres-leresna. Taubat nu saleresna nyumponan 5 syarat. Urang tos dibahas 3 di antawisna. Kahiji taubatna ikhlas karena Allah. Sanes taubat ku sabab hoyong dipuji, sanes tobat ku sabab karena artos sakuring marek liren lah tobat tina judi asal unggal sasih dipasihan tunjangan 10 juta wae mah mun teu kitu mah moal liren. Ah, akhirnya liren ku sabab setiap sasih dipasihan artos eta mah sanes tobat sabab teu ikhlas karena Allah sanes sieun ku siksa ti Allah tapi kusabab artos, kusabab kepentingan dunia. Jadi kahiji wajib ikhlas. Kedua na ogetos diterangkan aya rasa kaduhung, hanjakal, menyesal. Duh naha maka ngelakukan pagawean nukitu patut tak itu. Aya rasa kaduhung. Ya. Salah sawios bentuk kaduhung nate aya rasa sedih, aya rasa ngewa teresep kanu padamelan anu ditobatanana teh tadi teresep weh ngewa weh nebihan ya ya anu kaduana katiluna oge tos diterangkeun al iqla anil dzambi nyaeta ninggalkeun eta dosa liren tina eta dosa lamun niat tobat tos ikhlas karena Allah kaduhung. Tapi anger kekeh petekeh ngelakukan eta dosa. Maka sanes tobat. Jadi tampi tobat dosa anu kamari. Lamun ayeuna masih keneh dilakukan. Allahu Azza wa Jalla netelakan salah sawias. Ciri jalma anu taqwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan. Udhulamu anfusahum zakarullaha fastagfaru lidhunubihim wama wala yagfiru dhunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu. Jalwi taqwa jalwi upami ngalakukan padamalan keji ya dosa ageng atanapi zolim kadiri sorangan ya uge dosa ageng marana enggal-enggal eling ka Allah. Emut terus nyuhunkeun ampunan tina dosa-dosana sabab teu aya nu tiasa ngahampura dosa kajabi Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu. Tur manehna teu terus menerus teu terus-terusan ngalakukeun eta dosa wa hum ya'lamun padahal terang eta teh dosa. Jadi liren tina dosa. Maka lamun aya jalmi netelakeun umpamana abdi tobat tina iya dosa tapi anger ngalakukeun eta dosa maka tobatna bohong tur mustahzi ka Allah Azza wa Jalla. Mustahzi teh mun bahasa Indonesia nama mengolok-olok Allah Azza wa Jalla. Ngaheureuyan ka Allah. Ngahinakeun ka Allah. Tong borok ka Allah atunya. Kapapada jalmi umpamana orang neke ka batur. Ya. Salah, aduh, terus nyuhunkan di hampura. Aduh, hampuranya. Kuring tadi terus kayak pletok deh. Hampura tuh, jelebet deh. Baru yang terus-terus. Etama nyuhunkan di hampura, sanes. Sanes, etama ngeherean. Etama ngelecehkan. Etama ngehinakan. Etak apa pada jalma? Komo ke Allah Azza wa Jalla. Ya. Nyuhunkan ampunan ke Allah tina dosa, tapi eta dosa masih dilakukan, maka sanes tobat malah ngadamal dosa enggal, nyata istihza ke Allah. Ngegegeikan, ngeherikan, mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lamun ayah jalmi terak ngelakukan gibah. Aduh astagfirullah, abdi nyuhunkan ampunan ke Allah. Terus gibah nambe, ya. Enjing nak itu deh, enjing nak itu deh, enjing nak itu deh. Maka istighfar kamari teh tengah hapus dosa gibah. Malah ngelahirkan dosa enggal. Nyata dosa istihza teh ke Allah. Maka nak iya nu dimaksud ku Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Nalika anjena nyarias. Istighfaruna yahtaju ilal istighfar. istighfar orang teh kudu di istighfaran deui kitu tah. Kusabab istighfar orang teh sanes ngurangan dosa tapi nambah dosa, sabab istighfar orang teh istihza ka Allah. Ngolok-ngolok ka Allah, ngaheureuyan ka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kudu di istighfaran deui tah istighfar eta teh. Itu sur Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi wajib orang ninggalkeun eta dosa. Upami orang hoyong disebut taubat anu salaras-larasna anu ngahapus dosa orang. Kalebat lamun kasalahan nu ku urang ditobatan teh sanes dosa ka Allah. Tapi dosa kapada manusia. Urang kantos ngalakukeun kadzaliman. Kapada manusia. Ieu mah langkung abot deui syaratna. Upami ka Allah mah nya cekap istighfar nyuhunkeun ampunan teras liren tina eta dosa teu ngulang deui cekap kitu. Nyalira di bumi, di kamar ngunci maneh tengah wengi cekap. Tapi lamun dosa kapada jalmi mah abot. Kedah naon? Kadzaliman nu ku urang tos dilakukeun kapada jalmi teh kadah diuwihkeun deui. Hak eta jalmi nu kantos dirampas ku urang. Lamun dosa kapada jalmi teh mangrupi nyandak barangna, boh artosna, boh barangna dipaok atau napi ditamu tapi teu diuwihkeun deui, salah sawios tobatna teu uwihkeun deui eta barang. Uwihkeun deui eta artos. Eta lamun teu kitu teu dianggap tobat. Lamun tetela tos teu aya, tos maot jalmina. Sanggakeun ka ahli warisna. Sebab eta hak ahli waris lamun pemilik hartana parantos maut, parantos ngantunkan. Lamun orang terang di mana keluargana. Duka di mana daya laratanana, ratus dipilari karitu kadie. Pokoknya mah alim kasanda ka akhirat. Jalmina, duka di mana, duka ayakene, duka tos maut. Kula wargana oge. Terang duka di mana. Maka cara tobat tina hal etanya eta orang ngainfakkeun eta harta nu kantos ditambut dicandak tibatur diinfakkeun disodakohkeun kalawan niat infakna atas nami eta jalmi. Atas nami eta jalmi ya Allah ya teh sanes nu abdi nu eta jalmi ku abdi disodakohkeun atas nama eta jalmi. Engke pahalana dugi ka eta jalmi, dugi oge ka urang. Tah kitu ku cara kitu nembe we urang tos clear, bersih tina eta kasalahan. Ternyata lamun ku urang tos diinfakkeun disedekahkeun, tarojol eta jalmi teh sumping nyamperkeun emut kene. Baheula tuh anjeun kantos namut ka kuring can dibayar. Baheula tah anjeun kantos nyandak barang kuring tuh balikeun ayeuna umpamananya. Wayahna ku urang gentosan kaluarkeun tur infak sedekah nu kamari mangrupi infak sareng sedekah urang. Tapi urang teu gaduh deui nyarios aduh abdi tos milari anjeun ka ditu ka dieu tapi teu aya laratan teu aya berita. Abdi alim ke sana ke akhirat bisa kabur maut. Ku abdi terus diinfakkan, terus disodakohkan. Atas nama anjin. Lamun eta jen, oh terus itu alhamdulillah. Ayak ceng celengan di akhirat tak. Tos beres. Tapi lamun anjin, ish. Itu bisa, itu menukuring gantian. Oh ya, nah digentos. Sebab orang, tekengeng ngamanfaatkan hiji barang batur. Lamun teacan kapi milik ku urang. Eta barang batur tekeng diical ku urang, tekeng yang diinfakkan, disodakokkan, dipastikan ku urang ka batur tanpa izin pemilik. Nabi SAW telakan, La tabi' ma laisa indak. Anjen ulah ngajual barang anu sanes sanes milik anjen. Tekengi. Tuh kebon batur dijual. Tuh mobil batur dijual ku urang. Transaksina sareng urang. Artosna kanggo urang. Tuh aya tangkal sau nu batur dijual ku urang. Haram tekeng. Sajabi eta transaksina teu sah. Lamun eta artosna dugi ka urang kaleut ka katuang ku urang, urang dosa nuang barang anu haram, nu sanes hak urang. Ya. Tah, eta lamun naon? Lamun kadzalimanana mangrupi harta, boh artos, boh barang, boh tuangan. Wih kendi, lamun teu aya jalmina sodakohkeun atas nama eta jalmi. Kumaha lamun tobat tina gibah. Nah kedah nyuhunkeun dihapunten ka jalmi anu digibahan, anu difitnahna. Aya dua hal ngeunaan masalah ieu. Kahiji. Lamun eta jalmi teu terang ku urang digibahan. Gibah urang teh teu dugi ka eta jalmi. Gibah teh naon? Ngupatnya, sanes ngupat tahu. Nga nyarioskeun naon? Kaawanan batur di satu kangeunana. Lamun nyarioskeun kaawanan batur di payuneunana sanes gibah tapi ngahina eta mah. Gibah mah satu kangeunana eta jalmi teu terang ku urang digibahan. Urang hoyong tobat kumaha carana? Nah kada sumping ka eta jalmi terus terang nyuhunkeun dihapunten ulah. Sabab lamun kitu bakal nimbulkeun madarat. Eta jalmi teh teu terang ku urang digibahan. Teu geuneuk teu meuleuk mah ka urang teh nya. Tapi pas ku urang dipasian terang yen urang katos ngagibahan nyol teh ambok. Akhirna ngamusuh ka urang. Teu mustahil males nyarekan ngahina. Madarat teu. Madarat. Ulah. Kumaha tuh carana? Kahiji nya sapertos tadi kaduhung nya teras moal deui-deui moal ngulang deui tah nu kaduana urang wajib ya ngaralat gibahan urang ngeunaan manehanna ngaralatna kumaha lamun urang ngagibahan eta jalmi teh dipayuneun limaan nuju ngariung limaan digibahan. Maka diralatna teh urang kumpulkeun deui tahlimaan eta. Teras ngaralat kamari kuring nyarios yang si eta teh pikasebuleun kieu-kieu bohong eta teh salah kuring ka usap setan. Eta jalmi teu kitu, eta jalmi bager. Diralat. Dikoreksi, diluruskeun. Teras dipuji eta jalmi, didoakeun ampunan sareng kasaean. Ya Allah hapunten dosa eta jalmi. Ya Allah pasian rahmat, pasian hidayah, pasian rizki ka eta jalmi. Kitu cara tobatna. Cara nebus gibah anu gibahanana teh teu ka kuping ka eta jalmi. Teu ka kuping ku eta jalmi. Eta nu kahiji. Kadua, lamun eta jalmi tos nguping ku urang digibahan. Katingali itu, parobahan sikapna anu tadina ramah, hangat ka urang tanya. Aya nama baud wae, ngabalir wae, syukran, jazakallah. Teras, temere budi ka urang gitunya, katingali. Nah, maka eta tanda gibahan urang tos dugi ka kuping kumanehanana. Cuma anu ku urang kedah dilakukan sing gentle, sing kesatria. Urang kedah sumping ka eta jalmi, nyuhunkeun dihalalkeun, nyuhunkeun dihapunten karena kasalahanna. Puntennya kamar teh kabablasan. Duh dasar setan pinter pisannya. Kuring teh awal nama tengah haja akibat nama dugi. Akibat nama dugi karena ngago goreng anjin punten. Mangga enak pada dicarekan, dibalas, dihina mangga. Terus terang weh. Saya abot atau napi hente secara psihis abotnya sian kuma sian kitu sian kia kena ada mal dicekek ku eta jalmi paling-paling dicarekan dihina tina naon kau ngahapus dosa orang lamun tenyuhunkan dihapunten ka eta jalmi maka dosa na ente dihapus ente dihapunten ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tur jalmi anu digibahan, teras eta jalmi terang, umpamana urang. Orang nguping eta jalmi ngagibahan ka urang. Ya. Aripek te enjing na torojol ka urang, nyuhunkan dihapunten terang-terangan, yen manehan atas ngagibahan ka urang, nyuhunkan dihapunten, maka hapunten ku urang. Allah netelakan, wal kadhiminal ghaidha, wal'afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Salah sawia ciri jalmi anu takwa wal kadhimina al-ghaidha. Jalmi anu mampu nahan amarahna. Wal'afina anin nas. Asok nyuhunkan di sok masyian hapunten ka jalmi anu ngalakukan kesalahan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Tur Allah mika cinta ka jalma-jalma anu ngalakukan kesayan. Hapunten. Naon aya untungna tengah putun agung kahiji eta teh bukti katakwaan. Ciri jalmi anu takwa disebutkeun dina Al-Qur'an tadi kitu wal afina anin nas. Kadua nyuhun masihan hampura ka batur teh tiasa ngagugurkeun dosa. Allah ngapunten oge dosa urang. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan bakal disaluyukeun sareng jenis perbuatan. Perbuatan orang hampura dosa batur, akibatnya dosa orang dihampunkan ku Allah Azza wa Jalla. Ayat ya teh. Hadis ya teh. Ayat di antara surah An-Nur ayat 25 yang ngenaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar teh jalmi anu dermawan, anu bager, anu berehan, sok nulungan ka batur. Tah seueur muhajirin Muhajirin teh orang mana? Orang Mekah anu ngalih ka Madinah. Ngalih. Muhajirin jalmi-jalmi anu ngaralih. Nu fakir, nu miskin, di Mekah kena dibantos. Dugikan hayang hijrah ka Madinah dibantos bekalna. Dugikan dugi ka Madinah tetap dibantos. Tongboro muhajirin. Tongboro anu wargi, anu taya katalian wargi oge dibantu. Taya wargi nata. Muhajirin dibantu terus jasa budi Abu Bakar ke para sahabat ageung seueur. Hiji waktos aya kasus putrina Abu Bakar nu jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam nyaeta saha Aisyah radhiyallahu anha difitnah ku jalma-jalma munafik dina kasus peristiwa nu disebut hadis ifki. Hadis teh ucapan, ifki teh bohong. Ucapan nu bohong mangrupi fitnah, disebar-sebarkeun. Seueur para sahabat anu kapangaruhan ku isu ieu, ku kasus ieu. Dugikeun ka muhajirin sareng wargi Abu Bakar anu ditulungan ti awal ti Mekah keneh ngiring nyebarkeun eta gosip. Sanes ngabela kehormatan keluarga Abu Bakar. Malah ngiring ngagosip bayangkan. Sanu temangkal katanya. Paribasa. Dina bahasa Sunda disebut nu asih dipulang sengit. Air susu dibalas dengan air tuba. Tuba tenaun sing. Getah. Tapi beracun. Bersifat ngan bentukna bodas siga susu. Siga susu ya. Urang masihan susu ka batur. Batur masihan nusami bodas oge siga susu para tuba. Eta teh racun. Eta teh nu asih dipulang sengit. Air susu dibalas dengan air tuba. Hartos nanon kasayan dibalas ku kaawonan. Abu Bakar tersai nganulungan. Dibalas ku kawanan ngiring nyebarkan gosip anu telatas. Arifat turun ayat. Anu ngajelaskeun yen Aisyah radhiyallahu anha bebas tina sagala tuduhan. Aisyah teu seperti anu dituduhkeun ku jalma-jalma munafik. Clear wetah, beres wetah. Kasus isu ngeunaan Aisyah radhiyallahu anha di kalangan kaum muslimin anu hatena aya iman, tapi di kalangan jalmi anu hatena tetep manya ka Aisyah teh ngewana bukan main. Aku muslim tapi ngewa ka Aisyah. Sahata si syiah ahlakahumullah. Eta mah duikeun ka kiamat oge dina salat-salatna Allahumma la'an Abu Bakrin wa Umar wa Aisyah wa Hafsah dina salat. Ya Allah laknat Abu Bakar, Umar, Aisyah, Hafsah disebut. Tah dina YouTube tu cara salat jalma Syiah seueur tu. Karena dengki, ya. Beres turun ayat. Aisyah bersih dina tuduhan. Ngawitan tak para sahabat marhamir. Nah, marhamir teh siun. Alah kuring terus nyebarkan gosip. Pasti diazab ku Allah, pasti hukum ku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jalma munafik oge kitu, dugikeun ka tokoh munafik sahana mina Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Walah buah kuring rek dihukum mati. Sabab maneh nu awal-awal mula nyebarkan gosip. Dugikeun ka putrana Abdullah bin Ubay, namina ge Abdullah deui. Abdullah bin Ubay bapa jeung anakna namina Sami. Ngan bapana munafik ari anakna mah jalma saleh. Sumping ka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, upami salira bade nibankeun hukuman mati kapun bapa abdi algojona ye. Abdi anu bade memenggal kepalana tenan basa Sundana." Ngakelenceng ke nigas beheungna. Nigas. Ditikas ku kuring beheungna. Gitu ta. Anakna. Supaya naon? Supaya lamun di dilakukan ku batur bisi budakna dendam ke ka anu maehanna nanya kuring ge pelakuna. Terus ngaruksak mencoreng nama baik keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ku Nabi sallallahu alaihi wasallam teu dipasihan hukuman mati siga kitu. Kalabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lega. Putrina teh ternyata bersih tina naon dituduhkeun. Kuhul teu ka jalma-jalma anu ngiring nyebarkeun gosip. Kuhul luar biasa. Nu asih dipulang seungit air susu dibalas dengan air tuba. Kasayan dibalas ku kaawanan, dugikeun ka sumpah. Demi Allah, kuring moal sakali-kali deui ngabantu kamaranehanna. Moal masihan deui nanaon. Moal infak, moal sedekah. Ngabantu, masihan, infak, sedekah kasayan atawa nepi kaawanan. Kasayan. Haram hukumna sumpah. Ngan moal ngalakukeun kasayan teu kenging. Wajib langgar ta sumpahna. Teras bayar kifaratna. Naon kifaratna teh? Masihan tuangeun ka 10 fakir miskin atawa nepi anggoan. Lamun teu gaduh, lamun teu mampu, saum 3 hari berturut-turut. Teras Allahu azza wa jalla negur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Teguran nelungsur tina Al-Quran. Surah An-Nur ayat 25 tadi. Surah Allah. Poma jalma-jalma anu ngagaduhan. Kalewihan tina hartana. Ulah sumpah yen mana mual infak, mual sadaqah, mual ngabantu deka muhajirin sareng para du'afa. Fa'fu anhum wasfahu hampura maranehanana. Toleran kamaranehanana. Terus Allahu azza wa jalla netalakeun dina Al-Qur'an neta atuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Naha anjeun suka teu lamun Allah ngahampura dosa-dosa anjeun ku sabab anjeun ngahampura dosa maranehanana. Nguping ayatnya seolah-olah ditujukan ke anjeuna. Abu Bakar As-Siddiq langsung ngarespon bala, "Ya Rabbi, uhibbu an taghfir lali." Leres ya Allah, abdi suka lamun abdi, lamun anjeun ngahapunten dosa-dosa abdi kusabab ngahampura dosa-dosa eta jalmi. Akhirna Abu Bakar As-Siddiq nyabut deui sumpahna. Dibayar deui kifarat sumpahna, dibantu deui. Tina ayat dia azhibuna ayaghfirullahu lakum, nah anjeun suka lamun Allah ngampura dosa anjeun. Ya nuduhkan, ngahampura dosa batur. Masihan maaf ka batur. Ngalantarankan dosa-dosa orang, oke? Dihampura. Maka lamun aya batur, anu nyuhunkan dihapunten ka orang, hapuntan. Itu nu langkung saya. Timbul patarosan. Wajib te. Ngahampura kasalahan batur, teu wajib. Hukumna sunnah. Nah, setiap kasus ngahapunten dosa batur teh hukumna sunnah, teu setiap kasus. Aya anu makruh. Langkung saya ulah dihampura. Kumaha tah kasusna? Lamun masihan hampura ka batur teh teu maslahat, malah madarat, ulah dihampura. Maka Allah Azza wa Jalla ngabatasanan nyaratkeun masian hampura teh upami maslahat wa man afa wa aslaha, sing saha jalmi anu masian hampura tur maslahat, maka Allah nu jadi tanggunganna. Tapi lamun masian hampura teu maslahat malah madarat, ulah dihampura. Contoh, aya jalmi zalim ka urang. Kusabab urang soleh, urang bager, kan melah dihampura. Kusabab dihampura eta jalmi teu tamah zalim ka urang. Teu jera, teu kapok, teu isin, malah tambah sombong, tambah arogan, tambah zalim. Mehna neterakeun urang mah teu menta dihampura oge. Sarieuneun batur teh ka urang langsung ngahampura. Akhirna tetep zalim. Maslahat teu maslahat. Ulah dihampura, tuntut di muka hukum. Lapor ke aparat supaya kesalahan nate dihukum, supaya naon jera, supaya berhenti. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ngajelaskeun dina kitab syarah Riyadhus Shalihin, nalika ngajelaskeun masalah eta. Lamun aya pemuda ugal-ugalan dina nyetir mobil, ngebut. Malum pemudanya. Ngebahayakan teh. Iya, saya ngebahayakan dina sorangan hungkul. Tapi kebalarea. Jeger teh nyerempet mobil orang. Sorsi Al-Uthaymin ulah dihampura. Tuntut di muka hukum. Kapolisikan denda seageng-agengna. Naon sababna? Lamun dihampura, yaudahlah ya mada atu musibah kuman dihampura. Begitunya. Eta jalmi kapok muah. Wah kapok, kayak ngebut deh, dilakakan di batur. Loh, ngupaya ya korban jiwa. Lamun nabrakna, telak gitu tanya, dogikan kasur korban jiwa. Oh. Maka lamun eta jalma dihampura, mual kapok. Akhirnya ngebut deh, korban seueur. Tuntut di muka hukum, mun perlu dihukum sina ditahan, didenda ageng. Aya dua aspek, aspek pidana na sareng aspek perdata na. Pidana na masuk mangrupi kajahatan, kelalaian, dihukum, dipenjara. Perdata na gantian tah. Jadi rugina dua kali. Jadi tahan nongkoh, dipenjara. Nya kedah ngagentosan nongkoh. Nya. Ku cara kitu eta jalmi kapok. Aduh, kuring mah kapok, mual deui-deui. Cem kering makan tos ngalaman bahula nuju anom, aya nama tos teu anom. Nyubuh, sanes nyubuh deui ti dieu teh jam 1 wengi ka Bandung, da kapungkur mah nya orang barudak ayeuna mah moal terang. Kapungkur mah elef teh jam 1 teh tos sumping ti Cililin ka Bandung eta teh ka dieu tah dugikeun ka pertiluan itunya. Anu sararepuh di dieu pasti terang. Lebet kan dia tong jadi lamun orang bade ka Bandung jam 1 jam 2 teh teu kedah kaparapatan ngajanteng we di jalan gate aya nya. Daras kitunya Kang Dadannya kapungkur ayeuna mah tos daen lebet ka dieu. Tah tabu satuan ka Bandung dugikeun ka Ciroyom. Di Ciroyom gantos angkot ka Cicaheum. Masih wengi. Jam 2-an atau setengah 2 merenda ayu wengi mati di ka Ciroyom atau setengah jam ge beres. Eta mah angkot pas di jalan Veteran, terang Veterannya. Ya, baheula mah jalan bungsu aya rumah sakit bungsu. Lampu merah, kosong. Liren atuh angkot teh. Padahal kosong teh aya motor teh aya mobil, bayangkan setengah 2 wengi. Yuh kagum ye. Ditaruh sudah sim kuning naro di gigirin supir. Seseurna mah Kang angkot tong boro wengi. Siang oge lamun kosong lampu merah tadi tabrak gitu nya. Ya mah wengi-wengi sepi gitu ta. Liren hebat akan. Aduh kacena Kang. Abdi mah kapok pernah di penjara. Kunaon di penjara? Wengi-wengi. Wengi-wengi lampu merah ku sabab kosong tadi rem-rem acan atuh langsung we digas da wengi-wengi. Nah, tanpa diduga aya motor cedak tabrakan dugikeun ka maot. Nah, abdi nu salah sabab nuju lampu. Lampu merah seueur saksi atau di penjara abdi 5 tahun ta kan. Ti saprak harita kapok moal daek ngalanggar desa nu setengah wengi kosong. Tah kitu tah. Tos ngalaman dihukumna me. Me kapok. Tapi lamun teu dihukum bakal kitu-kitu deui umpona sor keluarga tos lah da ieu musibah teh kana dihukum teh kana bakal kitu-kitu deui. Tah jadi masihan hukuman maslahat. Teu ngahampura kana kasana eta jalmi maslahat. Naon maslahatna eta jalmi kapok, tapi lamun masihan hampura moal maslahat. Ah, dihampura geuning teu dihukum tapi orang nyuhunkeun gantinya. Engke kitu deui. Maka sehalusai minetelakan makruh masihan hampura. Kajalmi lamun dihampura tetap zalim.

kasus jalmi nenyunkan dihampura teh ku urang kerah dihampura teh tinggal maslahat atanapi henteu. Ya. Nah, sim kuring ngalaman seueur ngalaman lamun kaserempet angkot, kaserempet mobil batur, tinggal isi ka eta batur. Lamun eta batur, duh Kang punten, punten abdi teh tuh ye gereceh tukang kanggo ye nage naon? Agentosan oke mah cukup nembe keluar cek supir angkot. Ngarasa salah atus dihapunten, teu masalah. Da musibah eta. Tapi lamun tos ngalakukeun kasalahan nyerempet, ngotot maneh nu salah, tuntut ngarahara ngaran naon? Ngarah kapok teu kitu-kitu di. Pasti mana ngarasa salah. Mung alim disalahkan. Tuntut nu kitu. Gantian. Lamun teu ka polisi. Ayo. Nah, terus di kapolisi. Aduh puntun. Tukang abdi salah. Tuh telat. Lamun coba tadi mah kitu. Beres merena. Terus ka polisi nembewe. Nyunkin dihampuranya. Tah jadi lamun aya jalmi nyuhunkeun hampura ka urang, lamun masian hampura matak maslahat hampura. Tapi lamun dihampura ku urang eta jalmi tetep zolim ka batur, tetep teu ngarobah karakter awana, maka ulah dihampura ka masian efek jera kaduhung robah tina kalakuan anu awon. Teta syarat anu katilu nyaeta ninggalkeun eta dosa kalebet ngawihkeun hak batur anu ku urang kantos dirampas nya. Lamun nu dirampas hartana uihkeun di harta, lamun dirampas teh kahormatanna boh difitnah da boh digibahan, nyuhunkeun dihapunten terus ralat gibahan urang nya. Syarat nu kaopat ayazima ala alla yauda fil mustaqbal. Syarat nu kaopat nyaeta bertekad moal uih deui kana dosa anu tos ditobatan. Moal pokona mah. Lamun aya arencana bade uih deui. Bade uih deui. Ayeuna mah lireun heula lah. Teu mungkin ke gawe bulan hareup tah berarti rencana tobatna batal. Ayeuna moal judi. Tos potol. Tos liren tobat. Gawe lamun tos gajian. Ngiring deui. Tos kadu artos deui ngiring deui judi deui. Oh, eta moal kahapus satu tobatna. Jadi teu setiap jalmi anu liren tina dosa teh berarti tobat henteu. Mungkin upami gaduh rencana, apa gaduh rencana, lamun aya kasempetan deui bakal ngulang deui. Maka jalmi anu lirin tina judi ku sabab tos potol, tos teu gaduhna naon, teh centang tos tobat. Henteu dihampura dosa-dosa judi anu kapengker. Mungkin engke, mungkin ku sabab judi tos dilarang ku pamarentah nya. Aya ancaman pidana. Atanapi teu gaduh artos, kanggo tumpanganna. Tapi lamun aya deui, aya artos deui ngiring deui, maka dosa judi anu kapungkur urang tos direnteh teu dihampura, teu dihapus. Tetap diperhitungkeun, tetap diazab di akhirat. Kitu deui jalmi anu tukang mabok. Terus teu damang cek dokter teu kenging deui mabok, liren weh. Tah lirenna teh teu santang tos tobat. Mungkin lamun sehat deui mah bakal ngaleueut deui tah. Ayeuna mah teu ngamungkinkeun lah fisikna teu kuat, kelah rek dijagjag-jagjagkeun heula olahraga heula nya, ku herbal heula, lamun tos jagjag na meteler deui tah. Teu tobat. Kitu deui umpamana jalmi nu sok zina, ayeuna lireun tina zina. Naon sababna lireun? Mungkin teu gaduh artos. Kadua mungkin tos sepuh, tos aki-aki, tos teu mampu. Tapi manehana ngobrol-ngobrol jeung rencanganna sok kitu geus teu mampu dalamun aya obat kuat atanapi aya terapi tertentu anu tiasa ngajag-jagkeun lah purung deui berarti teu tobat eta jalmi. Ayeuna mah tos teu mampu. Maka hoyong mah hoyong. Teu tobat eta jalmi. Sanos liren. Jadi teu setiap jalmi anu liren tina dosa dianggap tobat teu kitu. Tergantung.
Lirena.

0: nah laras-laras bertekad mau ngulang perang eta dosa turusin ku azabna atana pilirena teh ku sabab tos teu mampu nya lamun lirena ku sabab tos teu mampu lamun aya kamampuan deui mah bakal purung deui berarti eta jalmi teu tobat nya eta syarat anu ka opatna ayeuna aya kasus urang tos tobat tina dosa bertekad mau ngulang deui. Sasasi, dua sasi, lima sasi, genep sasi, tosa tahun tara. Adipek te tosa tahun hiji mangsa, urang te imana lemah dei. Lingkungan awon, godaan agung. Tos bertekan mau ngulang dei, efek te tiga brus dei. Tanpa direncanakan. Tiga brus dei te kusabab, iman lemah, situasi memang aduh berat gitu godaan anak luar biasa ini tiga brusdei. Nah dosa anu iya teh ngabatalkeun tobatna anu kapengker henteu. Ya dosa enggal nu wajib ditobatan deh. Dosa anu kapungkur terus ditobatan kalau nyumponan syarat-syarat terus kahapus. Kalebet tekad mual uih deh. Terus aya tekad. Tur dosa iya teu direncanakeun. Kejadian nanti ya tidak diduga lah. Akhirnya 30 day, maka ya dosa engel wajib ditobatan day tanpa ngarusak tobat na anuka pengker. Lamun memang kondisinya gitu. Tos leres-leres tekad mual uih day. Pek teteka haja 30 day, ima dosa engel. Ya. Itu anuka opat na. Anuka lima na. Lakukan tobatna dina waktos nalika tobatna masih ditampi. Nalika panto tobat masih muka. Ayat dua. Kahiji. Sate acan sakarat. Namun sakarat panto tobat terus ditutup. Pas terus ceklek-ceklek badema tobat. Abdi hayang liren tina dosa. Tetiasa terus tutup. Ya nu ka alaman ku saha ku Firaun laknatullahi alaihi. Firaun tobat henteu. Tobat. Tobatna teh sababaraha kali atuh. Tiba heula mula. Nalika dilungsurkeun azab. Rupa-rupa azab teh. Aya azab mangrupi bangkong di mana-mana bangkong gila henteu tah. Ih, jijinya sanes gila gelo. Gila teh naon? Jiji. Di mana-mana, di istana Firaun, di kamar mandi, di bawah. Ting jarit atau istimah. Ya. Akhirnya Firaun pada tentara nyaris karena Nabi Musa cabut di kuring sarina tobat. Nabi Musa ngadoa, dicabut di. Ical duka kemana bangkong teta. Ical. Terus ical, derdei jahat dei. Turunkan di azab mangrupi naon getih di mana-mana sarena cair obah jadi getih bayangkan gila teh tah sareng gila gila tapi jiji tobat deui ye liren deui dicabut deui eta azab uih deui sabaraha kali kalebet nu terakhir. Nalika Nabi Musa mentas lautan sareng umatna, tos dugi ka pentas, Fir'aun sareng bala tentara nangudag. Tos di tengah lautan, eta laut teh, ngahiji deui. Dikerebek tah. Nalika bade maut, Fir'aun tobat ngucapkan iman ka Allah. Tur tobatna iya ku Allah diabadikan dina Al-Quran, dina surah An-Nisa ayat 18. Dina Al-Quran surah Yunus ayat 80 dugikan ke 81. Fir'aun nalika tikerlep di Laut Merah netelakan. Amantu annahu la ilaha illalladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sur Fir'aun. Kuring iman. Yen teu aya sesembahan anu hak, anu leres. Kajabi sesembahan anu diimani ku Bani Israel. Turkuring wa ana minal muslimin. Kalebet jalma muslim. Eta tadi usapkan narika kakerbekan tah. Maka tetiasa jadi hampura sabab naon bari maut. Allah ngadawuh dina surah An-Nisa 18, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiat hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Taubat teh sanes kanggo jalmi-jalmi anu ngalakukeun kasalahan dugikeun kanalika sumping maot kamaranehanna nuju sakarat namanyarios abdi taubat ayeuna teu tiasa. Fir'aun netelakeun saur Fir'aun amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Kuma sur Allah al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ayeuna maneh tobat. Baheula mah anjeun teh sok ngalakukeun kajahatan. Tobat diazab cabut. Tobat dicabut azab. Maksiat deui, dosa deui, doraka deui, diazab deui, tobat teh dicabut deui. Ayeuna keur rek kekerebekan rek maot, tobat teu tiasa. Dugikeun ka paehna eta Firaun, kan bae lah ka Firaun deui paehnya. Tah jadi kahiji sateuacan sakarat. Kaduana sateuacan matahari terbit di mana? Tipalih kulon. Ayeuna mah masih tipalih wetannya. Tangenan matahari terbit di kulon. Insya Allah orang pedar kalawan datil. Engke dinar bopayun. Ayeuna cekap pula sakitu anu kapihatur. Orang masih gaduh sisa waktu sekarang tanya jawab. Kak Muzain di studio mangga nyangakeun kanggo mandu tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, Dadang. Punten. Mangga Dadang.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Ustaz kana padaranana. Ustaz aya sababaraha WA anu dugi ka Singkuring nu kahiji ti Buyani di Hujung Kulon. Buyani di Hujung Kulon, Ujung Kulon panginten.
0: Banten.
1: Ustaz Qodarullah putra teu Damang. Kumaha hukumna ngaleueut obat penenang kangge nu sakit jiwa? Eta teh dokter nu miwarangna. Nu matak ragu teh saurna obat penenang teh ngandung narkoba. Abdi paur dosa wisan Ustaz mangga.
0: Sanes ngandung narkoba memang narkoba. Sengesar dokternya lira, dokter teh terutama dokter anestesi. Anestesi itu kan dokter obat no, khusus ngabius jalmi. Eta teh penjual narkoba anu legal. Legal. Sebab anu disuntikeun teh memang narkoba. Kumaha kenging teu narkoba? Tep, anu kahiji. Anu diharamkeun ku Allah Azza wa Jalla khamr. Naon khamr teh? Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap anu matak mabok, eta khamr. Naon we bentukna? Bah bentukna cair saperas minuman keras. Bah bentukna bubuk sapertos naon sabu bubuknya, heroin baheula mah. Bah bentukna padat sapertos pel. Atanapi bentukna uap sapertos haseup ganja. Atanapi lem, sok aya ngelem barudak anu di pinggir-pinggir jalan mabok teh. Kullu muskirin khamr. Setiap anu matak mabok khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap anu matak mabok eta haram. Jadi maksud mabok di dieu teh hilangna kontrol akal karena tindakan sareng ucapan. Ucapan tindakan jalmi mabok mah ngaco nya. Teu terkontrol ku akal. Nya ngaco kitu. Eta nu disebut khamr. Teu setiap narkoba gaduh efek mabok. Aya narkoba, sami oge narkoba-narkoba teh narkotika dan obat-obat terlarang. Terlarang numutkan aturan pamarentah, saris numutkan aturan syari. Aya narkoba anu fungsina dengan ukur ngicalkan nyeri atau napi naon nenangkan. Tadina stres, kuling gasahan, gelisah, di pasien tenang. Tapi mana masih sadar karena ucapan nana, karena tindakan nana. Ente ngaco, tesiga anu mabok. Satos di pasien obat gitu, mabok te mabok. Dan tenang. Mana lah pun nyarios, sadar nyarios gitu. Mun bertindak, terang bertindak gitu. Tuh rata-rata tenang nate, cicing we lilis. Mun diajak ngobrol, nyambung. Anu mabok diajak ngobrol, nyambung te. Ternyambung. Ya. Benten efeknya. Jadi lamun dipasihan narkoba jenis tertentu anu teberefek mabok. Tapi berefek tenang, maka itu sanes khamar. Sebab teberefek mabok. Khamar mah kullu muskirin khamrun. Setiap anu muskir tenu matak mabok eta khamer, ya. Nah, upami tos matak mabok maka satetesna oge haram. Sana satetesna moal matak mabok. Contoh umpamana minuman keras sagelas mabok. Nah, upami sagelas mabok satetesna oge haram. Sana satetes matak mabok moal matak mabok satetesna. Tapi tetap haram. Karena Nabi SAW menyatakan ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Naon anu seurna matak mabok maka sakedik naoge haram. Namun sagelas matak mabok satetes naoge haram. Tekenging. Ya. Jadi nu disebut khamar nu diharamkeun teh nyaeta anu masihan efek mabok. Nu dimaksud mabok teh nyata hilangna kontrol akal karena tindakan sareng ucapan. Lamun eta narkoba dipasihkeun teu matak mabok, ngan ukur ngamasian efek tenang atau napi pingsan. Saparosna bade dioperasi kitu nya. Dipasihan jenis narkoba tertentu. Ta obat bius namina teh. Teras pingsan. Tiasa disuntikan, tiasa dilebetkan karena infusan. Cenahnya isim kering mata can pernah, mudah-mudahan ulah pernah. Jadi pas ditos lebetkan teh, tenang, tiba-tiba tunuh, lep, poek lep, tos itu imut di bumi alam. Tanam bewe dioperasi. Tos beres dioperasi, efek tina obat biusna mungkin sababaraha jam hilang isal namanya sadar dari sakedik-dik di mana ya teh. Jadi pulihna pangasian orang teh merugikan waktu ya mungkin sababaraha menit. Oh tadi teh ke rumah sakit. Oh iya teh beureunan di rumah sakit namanya we sadar. Cenah kitunya. Jadi narkoba anu dipasihkeun ka pasien sanes narkoba anu berefek mabuk. Maka sanes khamer anu kitu nya. Wallahu a'lam bissawab. Mangadeidang.
2: Tenun maksad kena olarana. Mudah-mudahan Bu Yani biasa nyenak manfaat di olaran Ustad anu namae. Ustad ayati nu ningali na YouTube. Bismillah barokallahu fikum tirizki di Surabaya. Ustad nahalaras mun jalmi tos taubat tapi masih keneh ngalakukeun maksiat. Eta teh naha kedah dirukyah boh nyalira, boh ku nyalira, boh ku ustad. Mangga atuh nun ustad.
0: Iya, barakallahu fiik. Ahli maksiat teu tobat-tobat kitu nya. Ngaku na mah tobat tapi anger ngalakukeun dosa. Eta mah sanes tobat. Moal dihampura, moal ditarima tobat. Nah kedah dirukyah. Iya, barakallahu fiik. Ruqyah salah satu pengobatan syar'i. Tina penyakit. Lamu buah penyakit fisik seperti ya aya penyawat naon lah. Nyeri patuangan, panas, segala macam mangga ruqyah. Dipacok orai, digigil.